Lebah. Lebah dalam bahasa Arab adalah nahlun. Lebah merupakan sekelompok besar serangga yang dikenal karena hidupnya berkelompok. Meskipun sebenarnya tidak semua lebah suka berkelompok loh, sahabat Tariman. Semua lebah masuk dalam suku ordo Hymenoptera, alias serangga bersayap selaput. Di dunia terdapat kira-kira 20.000 spesies lebah dan dapat ditemukan hampir di setiap benua. Lebah mempunyai pasangan kaki dan dua pasang sayap. Makanan lebah sendiri adalah nektar bunga dan serbuk sari. Biasanya lebah ini membuat sarangnya di atas bukit, di pohon kayu, dan pada atap rumah. Lebah mempunyai kelompok loh, sahabat Taliman, atau bisa disebut dengan koloni. Dalam koloni ini terdapat tiga kasta, yaitu pertama, lebah ratu. Berjenis kelamin betina, merupakan induk semua lebah dalam satu koloni. Dan dalam satu koloni, hanya satu ekor lebah ratu. Dua, lebah betina. Dikenal sebagai lebah pekerja yang jumlahnya bisa mencapai puluhan ribu. 30.000 ekor lebah dan yang bibit unggul bisa mencapai 60.000 ekor lebah. 3. Lebah jantan. Jumlahnya hanya ratusan ekor lebah. Apakah kalian tahu, sahabat Taliman, bahwa di dalam Al-Quran terdapat surat yang dinamakan An-Nahl, yang artinya lebah? Ya, surat ini adalah surat ke-16 di dalam Al-Quran. Surat ini terdiri dari 128 ayat dan termasuk golongan surah-surah Makkiyah. Di ayat ke-68, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan khusus untuk hewan yang satu ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan khusus loh, sahabat Al-Iman, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya perumpamaan mukmin itu bagaikan lebah yang selalu memakan yang baik dan mengeluarkan yang baik. Ia hinggap di ranting namun tidak membuatnya patah dan rusak." Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Ahmad Syakir. Al-Munawi rahimahullah berkata, sisi kesamaannya adalah bahwa lebah itu cerdas. Ia jarang menyakiti, rendah alias tawadhu, bermanfaat, selalu merasa cukup atau qanaah, bekerja di waktu siang, menjauhi kotoran, makanannya halal dan baik, ia tak mau makan dari hasil kerja keras orang lain. Amat taat kepada pemimpinnya, dan lebah itu berhenti bekerja bila ada gelap, mendung, angin, asap, air, dan api. Demikian pula mukmin, amalnya terkena penyakit bila terkena gelapnya kelalaian, mendungnya keraguan, angin fitnah, asap haram, dan api hawa nafsu. Lihat Faidul Qadir, jilid 5, halaman 115. Nah, teman, kita sudah mencari tahu tentang hewan yang satu ini, yang hidup di dunia ini, dan disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Nurun minal Qur'an.
2: أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ.
3: Request Murotal Al-Quran spesial Sabtu Ahad memberikan kesempatan kepada Anda untuk berkirim salam sapa kepada sanak saudara melalui SMS atau telepon interaktif. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar siar radio Suara Iman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, hari Sabtu, tanggal 1 Rabiul Awal 1448 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 15 Agustus 2026. Dan saya Abu Ayyub Al-Athari kembali hadir untuk menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Murotal Al-Quranul Karim di Sabtu pagi ini. Bagaimana kabar Anda para pendengar sekalian di pagi ini? Semoga Anda beserta keluarga dalam keadaan baik dan sehat, dan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini seperti biasanya, kami ingin menyampaikan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi Anda yang ingin mengirimkan request. Ketentuan yang pertama, request ditulis melalui pesan singkat, SMS, WhatsApp, Telegram, dan Clubhouse, dan juga dikirim melalui line interaktif kami di nomor yang sama, yaitu 08 73 kali 04 kali 846. Untuk pesan singkat, untuk SMS dan WhatsApp dikirim ke nomor tersebut. Kemudian untuk Telegram dikirim ke channel kami, yaitu @livesuaraaliman 846 AM. Dan untuk Clubhouse ya, requestnya dikirim ke channel @suaraaliman, @suaraaliman. Baiklah ikhwatul iman, para pendengar siar radio Suara Al-Iman, rahimani rahimakumullah. Untuk surah-surah yang dapat direquest adalah surah-surah dari juz 27 hingga 30, mulai surah yang ke-51, surah Az-Zariyat, hingga surah An-Nas. Kemudian untuk Syekh Abdul Samad dan Syekh Abdul Basit, hanya kami sediakan surah-surah dari juz 29 dan 30 saja. Baiklah khotul iman, para pendengar sekalian, segera kita lanjutkan ke ketentuan berikutnya ya. Masih ada dua ketentuan lagi, yaitu surah-surah yang kami sediakan untuk Syekh Abdul Somad dan Syekh Abdul Basit adalah dari juz 29 dan 30, mulai surah yang ke-67, surah Al-Mulk, hingga surah An-Nas. Dan yang terakhir yaitu mengenai ketentuan waktu ya. Waktu yang untuk mengirimkan request pukul 6 lebih 59 hingga pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat. Baiklah Ikhwatul Iman, para pendengar setia Radio Suara Liman, rahimani wa rahimakumullah.

Kami akan mulai membacakan request-request yang sudah dikirimkan. Sambil menunggu request yang request melalui line interaktif kami. Kok mati semua?

Ya, untuk line interaktif ternyata belum belum siap ya, belum bisa dilakukan. Ini masih ada kendala di handphonenya. Kami masih mencoba untuk menyalakan handphonenya. Untuk request melalui pesan singkat ya. Untuk request melalui pesan singkat, Clubhouse dan Telegram belum ada request yang dikirim dari sana. Dan untuk SMS, WhatsApp dan juga melalui line interaktif masih belum bisa kami pantau. Dimohon untuk menunggu sejenak ya, masih ada masalah dengan handphonenya. Ya. Ya, baik, sudah terbuka. Silahkan bagi pendengar yang ingin menyampaikan request melalui line interaktif kami, silahkan dicoba lagi untuk menghubungi kami di nomor 08 73 kali 04 kali 846. Ya, ini sudah bisa kami akses handphonenya. Silahkan dicoba kembali ya.

Baik, kita coba angkat ya. Silakan dicoba kembali.

Ini sebetulnya sudah ada yang masuk ya, cuman saya tidak tahu mengapa tidak bisa saya terima di sini.

Baik, mohon maaf, ditunggu sebentar ya. Yang ingin request melalui line telepon kami, sepertinya handphone kami masih belum bisa menerima telepon ya, karena low bat sepertinya. Baik, kita baca dulu request-request yang sudah masuk ya. Baik, kita tunggu saja. Kami akan membacakan request melalui line telepon, melalui pesan singkat terlebih dahulu, yaitu melalui WhatsApp dari Mas Leandro Islami di Gading Indah Regensi Surabaya, yang merequest surah Al-Fatihah, surah At-Talaq dan surah At-Tahrim dengan Qori Syekh Abdurrahman As-Sudais ya. Kemudian berikutnya salam sapanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya sahabat Al-Iman. Bagaimana kabar antum semuanya pada pagi hari ini? Salam silaturahmi, kenal ukhuwah Islamiyah, sejahtera, sehat, rukun, damai dan bahagia untuk Bapak Muslim di Tambelangan Sampang, Bapak Romli dan Ibu Rina di Kapas Madya Surabaya, Abi Faiz di Gedangan Sidoarjo, Bapak Mahmudi beserta istri di Perak Jombang, Ibu Ani di Rungkut Surabaya, Ibu Yusuf di Telaga Anyar Lamongan, Ibu Budiana di Bulak Banteng Kenanga Surabaya, serta para pendengar dan penyiar radio Suara Iman Surabaya dimanapun Anda berada. Semoga kita semua mendapatkan perlindungan, rahmat, barokah, rezeki, kesehatan dan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dijauhkan dari segala penyakit, bencana, musibah, kemiskinan, kejahatan dan mara bahaya. Oke, itu saja request dan salam sapanya untuk hari ini. Sekian, barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsira. Terima kasih, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Dari Mas Leandro di Gading Indah Regensi. Untuk yang ingin request atau menyampaikan salam sapa melalui line interaktif, mohon maaf belum bisa saat ini ya. Mungkin ditunggu beberapa menit lagi baru dicoba lagi. Kemudian dari Marisa Ayu, Ayu Nadira dan kami Sanur di Wiguna Regensi Surabaya dan di Jalan Dr. Wahidin Gresik merequest surah Al-Muzzammil, surah Al-Qiyamah, surah Al-Munafiqun, Al-Kafirun, At-Taghabun dengan Qori Al-Ustadz Abdul Qadir. Kemudian dari Bapak Mahmudi beserta istri di Perak Jombang yang merequest surah Al-Waqi'ah dengan Qori Al-Ustadz Abdul Qadir. Kemudian Ibu Yusuf di Telaga Anyar Lamongan merequest surah Al-Hadid Syekh Abdul Aziz Az-Zahrani. Ibu Mulyadi di Simbatan Lamongan surah At-Talaq dan Al-Muddatsir, qari'nya Syekh Abdul Aziz Az-Zahrani. Kemudian Ibu Ani di Rungkut Surabaya merequest surah Al-Mulk. Oh, ini kemarin ya. Yang hari ini melalui line telepon mestinya ya. Mohon maaf belum bisa kami terima. Baik, Khawat Al-Iman, para pendengar siar radio Suara Al-Iman, rahimani wa rahimakumullah. Kami akan putarkan dulu surah-surah pada putaran yang pertama, atau 1-2 surah dulu, baru kami coba angkat ya penelpon yang masuk ya, mungkin sudah bisa sekarang.

0: Baik, para pendengar sekalian. Silahkan dicoba kembali yang ingin menyampaikan. Nah, ini sudah bisa masuk ini. Saya angkat ya. Ya Allah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: Wah,
1: wabarakatuh.
0: mohon maaf Ibu, sedang trouble ini tadi handphonenya. Sekarang sudah masuk Ibu. Bagaimana kabarnya Bu?
1: Alhamdulillah, berkoordinir. Mas Afu aja gimana?
0: Alhamdulillah baik Ibu. Mau request apa ini Bu pagi ini?
1: Mau request surat Al-Haqqah.
0: Baik.
1: Sehat tuh sobat.
0: Baik, salam sapanya monggo Ibu.
1: Salam sapanya untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ada Ibu Pusiana di Bulak Banteng, Bu Ami di Kedinding Seruni, Bu Muslika di Dapuan, Bu Amila di Ampel Lonceng, Bu Martin, Bu Sri Hartini, Bu Petin di Rungkut Menanggal Harapan, kemudian Bu Khairi dan adik di Warung, Bu Lina, Bu Petri, dan Bu Eni, Bu Umu Andra, sekarang bilang juga Ibu Mufais dan Abi Faiz, kemudian Mas Leandro Islami di Perumahan Gading Fajar Indargensi. Terima kasih Mas Leandro, salam sapa dan doa-doanya. Kemudian ke Pasuruan untuk Mbak Ayi Saida Husna dan Ibu Saina serta Bu Hati Utomo. Kemudian ke Gresik untuk Ibu Abdul Majid dan keluarga, monggo ke Majid enggak. Kemudian ke Lamongan untuk Ibu Yusuf dan keluarga di Teluk Anyar Lamongan. Gimana Ibu Yusuf, sehat nggih? Untuk Ibu Mulyati di Simbatan, Ibu Fatul Ulung di Kembang Bau. Kemudian untuk Ibu Anis di Babat, Ibu Artiningsih di Tuban, kemudian Bu Yati di Mojokerto. Kemudian untuk Bapak dan Ibu Maimunah, Bapak Khairul Anam, serta Bapak Ibu Mahmudi di Perak Jombang. Kemudian ke Madura, Bapak Muslim, Bapak Zakaria, Bapak Ipung Putra Setia, kemudian Bapak Anwar, dan semuanya beserta keluarga masing-masing. Untuk mas-mas dan kru Al-Iman, semuanya juga beserta keluarga. Untuk Mas Abu Ayu, beserta Umu Ayu, Mas Sabur, Barakako, Mas Agus, Mas Ahmad, Mas Amar, Mas Widi, Mas Wairul Anam, Mas Faiz, Mas Andika, Mas Rio Ananda, Mas Dika Aziz, Mas Warudin, Mas Sepit, Mas Agung, Mas Yuda, Mas Nova, Mas Torik, Mas Zakaria, dan semuanya beserta keluarga masing-masing. Kemudian untuk bapak-bapak ustaz dan keluarga, matur nuwun sedaya bapak ustaz ilmunya. Kemudian untuk semuanya saja, salam ukhuwah islamiyah, semoga sehat-sehat, banyak rezeki, sabar, tawakal, dimudahkan dalam segala urusan. Dalam lindungannya kepada kami semua. Barakallahu fikum. Terutama untuk Mas Abu Ayu, maaf terlalu lama ini tadi mengganggu ya Mas Abu Ayu.
0: Enggak, Bu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang minta maaf tadi belum siap, Pak. koneksinya untuk menerima teleponnya. Alhamdulillah sekarang sudah siap dan sudah masuk ya. Coba kita angkat kembali penelpon berikutnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya Ibu?
2: Alhamdulillah berkah. Matur nuwun Ustaz.
0: Ya Bu, request apa ini Bu?

0: Monggo Ibu
1: Halo.
0: dilanjut. Nggih, Ibu.
1: Oh, nggih. Sampun lepet kalau mau.
0: Nggih.
1: Rekuasi pun sampun kuwaos nggih. Dari atur salam nggih.
0: Monggo Ibu.
1: Bu Ani matur suwun sangat. Lajeng wonten Ibu Yusuf. Monggo Bu Yusuf minggah wonten Umi Abu Ayub sekalian, Umi Muhammad Husnu Yakin, Umi Musta Insari, adik Atika Umi dan Abinya, Ustazah Ibu Butiana Garwa Putra Maya, lajeng wonten Bunyai sekalian Garwa Putra, lajeng wonten Ida Matsenah, lajeng wonten Opa Kasmono, lajeng wonten malih Ibu Ami wonten Kedinding Seruning, Ibu Umi Andra, Ibu Yati wonten Mojokerto, lajeng wonten Madura wonten Bapak Muslim CS, lajeng wonten Tuban wonten Ibu Artinesa kalian adik Aninda, Ibu Yusuf kalian Mas Abrol, adik Aminah kalian Abida, lajeng wonten Male Ibu Musri Kasiti, wonten Ibu Umi Umuhani, Ibu Koirin, lan wonten malih Nak Ahmad Garwa Putra matur nuwun nggih Nak, lajeng wonten Nak Andika Pratama, Nak Dika Ajis, matur sembah nuwun Ustaz Abu Ayub, salam barokatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Bu. Monggo pada pendengar yang lain yang ingin menyampaikan salam sapa melalui line telepon, ya, silahkan kami buka di nomor 0873x04x846, ya. Nah, kita coba angkat penelpon berikutnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya Ibu pagi ini?
2: Halo.
0: Iya, bagaimana kabarnya Ibu?
2: Oh, nggih, alhamdulillah. Kabarnya baik dan sehat, Ustaz Abu Ayub.
0: Alhamdulillah. Merequest apa ini, Bu?
2: Iya, tadi sudah saya ketik ya. Requestnya surah Al-Hadid, Umuli surat At-Talaq dan Al-Mudatsir. Korinya Syekh Abdul Aziz Ayah Roni. Salam sapanya, assalamualaikum untuk Ibu Ani di Rungkut Surabaya, Ibu Suhartini dan Ibu Martin juga di tempat yang sama di Rungkut Surabaya. Monggo Bu, kemudian ke Surabaya ada Ibu Budiana di Pulau Pandeng Kenanga Surabaya, Ibu Siti Zuhaila di Pulau Pandeng Cempaka Surabaya, ada anak Riandro Islami di Gading Indah Regensi, Pulau Pandeng Surabaya. Kemudian ke Kedinding Seruni ada Ibu Ami di Kedinding Seruni, kemudian ada Bu Musri Kasidik ini di Tanah Sayur Merah Surabaya, kemudian ada Ibu Fitri, Ibu Rina dan Ibu Emi, masing-masing ada di Demak, ada di Kapas Maja dan ada di Pratuk Surabaya. Kemudian Bunda Amilah di Ambal Surabaya, ada Umi Andra di Karangpilang Surabaya, ada keluarga Bu Sarifah ini di Lakar Santri Surabaya. Kemudian ada keluarga Ibu Nur Aisyah di Asem Mulia Surabaya. Kalau Sidoarjo, di sana ada Bi Faiz dan Umi Faiz di Kedangan Sidoarjo. Kemudian ada Umu Hani di Taman Sidoarjo, monggo Umu Hani. Kemudian ke Waru ada Ibu Hoirin bersama adiknya di Waru Sidoarjo. Kemudian ke Pasuruan, di Pasuruan ada Ibu Lili Hasyati di Kelandongan Pasuruan dan Mbak Aisyah Ida bersama ibunya Pengusta Ina di Lemah Arab Pasuruan. Kemudian ada Bu Nur Aini di Pelinggesan Pasuruan dan Ibu Hadi Utomo di Dawe Grati Sari Pasuruan. Pindah ke Situ Bondo, di Situ Bondo ada pendengar lama nge, Mbak Firliana di Situ Bondo. Kemudian ke Jombang, di Jombang ada Bapak Mahmudi bersama istri di Pirak Jombang. Kemudian ke Mojokerto, di Mojokerto ada Bu Suyati di Nyatirejo Mojokerto dan Ibu Siti Alifah di Telanggu Mojokerto. Kemudian ke Gresik, di Gresik ini ada keluarga Ibu Majid dan cucu-cucunya ini di Kota Gresik, monggo Bu. Matur suwun salamnya Bu. Kemudian pindah ke Lamongan. Di Lamongan ini ada Ibu Mulyadi dan Ibu Cipto di Simbatan Lamongan. Ada Ibu Makruf di Madekarya Lamongan, Ibu Nurhayati di Tiung Lamongan, Ibu Fatkul Ulum di Kembang Bahu Lamongan, dan keluarga Kedung Kampil di sana ada Ibu Siti Aisyah bersama Mbak Devi, bersama Mbak Mas Ulul, Mbak Nurhayati, Mbak Nurul Hidayati, ada Mbak Tuti Rohima, Ibu Tarwiya, Ibu Saro, Bapak Tarsono, semuanya ini di desa Kedung Kampil Lamongan. Kemudian ke Tuban, di sana ada Mbak Artinise bersama anaknya Aninda di Tuban. Ke Mbabat, di Mbabat ada Ibu Anis, di Tritunggal Mbabat Lamongan. Kemudian pindah ke Laren, di sana ada Ibu Rofi'ah, Ibu Suwarti, Ibu Mutoaba, Ibu Muati bersama Bapak Ahmad Rosati, dan Ibu Suwarti bersama Bapak Rasiman Prawiro. Semuanya ini di Gamang Sejati, Laren Lamongan. Semuanya saja ibu-ibu, mbak-mbak, kami tak lupa mengucapkan salam uhwah Islamiyah. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat, nantiasa dirahmati, diberkahi, dilindungi, dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat Ustadz Abu Ayub sekeluarga, semoga sehat selalu, dan buat anak-anak kru semuanya saja, semoga sehat selalu. Untuk Bapak Ustadz Ustadznya, semoga semuanya saja, semoga sehat selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Yusuf di Telogo Anyar Lamongan ya. Baik, silahkan bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin menyampaikan request dan salam sapa melalui line telepon kami. Tadi sudah ada Ibu Ani, sudah ada Ibu Majid, ya, Ibu Yusuf. Monggo Silahkan berikutnya yang ingin menyampaikan salam sapa dan requestnya melalui line telepon masih kami tunggu ya. Dan segera kami siapkan suruh-suruh pada putaran yang pertama. Kami angkat penelpon berikutnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sepertinya perlu dikecilkan sedikit radionya atau dijauhkan. Bagaimana kabarnya Ibu pagi ini?
3: Alhamdulillah dalam keadaan baik dan sehat.
0: Mau request apa ini Ibu?
3: Mau request surat Al-Mulk dengan kode Al-Ustadz Usama.
0: Baik, salam satu dan, lagi ya.
3: Dan juga Mbak Aninda mau request surat An-Naba dengan korek saya Misyori Rasul Al-Fasi.
0: Baik, salam sahabatnya, monggo.
3: Salam Ukhuwah Islamiyah buat Ibu Yusuf, Ibu Abdul Majid, Ibu Ani, Ibu Ami, Ibu Ani, Ibu Mulyadi, Ibu Cipto, Ibu Umi Salsabila, Ibu Budiana, Ibu Fatul Ulum, Ibu Hoirin, Ibu Rina, Ibu Emi, Ibu Fitri, Ibu Umi Hani, Ibu Haja Siti Suhaila, Ibu Musika Sidik, Bunda Amila, Ibu Siti Aisyah, Ibu Umi Andra, Ibu Umi Faiz dan Abi Faiz, Ibu Rina bersama Bapak Romli, Ibu Zulfa bersama Bapak Mahmudi, Ibu Hidayati, Mas Liandro Islami, Bapak Muslim, Bapak Zakaria, Bapak Ipung, Bapak Anwar, Bapak Putra Setia, dan buat semua kru beserta ustadz-ustadz Radio Suara Aliman dan juga semua buat semua pendengar Radio Suara Aliman di mana pun Anda berada. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Syukron jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Ibu Artiningsih di Plumpang, Tuban. Silakan bagi ibu-ibu dan bapak-bapak yang lain yang ingin menyampaikan request maupun salam sapanya masih saya tunggu ya sebelum kami hadirkan suruh-suruh pada putaran yang pertama. Kami akan menghadirkan request-request melalui line telepon terlebih dahulu sebelum kami putarkan request melalui pesan singkat ya. Baik, silakan penelpon berikutnya. Kami masih menunggu di 0873x04x846 ya. Dan untuk request melalui pesan singkat yang sudah masuk kembali dari Abi Faiz di Gedangan Sidoarjo yang merequest surah Al-Fatihah dan tiga surah terakhir dengan Qari Al-Ustaz Mubarak Bamu Alim. Salam buat semua pendengar setia Al-Iman dan kru Al-Iman. Kemudian Ibu Budiana di Pulau Banteng Kenanga, Surabaya merequest surah An-Najm dengan Qari Syekh Abdurrahman As-Sudais. Salam Ukhuwah Islamiyah untuk Umi Majid, Umi Yusuf, Ibu Suwarti, Ibu Haja Siti Suhailah, Ibu Amilah, Ibu Hadi Utomo, Ibu Lili Kasiati, Ibu Khairin, Ibu Ami, Ibu Syarifah, Ibu Fitri, Ibu Muslihah Sidik, Ibu Nur Aisyah, Ibu Ani di Rungkut, Ibu Artiningsih, Ibu Hani, Umu Faiz, Ibu Andra, Bapak Khairul Anam juga istri, Mas Aliandro Islami, kemudian Ibu Rofiah,

0: Hani, Ibu Umi Andra, Ibu Muslikah, Ibu Muslikah Sidik, Ibu Mulyadi, Ibu Fathul Ulum, Ibu Artiningse, Ibu Fitri, Ibu Hajah Siti Suhaila, Ibu Hadi Utomo, Mas Leandro Islami, dan semua pendengar Al-Iman semuanya. Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah buat Ustaz Abu Ayyub. Jazakallah khairan wa jazakillah khairan. Kemudian berikutnya dari Ananda Amira di Jalan Veteran Lamongan yang merequest surah Al-Mulk dengan Qari Muhammad Taha Al-Junaid. Baik, ikhwatul iman, belum ada request yang lain. Kami periksa request melalui SMS ya. Barangkali ada yang mengirimkan melalui SMS pagi ini. Dan belum ada ya. Belum ada request yang dikirim melalui SMS, Clubhouse maupun Telegram. Baik, ikhwatul iman, segera kami putarkan surah-surah pada putaran yang pertama. Diawali dengan surah Al-Haqqah dengan Qari Syekh Abdul Somad. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

0: Anda sedang mengikuti Request Murattal Al-Quran edisi Sabtu Ahad bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwatul Iman, para pendengar siar Radio Suara Al-Iman, rahimani rahimakumullah. Demikianlah surah-surah yang dapat kami hadirkan untuk Anda pada perjumpaan kita pagi hari ini. Masih banyak surah-surah yang belum kami hadirkan, insyaallah akan kami siapkan untuk kami hadirkan setelah program acara ini kita akhiri. Terima kasih jazakumullah khairan atas perhatian, partisipasi dan kebersamaannya. Saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Selama menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Murattal Al-Quranul Karim, baik di pagi hari ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja Anda ikuti Request Murattal Al-Quran Spesial Sabtu Ahad. Nantikan Request Murattal Al-Quran Spesial Sabtu Ahad episode selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: keindahan di sekitar kita. Ada rasa hormat pada alam, pada budaya, pada leluhur, pada agama yang kita anut. Namun, ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

0: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
1: Sesaat lagi akan segera hadir menemani aktivitas Anda, kajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Islam melalui satelit Telkom 4 yang dapat dijangkau seluruh penjuru dunia. Kursus Al-Iman. Kursus Bahasa Arab Al-Iman, pembelajaran belajar bahasa Arab dengan metode yang mudah dipahami untuk kemahiran membaca serta bercakap bahasa Arab. Pendaftaran gratis, terbuka untuk umum dan semua usia. Umroh bersama Al-Iman. Umroh sesuai sunnah dibimbing oleh pemateri Al-Iman dan dosen Stai Ali bin Abi Thalib, Surabaya. Event organizer Al-Iman siap membantu Anda dalam menyelenggarakan suatu event dengan konsep Islami. Al-Iman Publishing siap melayani Anda yang ingin berkarya dalam penulisan buku dan sejenisnya, serta menerbitkannya. Kriya Al-Iman menyediakan kebutuhan buku-buku Islam, produk herbal, dan merchandise Al-Iman. Mari bersinergi bersama kami dengan berinfak ke Bank Syariah Indonesia di nomor rekening 711-373-0492 atas nama Yayasan Mamba Al-Ihsan. Dapatkan informasi dari kami melalui nomor 0873x04x846 atau kunjungi website kami di aliman.id.
3: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
4: Ula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal iman, para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali bertemu di Masjid Jami' Makkah Surabaya dan kita lanjutkan kajian kitab Mausu'atul Adab Al-Islamiyah. Dan insyaAllah pada pertemuan kali ini kita akan membahas Babul Adhan Wal Isti'dan insyaAllah. Bab tentang azan. Azan adalah sesuatu yang sering kita dengar, bahkan setiap hari ada 5 azan. Suatu yang terus diulang-ulang dalam kehidupan seorang muslim. Maka tentu di sana ada adab-adabnya, ada aturan-aturannya, baik yang mengumandangkan azan maupun yang mendengarnya. Di sana ada adab-adab yang harus diperhatikan. Apa saja adab-adab azan? Yang pertama, an-niyatus salihatu, niat yang benar. Jadi kalau ada orang azan, niatnya harus benar. Niatnya untuk mencari wajah Allah, bukan pujian manusia, bukan untuk mencari kepentingan dunia, tidak. Tapi seorang mengumandangkan azan, tujuannya adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya niat ini selalu di awal. Al-Imam An-Nawawi meletakkan hadis yang berbunyi, innamal a'malu bin niyat, ditaruh pertama kali dalam kitab Hadis Arba'in Nawawi. Imam Nawawi juga punya kitab yang lain, namanya kitab Riyadhus Shalihin. Beliau juga meletakkan bab yang pertama adalah bab ikhlas. Dan hadis innamal a'malu binniyat ditaruh di pertama kali. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali punya kitab Jami'ul Ulum Wal-Hikam. Beliau juga meletakkan hadis innamal a'malu binniyat pertama kali. Bahkan seorang ulama salaf mengatakan, "Law sunnaftu kitaban la ja'altu hadis innamal a'malu binniyat inda kulli babin." Seandainya aku membuat karya ilmiah, sebuah kitab, niscaya aku letakkan hadis innamal a'malu binniyat pada setiap pembukaan bab. Saking pentingnya niat. Maka adab yang pertama adalah an-niyyah as-solihah, niat yang benar. Jangan sampai adzan niatnya salah. Loh, ada orang itu punya rohbah, keinginan untuk ngimami karena suaranya enak supaya orang-orang memuji dirinya. Ada orang pengen ngimami karena supaya orang memuji dirinya. Ada. Nah, itu tidak boleh. Termasuk dia azan tujuannya mencari rupiah, enggak boleh juga. Akan tetapi boleh jika dia ditugasi jadi marbut. Ngerti marbut? Marbut masjid. Marbut itu dari bahasa Arab. Marbutun. Marbut artinya orang yang terikat. Enggak bisa kemana-mana. Kalau dia ditugasi khusus, disuruh tinggal di masjid, namanya sholat lima waktu, itu kan butuh azan, betul? Gak mungkin dia disambi kerja ke pabrik, nanti kalau sudah waktunya zuhur dia pulang, gak mungkin. Paham? Kalau misalnya takmir atau pemerintah menunjuk seseorang untuk dijadikan muadzin, dikasih tempat khusus di masjid, terus dikasih gaji, maka boleh untuk dia menerimanya. Tapi kalau dia mengajukan syarat, saya mau, tapi dengan syarat begini-begini, saya harus digaji, gak boleh. Paham? Dan orang yang azan itu keutamaannya luar biasa. Lihat yang bawa kitab. Al-muazzinun atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Para muazzin adalah orang-orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Muslim dari Muawiyah radhiyallahu an. Jadi para muadzin itu nanti pada hari kiamat leher-leher mereka paling panjang. Ustaz, ngapain leher jadi panjang, Ustaz? Leher panjang di sini ada dua makna. Seingat saya disebutkan Al-Imam As-Sunani dalam kitabnya Subul Salam. Yang pertama makna hakiki. Mana kenyataannya seperti itu. Di padang mahsyar punya tanda mereka. Lehernya panjang-panjang. Tapi itu bermakna positif, bukan bermakna apa? Negatif. Artinya keindahan, bukan kejelekan. Makna yang kedua, makna majazi. Apa artinya majazi? Bukan makna sesungguhnya. Maksudnya adalah para muazzin itu nanti hari kiamat mereka tinggi kedudukannya sehingga orang-orang bisa lihat semuanya dia. Terlepas makna majazi maupun makna hakiki, yang jelas dua-duanya merupakan apa? Keutamaan bagi orang yang azan. Jika orang yang sholat tepat waktu itu pahalanya luar biasa, maka otomatis muazzin pun dapat fadilah karena dialah yang telah memaklumatkan kepada manusia sudah masuk waktunya apa? Sholat. Dapat pahala. Ya, jadi harus ikhlas. Wattakhid muadzinan la ya'khud ala adhanihi ajra. Dan jadikan seorang muadzin yang dia tidak mengambil upah dari azannya. Jadi enggak boleh tujuannya azan cari rupiah. Tetapi para ulama menjelaskan kalau ditunjuk waliul amr seperti takmir Masjidil Haram, nunjuk imam, nunjuk apa? Muazin masjid, jai maka ditugasi orang dan orang enggak bisa kemana-mana. Wis sampean jangan kerja, memang tugas sampean ngazan di sini. Nah, kalau ditinggal kerja enggak ada yang ngazan nanti. Betul? Anda jadi marbut, terikat di masjid ini, Anda bekerja untuk kemaslahatannya masjid, terus digaji, maka ini tidak mengapa. Karena ini sebagai ganti, dia gak bisa kemana-mana. Bisa dipahami? Nah, ini gak apa-apa kalau itu. Adab yang kedua dari azan adalah ta'ahudul waqt, atau ihtimam bil waqt. Harus benar-benar memperhatikan waktu. Karena muazin itu adalah orang yang memegang amanatnya kaum muslimin. Kapan sahurnya, kapan berbukanya, kapan masuk waktu sholatnya. Kalau muazinnya itu gak perhatian masalah waktu, bahaya. Bisa saja nanti orang-orang masih sahur padahal sudah waktunya fajar, kan gitu kan? Bisa dipahami. Makanya harus perhatian dengan waktu. Para muazin harus perhatian sama waktu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Al-Imam Al-Baihaqi, "Al-muadzinun umanaul muslimin." Orang-orang yang azan itu kepercayaan orang Islam, amanat, memegang amanat orang Islam. Ala salatihim, atas salatnya mereka, kapan masuk waktu zuhur, kapan masuk waktu salat asar, maghrib. Dan mereka

kaya saja sama siapa? Muadzin. Makanya di sini dikatakan al-muadzinun umanaul muslimin. Orang-orang azan itu kepercayaan umat Islam. Waktu sholat asar, kapan waktu sholat asar mulai, sholat duhur selesai. Kalau bayangannya benda, itu sama dengan bendanya. Kalau saya letakkan penggaris 30 cm di lapangan, kemudian bayangannya ada di mana berarti? Timur apa barat? Di timur, sama bayangannya juga 30 cm. Berarti sudah selesai waktunya sholat zuhur, mulai waktu sholat asar. Tapi antum kalau mau sholat asar gimana? Apakah naruh tongkat dulu? Apa percaya saja sama muadzin? Percaya sama muadzin. Betul apa enggak? Kalau sampai muadzinnya salah, ya geger. Jam 11 azan. Bingung ini sholat apa? Dan sholat jam 11 belum waktunya apa? Makanya di sini dikatakan al-muadzinun umanaul muslimin ala sholatihim wa hajatihim. Para muadzin itu pemegang amanatnya kaum muslimin, gak boleh khianat, harus tepat waktu. Karena kalau salah, bisa salah loh itu. Kalau misalnya maghrib, orang puasa Senin Kemis, orang puasa Ramadan, kalau gak perhatian sama waktu, dia azan jam 5 menit sebelum matahari tenggelam, misalnya karena dia gak teliti. Bagaimana orang-orang ini buka semuanya padahal belum waktunya apa? Belum waktunya buka. Atau sahur, seharusnya tepat waktu dia molor. Dia molor 10 menit setelah fajar. Padahal di situ ada orang masih apa? Masih sahur. Atau kebalikannya, dia setengah jam sebelum waktunya terbit fajar. Apa enggak mendolimi kaum muslimin? Masih waktunya boleh makan, enggak boleh makan gara-gara azannya dia. Sudah paham maksudnya ya? Makanya di situ dikatakan harus perhatian sama waktu muadzin, enggak boleh teledor. Al-muadzinun umanaul muslimin ala fitrihim wasahurihim. Wasahurihim, na'am. Orang-orang yang azan itu pemegang amanat kepercayaan orang Islam waktu bukanya dan waktu sahurnya. Hadis riwayat Imam Tabrani rahimahullah. Yang nomor 3. Ayyakunal muadzinu hasanas saut. Hendaklah orang yang azan itu yang bagus suaranya. Sehingga bagus-bagus, ya percayakan kepada yang bagus. Ojo makso. Kadang-kadang kurang paham itunya aturan dalam azan. A-nya dipanjangkan. Allah, apakah Allah itu artinya? Ada yang bar-nya dipanjangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya salah. Kalau di desa-desa kan biasanya gitu, kita dengarkan azan. Harus ngerti bagaimana cara dan harus bacanya bagus. Makanya adab yang nomor berapa ini? Nomor 3, ayyakunal muadzin hasanas saut. Ada seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Zaid. Ini sahabat Nabi yang mimpi itu loh. Antum tahu asal muasalnya azan? Ada sahabat yang usul kan itu kan? Ya Rasulullah pakai trompet saja. Pertama kali pakai apa? Lonceng. Ya Rasulullah pakai lonceng saja. Kalau sudah waktunya sholat, jadi kan ada perintah sholat, kaum muslimin belum punya wasilah, sarana, instrumen untuk manggili orang sholat. Paham? Akhirnya sahabat usul, ya Rasulullah gimana kalau cara mengumumkan waktunya azan itu pakai, pertama mereka usul pakai lonceng saja. Kalau sudah waktunya sholat, teng, teng, begitu. Kata Nabi, enggak, ini miliknya Nasrani. Nabi tidak mau. Ada yang usur, pakai buk, pakai apa? Trompet. Pakai trompet. Kata Nabi, itu miliknya orang Yahudi. Terus ada sahabat yang mimpi itu. Ya itu sama ceritanya, lonceng, terus trompet. Terus diajari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai selesai. Terus dia datang ke Nabi, ya Rasul, saya itu mimpi. Ditawari lonceng, tawari apa tadi? Trompet. Terus terakhir dikasih ucapan seperti yang tadi itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai selesai. Kata Nabi, ya sudah itu adanya memang. Setelah itu Rasulullah nyuruh sahabat itu datang ke Bilal.

0: Fakum ma'a Bilal, berdirilah bersama Bilal, sampaikan kepada Bilal apa yang kamu lihat dalam mimpimu, fal yu'adzin bi, agar Bilal azan dengan kata-kata yang kamu peroleh tadi. Perhatikan. Kemudian kata Rasul, fa innau anda minka sautan. Karena Bilal itu suaranya lebih apa? Keras, lantang, lebih bagus begitu ya. Itu yang nomor 3. Jadi kalau muadzin itu ya, kalau nafasnya pendek, ini ada yang lebih bagus, lebih lantang, ya sudah itu yang didahulukan. Harus ngalah ya. Terus yang nomor 4, adab dalam azan at-thaharah, dalam kondisi suci. Jangan junub azan. Ya, aduh sesek. Mandi dulu. Jadi adabnya dalam keadaan suci, masuk masjid azan dalam keadaan suci. Dan kesucian itu separuh iman. Kalau an-nadhafatu apa? An-nadhafatu minal iman, itu bukan hadis. Tapi ada hadis yang lain, kesucian itu syatrul iman, sahih kalau itu. Kesucian itu adalah separuh dari apa? Keimanan. Yang nomor 5, al-adhan min makanin murtafi', azan itu dari tempat yang tinggi. Ustadz, kok baru beberapa judul kok sudah bab azan? Sekali lagi saya sampaikan, metode pengarang kitab ini menulis bab-babnya berdasarkan apa? Abjad, alif, ba, ta. Ini kan alif nih, adzan. Kenapa aku enggak bab yang penting-penting dulu, misalnya bab sholat, bab apa gitu, kok langsung adzan, Ustaz? Jawabannya karena penulis menulis kitab ini berdasarkan apa tadi? Abjad, alif, ba, ta. Berdasarkan huruf hijaiyah. Jadi adzan dari tempat yang tinggi. Wa kana Bilal yu'adzin ala sathi imra'atin min Bani Najjar. Di dulu Bilal itu kalau azan di Masjidil Masjid Nabawi atau di ya, itu di atas rumahnya perempuan dari Bani Najjar. Ya, wa baituha min atwali baitin haulal masjid, dan kebetulan rumahnya wanita itu yang paling tinggi. Maka Bilal naik terus azan di situ. Kalau sekarang pakai menara. Bukan orangnya yang naik menara, tapi apanya? Mikrofonnya yang di atas menara. Supaya jangkauannya lebih apa? Lebih luas. Al-adab as-sadis, adab yang ke-6. Al-adhan qa'iman. Adhan sambil berdiri, jangan duduk. Adhan sambil berdiri. Al-Imam Ibnu al-Mundhir menukil ijma' bahwa azan itu harus berdiri. Yang nomor 7, al-adab as-sabi, raf'us saut bil azan. Hendaklah seorang muadzin meninggikan suaranya dalam azan. Jangan, kata orang Jawa, jangan dilewer. Harus yang tinggi suaranya. Karena maksud dari azan adalah memanggil orang untuk sholat. Al-adab as-samin, adab yang ke-8, syaf'u al-adhan wa itaru al-iqamah. Menggenapkan adhan dan mengganjilkan iqamah. Kalau qomat, ganjil. Kalau adhan, genap. Kan dobel-dobel kalau adhan kan. Kalau iqamah kan satu. Betul? Nah, itu maksudnya di situ. Berdasarkan hadis Anas, umira Bilal an yashfa'il adhan. Bilal diperintah Nabi untuk menggenapkan adhan. Asyhadu an la ilaha illallah. Diulangi lagi, asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna. Jadi dua kali. Kalau qomat kan enggak, sekali. Itu maksudnya. Hadis riwayat al-Imam Muslim. Ini adabnya banyak ini adhan ini. Al-adab at-tasi'. Nah, ini penting ini karena lagi ramai kemarin ini. Luzumus sunnah fil adzan. Azan itu harus sesuai sunnah, enggak boleh ngarang-ngarang. Hayya 'alal jihad. Kata zamannya Nabi itu Berjihad enggak pernah azan diganti hayya 'alal jihad. Ya jihad ada aturannya sendiri. Azan itu ada aturannya, enggak boleh dimodifikasi. Kemarin kan lagi ramai, betul ya? Dua minggu yang lalu kalau betul-betul kurang lebih lah. An yalzam al muadzin sifat al adzan wal iqama al warida an Rasulillah. Orang yang azan harus memperhatikan dan harus konsisten dengan sifat azan yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh dimodifikasi seperti orang Syiah. Wa asyhadu anna Aliyan waliyullah, dan kami bersaksi bahwa Ali adalah walinya Allah. Tidak diragukan lagi Ali itu walinya Allah. Tetapi enggak usah dijadikan apa? Azan. Fahimtum kalami? Bisa dipahami? Dimodifikasi enggak boleh. Azan apa yang datang dari Nabi, pakai sudah, jangan diganti-ganti. Diganti tambah salah. Oke ya. Nah, di sini disifatkan seperti azan yang kita dengar itu yang enggak usah diubah-ubah. Isi itu nurut itu. Enggak usah ditambah-tambahi. Enggak usah dimodifikasi. Itu malah memperjelek atau menjelekkan Islam. Kemudian al-adab al-ashir, tarji'ul adhan. Kalau adhan disunnahkan tarji'. Apa tarji' itu? Tarji' itu an yatiyal mu'adzin bisyahadatain awalan bisautin munkhafid thumma yarfa biya sautahu. Seorang mu'adzin ya mengucapkan syahadatain, yang pertama dengan suara rendah, yang kedua baru ditinggikan. Itu namanya tarji'. Ya. Jadi tarji' itu ketika nyebut syahadatain, yang pertama rendah, yang kedua apa? Ditinggikan. Itu namanya tarji', disunnahkan seperti itu. Seperti di sini disebutkan dalam hadis yang cukup panjang, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Kitab adab ini kompleks, dari A sampai Z ada semuanya. Jadi saya sarankan antum punya kitabnya, ya. Saya sarankan antum punya kitabnya. Dan sudah diterjemahkan kitab ini. Kemudian ikhwat al-iman, al-adab al-hadiyah asyara, hadis atau adab yang ke-11 ketika adzan. Iltifatul muadzin yaminan wa yasara. Dianjurkan bagi seorang muadzin itu menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri. Kalau sholat gak boleh tolak-toleh, tapi kalau adzan sunnahnya memang disuruh noleh. Bagaimana cara nolehnya? Perhatikan. Hadis Abi Juhaifa, ra'aitu Bilalan yu'adzin faja'altu atattaba'u fahu hahuna wa hahuna yakulu yaminan wa shimalan hayya 'alas salah hayya 'alal falah. Kata Abu Juhaifa, aku melihat Bilal ketika azan, aku teliti dia. Aku teliti mulutnya. Kemana gitu loh. Diperhatikan sama perawi ini. Maka aku lihat kalau hayya 'alas salah, beliau menoleh ke arah kanan. Kalau hayya 'alal falah, beliau menoleh ke arah kiri. Maka ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sunnah sahabat yang harus kita ikuti. Di sini ada keterangan dari Imam Nawawi, para ulama berselisih pendapat tentang bagaimana cara menolehnya ini. Ya, kemudian beliau mengatakan yang paling benar ucapannya jumhur yaitu hayya 'alas shalah marratain ke kanan. Kemudian hayya 'alal falah ke arah apa? Kiri. Seperti yang saya sampaikan tadi. Al-adab asani asyara, adab yang ke-12. At-taswibu fi adhani subuh. Khusus adhan subuh ditambahi taswib. Apa taswib itu? Ucapan as-salatu khairum minan naum. Itu khusus subuh. Ya. Fa'inan nabiyya sallallahu alaihi wasallam allama aba mahdurah radhiyallahu anhu dzalika, karena dulu Rasulullah mengajarkan taswib as-salatu khairum minan naum, khusus azan subuh itu diajarkan Nabi kepada sahabat Abul Mahdhurah. Hadis ini hadis yang sahih sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya. Kemudian jadi khusus azan subuh pakai as-salatu khairu minan naum. Nah, cuma nanti khilaf para ulama yang as-salatu khairu minan naum itu azan pertama apa azan kedua, itu nanti khilaf. Kita baca dulu yang adab nomor 13. Al-adab as-salisa asyara al-adhan al-awwal lil fajri lailan. Disunahkan azan awal subuh itu loh, ada azan awal jam 3. Kalau di Mekah, di Medina, di Riyadh, di Arab-Arab Saudi kebanyakan dua azan subuh. Azan pertama dan azan kedua. Azan pertama tujuannya untuk bangunkan orang sholat. Azan kedua tujuannya untuk menyampaikan ke manusia sudah tiba waktunya sholat. Membangunkan untuk sholat malam, membangunkan untuk sahur, itu yang pertama. Membangunkan, makanya ada khairu minan naum. Makanya nanti para ulama khilaf, yang khairu minan naum yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Nah, sebagian ulama mengatakan yang pertama, karena tujuan dari yang pertama adalah membangunkan orang sholat, mungkin siap-siap apa namanya, yang belum mandi supaya mandi dulu, mungkin dia hubungan badan sama istrinya, atau mungkin mau sholat malam. Lah baru azan yang kedua itu bukan membangunkan, tapi menyampaikan sudah tiba waktu sholat. Sehingga wallahu a'lam bisawab, wallahu a'lam bisawab. Kalau azannya itu cuma sekali, maka azan subuhnya pakai as-salatu khairu minan naum. Tapi kalau azannya dua kali, wallahu a'lam, maka as-salatu khairu minan naum ditaruh yang mana? Yang pertama. Wallahu a'lam. Al-adab ar-rabi'a asyara, adab yang ke-14. At-tardid khalfal muazzin. Mengulangi ucapannya muazzin. Dalam hadis Rasulullah bersabda, "Idza sami'tumun nida'a faqulu mithla ma yaqulul muazzin." Jika kalian mendengarkan panggilan azan, maka ucapkan seperti yang diucapkan muazzin. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, kita jawab, Allahu akbar, Allahu akbar. Seperti itu dan selanjutnya. Khusus hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka kita tidak mengulangi, tapi kita baca apa? Kana idza sami'al muadzin qala mithla ma yaqul hatta idza balaw hayya 'alas shalah. Dahulu Rasulullah kalau mendengarkan muadzin, Rasulullah ngulangi seperti bacaannya muadzin, kecuali sampai Nabi mendengarkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, beliau jawabnya apa? La haula wala quwata illa billah. Bagaimana kalau azan subuh? Bagaimana kalau azan subuh? As-salatu khairun minan naum. Gimana? Hah? Sama. Kenapa kok sama? Berdasarkan keumuman hadis tadi. Jika kamu mendengarkan panggilan azan, maka jawablah seperti ucapannya muadzin. Berarti umum. Kecuali yang dikhususkan Nabi. Dan yang dikhususkan Nabi adalah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kita baca la haula wala quwata illa billah. Al-adab al-khamis asyara, adab yang ke-15. Disunahkan menjawab wa ana, dan aku juga, ketika sang muadzin mengucapkan syahadat. Paham? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, itu yang dengarkan boleh ngomong wa ana, aku juga bersaksi. Selain menjawab tadi itu wasyhadu an la ilaha illallah, disunahkan juga menjawab wa ana, aku pun juga. Ya, saya bacakan hadisnya. Ini jarang sama dengar enggak? Jarang. Iya, wong aku aja baru tahu tadi malam baca. Kaget kok gak tahu selama ini kalau ada hadis kayak gitu. Perhatikan. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza sami'al muadzin yatashahhad qal wa ana wa ana. Dahulu Rasulullah ketika mendengarkan muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, Nabi mengatakan wa ana, aku pun juga bersaksi tiada yang berhak disembah selain Allah. Ilmu baru enggak ini? Itu tujuannya ngaji, tujuannya itu ilmu baru. Yang belum dapat ilmu supaya dapat ilmu baru, yang sudah dapat ilmu untuk bermurajaah. Kalau enggak baca ini saya juga enggak tahu kalau ada hadis ini. Baru tadi malam saya ulangi, apa sih maksudnya ini? Ternyata kalau ada muazin asyhadu alla ilaha illallah, kita jawab apa? Sama dengan tadi, dan kita tambah dengan apa tadi? Wa ana. Aku juga bersaksi, maksudnya begitu. Ilmu baru itu, alhamdulillah dapat ilmu baru. Al-adab as-sadisa asyara, adab yang ke-16. As-salatu ala nabi, dianjurkan bersolawat kepada nabi. Di antara waktu yang kita disunnahkan membaca solawat adalah setelah selesainya muadzin. Perhatikan, idza sami'tumul muadzina faqulu mithla ma yaqulu tsumma sallu alayya. Jika kalian mendengarkan suara adzan, maka jawablah seperti suaranya muadzin. Setelah itu, sallu alayya, bersolawatlah kepadaku. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Digenapkan adab yang nomor 17. Adab yang 16 tadi yang saya baca tadi itu dengan adab 17 ini satu sebenarnya. Jadi kalau ada adzan baca tuh atau jawab sama. Kalau selesai azan, yang adab 16 disuruh baca apa tadi? Solawat. Terus dilanjutkan dengan doa setelah azan. Oh, itu luar biasa itu keutamaannya. Setelah selesai azan, kita jawab sesuai dengan ucapannya muadzin. Kemudian kita baca solawat. Setelah itu kita baca doa ini. Ini adab yang ke-17, perhatikan. Bagaimana doanya? Doa setelah azan yang bisa saya kasih hadiah. Ada yang bawa Quran untuk hadiah atau zikir pagi dan petang. Doa setelah azan. Loh. Kok ana sing iso iki lagare gak ana sing. Dungo lagi tak tunjuk engko wedi grogi. Angkat tangan aja. Fadol, Mas. Masya Allah, mumtaz, tamam. Dapat dua hadiah. Nah itu, kalau dengarkan muadzin, jawab sama, setelah itu baca Allahumma salli ala Muhammad, selesai. Terus baca doa setelah adzan. Allahumma rabba hadhi da'wati tammah, wassalatil qa'imah, ati Muhammadanil wasilatul fadila, waba'athu maqaman mahmudan illadhi wa'attah. Kata Nabi nih, dengarkan. Kata Nabi, kalau ada adzan dijawab, baca selawat, baca doa ini. Apa kata Nabi? Halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Dia berhak dapat syafaatku pada hari kiamat. Jangan remehkan itu. Apalkan kalau belum apa. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah. Nah, ya Allah, berikanlah wasilah kepada Muhammad. Ya, dan keutamaan. Perhatikan, wa ba'athu maqaman mahmuda, berikan untuk Nabi Muhammad maqaman mahmuda. Saya tanya, saya enggak bertanya sudah hafal belum? Enggak. Saya enggak tanya gitu. Yang saya tanya, antum sering dengar doa ini kan? Nah, perhatikan. Di antara lafaz dari doa ini adalah wa ba'athu maqaman mahmuda, dan berikan kepada Nabi Muhammad maqaman mahmuda. Maqamah Mahmudah ini, perhatikan, seluruh makhluknya Allah yang punya cuma Rasulullah. Maqamah Mahmudah ini nanti, di hari kiamat, seluruh para nabi enggak ada bisa memberi syafaat. Syafaat uzma maksud saya. Semua enggak bisa. Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, enggak bisa semuanya. Kecuali Rasulullah. Itulah namanya Maqamah Mahmudah. Makanya sampai dungo terus, supaya nanti dapat syafaat Rasulullah SAW. Al-wasilah, itu kedudukan tertinggi Nabi itu. Menungso iku kabeh iku jenenge Islam, sing api-api sing masuk Islam jenenge Islam. Ya, sing wong Islam ini difilter lagi jadi wali-walinya Allah. Wali-wali ini difilter lagi jadi para nabi. Para nabi difilter lagi para rasul, betul? Para rasul difilter lagi muncul 5 orang. Alah. ulul azmi. Saringan itu. Para nabi disaring, muncul beberapa para rasul. Para rasul itu disaring lagi, muncul ulul azmi. Siapa aja ulul azmi? Yang bisa angkat tangan dari tadi ya. Musa. Ya. Kalau berdasarkan urutan Nuh, terus Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau berdasarkan keutamaan yang pertama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Minta dua apa minta satu, Mas? Ya, minta dua, Mas. Kalau ada bisa dua ngapain satu? Taib. Ya, alhamdulillah. Jadi para ulul azmi disaring lagi, Pak. Yang lima orang tadi itu disaring lagi. Difilter lagi, muncul dua. Apa? Al-Khalil, kekasih. Cuma dua tok di muka bumi yang mendapatkan predikat Khalil Allah. Siapa? Boleh, Pak. Ibrahim, nama Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat satu lah, Bapak ya. Karena kita lihat ternyata tinggal dikit. Pertanyaan masih banyak. Siapa? Ibrahim sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu predikatnya Al-Khalil. Cuma dua orang tok ini. Sallallahu alaihi ma. Nah. Al-Khalil. Makanya sebenarnya saya baru kemarin dengarkan melihat apa fatwa dari Syekh Utsaimin, kita enggak boleh nyebut Rasulullah Habibullah. Karena Habib itu di bawah Khalil. Paham? Anta habibi wa zaujati anti habibati, itu ya cinta gitu aja. Tapi Rasul itu tidak sekedar Habib, tapi di atas Habib apa tadi? Khalil. Makanya kata Syekh Utsaimin, seingat saya ya, enggak boleh kita juluki Rasulullah Habib, karena Rasul itu lebih dari itu. Yaitu apa? Khalil. Dan Khalil itu cuma dua. Ibrahim alaihissalam dan Muhammad sallallahu alaihi ajma'in. Paham sampai sini? Lah dari dua ini difilter lagi. Terakhir cuma Rasul, seluruh nabi enggak ada yang bisa. Yaitu tadi maqamam Mahmud, al-wasilah maqamah mahmudah. Itu tingkatannya tuh. Makanya sampai baca doa itu. Yang belum hafal, mulai sekarang hafalkan tuh. Ajarkan ke anak-anakmu. Allahumma rabbah hadhi da'wati ta'ama wa salatil qa'imah. Ati Muhammad danil wasilah talfadilah. Wa ba'atu maqamah mahmud danil ladhi wa'atta. Titik sampai sini. Halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Dia berhak dapat syafa'atku pada hari kiamat. Terus. Apa sih makna syafa'at? Nah, yang bisa angkat tangan. Apa makna syafaat? Padahal Mas Yusuf. Ya. Pilih mana? Itu apa ini? Yes, ya. Oh, dua-dua. Yes. Kasihkan ke beliau biar adil. Lihat aja. Tinggal dua, nanti pertanyaan dapat satu aja, jangan dua. Oke, syafaat itu adalah memohon kebaikan bukan untuk diri sendiri tapi untuk orang lain. Itu syafaat. Jadi Rasulullah memberi syafaat, jangan sampai ada di benaknya antum Rasulullah lihat umatnya yang kecemplung di neraka terus ditolong sama Nabi. Bukan begitu syafaat. Syafaat itu rekomendasi. Nabi nyampaikan ke Allah, ya Allah tolong, ya Allah diselamatkan umatku ini. Disetujui apa enggak? Apa kata Allah? Paham? Jangan sampai di benaknya kita ini menganggap syafaat itu Nabi langsung nulung. Karena enggak ada yang bisa memberi syafaat kecuali siapa? Allah. Kalau enggak di sini Allah enggak bisa. Mana dalilnya? Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biidznih. Antum sudah hafal dalilnya kan? Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biidznih. Enggak ada yang bisa memberi syafaat kecuali harus berdasarkan izin Allah. Jadi makna syafaat itu jangan dipahami langsung, enggak. Nabi mengusahakan, Nabi menyampaikan kepada Allah agar Allah menolong atau menyelamatkan. Itu namanya syafaat. Masih ingat enggak ketika ada umatnya Nabi yang diusir dari telaga? Nabi kan mengatakan, Rabbi ummati, ya Allah umatku, ya Allah umat. Syafaat enggak ini berarti? Syafaat, karena Nabi memohon kebaikan bukan untuk dirinya, tapi siapa? Umatnya. Itu makna syafaat. Nah, supaya dapat syafaat, salah satu di antara caranya doanya tadi itu sampai hafalkan. Terus selanjutnya yang terakhir tadi ini belum. Yang keberapa? Oh, masih ada banyak. Yang ke-18, addu'a bainal adzan wal iqamah. Ini penting. Addu'a la yuraddu bainal adzani wal iqamah. Doa tidak ditolak Allah kalau dipanjatkan antara adzan dan iqamah. Waktu yang afdol antara adzan dan iqamah untuk doa, bukan untuk baca Quran, meskipun baca Quran itu bagus. Tapi afdol mana? Makanya saya itu sedih kalau lihat antara adzan dan iqamah dipakai apa? Nyanyi-nyanyi itu. Ya bukan nyanyi, tapi mereka mengistilahkan apa? Pujian. Doa, waktunya doa itu. Rasulullah mengatakan addu'a la yurad bainal adzan wal iqamah. Bukan sholawat, bukan apa? Dungo. Ya, berdoa. Addu'a la yuraddu bainal adzan wal iqamah. Doa tidak tertolak antara adzan dan iqamah. Jazakallah. Nah, sudah ya, hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, ini dipraktekkan, Pak. Jadi waktu yang afdol untuk doa diantaranya ketika sujud. Makanya ketika sujud jangan baca Quran, tapi berdoalah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbi fa huwa sajidun." Posisi seorang hamba paling dekat kepada Allah tatkala dirinya sujud, maka perbanyaklah doa ketika sujud, termasuk antara adzan dan iqamah. Nah, terus yang nomor 19, adamu mufaraqatil masjid ba'dal adzan, tidak boleh meninggalkan masjid setelah adzan. Setelah adzan dia pulang deh, enggak boleh. Abu Hurairah pernah melihat seorang laki-laki setelah azan keluar dari masjid. Setelah azan pulang, ya keluar dari masjid. Maka Abu Hurairah mengatakan, "Amma hadza faqad asa Abul Qasim." Adapun orang ini yang keluar setelah azan, belum sholat jamaah, setelah azan keluar dari masjid, faqad asa Abul Qasim, dia telah berbuat maksiat kepada Abul Qasim. Siapa Abul Qasim? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-adab al-ishrun, adab yang ke-20 yang terakhir. Ja'lu waqti kafin bainal adzan wal iqamah. Sediakan waktu yang cukup antara adzan dan iqamah. Jangan langsung dikomati. Kasih jeda. Ya, perhatikan Rasulullah bersabda, "Ij'al baina adzanika wa iqamatika nafasa." Ya, jadikan antara adzan dan iqamah itu ada jeda, jangan langsung. Hatta yaqdi al-mutawaddi hajatahu fil muhlin, sampai orang yang belum wudu bisa wudu dulu. Wa yahrul akil min tu'ami fi muhlin, dan orang yang belum menyelesaikan makannya biar selesai dulu makannya. Jangan langsung, kasih jeda. Ya, kasih jeda biar orang yang masih wudu bisa datang ke masjid, atau orang yang masih belum selesai makan biar datang ke masjid. Tapi ya disesuaikan. Ya kalau waktunya mepet ya jangan lama-lama, seperti maghrib, antara maghrib dengan apa? Isya, waktunya mepet jangan panjang-panjang. Ya. Waktunya wallahu a'lam bissawab. Ini adab yang istiadzan ini berapa adab ini? Berapa adab ini? 14. Ya, kita selesaikan juga enggak apa-apa. Itu tadi bab azan. Sekarang kita pindah. Berarti insyaallah dalam satu pertemuan ada berapa bab? Ada berapa adab? Dua. Kita tambah satu adab lagi karena masih ada waktu. Adab yang kedua ini adab istizan. Kalau yang pertama tadi adabul adzan. Sekarang adabul istizan. Adab dalam meminta izin. Kalau masuk rumah orang, gimana caranya izin? Adabul istizan, adab minta izin. Izin masuk dan seterusnya. Yang pertama, ikhtiarul awqat al-munasibah. Orang itu kalau minta izin, bertamu, datang ke rumah orang, harus pilih waktu yang tepat. Tidak boleh waktu yang tidak tepat. Fa'inna hunaka awqatan la yuhibbun nas an yasta'zina alaihim ahadun fiyya. Karena di sana ada waktu-waktu yang orang itu enggak senang kalau ada datang orang minta izin masuk, enggak. Ada beberapa waktu di sana. Itu tiga waktu. Ada tiga waktu jangan bertamu ke rumah orang. kal waktil mutaakhir minal lail, di penghujung malam sebelum subuh. Jangan bertamu ke rumah orang jam 3 malam, tok tok tok. Kenapa? Ya, saya ingin ngobrol sama antum. Mau turu kok ngerja malam. Atau sholat malam, ya kan? Tak boleh. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, awis sabahil awis sabahil bakir jiddan. Ya, atau setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh pas itu langsung datang ke rumah orang, jangan. Kemudian di sini atau ingda dzohiro, di tepat di atas kepala, matahari di atas kepala. Waktu duhur panas-panasnya. Karena orang dulu itu kan gak ada AC. Zaman Nabi itu kalau sudah jam situ, itu waktu orang meletakkan baju. Antum gak bisa kebayang musim panas di Mekah, Madinah zaman dulu gak ada AC. Miskinnya orang Indonesia gak butuh AC. Tapi kalau miskinnya orang Arab gak pakai AC, waduh berat. Antum coba kalau musim panas bulan Juli atau Agustus gitu, umroh, bagaimana panasnya? Hidup di sana, aduh, panas sekali. Ya, Agustus, oh panas sekali. Kosong itu. Oke. Jadi mana dalilnya, perhatikan. Tiga waktu ini ada di surat Nur ayat 58. Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum wal ladzina lam yablughu al hulum minkum. Salah sama rotin. Wahai orang yang beriman, hendaklah budak-budakmu dan orang-orang yang belum balik itu minta izin dulu sebelum masuk. Gak boleh nyelonong dalam tiga waktu. Yang pertama, min qobli sholatil fajri, sebelum sholat subuh. Yang kedua, wahina tadu'una siyabahum ina dhuhiroti, ketika orang-orang, ketika kamu meletakkan pakaianmu di panas duhur itu. Itu yang nomor berapa? Dua. Yang nomor tiga, wabada sholatil isya', setelah sholat isya. Ya, sholat isya waktunya rumah tangga, nggak boleh orang lain bertamu. Salasu auratin lakum, ada tiga, itu adalah tiga hal yang ya, aurat, nggak boleh orang sembarangan, harus minta izin dulu, harus janjian dulu, nggak boleh asal aja kalau tiga waktu itu. Ya, wallahu a'lam. Yang nomor dua, qur'ul bab salasan, disunahkan mengetuk pintu tiga kali. Ya, fa inna ahlal bait inda sima'ihim qur'al bab fil ula yastami'un. Kenapa kok tiga kali? Kata pengarang kitab ini, kenapa kok tiga kali tok tok tok? Maksudnya tiga kali itu bukan tok. Ya, diketuk satu gitu ya. Terus ditunggu dulu. Karena ketukan pertama itu supaya yang punya rumah dengar. Oh, ada tamu. Ketukan yang kedua supaya apa namanya, tuan rumah itu siap-siap. Ketukan yang ketiga supaya si tuan rumah apa, mengizinkan. Karena kan butuh pakai baju, butuh pakai jilbab, betul kan? Kadang-kadang nggak pakai baju kan? Wah, namanya rumah tangga, suami istri, ada tamu kan nggak mungkin langsung dibukakan padahal dirinya belum pakai baju atau pakai baju yang nggak layak untuk menerima tamu. Maka ketukan pertama itu untuk ngasih tahu ada tamu. Tok, tok. Oh ya, ada tamu ini. Diketuk lagi supaya kita persiapan. Ketiga, monggo silakan masuk. Ya, tapi kalau sudah ketukan tiga, kok masih belum dimonggokan? Pulang kamu. Jangan ditunggu. Jadi itu berhak. Tuan rumah berhak seperti itu. Perhatikan. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari. Idza sta'dzana ahadukum salasan, falam yu'dzan lahu falyarji. Kalau kamu datang ke rumah orang minta izin tiga kali, kok belum dijawab, belum ada izin, pulang, jangan ditunggu. Jangan ditunggu. Ya. Kalau sama ngaji kudu ngerti ngono kuwi, ngetok pintu satu, dua, tiga, meneng kabeh penghuni rumah, ya sudah, pulang, berarti belum waktu yang tepat. Makanya janjian dulu. Kalau zaman sekarang kan beda dengan zaman dulu, ya kan? Sekarang kan bisa, namanya orang kadang-kadang pas pengen berangkat, macam-macam, kita nggak tahu kondisi orang. Makanya dibolehkan sama Nabi, karena setiap orang punya privasi, betul apa enggak? Ini gimana sih? Saya sudah mengucapkan salam, nggak dijawab-jawab. Beda aturan. Makanya kalau zaman sekarang kan ada WA dulu, gimana bisa benda. Ada pun langsung, ya jangan salahkan kalau misalnya ada orang pas timingnya nggak tepat. Antum lagi hubungan badan sama istri antum, datang tamu. Gimana enaknya itu? Gimana? Kita break dulu. Makanya ada adab ini. Bahwa si punya rumah berhak itu. Paham ya? Jadi kalau sudah 3 kali gak dibukakan, pulang. Jangan ditunggu. Ustaz kan datang dari jauh-jauh, saya datang dari Makassar ke Surabaya. Loh, makanya janjian dulu ya, dulu kalau zaman sekarang ya. Wallahu a'lam. Terus adab yang ketiga, qur'ul bab birifqin. Ngetok pintu dengan adab, dengan lembut, jangan tok tok tok tok tok. Oh, napa iki zaman dulu gua kentongan itu. Pakai adab, tok tok tok. Jangan langsung kayak orang apa namanya kesusu gitu loh. Harus pakai adab untuk pintu itu. Itu ya. Ini mana dalilnya? Enggak ada dalilnya. Ini memang etika kesopanan seperti itu. Bahkan pengarang kitab ini enggak menyebutkan dalil. Karena memang etikanya seperti itu. Masyarakat seperti itu. Urufnya masyarakat seperti itu. Al-adab ar-rabi al-faslu bainal marrat qur'il bab ya. Harus ada jeda. Tok tok tok. Tok tok tok. Jangan, harus kasih jeda. Ya jangan, kata orang Jawa, jangan nerecel, jangan apa? Iya gitu, jangan, harus kasih jeda. Al-adab al-khamis adamu istiqbalil bab. Nah ini penting nih, penting ya jamaah. Itu fungsi kita ngaji ya seperti ini, ngerti yang aslinya gak ngerti jadi ngerti. Ya, adamu istiqbalil bab, tidak boleh bertamu itu menghadap ke pintu. Ya, harus agak ke kanan kiri atau ke kiri. Jangan tok tok tok di depan pintu. Karena kemungkinan kalau pintu itu dibuka, itu mungkin rumah masih berantakan, ada istrinya di belakang, belum pakai jilbab. Paham? Makanya suruh nyamping ke kanan atau nyamping ke kiri. Begini. Jangan begini. Orangnya buka kena kepalanya. Menyamping itu sampai segitunya Islam mengajarkan ke kita, luar biasa, gak ada agama lain mengajarkan kayak gitu. Makanya ada yang mengatakan gini pak, kalau bertamu ke rumah orang itu masuk tutup mata, pulang tutup mulut. Tutup mata artinya bukan berarti kan datang ke rumah orang begini, bukan begitu maknanya. Kalau di rumah orang tutup mata, namanya orang itu punya kekurangan, paham ya? Mungkin pas berantakan, mungkin pas ada ini, mungkin anaknya rewel, tutup mata pura-pura nggak tahu. Dan memang pak, ada adab Islam yang mulai hilang dari kaum muslimin, adab taghaful. Taghaful itu adab pura-pura nggak tahu, itu penting pak. Adab pura-pura nggak tahu itu penting. Mau saya ceritain? Dulu itu ada seorang perempuan, sudah pernah saya ceritakan ini? Sudah kan? Kalau belum enggak jadi saya. Kalau sudah enggak jadi, kalau belum saya ceritakan. Oh ibu-ibu langsung belum, saking pengen diceritai. Ada seorang wanita, dia datang ke orang syekh, datang ke seorang syekh. Jadi saya ulangi ya, pentingnya sifat taghaful. Taghaful itu pura-pura enggak tahu. Ada orang melakukan kesalahan, pura-pura enggak tahu. Itu akhlak seorang muslim, jangan... Loh, sampe ngelapu iku, Mang. Aja ngono, pura-pura gak ero. Sesak di gurunya Syekh Utsaimin. Anaknya itu punya teman-teman. Sesak di termasuk ya, ulama Saudi, ulama besar, pengarang kitab Tafsir Karimi Rahman, Tafsir Sa'di, gurunya Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin aja hebatnya kayak gitu. Ini gurunya Syekh Utsaimin. Anaknya ini punya teman-teman. Si awal-awal Saudi itu zaman dulu munculnya rokok datang ke Saudi. Anaknya punya teman-teman banyak datang ke rumahnya saya dibawa rokok. Bawa rokok. Waktu sudah buyar main, pergi, dilihat sama saya ada rokok. Diambil, diterawat yang bagus. Besok ketika teman-temannya datang, saya ngomong, mohon maaf ini milik siapa kemarin? Saya takut kalian mencari. Ini barangkali ada yang mencari. Dikasihkan. Wah itu ampun-ampun tuh temannya Syekh Sa'di. Padahal itu rokoknya itu kan sambil apa? Sembunyi-sembunyi jangan sampai ketahuan sama Syahzadi. Coba zaman sekarang, oh dimarahi, kenapa ya dia pakai rokok? Ngajak anak saya rokokan, kamu jangan kesini lagi. Enggak, Syahzadi, dirawat, rokoknya dulu dirawat. Besoknya dikasihkan, ini rokokmu kemarin ketinggalan nak. Justru jadi jalan hidayahnya para pemuda tadi berhenti untuk tidak apa? Rokok. Taghaful. Datang seorang wanita ke seorang syekh, bertanya, menjelaskan sesuatu. Syekh ini bagaimana hukumnya begini, begini, panjang lebar. Di saat menjelaskan pertanyaannya itu dijelaskan panjang lebar ke syekh, ini wanita kentut. Tut, gitu. Oh, gimana perasaan malunya itu loh, perempuan ini. Antum tahu apa yang dilakukan syekh itu? Syekhnya gak ngomong gini, lain kali kalau tanya jangan kentut. Syekhnya gak ngomong gitu. Taghaful, pura-pura gak ngerti. Saking pengennya orang ini merasa nyaman, supaya wanita ini merasa nyaman, syekhnya ini ngomong kayak gini, tolong diulangi, saya tadi enggak, pertanyaan Anda tadi saya kurang begitu dengar baik, tolong diulangi lagi. Tujuannya supaya dia itu pede dengan pertanyaan. Oh, berarti saya tadi enggak dengar ketika saya apa? Itulah, ya, sekarang ini muslim ini kurang sifat kayak gitu. Ada kesalahan orang itu pura-pura enggak tahu. Ini. Kecuali kalau memang butuh amar ma'ruf nahi mungkar. Ada orang itu punya kekurangan, enggak pengen dilihat orang, jangan digali. Pura-pura enggak tahu. Gitu loh. Itu akhlak seorang muslim. Jangan malah dikorek-korek. Kekurangan orang manusiawi, selama itu manusiawi. Mungkin pas melihat ini kurang begini, maafkan sudah itu. Bukan masalah yang pura-pura enggak tahu. Itu akhlak seorang muslim, taghaful. Jangan aibnya saudaranya diungkit, jangan, taghaful. Kesalahan saudaranya dulu pernah melakukan kesalahan dalam urusan muamalah, sudah. Itu dulu, sekarang insyaallah. Taghaful. Itu akhlak seorang muslim. Gitu ya. Nah, termasuk ini, kalau bertamu ke rumah orang, tutup matamu, jangan dilihat kekurangannya apa? Kekurangannya si tuan rumah itu, rumahnya berantakan, dilihatin. Kemudian keluar, disampaikan ke orang, jangan. Masuk, tutup mata, keluar, tutup mulut. Namanya rumah tangga orang punya kekurangan. Nah, sampai segitu diajarkan Islam, kalau mau masuk, nih kembali ke materi nomor berapa ini? Al-adab al-khamis, adamu istiqbalil bab. Jangan menghadap ke arah pintu, supaya kalau dibukakan, tidak langsung melihat arah kamar, melihat arah dalam, melihat mungkin istrinya, temannya yang, makanya tidak boleh. Disuruh ke samping kanan atau samping kiri. Sampai segitunya Islam mengajarkan ke kita. Rasulullah bersabda, "Kana idza ataba baqaumin lam yastaqbilil bab." Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza ataba biqaumin au ataba baqaumin lam yastaqbilil bab min tilqa'i wajhi. Rasulullah kalau mendatangi pintu seseorang, beliau tidak menghadap ke arah pintu dengan wajah beliau, enggak, tapi beliau menyamping ke arah kanan atau menyamping ke arah kiri sambil mengatakan assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, ini untuk apa? Diterangkan sama pengarang kitab ini, wa fi hadza minal muhafadzah ala hurumatil buyut ma la yakhfa. Ini untuk menjaga kehormatan rumah tangga orang, rumahnya orang mungkin pas enggak layak dilihat dan seterusnya. Begitu ya. Itu juga penting, ajarkan ke istri-istrimu, wah ibu-ibu. Kadang-kadang pulang dari rumah orang, ya Allah rumahnya tadi begini. Jangan menceritakan rumah tangga orang, rumahnya orang. Jangan. Ya. Tahoful, pura-pura enggak tahu. Jangan bertamu ke rumah orang, temboknya penuh coretan. Ya Allah ini kok banyak coretannya, kena ngapain aja rumah ini. Pura-pura enggak tahu. Ya, pura-pura enggak tahu, enggak usah ditelitiin seperti itu. Tapi kalau bawa anak bertamu ke rumah orang, jangan taghaful, anaknya bungkar-bungkar kulkas, dibiarkan. Lu aja lo manusia kayak gitu itu. Wonten apa boten? Bawa anak-anaknya datang ngorat-ngarit sembarang dinget, dibiarkan sama orang tuanya. Jadi enggak boleh. Ente kalau bawa anak, anaknya diperhatikan. Ya, jangan sampai anaknya itu buat keonaran di rumah orang. Harus dicegah, jangan dibiarkan ya. Kalau taghaful yang salah, anaknya pura-pura enggak ngerti, oh enggak apa-apa. Ya, ya nah, anakmu iki. Ya, kalau anaknya orang enggak apa-apa pura-pura enggak ngerti. Ah, kemudian al-adab as-sadis, adab yang keenam, at-taslim qabla dukhul. Mengucapkan salam dulu sebelum masuk. Ini banyak ini kadang-kadang ya.
1: Kalau dianggap akrab langsung masuk rumah orang, enggak boleh. Apalagi bukan mahrammu, ada istrinya, ada anak perempuannya. Enggak boleh, bukan akhlak seorang muslim. Harus mengucap salam dulu. Diberi izin apa enggak? Jadi begini, tok tok tok, assalamualaikum, adkhul. Assalamualaikum, apakah saya boleh masuk? Begitu. Ya, itu maksudnya. Jadi enggak boleh langsung selonong boy gitu, enggak boleh. Gitu ya. Makanya di sini dikatakan perhatikan nih. An yuslim fa inna nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma lam yuhsin rajulun al istidzan ali qala li khadim. Pernah ada orang enggak punya aturan masuk rumah, enggak pakai salam, enggak pakai akhir, maka Rasulullah ngomong sama pembantunya, pergilah kepada si tamu ini, sampaikan kepadanya. Ya, bahwa lain kali kalau datang ke rumah orang harus mengucapkan apa? Assalamualaikum. Aadkhul, apakah boleh saya masuk? Enggak boleh langsung masuk. Harus mengucap salam dulu. Al-adab as-sabi, adab yang ketujuh. At-ta'rif bin nafsi. Memperkenalkan diri tamu itu. Tok, tok, tok, tok. Siapa? Saya, Ustaz. Sopo, awakmu ini garo. Oh, di balik pintu. La takulana, Rasulullah marah. Ada orang datang ke rumah Rasulullah. Ya, mengetuk pintu. Dijawab sama Nabi, man haza, siapa? Orang itu menjawab, anak Jabir, sahabat Jabir yang bertamu ini. Ada seorang sahabat Nabi namanya Jabir, sahabat yang mulia, datang ke rumah Nabi, ngetuk pintu. Terus kata Nabi, man haza, siapa ini? Man da, siapa ini? Dijawab sama sahabat Jabir, anak ya Rasulullah. Kata Nabi, anak. Terus serius, hadisnya seperti itu. Nanti buka hadisnya. Rasulullah marah, gak seneng. Kalau disebutkan siapa namamu, ya sebutkan namamu. Mengenalkan diri, siapa namanya? Abu Fulan, jenengmu sopo mas, abu-abu ya senengane. Kenalan sama orang, Fadlan, Abu Fulan, sopo jenengmu iki wajuk Abu Fulan, cek kenal. Jenengmu Martono ya Martono, jenengmu Suparman ya Suparman, jenengmu gak apa-apa, nama baru setelah itu nyebut Abu Fulan, gak apa-apa. Ya. Kan banyak orang kenalan terus. Dia nyebutkan Abu Fulan. Lu, namamu itu siapa? Itu adab dalam bermuamalah sama orang. Adab itu memperkenalkan diri. Itu kan namanya dia tahu kita, kita enggak boleh tahu dia. Paham maksudnya ya? Enggak apa-apa. Wong yang ngasih nama ya orang tuamu kok. Ya, kecuali kalau namanya jelek, ya beda lagi. Kalau selama nama-nama yang biasa, enggak apa-apa. Hermawan ya Hermawan. Nah, juga itu. Namanya misalnya nama saya Ujang ya Ujang enggak apa. Nah setelah itu saya ucap Abu Fulan. Nah termasuk ini, kalau mengetuk pintu Abu, nggak tahu kita Abu ini siapa. Kecuali kalau sudah ma'ruf namanya apa? Dipanggil apa? Abu, kita sudah tahu semuanya, nggak apa-apa. Kalau sudah tahu semuanya, nggak apa-apa. Ya. Ustaz Abu Qutada, kita sudah tahu beliau. Kita nggak tahu nama aslinya bahkan. Tahu nggak namanya Ustaz Abu Qutada aslinya? Tapi kita kan sudah tahu, sudah nggak ada masalah. Tapi kalau kita belum kenal, terus baru kenal sama orang ya jangan sebut nama, termasuk adab dalam apa bermuamalah. Ya. Wallahu a'lam. Kalau sudah dikenal nggak apa-apa, kalau belum dikenal ya sebutkan nama. Terus nomor berapa ini sekarang? Ya, jadi saya ulangi ya, sahabat Jabir datang di depan pintunya Nabi, ditanya sama Nabi, man hadza, siapa ini? Ana, kata beliau. Kata sahabat, maka Rasulullah SAW mengatakan ana, saya. Ka'annahu karihaha, kata Jabir, kok seakan-akan Nabi enggak senang dengan ucapan saya apa tadi? Ana, gitu ya. Ini riwayat Imam Al-Bukhari. Terus al-adab ats-tsamin, adab yang ke-8. Ghadul basar. Menundukkan pandangan. Innama ju'ilal isti'dzan min ajril basar. Sesungguhnya dianjurkan minta izin, tujuannya itu untuk bisa menundukkan pandangan. Karena nanti, kenapa sih kok dilarang masuk rumah orang? Supaya enggak, mata ini enggak melihat sesuatu di rumah itu. Dan rumah itu ibarat pakaian. Makanya harus menundukkan pandangan di rumah orang. Ada hal-hal yang tidak layak dilihat. Mungkin dilihat kok kursinya kotor. Pura-pura enggak tahu. Ya, apa kok dilihat kok lantainya kasar, kok banyak sampah. Ya pura-pura enggak tahu. Dan enggak usah diomongkan ke orang. Oh, saya tadi ke rumahnya fulan. kotor banget, jorok. Lah gak boleh gitu. Sudah menghibah itu namanya. Gak boleh, tutup. Itu aib saudaramu. Ya, jangan dibuka.
0: Terus, nomor berapa ini?
1: Al-adab atasi ar-ruju' inda adamil izin. Harus pulang kalau gak dapat izin. Wa fa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dhan lakum wa in qila lakum irji'u, kalau dikatakan kepadamu pulanglah, maka pulanglah. Ngapunten Pak, saya lagi niki mboten saged nemoni niki lagi repot. Loh, sudah percaya, enggak boleh. Alam masuk enggak boleh gini. Jangan ngomong gitu. Itu Al-Qur'an loh yang ngomong. Kalau dikatakan kepadamu irji'u, pulanglah dulu, harus pulang, enggak boleh bantah. Wong dia punya rumah kok. Surat apa ini? Surat An-Nur ayat 28. Jadi kalau misalnya si penghuni rumah punya udhun, harus lapang. Gak boleh seudhun. Gak boleh seudhun karena kita gak tahu privasi orang. Ya. Surat apa tadi? Surat An-Nur. Yang nomor 10. Qabul iktidar sahibil bait. Menerima udhurnya si pemilik rumah kalau memang punya udhun. Waduh, ngapunten sangat niki kula badhe berangkat desa mana gitu. Jeneng misalnya ada orang, "Mas, saya sudah depan rumah jenengan." Waduh, sepurane ini sudah siap-siap berangkat ini. Mboten saged dibatalkan, sudah mau berangkat kemana sama keluarga. Lah gitu harus legowo. Kecuali kalau memang si pemilik rumah, wah ini tamu datang dari jauh. Sedangkan ini kepentingan saya keluar rumah tidak begitu apa? Penting. Lah itu enggak apa-apa, termasuk adab kepada saudara muslim, engkau tangguhkan perkaramu untuk saudaramu muslim. Bahkan ada perkataan salaf, seandainya aku pergi bersama seorang muslim untuk memenuhi hajatnya, lebih aku cintai daripada aku sholat malam. Karena ibadah sosial ini kebaikannya bisa ke orang lain, kalau sholat malam itu ibadah fardiyah hanya untuk dirinya sendiri. Terus yang nomor berapa ini? Nomor 11. Intidharul izin. Menunggu izin. Ada orang itu ngucap salam tapi enggak nunggu izin. Assalamualaikum, masuk. Ada enggak? Termasuk salah juga dalam mengucapkan salam. Assalamualaikum. Nah, itu salah itu. Orang Indonesia itu pasti kayak gitu. Orang Indonesia. Kumnya itu loh jadi panjang. Assalamualaikum. Jadi Upin Ipin. Itu salah. Itu kumnya itu pendek. Assalamualaikum. Ya. Bahkan ada yang melikum, melikum. Gak fasih. Melikum, melikum. Melikum. Gak pakai assalamualaikum. Nah ini dibenarkan kayak gitu-gitu. Assalamualaikum, jawabnya waalaikumsalam. Selama ini kita sering jawabnya apa? Waalaikumsalam. Padahal yang lebih tepat apa? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada alif lamnya. Waalaikumsalam. Ya kayak gitu-gitu harus dibenarkan. Sama dengan orang awam biasanya kan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Yang betul apa? Astaghfirullah, ada domanya astaghfirullah, astaghfirwa kan gitu orang Jawa kan, firwa kok bisa fir ketemu wa itu kok bisa, harus astaghfirullah. Nah, kayak gini lafadz-lafadz yang ya, tujuannya kita belajar untuk memperbaiki diri. Ada yang nggak sampai salah tapi kurang tepat, ada yang salah, ya makanya harus dibenahi. Nomor berapa ini sekarang? Nomor 12, ad-dukhul ma'a rasulid da'i, masuk bersama utusan orang yang mengundang. Idza da'a ahadukum, idza du'iya ahadukum ila ta'amin faja'a ma'ar rasul fa inna dzalika law idzan. Jika seorang diundang untuk jamuan makanan dan dia datang bersama utusan orang yang mengundang, maka itu termasuk izin baginya. Gini loh, ada orang datang ke saya, "Ustaz, monggo Ustaz sampean diaturi rawuh di rumah orang ini." Nah, maka saya kalau masuk ke rumah itu sama utusannya, itu sudah termasuk izin. Jadi enggak perlu lagi apa? Tok-tok-tok, karena sudah sama utusan. Karena utusan sama dengan wakilnya, sahibul bait. Paham maksudnya? Nah, ini termasuk adab. Kalau antum menghadiri walimah, ngajak orang, ini orang enggak diundang. Kok Anda ngajak orang? Apa maksudnya? Ayo ikut aku kemana? Oh sudah lo, ada teman saya walimah. Sampaikan dulu kalau ngajak orang, Pak Mas ini saya ngajak teman, gitu. Gak boleh jadi tufaili. Tufaili itu tamu yang tidak diundang, gak boleh. Gak boleh jadi tufaili.

tasbih. Jika ada seseorang datang minta izin kepada seseorang yang orang itu lagi sholat, maka tasbih adalah izinnya. Tok tok tok, assalamualaikum. Ustaz, saya boleh masuk? Subhanallah. Masuk. Tapi butuh ngaji. Nek gak ngaji, tamune yo gak ngerti bisa. Apa yang aku ngetok pintu kok subhanallah, subhanallah dari tadi. Soalnya podo gak ngaji ini. Paham gak? Maka ini penting ngaji supaya podo ngerti. Tapi kalau perempuan gak bertasbih ketika sholat, tapi menepuk tangan. Ya. Jangan begini, tepuk tangan begini. Menepuk tangan, bukan tepuk tangan. Paham? Wa idza stu'dhin wa idza stu'dhina 'ala al-mar'a fayatusalli, sedangkan kalau wanita itu dapat izin, minta diizini atau ada orang datang minta izin sedangkan wanita lagi di dalam salat, maka dengan cara menepuk tangan. Kalau laki-laki ucap apa tadi? Subhanallah. Kalau ada orang datang kita salat di masjid, ada orang mengucapkan assalamualaikum kepada kita sedangkan kita salat. Gimana jawabnya? Rasulullah pernah di masjid sholat, datang sahabat mengucap salam ke beliau. Apa yang dilakukan Nabi? Apakah Nabi mengatakan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terus sholat lagi, lanjutkan sholatnya, atau bagaimana? Atau subhanallah, atau bagaimana? Dalam? Nah, angkat siapa ya? Angkat tangan dulu, siapa yang jawab? Gih. Ya, diomongkan, jangan gerakan, supaya yang lain dengar. Rasulullah memberi isyarat. Isyaratnya adalah mengangkat tangan kanan, menjadikan punggungnya telapak di atas, perutnya telapak di bawah. Bingung nggak antum? Telapak tangan itu punya punggung, telapak tangan itu punya perut. Mana punggung? Yang mana? Punggung yang atas. Ini punggung. Ini punggung. Ini namanya dhuhrul kaf. Ini namanya batnul kaf. Ini namanya punggungnya telapak. Ini namanya perutnya telapak. Jelas ya? Rasulullah kalau ada sholat, ada orang datang, assalamualaikum, kan gak mungkin jawab, mau sholat kok. Faham? Maka Rasulullah beri syarat. Isyarat. Meletakkan punggungnya telapak tangan ditaruh di atas, perutnya telapak tangan ada di mana? Seperti yang disampaikan Mas tadi. Tolong dikasihkan ke beliau. Jazakumullah khair. Ya, terus yang nomor berapa ini? 14 yang terakhir. Setelah itu tanya jawab kalau ada. Al istidzan qabla dukhul alal mahrim. Minta izin dulu sebelum masuk ke mahram. Mahram padahal lo ya, apalagi enggak mahram. Masuk ke rumah kamar ibu, masuk ke kamarnya putri kita, masuk ke kamarnya saudari kita, izin dulu. Meskipun itu mahram, karena kita nggak tahu, karena kan batasan aurat juga ada, nggak boleh semua dilihat. Masuk ke kamar ibu kita nggak boleh langsung dibuka, izin dulu. Putri kita nggak boleh langsung selonong, tanya dulu. Abi mau masuk, ayah mau masuk, papa mau masuk. Apalagi kalau putrinya sudah balik, kecuali kalau masih kecil ya nggak apa-apa, ini sudah balik maksudnya. Ya karena kondisi orang di dalam mungkin pas ganti baju kita kan nggak tahu. Nah, harus izin dulu ini. Saking Imam Ahmad ngasih tanda sebelum masuk rumah. Ya. Bisa dengan apa? Gerakan apa? Kaki supaya tahu kalau ada orang mau masuk. Bisa dengan, jadi intinya ngasih tanda. Saking pecemburunya. Wanita laki-laki salaf zaman dulu itu sepatunya diketahui laki-laki lain, sepatu istrinya diketahui laki-laki lain, cemburu. Terus sekarang enggak istrinya dibuka. Zaman dulu, zamannya salaf itu, sepatunya istrinya dilihat lagi dalam kondisi enggak dipakai, dilihat apa? Laki-laki lain itu cemburu. Saking tingginya kecemburuan kaum muslimin zaman dulu. Semakin cemburu semakin laki-laki. Kecuali kalau cemburunya tidak punya aturan, ya beda lagi. Tapi cemburu itu sifatnya lelaki. Kalau enggak ada cemburu, bukan laki-laki. Ya, min tamamir rujula, termasuk kesempurnaan kelelakian, punya cemburu. Nah, kalau istrinya ngobrol sama laki-laki lain, satu

0: ruangan di kantornya, enggak merasa gimana-gimana. Waduh, berat itu. Ya, punya istri, istrinya kerja di kantor itu ada laki-laki lain. Terus bisa tenang, itu saya heran. Bagaimana kita bisa tenang, kita punya, kita hidup di tempat lain atau kita punya pekerjaan lain, istri kita di tempat lain, di situ satu kantor sama laki-laki lain. Padahal ada pepatah Jawa yang terkenal. Kuiting tresno jalaran soko glibet. Kuiting tresno jalaran soko kuline bendino ketemu ya selali karo awakmu. Cantol karo kancamu kancane sekantor. Itu wake itu. Bukan malaikat istrimu itu. Dan temannya istrimu bukan malaikat juga. Nah itu harus ada cemburu. Ya, wallahu a'lam bissawab. Matur nuwun. Selesai nggih? Ada dua bab kita selesaikan. Terima kasih banyak. Wallahu a'lam.
1: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi. Agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun.
1: Baru saja Anda simak kajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bambu inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk, gabung di kursus Aliman. Tersedia kursus bahasa Arab, tahsin, hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Aliman. Kursus Aliman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
1: Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Al-Iman Publishing, 100 Hadis Tentang Tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover, dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846. 08131 94 kali 846. Buku 100 hadis tentang tauhid, meneguhkan iman, memperkokoh akidah.
2: Indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Penjelasan tentang Islam, iman, dan ihsan. Dari Umar radhiyallahu anhu juga, beliau berkata, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, tiba-tiba datang kepada kami seorang laki-laki yang memakai pakaian yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak tampak padanya tanda-tanda perjalanan, namun juga tak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Lalu dia duduk di hadapan Nabi, lalu merapatkan lututnya ke lutut beliau, dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya. Lalu bertanya, "Wahai Muhammad, beritahukanlah padaku tentang Islam." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Islam adalah keharusan bagi engkau untuk bersaksi bahwa tiada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Allah, dan Muhammad itu adalah utusannya. Mendirikan salat, mengeluarkan zakat, saum pada bulan Ramadan, dan mengerjakan haji ke Baitullah bila engkau mampu." Lelaki itu berkomentar, "Engkau benar." Maka kami heran, dia yang bertanya, kenapa dia pula yang membenarkan? Lalu dia bertanya lagi, "Beritahukanlah padaku tentang iman." Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hendaknya engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari kiamat, dan beriman kepada qadar yang baik serta yang buruk." Orang itu kembali berkomentar, "Engkau benar." Dia bertanya lagi, "Beritahukanlah kepadaku tentang ihsan." Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hendaknya engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu." Dia bertanya lagi, "Beritahukanlah aku tentang kapan hari kiamat." Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Orang yang ditanya tentangnya tidak lebih tahu dari yang bertanya." Dia bertanya lagi, "Beritahukanlah aku tentang tanda-tandanya." Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Di antaranya jika seorang hamba sahaya telah melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat orang yang tak beralas kaki, tidak berpakaian, miskin, dan penggembala kambing saling berlomba untuk membangun gedung yang tinggi, kemudian orang tersebut pergi dan aku pun terdiam dalam waktu yang lama." Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Umar, tahukah kamu siapa orang yang bertanya tersebut?" Aku menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Sesungguhnya dia adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajari urusan agama kalian." Hadis riwayat Al-Imam Muslim.
1: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
0: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.

ghafurur. Pendengar radio Suara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan salat zuhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا للذي وعدته.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar radio Suara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan sholat zuhur untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: Addu'a liman qala ghafarallahu lak.
3: Doa untuk orang yang mengucapkan semoga Allah mengampunimu.
2: Yuqal wa lak.
3: Semoga Allah juga mengampunimu.
2: Addu'a liman sana'a ilayka ma'rufa.
3: Doa untuk orang yang melakukan kebaikan kepada kita.
2: Taqul jazakallahu khairan.
3: Semoga Allah memberi pahala kebaikan untukmu.
2: Doa tardis syaitani wa wasawisi.
3: Doa mengusir setan dan waswas karenanya.
2: Al-isti'adzatu billahi min al-adhan al-adhkar wa qira'atul Qur'an.
3: Dengan membaca ta'awud, memohon perlindungan kepada Allah darinya, mengumandangkan azan atau berzikir, dan membaca Al-Quran.
4: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: لشديد.
1: Seorang yang selalu mensyukuri nikmat Allah, pasti Allah akan menambah nikmat tersebut. Sebaliknya orang yang senantiasa kufur kepada nikmat Allah, selalu mengingkari nikmat Allah, tidak bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang diberikan kepadanya, maka Allah akan mencabut nikmat itu darinya. Bahkan lebih dari itu, Allah akan mengazabnya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Muhkamut Tanzil Al-Quranul Karim, لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ. Apabila kalian bersyukur kepada aku, niscaya aku akan menambahkan, yakni nikmatku kepada kamu sekalian. وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ, namun apabila kalian kufur akan nikmatku, maka sungguhnya azabku adalah azab yang pedih. Maka kesyukuran atau mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala adalah simah, salah satu ciri dan tanda orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib, Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.
3: Hikmah di dalam berdakwah, ilmiah di dalam menjawab, semuanya tercakup radio suara al-iman. Suara al-iman

0: dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: tingkatkan ketakwaan dan keimanan bersama Radio Suara Aliman, sarana penyubur keimanan.
1: Du'aul khuruj minal masjid.
2: Doa keluar masjid.
1: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni minas syaitanir rajim.
2: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
1: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
2: Doa masuk rumah.
1: Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna thumma liusallim ala ahlih.
2: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
3: من الأحاديث الصحيحة النبوية احفظ الله يحفظ عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا.
4: Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu.
5: Dari Abu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, pada suatu hari saya pernah berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, wahai Ananda, sesungguhnya aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapatkannya di hadapanmu. Jika kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Jika kamu minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah. Ketahuilah bahwa sekalipun manusia seluruhnya bersatu padu untuk memberikan pertolongan kepadamu, niscaya tiadalah mereka dapat melakukan hal itu kecuali dengan sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah bagimu. Dan jika mereka bersatu padu untuk mencelakakanmu, niscaya tiadalah mereka dapat mencelakakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah ditentukan Allah atas dirimu. Pena telah diangkat dan lembaran catatan amal perbuatan itu telah kering. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ia berkata, hadis hasan sahih. Dalam riwayat lain At-Tirmidzi, jagalah Allah, niscaya kamu mendapatinya di hadapanmu. Hendaklah kamu mengenal Allah di waktu lapang, niscaya Allah akan mengenalmu di waktu susah. Ketahuilah bahwa apa yang ditakdirkan tidak menimpamu, niscaya tidak akan menimpamu. Dan apa yang ditakdirkan menimpamu, niscaya tidak akan meleset daripadamu. Dan ketahuilah, sesungguhnya pertolongan itu selalu bersama kesabaran, dan sesungguhnya kesempitan ada beserta kelapangan, dan kemudahan akan datang setelah kesulitan.
6: إذاعة صوت الإيمان.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Ketahuilah bahwa seluruh alam semesta, seluruh isi alam ini, langit, bumi, hewan, tumbuh-tumbuhan, matahari, gunung, bulan, semuanya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan kita menyangka bahwa perintah untuk beribadah ini hanyalah kepada jin dan manusia saja. Memang mereka tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersujud, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan,

0: تسبيحهم.
1: السماوات السبع، langit yang tujuh. والأرض، dan bumi. ومن فيهن، pertama langit, kemudian bumi, kemudian orang-orang yang ada di dalamnya. Semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tekankan lagi, Allah mengatakan wa in min syai', tidak satu pun juga melainkan mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah katakan di awal bahwa langit, bumi dan seluruh yang ada di langit dan bumi, kemudian Allah mengatakan, menegaskan lagi, tidak satu pun juga dari makhluk Allah Subhanahu wa taala melainkan mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita saja tidak mengetahui bagaimana cara mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: إذاعة صوت الإيمان للمؤمنين والمؤمنات.
1: إن الحمد لله نحمده.
2: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah.

0: agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung baku inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
3: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
4: orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
2: Dan lantunan ayat

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

لمن راق وظن أنه الفراق.

تمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى

خلق فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى.

0: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan bersama Radio Suara Aliman, sarana penyubur keimanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi alwafa. Ikhwatal iman, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program Berita Al-Iman hari Sabtu 15 Agustus 2026 pukul 12.40 waktu Indonesia bagian Barat bersama saya Abu Ayyub Al-Athari. Dugaan pelecehan seksual menggunakan AI terjadi di kampus Surabaya. Melansir Suara Surabaya, pihak humas salah satu kampus di Surabaya menyatakan pihaknya sedang menyelidiki dugaan pelecehan seksual yang diduga memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau AI untuk mengedit foto mahasiswi menjadi konten tidak senonoh. Pihak kampus menyebut Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau Satgas PPKS bersama pimpinan fakultas terkait telah bergerak untuk mengumpulkan dan memeriksa bukti-bukti. Proses penyelidikan juga mencakup pengumpulan keterangan dari pihak yang diduga terlibat serta mahasiswi yang disebut sebagai korban. Pihak kampus memperkirakan proses tersebut membutuhkan waktu beberapa hari. Setelah seluruh informasi diperoleh dan diverifikasi, pihak kampus akan menyampaikan keterangan resmi kepada publik dan kampus juga terus melakukan penanganan sesuai prosedur untuk memastikan kasus tersebut dapat diungkap secara jelas. 12 hektar perkebunan jati di Gunung Geger terbakar. Melansir Antara Jawa Timur, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan menyatakan, kebakaran melanda perkebunan jati milik Perhutani di petak GHI kawasan Gunung Geger, Desa Sumberjo, Kecamatan Paga, Kabupaten Malang dengan luas terdampak sekitar 12 hektar. Sadono menjelaskan vegetasi yang terbakar meliputi rumput kering, daun jati, dan semak-semak. Laporan kebakaran diterima BPBD sekitar pukul 1.30 waktu setempat setelah dilaporkan masyarakat yang melintasi kawasan tersebut. Tim respon cepat BPBD Kabupaten Malang langsung diterjunkan ke lokasi dan melakukan pemadaman bersama Damkar, Polsek Paga, Koramil Paga, Perhutani, serta pihak terkait lainnya. Api berhasil dipadamkan dan petugas melanjutkan proses pembahasan atau pendinginan untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api. Kebakaran ini tidak menimbulkan korban jiwa, sementara arus lalu lintas di sekitar lokasi kini telah kembali normal. Perakiraan cuaca hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Juanda, Surabaya dan sekitarnya diprediksi cerah berawan dan ada potensi hujan intensitas ringan. Pecinta Al-Iman, ada satu hadiah yang mungkin tidak terbungkus kertas, tidak diletakkan di dalam kotak, tetapi bisa menjadi kenangan yang sangat dalam bagi orang tua kita, yaitu mengajak mereka menjadi tamu Allah. Bayangkan, suatu hari Anda berdiri bersama ayah dan ibu di tanah suci, melihat Ka'bah dengan mata sendiri, dan bersama-sama memanjatkan doa yang selama ini hanya kita panjatkan dari jauh. Momen seperti ini mungkin tidak bisa kita ulang kapan saja. Karena itu, ketika Allah memberikan kemudahan dan kesempatan, jangan terlalu lama menunda. Madai Tour and Travel menghadirkan program Umroh awal Ramadan, keberangkatan 4 Februari 2027. Program 12 hari dengan pilihan low basic mulai Rp31.900.000 dan superior mulai Rp48.900.000. Keduanya berangkat dari Surabaya, landing di Jeddah, dan dibimbing oleh Ustadz Abu Ubaidah As-Sidawi, serta tersedia fasilitas dan akomodasi sesuai pilihan paket. Dan bagi pecinta Al-Iman yang belum bisa mengambil program awal Ramadan, Madai Tour and Travel juga menyediakan berbagai pilihan paket umroh lainnya dengan harga mulai Rp28 jutaan. Jadi, jika bukan sekarang, kapan lagi kita mulai merencanakan perjalanan menuju Baitullah? Jika bukan bersama orang-orang yang kita cintai, dengan siapa lagi? Madai Tour and Travel menjadi tamu Allah bukan sekedar impian. Mulailah dengan satu niat, satu rencana, dan satu langkah nyata. Saya Abu Ayyub Al-Athari, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jangan lupa, selalu jaga iman dan jaga imun Anda. Selamat beraktivitas. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu.
3: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah.

0: Ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
1: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
2: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya,
3: orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian, adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين

شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر.

ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل

ويل يومئذ للمكذبين.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ.
1: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan Anda bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Sesaat lagi akan segera hadir ke ruang dengar Anda kajian Islam ilmiah yang kita kemas dalam program acara Kajian Siang. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang mati,
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Sudah infak Kaliman bulan ini?
3: Baik, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Pecinta Aliman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah pada kesempatan hari ini kita akan membahas salah satu dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita upayakan bisa mengambil faedah pelajaran untuk diri kita dan juga keluarga tercinta. Hadis kali ini kita akan bacakan yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khudhu junnatakum ay qalu," para sahabat itu bertanya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda menyampaikan kepada para sahabatnya, "Khudhu zinatakum," ambillah perisai-perisai kalian, ambillah tameng-tameng kalian. Qalu, para sahabat pun berkata, "Ya Rasulullah, min aduwin hadhara," dalam riwayat, "Amin aduwin qad hadhara," wahai Rasulullah, apakah kita mengambil perisai tameng-tameng kita dari para musuh yang sudah datang? Ataukah kita mengambil tameng ya, karena musuh yang akan datang kepada kita? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La, tidak. Walakin khudhu junnatakum minan nari." Tidak, akan tetapi ambillah perisai kalian dari api neraka. Waqulu, dan katakanlah atau ucapkanlah, "Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar." Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menjelaskan mengatakan ambillah perisai kalian dari api neraka, yaitu dengan kalian mengucapkan zikir kepada Allah, tahmid, alhamdulillah, tahlil, Allahu Akbar, tasbih, subhanallah, takbir, Allahu Akbar. Selanjutnya Nabi mengatakan, "Fa innahunna yatina yawmal qiyamah." Karena ucapan atau zikir tadi itu akan datang di hari kiamat kepada kalian sebagai apa? Muqaddimat, muakhirat, mujannibat. Yaitu datang pada hari kiamat kelak ya, zikir-zikir itu sebagai pelindung. Zikir-zikir itu ya, nanti datang di hari kiamat untuk perisai diri kita, melindungi diri kita, dari api neraka. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hunna al-baqiyatu as-salihat. Dan zikir tadi itu merupakan amalan-amalan saleh yang kekal. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, baginda aliman di manapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' dan juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra. Inda liman dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Zikrullahi ta'ala min afdali al-a'mal wa aisyariha. Bahwasanya zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah amalan yang mulia. Bahkan amalan yang memiliki banyak keutamaan, kemuliaan. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwasanya di antara keutamaan zikir kepada Allah itu jika dijumlah terdiri hingga sampai 100. Menunjukkan banyaknya keutamaan dari zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat. Secara khusus dalam hadis tersebut karena khitabnya kepada para sahabat dan secara umum kepada seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengajarkan terkait tentang amalan yang mulia yaitu zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga pecinta aliman dimanapun anda berada, bahwasanya zikir itu adalah aisyar. Jadi amalan yang sangat mudah. Amalan yang mudah yang bisa dilakukan oleh setiap hamba. Tidak membutuhkan harta. Tidak membutuhkan tenaga yang besar. Ia hanya bermodalkan lisannya yang basah dengan mengucapkan zikir-zikir yang sudah dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka ini adalah amalan mulia yang mudah untuk dilakukan oleh seorang hamba. Allati tunajji sahibaha minan nar. Yang mana secara khusus zikir ini yang diucapkan, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya itu memiliki keutamaan yaitu berupa menyelamatkan orang yang mengucapkan zikir ini, menyelamatkan pelaku amalan mulia ini dari api neraka. Wa tabqa lahu dzukhran wa ajran yaumal qiyamah. Dan di antara keutamaan dari zikir kepada Allah khususnya empat kalimat mulia yang diajarkan oleh Nabi dalam hadis ini yaitu menjadi simpanan. Adz-dzakhirah, harta karun. Simpanan yang mulia bagi seorang hamba. Manusia di dunia ia berlomba menginginkan mempunyai harta yang menjadi simpanannya yang nanti suatu saat ia butuhkan untuk bisa ia pakai. Namun seorang mukmin, orang yang beriman, ia menginginkan sebuah harta simpanan yang mana harta simpanannya ini ingin ia manfaatkan kelak tatkala berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka zikir ini khususnya empat kalimat yang mulia yang diajarkan Nabi dalam hadis Abu Hurairah ini itu merupakan harta simpanan yang kelak akan memberikan manfaat kepada pelakunya ketika di hari kiamat menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ajran yaumal qiyamah, pastinya ini memiliki pahala, ganjaran, balasan bagi pelakunya, bagi kita kelak di hari kiamat. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, pecinta aliman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Wa fi hadzal hadits yaqulu an-nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabi khurujunnatakum. Pada hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya. Apa yang disampaikan oleh Nabi? Nabi mengatakan ambillah perisai, pelindung, tameng kalian. Ai ikhtarisu wa khudhu wiqayatakum, yakni ambillah pelindung bagi diri kalian. Berhati-hatilah kalian. Jadi seorang tatkala disuruh ngambil tamengnya, perisainya, ya itu ada seruan untuk berhati-hati. Ya. Dan bagaimana di sini tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam di ucapannya yang pertama yaitu mengatakan kepada para sahabat khudhu junnatakum, ambillah perisai kalian, ya, yang menunjukkan agar mereka berhati-hati dan mengambil perisai atau tamengnya, sehingga para sahabat saat itu berkata kepada Nabi, menjawab, merespon perkataan Nabi yaitu dengan apakah diambilnya tameng perisai itu dari para musuh, atau dalam kata arti lain, apakah musuh itu akan datang, apakah musuh itu telah tiba sehingga kita harus berhati-hati mengambil tameng perisai kita untuk waspada. Dan ini wajar, bagaimana seorang tatkala hidup di dunia ia merasakan kekhawatiran akan menimpa kepada dirinya, sehingga ia berusaha menjaga dirinya. Namun yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu bukan tameng, bukan pelindung, bukan berhati-hati dari musuh yang akan datang. Namun apa? Walakin khudhu junnatakum minan nar. Akan tetapi ambillah perisai, pelindung, tameng kalian dari api neraka. Pecinta aliman dimanapun Anda berada, an-nar, api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Sehingga di sini mengajarkan kepada kita terkait tentang iman dengan hari akhir. Di antaranya yaitu iman terkait tentang neraka jahannam, iman terkait tentang balasan bagi mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, balasan kepada mereka orang-orang yang tidak mau menjalankan perintah Allah, balasan kepada mereka orang-orang yang melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga beriman dengan api neraka, maka orang yang beriman dengan api neraka, maka ia menjaga dirinya. Bagaimana dirinya itu agar bisa selamat dari api neraka? Menjaga dirinya agar terselamatkan dari siksa api neraka. Sehingga ini yang ingin diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ingin disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya agar bersiap diri, agar berhati-hati dari siksa api neraka. Baginda aliman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada para sahabatnya, yang juga merupakan penjelasan ilmu bagi kita semua yang mewarisi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Nabi menjelaskan terkait tentang tameng yang dimaksud, terkait tentang perisai yang dimaksud, perisai untuk melindungi diri dari api neraka, yaitu qulu, katakanlah. Apa? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Empat kalimat yang mulia, empat kalimat yang agung, empat kalimat yang hendaknya dihafalkan oleh seorang hamba muslim mukmin dan diajarkan kepada keluarganya serta diamalkan di dikontinyukan untuk diucapkan, dijadikan zikir sehari-hari. Dan tak cukup di situ, hendaknya juga seorang hamba berupaya memahami maknanya, berupaya benar-benar meresapi, menghayati arti kandungan dari empat kalimat yang mulia ini. Pecinta aliman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Sehingga dengan empat kalimat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam zikir ini, yaitu untuk melindungi minan nar, wa dzalika bi an taj'alu bainakum wa bainan nar wiqaya, sehingga menjadikan tameng zikir ini ya sebagai tameng pelindung antara dirinya dengan api neraka. Ini yang disampaikan oleh Nabi, kandungan dalam hadis tersebut. Berikutnya, pecinta aliman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Thumma fassara lahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam kaifiyah wiqayah minan nar. Kemudian Nabi menjelaskan yang bisa menjadikan seorang hamba itu terlindungi dari api neraka, yaitu perkataan zikir yang pertama subhanallah, tasbih, mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu tanazzuhahu an kulli ma la yaliku bi jamali dzatillah subhanahu wa ta'ala wa kamali sifatih. Ucapan subhanallah adalah seorang hamba hendaknya mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala, mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari segala sesuatu yang tidak layak bagi keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak layak atas kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalimat subhanallah, mensucikan Allah, yakni kita menetapkan Allah itu maha sempurna. Allah subhanahu wa ta'ala itu maha suci. Allah subhanahu wa ta'ala itu maha agung. Baik dari sifatnya, ya, baik dari sisi zatnya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak diliputi keburukan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak diliputi kekurangan. Allah subhanahu wa ta'ala maha agung. Allah subhanahu wa ta'ala maha mulia. Allah subhanahu wa ta'ala enggak zalim kepada hambanya. Sehingga kalimat subhanallah ini hendaknya benar-benar ditanamkan kepada diri seorang hamba. Sehingga zikir yang diucapkan itu adalah sebuah zikir yang benar-benar muncul dari keimanan, tumbuh dari hati seorang hamba, benar-benar memahaminya, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala tidak diperanakkan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak beranak. Allah subhanahu wa ta'ala laisa syarik, enggak ada sekutu, enggak ada yang mendampingi. Allah subhanahu wa ta'ala maha esa, maha kuasa dalam mengatur alam semesta. Ini adalah makna dari kita mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah enggak tidur. Allah subhanahu wa ta'ala enggak lemah. Allah subhanahu wa ta'ala enggak kekurangan. Allah maha kaya. Sehingga tatkala seorang hamba memohon sesuatu itu kepada Allah, karena dia mensucikan Allah, dia menetapkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha agung, memiliki sifat yang maha mulia, yang enggak sama. Jadi Allah enggak sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un. Allah subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan suatu apapun. Inilah hakikat dari kita mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga pecinta aliman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah, ku anfusakum wa ahlikum nara, menjaga diri dan keluarga dari api neraka, menjadikan diri memiliki tameng penghalang dari api neraka, yaitu dengan kita mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar-benar mensucikan Allah, tidak hanya dari lisan tatkala berpikir saja. Yang kedua, dari zikir yang diajarkan oleh Nabi dalam hadis ini sebagai tameng bagi seorang hamba, yaitu walhamdulillah, ucapan alhamdulillah. Kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay atna alaih wa huwa almustahiqqu li ibda'i tsana'i wa idhari syukri, yaitu kita memuji Allah. Alhamdulillah adalah ucapan saya memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita benar-benar memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa alhamdulillah, pujian itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang berhak untuk kita ungkapkan syukur kita dan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabb semesta alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyiapkan tempat manusia ini hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur segala sesuatu terkait tentang urusan manusia dan seluruh makhluk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Makanya ujian kita, syukur kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Sehingga mengajarkan kepada kita, setelah kita mensucikan Allah, hendaknya kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Tatkala seorang hamba mampu mengucapkan syukur, ini merupakan bagian daripada nikmat dari Allah. Dan tatkala seorang hamba bersyukur kepada Allah, itu syukurnya terdiri dari syukur dengan lisan, dan syukur dengan hati, dan juga syukur dengan anggota badannya. Sehingga menjadikan syukurnya menjadi sebuah syukur yang sempurna. Pecinta aliman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Orang yang bersyukur ini adalah orang yang istimewa. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa qalilun min ibadiyash syakur, sungguh sedikit orang-orang yang bersyukur. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ajaban li amril mu'min, sungguh mengagumkan perkara seorang mukmin, orang yang beriman. In asabat husra'u syakar fa kana khairun lahu, jika ia mendapatkan suatu hal yang baik, maka ia bersyukur. Fakana khairun lahu. Jadi syukurnya dia atas nikmat yang ia dapatkan, ini adalah kebaikan bagi dirinya. Sehingga orang yang merutinkan membaca zikir, ucapan alhamdulillah, dipahami, direalisasikan, sehingga ia bisa menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang dikatakan oleh Allah qalil tadi, dan menjadi bagian dari hamba Allah mukmin yang dikatakan oleh Nabi ajaban wa kana khairun lahu, seorang yang menakjubkan dan seluruh perkaranya baik bagi dirinya. Pecinta aliman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, dalam kalimat zikir yang dituntunkan oleh Nabi dalam hadis Abu Hurairah ini adalah perkataan zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah itu adalah bermakna la ilaha haqqun illallah jalla wa ala. Tidak ada ilah, sesembahan yang benar, yang berhak kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ma'budu bihaqqin illallah. Enggak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita sudah menjadi hamba yang bersyukur, kenapa kita bersyukur? Kenapa kita memuji Allah? Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kehidupan kepada kita, Allah yang telah memberikan seluruh nikmat kepada kita, Allah yang mengatur diri kita dan seluruh alam semesta yang kita hidup di dalamnya, maka Allah adalah zat yang berhak untuk kita sembah. Karena Allah yang menciptakan kita. Sehingga segala bentuk ibadah kita tujukan kepada Allah. Katakanlah kita memohon sesuatu, mengharapkan rizki, mengharapkan kemudahan, mengharapkan anak, mengharapkan jodoh, mengharapkan hal-hal yang lainnya. Maka kita mohon kepada Allah, karena Allah yang mengatur alam semesta. Allah ar-Razik, Allah yang memberikan rizki. Sehingga doa kita, ad-du'a wal-ibadah, doa itu adalah ibadah, maka kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan sholat, begitu juga dengan zakat, puasa, istighatha, isti'anah, nazar, adzabah. Dan yang lainnya dari bentuk-bentuk ibadah itu hendaknya ditujukan hanya kepada Allah, ikhlas lillahi ta'ala. Itu la ilaha illallah. Dan juga pecinta aliman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah, qawlu la ilaha illallah. Perkataan la ilaha illallah ini adalah afdalu, ya, yang paling mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda terkait tentang cabang-cabang keimanan. Al-imanu bid'un wa sittuna aw sab'una syu'bah. Bahwasanya iman itu memiliki cabang. Ya, sekitar 70 atau 60-an cabang. Afdoluha, yang paling utama, yang paling pertama, yang paling tinggi adalah qawlu la ilaha illallah. Perkataan la ilaha illallah. Sehingga seorang yang beriman hendaknya memperhatikan puncak keimanan, cabang keimanan yang paling tinggi, yang paling mulia ini, yaitu perkataan la ilaha illallah. Pecinta aliman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Qawlu la ilaha illallah huwa wahdahu al-mustahiqqu an yufrada bil ibadah. Bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu mengandung arti, ya, bahwasanya Allah adalah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadai, untuk disembah. Adapun yang keempat dari zikir kalimat yang diajarkan oleh Nabi untuk menjadikan tameng perisai dari api neraka, yaitu Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Itsbatun li kibriya'i wal 'azamati lillahi ta'ala. Menetapkan terkait tentang kebesaran Allah, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keagungan, kebesaran itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala menetapkan. Setelah kita mensucikan Allah, kita menetapkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pecinta aliman dimanapun Anda berada, ya, dengan zikir Allahu Akbar, kita mengakui, menetapkan bahwa Allah zat yang maha besar dan keagungan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul, itu dengan diturunkannya firman Allah Subhanahu wa taala, ursila bil mutathir. Nabi diutus menjadi rasul dengan diturunkan surat Al-Mudathir. Ya ayyuhal mudathir, qum fa'anzir wa rabb baka fakabbir, dan kepada Rabbmu, ya, atau agungkanlah, ya, ucapkanlah Allahu Akbar, agungkan, besarkan Rabbmu. Sehingga wa rabbaka fakabbir, ya, kabbir, perintah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perintah yang diperintahkan di antara perintah yang awal-awal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala diangkat menjadi seorang rasul. Sehingga lafaz zikir Allahu akbar di antara hal-hal yang sangat mulia dalam agama kita ini. Di antara hal yang mulia dalam syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pecinta aliman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Sehingga empat kalimat itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahunna. Jadi empat kalimat itu atau kalimat-kalimat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, ya, fa inna hadhil kalimat yatina yaumal qiyamah, akan datang kelak di hari kiamat, akan datang ke kepada ya seorang hamba pada hari kiamat, ya, sebagai apa? Muqaddimat, ya, kalimat tersebut akan mendahului pemiliknya, ya, pada hari kiamat. Dan juga disampaikan oleh Nabi mu'aqibat, ya, akan hunna kalimat ya'ti ba'duha iqab ba'din, ya, yang akan mengikuti sebagian daripada yang lainnya. Dan juga kata Nabi wa mujannibat ayhi allati takunu fi al-maymanati wal muaysarati, yaitu nanti akan datang di kepada hamba yang melakukan atau yang mengamalkan amalan ini di sebelah kanan dan sebelah kirinya, seakan-akan menjadi ya pasukan, seakan-akan menjadi hal yang melindungi dirinya dari api neraka. Faka'annahunna jaisun min jihadi qailihinna, ya, tasturnahu anin nar, yang akan melindungi sebagai pasukan bagi orang yang mengucapkannya, dilindungi dari api neraka. Wahunna albaqiyatu as-salihat, dan empat kalimat atau zikir tadi itu merupakan amalan-amalan yang kekal, amalan-amalan yang baik bagi hamba yang mengucapkannya. Ai baqiyatu li sahibihi wa salihatun li jazili tawabiha, yaitu bahwasanya amalan-amalan soleh yang tersimpan bagi pelakunya yang akan mendatangkan balasan yang besar di akhirat kelak, yang mana saat itu seorang hamba itu benar-benar membutuhkan dari pahala ganjaran amalan tersebut. Sehingga pecinta aliman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan fadilah, ya, keutamaan dari zikir yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut, dalam riwayat Abu Hurairah yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum kita tutup kesempatan yang mulia ini, ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada kaitan dengan apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini, dan ada momen yang sebentar lagi akan menghampiri, akan kita temui, yaitu pecinta aliman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah, insyaallah, ya, kurang lebih mungkin 2 hari lagi kita akan berjumpa dengan salah satu bulan yang mulia, yang mana kana salaf yu'adzimu 13. Bahwasanya orang-orang saleh terdahulu dari kalangan umat ini, mereka itu mengagungkan 3 dari 10 hari yang ada dalam bulan-bulan Islam ini. Yang pertama yaitu al-ashru al-akhir fi Ramadan. 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Adapun 10 yang kedua yaitu al-ashrul awwal min Dzulhijjah. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Adapun 10 yang ketiga yaitu al-ashru al-awwal min al-Muharram atau fil Muharram. Jadi 10 hari pertama di bulan al-Muharram. Insyaallah kurang lebih 2 harian lagi kita akan berjumpa dengan bulan Dzulhijjah. Ini adalah bulan yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'dhamu 'indallah wa la ahabbu." Dan tidak ada bulan, ya, tidak ada hari-hari yang lebih mulia. A'dhamu 'indallah. Enggak ada hari-hari yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, wala ahabbu ilayhi minal amal. Dan tidak ada amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala fihinna di hari-hari tersebut min hadhil ayami al-ashr. Kecuali dari 10 hari pertama, yaitu 10 hari di bulan Dzulhijjah. Pecinta iman dimanapun anda berada. Kalau kita lihat, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma min ayyamin a'dhamu indallah, sehingga menjadikan hari-hari pertama di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini adalah al-ayyam al-a'dham. Jadi hari-hari yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang hamba mukmin itu dia akan berupaya untuk menjadikan hari-hari ini itu ia agungkan. Dengan apa? Dengan syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man yu'adzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu datangnya dari ketakwaan yang ada dalam hatinya. Sehingga Nabi tatkala mengatakan kita akan berada di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu, kata Nabi, a'dham, hari-hari yang sangat agung di sisi Allah. Sehingga amalan-amalan yang dilakukan itu agung di sisi Allah. Lebih dikuatkan lagi Nabi mengatakan wala ahabbu ilaihi minal amal fihinna. Jadi tidak ada amalan-amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Lantas Nabi mengatakan dalam hadis ini, ya, setelah menjelaskan keutamaan keagungan hari-hari di bulan Dzulhijjah dan keutamaan melakukan amal-amal soleh di dalamnya, Nabi mengatakan fa'akthiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid. Maka perbanyaklah di hari-hari tersebut dengan mengucapkan tahlil la ilaha illallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar. Di riwayat yang lain itu at-tahlil, at-tasbih, at-tahmid, at-takbir. Yaitu 4 kalimat yang kita bahas di hadis Abu Hurairah tadi. Maka pencinta iman dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah, ucapan zikir subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, hendaknya kita rutinkan dan kita pahami serta kita ajarkan kepada anak, keluarga kita, orang-orang tercinta, dan nanti tatkala kita masuk di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, maka hendaknya kita memperbanyak tahlil, tahmid, takbir kita ucapkan sejak malam bulan Dzulhijjah. Ya, nanti kalau ada pengumuman resmi dari pemerintah kita bahwasanya sudah masuk awal Dzulhijjah, ya, pada maghrib, ada pengumuman Isya, maka sejak itu kita perbanyak membaca tahlil, tahmid, takbir. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan hari-hari yang agung, hari-hari yang mulia yang ada di bulan Dzulhijjah, dan dimudahkan kita untuk melakukan amalan-amalan yang mulia, dan Allah menerima amalan-amalan tersebut. Wallahu taala a'lam.
2: Sudah infak iman bulan ini?

melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga, bangga tradisi Indonesia.

0: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
1: Masya Allah, tabarakallah.
2: Orang yang mati,
0: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
3: Para ulama menjelaskan, ini perkataan bagus sekali. Mantakallama anil Islam, falam yatakallam anit tauhid, faka'annahu lam yatakallam syai'an anil Islam. Barang siapa berbicara tentang Islam, tapi tidak pernah dia membahas tauhid, seperti seakan-akan dia tidak pernah berbicara sama sekali tentang Islam. Kalau ada dai, ada guru, ada juru dakwah berbicara tentang Islam, selalu berbicara tentang Islam, tapi tidak pernah menerangkan ini tauhid, ini syirik, seakan-akan dia tidak pernah ngomong sama sekali tentang Islam.
4: Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah, sebagaimana disebutkan dalam surah Ali Imran ayat yang ke-29. Katakanlah, apabila kalian itu menyembunyikan apa yang di dalam dada-dada kalian itu, au tubduhu, atau anda menampakkannya, ya'lamuhu Allah, Allah subhanahu wa ta'ala pasti mengetahuinya. Hendaknya kita memperhatikan hal semacam ini, tidaklah perlu kita untuk memaksakan diri untuk melafadzkan niat tersebut, karena niat itu adalah amalun qalbiyun. Hal itu adalah tempatnya di dalam hati kita, dan melafadzkannya adalah termasuk perbuatan yang mengada-ngada dalam urusan agama ini.
5: Sedekah itu bisa tudfi'u ghadabar rabb, menghilangkan atau memadamkan amarah Allah azza wa jalla. Kadang seorang wanita ya kadang melakukan kesalahan, kadang melakukan dosa ya, disebutkan oleh Nabi SAW, kalian adalah mayoritas penduduk neraka. Nah, ini salah satu pencegahannya biar tidak masuk neraka, biar tidak terkena hukuman di dunia. Karena salah satu faedah dari sedekah adalah menghindarkan bala, menghindarkan dari hukuman yang dipercepat di dunia. Maka salah satu caranya adalah dengan bersedekah. Jadi itulah alasan kenapa kok para wanita oleh Nabi SAW dikhususkan dengan ibadah yang namanya sedekah. Nah,

0: Madai Tour and Travel berdiri sejak tahun 2023. PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PPIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
1: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
2: Kajian Islam Ilmiah bertemakan pengantar jual beli bersama Ustaz Andi Fahmi Halim LC/MH Hafidullah Ta'ala setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Simak kajiannya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman.
0: Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-Band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol rate 3636 PSBS, dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda, agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah

0: Total dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Yuk, umroh bersama Madai.
2: Buku ini yang sangat cocok bagi Anda yang ingin memulai mendalami ilmu bahasa Arab dari dasar. Ya, buku Al-Iman, Silsilatun Fi Ta'limi Lughatil Quran. Buku ini disajikan insya Allah sistematis dan mudah dipahami bagi para pemula. Jika kita melihat isi dari jilid pertama, Anda akan mempelajari beberapa materi penting, di antaranya 1. Kata dan kalimat dasar dalam bahasa Arab 2. Beberapa percakapan ringan dalam bahasa Arab 3. Pembahasan tentang kaidah nahwu terstruktur. Bagi Anda yang ingin belajar bersama kami, silakan langsung mendaftar melalui link yang tersedia atau melalui link yang tertera di bio Instagram Kursus Al-Iman. Kami menyediakan kelas online maupun kelas offline, sehingga Anda bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Anda. Silakan juga sebarkan video ini kepada teman, saudara, maupun orang tua yang ingin mulai belajar bahasa Arab. Barakallahu fiikum.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
2: Radio Suara Al-Iman mengudara di frekuensi 918 AM Surabaya. Memberi makna, tingkatkan ketakwaan. Radio Suara Al-Iman dapat Anda simak juga dari channel Telegram Al-Iman, Clubhouse, dan website aliman.id. Jangan lewatkan channel dakwah dan edukasi. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Perlu diulang-ulang kembali mengingat kematian ini. Karena kematian tidak bisa kita atur dengan diri kita.
5: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut.
4: Walaupun kita minta nasihat oleh sekian banyak dokter, ahli kesehatan atau ahli paru-paru atau ahli jantung, tetapi yang berhak untuk menentukan kematian kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun kita harus selalu mengingat masalah ini. Orang meninggal dunia itu tidak ada lagi yang dibawa, tidak membawa harta benda, tidak pula kita itu akan ditunggu terus oleh keluarga kita. Justru yang dibawa ini adalah amal.
6: Yang patut kita ingat dalam kehidupan ini, bahwa kita ini adalah para musafir yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang hidup di dunia ini pasti akan meninggalkan dunia ini. Yang kita bawa ke akhirat iman dan amal ibadah. Yang kita bawa ke akhirat itu adalah iman dan amal ibadah. Itu yang terpenting dan yang paling bermanfaat.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.
6: Kesempatan hidup yang sekali ini hendaklah kita jadikan hidup ini hidup yang berarti. Ibaratnya hidup sekali hiduplah yang berarti. Karena seorang apabila gagal sekali dalam kehidupannya ini, dia tidak akan kembali ke dunia ini. Kalau seorang gagal dalam usahanya, mungkin dia masih ada kesempatan untuk memulai usahanya. Tetapi kalau gagal dalam kehidupan dan dia meninggal dalam keadaan kegagalannya, maka dia tidak akan kembali ke dunia ini. Kesabaran para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka adalah orang-orang yang sabar di dalam menyampaikan risalah Allah, dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka adalah hamba-hamba pilihan Allah. Tidak ada yang membenci para sahabat kecuali orang munafik atau orang kafir atau zindiq

0: kita telah menyaksikan ya dari sirah perjalanan para sahabat, bagaimana mereka dalam memperjuangkan agama Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
1: Faedah kajian.
2: Imam Malik rahimahullah, dan semoga Allah merahmati seluruh imam ahli sunnati wal jamaah, beliau ditanya hukum bermajlis, duduk di majlis Al-Qadariyah, ya, dan juga mendengar perkataan mereka. Ada kajian, majlis, kemudian duduk di sana. Apa kata Imam Malik? Wa kalamihim, dan mengajak mereka berbicara, ya, berbicara dengan mereka, berkomunikasi dengan mereka. Imam Malik ditanya, su'ila an mujalasatil qadariyati wa kalamihim, faqala la tukallimu, jangan kalian ajak mereka berbicara. Wa la taqud ilaihim, jangan duduk bersama mereka. Illa an tajlisa ilaihim tughallitu alaihim, kecuali engkau duduk di majlis mereka untuk, ya, untuk membantah syubhat mereka, ya, untuk meragukan mereka terhadap syubhat tersebut, ya, menjelaskan kebatilan dan kerancuannya. Qultu inna lana jiran jiranan la ukallimuhum wa ukhasimuhum. Kemudian yang bertanya, ya, melanjutkan pertanyaannya, kami memiliki tetangga, la ukallimuhum, saya tidak mengajak dia berkomunikasi, wala ukhasimu, dan tidak juga, ya, berdiskusi dengan mereka. Qala la tujalisuhum, jangan duduk, ya, bersama mereka. Adihim fillah, ya, bencilah mereka karena Allah. Bencilah mereka karena Allah. Jadi membenci pelaku dosa, pelaku maksiat, karena perbuatan maksiat dan dosanya dan bid'ahnya. Fillah, karena Allah. Bukan karena ada, ya, motif atau tujuan atau alasan yang lain. Fillah, karena Allah. Karena mereka telah menentang Allah. Mereka telah mendurhakai Allah. Sementara Allah menjelaskan, yaqulullah azza wa jal, Allah berfirman, la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadda Allah wa rasulah. Wahai Muhammad, engkau tidak mendapatkan orang-orang yang beriman, kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Mereka itu mencintai, ya, berkasih sayang, mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Dan tidak diragukan pelaku bid'ah, ahlul bid'ah, sungguh, ya, telah terjerumus dalam penentangan kepada Allah. Allah mengatakan ikuti Rasulullah. Allah mengatakan ikuti apa yang diperintahkan, apa yang diwahyukan kepadamu. Jangan membuat hal-hal yang baru. Agama telah sempurna. Tapi mereka dengan berani, ya, membuat, mengada-ngada perkara yang tidak disyariatkan oleh Allah dan tidak disyariatkan, diajarkan Rasulullah. Bukankah ini penentangan kepada Allah dan Rasulnya? Ya, maka tidak diragukan mereka orang yang telah menentang Allah dan Rasulnya. Maka kata Allah, tidak boleh, ya, mencintai mereka karena mereka telah berbuat, ya, perbuatan yang mendatangkan kemurkaan Allah, telah menentang Allah dan Rasulnya. Fala tuwaduhum, jangan kau cintai mereka. Wasuila an yadati ahli al-qadr la ta'uduhum. Kemudian beliau ditanya, mengunjungi, ya, ahli al-qadr, sekte qadariyah yang atau salah seorang dari sekte qadariyah yang sakit. Qala la ta'uduhum, jangan kunjungi dia. Nah, ikhwatul iman barakallahu, apa yang di jelaskan oleh Imam Malik ini sebagai bentuk, ya, nasihat bagi kaum muslimin yang mengandung warning, peringatan, ya, agar mereka waspada bahwa konsekuensi dari kita mencintai Allah dan Rasulnya, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, ya, membenci perbuatan-perbuatan bid'ah yang bertentangan dengan syariat Allah dan sunnah Rasulullah, dan tentu juga para pelakunya. Ini merupakan bagian dari makna al-wala wal-bara. Al-wala mencintai, bara membenci. Karena Allah. Itu bagian dari makna persaksian kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya, demikian itu, ya, agar kaum muslimin selamat akidahnya, pemahamannya, ya, dari pemikiran-pemikiran ahlul bid'ah yang telah menyimpang dari syariat Allah dan sunnah Rasulullah.

0: فائدة كاجية.
1: Fenomena di zaman sekarang ini, di mana berbagai media sarana untuk mendapatkan, ya, untuk mendapatkan untuk mendapatkan berbagai informasi, untuk mendapatkan berbagai berita, ya, dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk dalam hal ini perkara agama. Begitu mudah seorang mendapatkan informasi dan sebuah artikel, ya, tulisan dalam berbagai media. Dan ini dari satu sisi adalah nikmat. Karena kita bisa berbagi kebaikan. Ya. Bisa dengan cepat kita mendapatkan berbagai informasi yang kita butuhkan. Hukum yang kita ingin ketahui, nah, untuk berkomunikasi dengan ahlinya. Tapi di sisi lain adalah hal yang perlu diwaspadai, karena seperti, ya, pisau yang bermata dua, dia bisa menjadi, ya, mendatangkan kebaikan, tapi akan bisa juga menusuk diri sendiri. Maka dalam hal ini, seorang yang pemula dalam belajar, maka hendaklah betul-betul ekstra, ya, selektif dalam betul-betul mencari informasi. Dan alhamdulillah, zaman sekarang kita bisa berkomunikasi, bertanya. Dan intinya, bila sebagai juga, ya, sikap yang dimiliki dalam bila informasi yang disampaikan, ya, informasi yang disampaikan. Bila bicara masalah agama, masalah akidah, maka prinsip yang harus kita pegang adalah dalam berbicara agama harus ada dalilnya. Ya. Terutama masalah akidah, pemahaman harus ada dalilnya, enggak bisa direkayasa, enggak bisa main akal-akalan saja. Ada dalilnya. Ya. Harus ada dalil. Jika dia menyebutkan dalilnya, qala Allah, qala Rasul. Kemudian pemahaman yang benar dari ulama-ulama yang kita ketahui. Jika dia menukil perkataan yang benar daripada salafus saleh, para ulama-ulama yang telah tidak diragukan lagi keilmuannya, ya. Kemudian ulama-ulama yang mu'tabar, yang diketahui bagaimana, ya, kesungguhan mereka di dalam memegang al-haq, memperjuangkan kebenaran, membela akidah yang benar. Nah, maka jika itu disebutkan, berarti jiwa kita, hati kita, ya, merasa yakin, ya, yakin dengan hal yang seperti itu. Tapi bila disebutkan hanya pemikiran qala fulan, ya, apalagi yang dinukil tidak jelas sumbernya, referensinya di mana, enggak ada dalilnya, maka ini harus waspadai. Maka sebagaimana yang pernah kita sampaikan, Imam Malik mengatakan agama ini, ilmu ini agama kita, maka perhatikan, harus selektif. Maka bagi yang pemula dalam belajar, ya, bacalah yang pemahaman atau artikel yang jelas, kitab-kitab yang jelas pemahamannya. Ya. Jangan disibukkan dengan membaca subuhat-subuhat. Ya. Anak-anak muda zaman sekarang ini, ya, suka mengomentari dengan berbagai media, tapi dia tidak belajar, tidak memahami prinsip yang benar, akidah yang benar. Sehingga maksudnya ingin membantah, menyingkap sebuah sumalah, dia terkontaminasi dengan mendengar dan membaca artikel-artikel demikian itu. Maka bagi mereka yang pemula, hendaklah selektif, bertanya. Alhamdulillah, banyak media bisa dengan untuk bertanya bagaimana pemahaman ini, ya, sebelum disebarkan, sebelum di-share ke sana sini, sebelum, ya, ditanya. Ya, jika seandainya ada yang berikan, oh, tidak ada masalah, ada dalilnya, maka silakan dibaca. Begitu. Jadi intinya harus sangat selektif. Nah, ini agama. Ya, jangan sampai kita, ya, serampangan mencari agama atau tidak jelas sumbernya, referensinya. Nah, cukup dengan mengatakan qalan nabi, hadis nabi, udah. Kita langsung percaya. Tidak jelas mana sumbernya, riwayat Bukhari kah, Muslim kah, ya, Abu Daud kah, dan enggak jelas sumbernya. Ya, ternyata hanya kepalsuan. Ya, banyak sekarang ini. hadis-hadis yang palsu, pemikiran yang menyimpang, nah, disebarkan. Tapi tidak ada sumbernya. Nah, oleh karena itu, selektiflah dalam beragama. Ini bagian dari prinsip yang harus dijadikan landasan di dalam beragama. Nah,

Faedah Kajian. Kemudian Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah. Kita mengetahui siapa Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah. Beliau adalah Al-Mufti Al-Am ataupun Mufti Agung Arab Saudi yang baru ditunjuk beberapa pekan yang lalu. Beliau memiliki kalimat yang sangat bagus sekali. Fala yajuzu lil insani an yatasahana bi huduri majalisil ilmi wa sa'i ilaiha. Tidak boleh bagi seseorang untuk menganggap remeh menghadiri majelis-majelis ilmu atau usaha untuk menuju majelis ilmu. Jangan dianggap remeh. Li'annahu qad yastabidu fa'idatan takunu sababan lidukhulil jannah. Bisa jadi baginya, ya, bisa jadi di majelis tersebut dia akan mendapatkan sebuah faedah yang itu menjadi sebab dirinya masuk surga. Dan di antara teman-teman pajak para jamaah atau di antara teman-teman kita, ada yang mungkin tidak ada niat untuk menghadiri majelis ilmu, tapi dia ikut hadir, subhanallah, dengan izin Allah, taufik dari Allah, akhirnya dia semangat menuntut ilmu, keterusan. Ya. Tidak sedikit dari teman-teman itu yang hadir kajian, ya, dan saya sendiri ada teman yang seorang mahasiswa. Dia sebenarnya tidak ada niat untuk menghadiri majelis ilmu. Mahasiswa, paling kalau di akhir bulan, ya. Tapi waktu itu di bulan Ramadan. Yang dia inginkan di bulan Ramadan adalah supaya mendapatkan apa? Takjil, ya. Buka puasa bersama di masjid. Ingin takjilnya, apalagi mahasiswa. Dan kita-kita yang pernah kuliah paham akan hal tersebut. Nah, kemudian dia ingin mendapatkan takjil, buka puasa gratis. Tapi subhanallah, di antara cara dakwah yang bagus adalah dikasih kajian, meskipun hanya ringan, 10 menit, 15 menit, atau setengah jam. Ternyata hal tersebut, kalimat yang disampaikan oleh ustaz, masuk ke dalam kalbunya. Sehingga menjadikan dirinya berubah. Alhamdulillah, kebiasaan buruknya dia tinggalkan, akhirnya dia kemudian semangat ngaji. Dan ini saya kira, tidak sedikit dari kita yang seperti itu. Kita iseng-iseng, ingin mendengarkan kajian Ustaz Bulan. Dan sekarang alhamdulillah di YouTube banyak. Ya. Yang kemudian setelah didengar, kok benar kalimatnya ini? Kok logis ucapannya? Kok masuk akal? Hingga akhirnya keterusan, dia suka dan terus akhirnya pengen hadir secara langsung. Ini berjumpa secara langsung. Ya. Dari majelis, satu faedah dia dapatkan dengan izin Allah, semoga itu menjadi sebab dirinya masuk surga. Maka ini adalah majelis yang sangat baik sekali. Kemudian para jamaah sekalian, seandainya kita juga anggap saja dia tidak paham apa yang disampaikan di majelis tersebut. Ada seorang hadir tidak paham apa yang disampaikan. Ya. Tapi dengan hadirnya rutin di majelis ilmu hingga 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun, tanpa terasa dia bisa istiqomah dalam menjalankan syariat. Dia paham mungkin sedikit, seandainya mungkin paham, ya, alhamdulillah. Atau mungkin anggap saja tidak lah. Ya, meskipun hampir tentu saja dari kita kalau ketika hadir, insya Allah akan mendapatkan banyak faedah. Tapi bisa jadi ada orang yang tidak demikian. Kemudian ternyata dari hadirnya tersebut dia tidak paham kecuali satu atau bahkan tidak sama sekali. Tanpa terasa dia 10 tahun rutin, berarti dengan sebab majelis ilmu, dia bisa istiqomah menjaga agama. Bisa istiqomah mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah nikmat yang begitu besar. Makanya kita perhatikan, semakin jauh seseorang dari majelis ilmu, maka semakin luntur biasanya. Ya, seorang terkadang bagaimana cara khutwatu syaitan, langkah-langkah syaitan menggoda seseorang yang hadir, yang rajin mendatangi majelis ilmu. Syaitan akan mencarikan alasan-alasan baginya. Alasannya ini, alasannya itu, dan seterusnya. Supaya apa? Supaya tidak hadir di majelis ilmu. Lama-lama semakin jauh. Lama-lama berubah. Lama-lama ibadah ditinggalkan. Lama-lama dan seterusnya. Bisa berbalik 180 derajat. Karena apa? Karena meremehkan majelis ilmu. Makanya terkait masalah ilmu, seseorang tidak boleh sombong dari ilmu. Ya, makanya ulama mengatakan ada dua golongan orang yang tidak bisa mendapatkan ilmu. Pertama, pemalu. Ini malu yang keliru. Secara asal sifat malu itu baik. Tapi kalau malu untuk mendapatkan kebaikan menjadi tercela. Kemudian yang kedua, orang yang
sombong tadi. Orang yang sombong juga tercela. Dia merasa punya ilmu, tidak menghadiri majelis ilmu, ya sehingga akhirnya apa? Sehingga akhirnya dia ya sudah merasa kalau ibarat gelas ini sudah penuh, akhirnya tidak mendapatkan apa-apa.

0: Semenit manfaat.
1: Kedzaliman ini adalah dosa pertama yang Allah segerakan adabnya, berbuat zalim. Mengambil harta orang, mencela kehormatannya orang. Ya. Ini disegerakan adabnya di dunia. Makanya hendaklah kita berhati-hati. Ittaqu da'watal madlum. Berhati-hatilah kalian dari doa orang yang terzalimi. Karena doanya orang terzalimi itu dibawa mendung, diangkut ke langit atau diangkat ke langit. Tidak ada penghalang antara Allah dengan doa orang yang terzalimi. Artinya Allah menerima doa orang yang terzalimi. Ya, termasuk doa yang mustajabah adalah da'watul madlum, doanya orang yang terzalimi. Orang yang mendzalimi bisa tidur pulas. Orang yang didzalimi tidak bisa tidur. Dan Allah lebih tidak tidur. Allah merekam semua bentuk kedzaliman dan Allah akan membalaskan ya kedzaliman yang tidak mampu terbalas. Makanya hati-hati.
0: Semenit manfaat.
2: Mencela pemimpin, menghina pemimpin, menjelek-jelekkan pemimpin yang di atas labelkan atau yang dikemas dengan slogan amar ma'ruf nahi mungkar, itu merupakan bid'atun sab'iyyah, merupakan perkara baru dalam agama yang dibuat oleh kaum sab'iyyah, oleh golongan sab'iyyah. Mencela pemimpin, menghina mereka, yang dikemas dengan slogan ini merupakan amar ma'ruf nahi mungkar, bukanlah ajaran Nabi, bukan ajaran para sahabat, bukan ajaran para ulama ahli sunnah dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, bukan pula ajaran ya ulama ahli sunnah yang sampai saat ini mereka mengikuti ajaran para sahabat, bukan.
0: Semenit manfaat.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia ikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seperti berpuasa setahun penuh, ya. Dan mayoritas ulama mengatakan, ya tidak mengapa mendahulukan puasa Syawal dan mengakhirkan puasa qadha, ya bagi terkhusus biasanya ibu-ibu atau mungkin ada yang sakit di bulan Ramadan sehingga berhalangan untuk berpuasa. Ya, apalagi kalau lebih atau kurang lebih sepekan atau bahkan lebih, ya maka tidak mengapa dia mengakhirkan, ya. Dan mereka, ya, para ulama mengatakan bahwa atau jumhur mayoritas mengatakan bahwa yang dimaksud di sini adalah pahalanya itu akan dia dapatkan, ya, dengan syarat harus menyempurnakan Ramadan, ya, kemudian baru 6 hari tersebut, ya, dan tidak diharuskan sekali lagi tidak diharuskan harus Ramadan dulu kemudian Syawal, ya. Ini yang sampai kepada kita atau yang masuk di tengah-tengah kita.

Pertanyaannya bagus tentang tauhid dan akidah. Jadi kalau kita bicara masalah tauhid, ini lebih khusus tentang apa? Peribadatan kita kepada Allah Ta'ala. Ya, kepada tauhid yang ada tiga macam, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Ya. Adapun kalau kita berbicara masalah akidah atau i'tiqad, itu bisa mencakup yang lainnya. Ya. Seperti akidah kita tentang ada hari kiamat, keyakinan kita tentang para malaikat, keyakinan kita tentang para rasul, para nabi, kitab-kitab Allah. Nah, ini semua mencakup akidah secara umum. Ada masalah tauhid yang lebih khusus kepada berkaitan dengan yakni terutama masalah ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tauhid ada tiga macam, ada tauhid rububiyah. Ya. Tauhid rububiyah itu seorang beriman pada Allah Taala bahwa dialah Allah yang menciptakan, yang mengatur dan menguasai seluruh alam semesta ini. Ini tauhid rububiyah. Mencakup tiga hal ini secara umum. Seorang beriman bahwasanya yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah. Tidak ada pencipta lain. Seorang beriman bahwasanya yang menguasai alam semesta ini hanya Allah Ta'ala. Tidak ada penguasa yang lain. Seorang beriman bahwasanya yang mengatur seluruh yang terjadi di alam semesta ini hanya Allah Ta'ala. Ini tauhid rububiyah. Ya. Wajib kita beriman pada tauhid rububiyah ini. Sehingga ketika kita melihat hal-hal terjadi di alam ini, turunnya hujan karena memang Allah yang ngatur, yang menurunkan. Bukan karena yang lainnya. Ya. Seorang diberikan rezeki, dia yakin ini dari Allah Ta'ala. Bukan karena ini dan itu, tapi karena Allah Ta'ala. Jadi tauhid rububiyah, keyakinan seorang hamba kepada Allah Ta'ala dalam tiga hal ini. Yang menciptakan, yang menguasai, dan yang mengatur alam semesta ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tauhid yang kedua, masalah tauhid uluhiyah. Ini berkaitan dengan amal-amal ibadah seorang hamba. Dia meyakini bahwa semua bahwa yang patut disembah hanya Allah. Yang patut diibadahi hanya Allah. Semua peribadatan kepada selain Allah adalah batil. Tidak dibenarkan. Maka dengan demikian, semua amal ibadah yang dia lakukan akan dipersembahkan hanya untuk Allah. Sholatnya, puasanya, zakatnya, amal-amal kebaikannya, dia niat karena Allah. Ini kaitan dengan tauhid uluhiyah. Ya. Ifradullah bil ibadah. Mengesakan Allah dalam hal amal ibadah dia. Hanya untuk Allah. Kemudian yang ketiga, asma wa sifat. Tauhid dalam kaitan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Kita meyakini Allah dan menetapkan semua nama-nama dan sifat-sifat Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Ta'ala. Tidak menyerupai satupun dari makhluk. Ini tauhid. Adapun i'tiqad lebih luas dari itu. Tauhid ini termasuk, tapi ada yang lain yang harus kita yakini. Ada yang hari kiamat dan berbagai macam, ya, apa kejadian di hari kiamat itu wajib kita imani. Ini akidah namanya. Lebih luas. Tentang para nabi, ada 25 orang rasul, ada sekian ratus ribu nabi, ya. Masalah kitab-kitab Allah. Jadi i'tiqad atau akidah itu, ya, ini lebih cenderung kepada hal-hal yang wajib kita imani. Ya, tidak hanya dalam hal berkaitan dengan Allah Ta'ala, tapi juga dengan masalah-masalah keyakinan yang lainnya yang wajib kita imani. Wallahu a'lam.

Baik, tentang pertanyaan ini, pertanyaan yang bagus sekali, ya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada penanya dan kita semuanya hidayah dan taufiknya untuk bersungguh-sungguh di dalam kita menuntut ilmu. Bagaimana cara kita ini untuk betul-betul bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu? Yang pertama, ya, yaitu harus seorang betul-betul ikhlas dari hatinya. Ya. Dia ingin untuk mendapatkan ilmu. Niatnya karena Allah. Keikhlasan. Karena keikhlasan ini amat sangat penting bagi orang yang menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, al-azmu. Harus ada kemauan yang keras. Iradah yang kuat dalam menuntut ilmu. Kalau dia hanya sekedar, ya berarti dia akan juga mendapat ilmu sekedar. Tapi harus ada kesungguhan dalam dirinya. Ya. Yaitu dengan niat yang benar. Dan keikhlasan pada Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, hendaknya dia itu membaca. Melihat bagaimana sejarah perjalanan ulama-ulama Islam. Baca sirah mereka. Semangatnya mereka, keikhlasan mereka, kesungguhan mereka. Karena dengan demikian itu akan memberikan dorongan pada diri kita. Ya. Paling tidak ya ada semacam kekuatan ingin untuk berbuat sesuatu. Walaupun tidak mungkin sama dengan mereka. Tapi dengan membaca contoh-contoh, sirah mereka para ulama, sejarah mereka, ini akan memberikan sesuatu dalam dalam diri kita berupa apa? Motivasi. Ya. Maka pentingnya kita membaca sejarah para ulama itu diantaranya adalah untuk memberikan motivasi pada kita. Dorongan pada diri kita. Ya. Penyemangat. Ya. Tidak hanya sekedar datang di majelis setiap hari datang. Itu kadang-kadang juga bisa menimbulkan futur, kejenuhan. Tapi betul-betul kita melihat ulama-ulama dahulu, bagaimana perjalanan mereka, sejarah mereka dalam menuntut ilmu. Ini betul-betul akan memberikan motivasi pada seorang untuk dia semangat dalam belajar. Kemudian yang keempat, hendaknya seorang mohon pertolongan pada Allah Ta'ala. Karena kita tidak memiliki kekuatan kecuali dengan petunjuk, dengan kekuatan dari Allah. Maka dia selalu minta pertolongan pada Allah Ta'ala. Agar kita ini bisa menuntut ilmu, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Ya. Kemudian yang berikut, yang kelima, mencari teman yang baik. Yang dia juga semangat dalam menuntut ilmu. Cari. Kalau ada teman yang baik, Masya Allah. Saling ingat mengingatkan. Saling memberikan semangat. Ini juga termasuk yang akan mendorong seorang untuk dia meningkatkan atau belajar menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang terakhir, harus sabar. Menuntut ilmu itu bukan ibarat orang main sulap. Ya, kedipan mata, dibohongi pandangan orang, tahu-tahu muncul sesuatu. Ya. Ilmu ini bukan sulap. Ya. Tetapi dia adalah sesuatu yang harus dicari, dituntut, membutuhkan kesabaran. Membutuhkan waktu yang panjang. Ya. Itu ilmu. Maka harus sabar. Kadang-kadang menghafal lupa lagi. Hafal lagi, lupa lagi, hafal lagi. Terus. Jangan putus asa. Ya. Insya Allah suatu saat dia akan menghafalnya. Ya. Dan yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam.

0: Baik, tentang pertanyaan ini, pertanyaan yang bagus sekali, ya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada penanya dan kita semuanya hidayah dan taufiknya untuk bersungguh-sungguh di dalam kita menuntut ilmu. Bagaimana cara kita ini untuk betul-betul bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu? Yang pertama, ya, yaitu harus seorang betul-betul ikhlas dari hatinya. Ya. Dia ingin untuk mendapatkan ilmu. Niatnya karena Allah. Keikhlasan. Karena keikhlasan ini amat sangat penting bagi orang yang menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, al-azmu. Harus ada kemauan yang keras. Iradah yang kuat dalam menuntut ilmu. Kalau dia hanya sekedar, ya berarti dia akan juga mendapat ilmu sekedar. Tapi harus ada kesungguhan dalam dirinya. Ya. Yaitu dengan niat yang benar. Dan keikhlasan pada Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, hendaknya dia itu membaca. Melihat bagaimana sejarah perjalanan ulama-ulama Islam. Baca sirah mereka. Semangatnya mereka, keikhlasan mereka, kesungguhan mereka. Karena dengan demikian itu akan memberikan dorongan pada diri kita. Ya. Paling tidak ya ada semacam kekuatan ingin untuk berbuat sesuatu. Walaupun tidak mungkin sama dengan mereka. Tapi dengan membaca contoh-contoh sirah mereka, para ulama, sejarah mereka, ini akan memberikan sesuatu dalam diri kita berupa apa? Motivasi. Ya. Maka pentingnya kita membaca sejarah para ulama itu diantaranya adalah untuk memberikan motivasi pada kita. Dorongan pada diri kita. Ya. Penyemangat. Tidak hanya sekedar datang di majelis setiap hari datang. Itu kadang-kadang juga bisa menimbulkan futur, kejenuhan. Tapi betul-betul kita melihat ulama-ulama dahulu, bagaimana perjalanan mereka, sejarah mereka dalam menuntut ilmu. Ini betul-betul akan memberikan motivasi pada seorang untuk dia semangat dalam belajar. Kemudian yang keempat, hendaknya seorang mohon pertolongan pada Allah Ta'ala. Karena kita tidak memiliki kekuatan kecuali dengan petunjuk, dengan kekuatan dari Allah. Maka dia selalu minta pertolongan pada Allah Ta'ala. Agar kita ini bisa menuntut ilmu, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Ya. Kemudian yang berikut, yang kelima, mencari teman yang baik. Yang dia juga semangat dalam menuntut ilmu. Cari. Kalau ada teman yang baik, Masya Allah. Saling ingat mengingatkan. Saling memberikan semangat. Ini juga termasuk yang akan mendorong seorang untuk dia meningkatkan atau belajar menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang terakhir, harus sabar. Menuntut ilmu itu bukan ibarat orang main sulap. Ya, kedipan mata, dibohongi pandangan orang, tahu-tahunya muncul sesuatu. Ya. Ilmu ini bukan sulap. Ya. Tetapi dia adalah sesuatu yang harus dicari, dituntut, membutuhkan kesabaran. Membutuhkan waktu yang panjang. Ya. Itu ilmu. Maka harus sabar. Kadang-kadang menghafal lupa lagi. Hafal lagi, lupa lagi, hafal lagi. Terus. Jangan putus asa. Ya. Insya Allah suatu saat dia akan menghafalnya. Ya. Dan yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Sebaik-baik wanita adalah wanita Quraisy. Apa alasannya? Apakah karena nasabnya? Bukan. Dijelaskan alasan kenapa kok sebaik wanita adalah wanita Quraisy. Salah satunya adalah karena mereka orang yang paling sayang ke anaknya. Dan yang kedua adalah mereka itu pinter ngatur pengeluaran suaminya. Tidak terlalu boros, tapi juga nggak pelit-pelit amat. Bersedekah, ada juga makanan untuk orang rumah. Ya. Beli-beli hal yang dibutuhkan. Tidak terlalu berlebih-lebihan dalam membelikan hal yang tidak dibutuhkan. Ya, jadi ternyata ada pahalanya. Menjadi istri yang cerdas, menjadi istri yang pintar mengelola keuangan rumah tangga, ternyata ada pahalanya secara syariat, ada anjurannya.
2: Ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang sejati, kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan ahar. Hamba-hamba yang Allah yang sejati itu adalah mereka yang tidak beribadah kepada selain Allah. Jadi mereka mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa la yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq, dan mereka tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan membunuh diri sendiri ini termasuk ya membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Ayahsabul insanu ayutraka sudah. Apakah manusia mengira ketika mereka itu sudah hidup, mereka dibiarkan begitu saja bersenang-senang, makan dan minum tanpa ada tujuan hidup? Afahasibatum annama khalaqnakum abatha. Apakah kalian menyangka bahwasannya kami menciptakan kalian itu sia-sia? Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan yang sangat mulia. Apa itu? Untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin, demikian pula manusia, kecuali untuk satu tujuan, agar mereka menyembahku, agar mereka beribadah kepadaku.

0: أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرجز فاهجر فحمي الوحي وتتابع.
1: Jabir bin Abdullah Al-Ansari berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang terputusnya wahyu dengan sabdanya. Pada suatu hari ketika aku sedang berjalan-jalan, tiba-tiba terdengar suatu suara dari langit, maka ku angkat pandanganku ke arah datangnya suara itu. Kulihat olehku malaikat yang pernah datang kepadaku di Gua Hira dahulu. Dia duduk di kursi antara langit dan bumi. Aku terperanjat karenanya, lalu pulang. Aku berkata kepada Khadijah, selimuti aku. Lalu Allah menurunkan ayat, hai orang-orang yang berselimut, bangunlah, maka berilah peringatan, dan agungkanlah Tuhanmu. Bersihkanlah pakaianmu, dan jauhilah berhala. Maka semenjak itu, wahyu turun berturut-turut. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari.

تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون

أنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.

0: كيف فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين.
1: Makan riba dari keringat orang lain. Dia meminjamkan uang atau modal kepada orang lain. Kemudian dia hanya mengambil bunganya setiap bulan. Setiap kali terlambat ditambah bunganya. Sehingga dia menjadi lintah darat yang tidak mempunyai pri kemanusiaan. Yang dia adalah orang yang makan dari riba. Hidup dengan riba di atas penderitaan orang lain. Makanya Allah mengancam mereka. Apabila tidak bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ancaman api neraka. Dibangkitkan di hari kiamat kelak dalam keadaan seperti seorang yang kesurupan, yang kemasukan syaitan.

0: Islam adalah agama yang berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan Al-Quran dan Sunnah adalah dalil dari Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semua permasalahan-permasalahan berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak, muamalah dalam Islam ini senantiasa didasari oleh dalil, oleh ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Ya, karena Islam itulah jalan yang lurus. Orang yang meniti jalan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak akan tersesat, dia tidak akan menyimpang, dan dia tidak akan celaka. Nanti di akhirat, orang-orang yang menjalankan ajaran-ajaran Islam, nanti di akhirat apa? Allah akan mudahkan orang ini menempuh sirat, yang ketika orang itu bisa melewati sirat itu akan mengantarkan dia dengan izin Allah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Aceh.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan solat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Doa mengenakan pakaian.
3: Alhamdulillahilladzi kasani hadha al-thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah.
2: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
3: Du'a'u lubsi thawbil jadid.
2: Doa mengenakan pakaian baru.
3: Allahumma lakal hamdu anta kasawtani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lah.
2: Ya Allah, segala puji bagimu, Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
3: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
2: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
3: Tubli wa yukhlifu Allah Ta'ala.
2: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
3: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
2: Silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
3: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
2: Doa melepas pakaian.
3: Yaqul bismillah.
2: Dengan menyebut nama Allah.
3: Doa dukhulil khala.
2: Doa masuk WC.
3: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuth wal khaba'ith.
2: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
3: Du'aul khuruj min al-khala.
2: Doa keluar WC.
3: Ghufranak.
2: Ya Allah, ampunilah diriku.
3: Adh-dhikru ba'da al-faragh min al-wudu.
2: Dzikir seusai wudu.
3: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
2: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
3: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
2: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
3: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
3: Adh-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
2: Doa keluar rumah.
3: Yaqul bismillah توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله
2: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
3: Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udhall aw azilla aw uzal aw azlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala 'alayya.
2: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
3: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
2: Doa masuk rumah.
3: Bismillah walajna wa bismillah kharajna wa 'ala rabbina tawakkalna thumma liyusallim 'ala ahlih.
2: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
3: Doa az-zahab ila al-masjid.
2: Doa pergi ke masjid.
3: Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا waj'alni nura. Allahumma a'tini nura waj'al fi 'asabi nura wa fi lahmi nura wa fi dami nura wa fi sha'ri nura wa fi bashari nura. Allahumma ij'alni nuran fi qabri ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
2: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
3: Doa dukhulil masjid.
2: Doa masuk masjid.
3: A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
2: Aku berlindung pada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
3: Doa al-khuruj min al-masjid.
2: Doa keluar masjid.
3: Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni min ash-shaytanir rajim.
2: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
1: Masya Allah, tabarakallah.
2: Orang yang mati,
0: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
3: Mari ringankan tangan, satukan hati, dukung dakwah Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman 846 AM Surabaya dengan infak terbaik Anda. Scan barcode kami atau transfer langsung melalui Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Mamba Al-Ihsan. Konfirmasi infak Anda melalui 0873x04x846. Jazakumullahu khairan.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
5: Sudah infak Al-Iman bulan ini?
6: Talk Show Al-Iman TV menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Inspiratif, kreatif, dan edukatif. Talk Show bersama Al-Iman TV hadir setiap hari Senin jam 4 sore waktu Indonesia Barat, hanya di Al-Iman TV.
7: Ingin berangkat ke Tanah Suci, tapi sedih karena keperluan rumah yang masih terlalu banyak. Yuk ikuti program Tabungan Umroh bersama Madai. Di sini, kalian bisa menyisihkan sebagian harta kalian untuk berangkat ke Masjidil Haram. Daftarkan diri Anda sekarang juga di nomor 08138 24x846. Tabungan Umroh. Cepat mendaftar, cepat berangkat.

0: Madai Tour and Travel. Berdiri sejak tahun 2023, PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PPIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
1: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
2: Kajian Islam Ilmiah bertemakan pengantar jual beli bersama Ustaz Andi Fahmi Halim LCMH Hafidullah Ta'ala setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Simak kajiannya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman.
0: Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-Band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol rate 3636 PSBS, dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda, agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
3: Yuk, umroh bersama Madai.
4: Buku ini yang sangat cocok bagi Anda yang ingin memulai mendalami ilmu bahasa Arab dari dasar. Ya, buku Al-Iman, Silsilatun Fi Ta'limi Lughatil Quran. Buku ini disajikan insya Allah sistematis dan mudah dipahami bagi para pemula. Jika kita melihat isi dari jilid pertama, Anda akan mempelajari beberapa materi penting, di antaranya 1. Kata dan kalimat dasar dalam bahasa Arab, 2. Beberapa percakapan ringan dalam bahasa Arab, 3. Pembahasan tentang kaidah nahwu terstruktur. Bagi Anda yang ingin belajar bersama kami, silakan langsung mendaftar melalui link yang tersedia atau melalui link yang tertera di bio Instagram Kursus Al-Iman. Kami menyediakan kelas online maupun kelas offline, sehingga Anda bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Anda. Silakan juga sebarkan video ini kepada teman, saudara, maupun orang tua yang ingin mulai belajar bahasa Arab. Barakallahu fiikum.
5: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Radio Suara Al-Iman mengudara di frekuensi 918 AM Surabaya. Memberi makna, tingkatkan ketakwaan. Radio Suara Al-Iman dapat Anda simak juga dari channel Telegram Al-Iman, Clubhouse, dan website aliman.id. Jangan lewatkan channel dakwah dan edukasi. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: Min azkaril mas

0: Rasa penuh harap itu melahirkan husnuzan kita kepada Allah, ibadah kita Allah terima. Dan Allah itu tergantung bagaimana kita bersangka kepadanya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, "Ana inda husni dhanni 'abdi bi." Aku itu tergantung bagaimana hambaku bersikap baik sangka kepadaku. Dan perasaan ini yang menjadikan kita itu selalu berusaha untuk mendekatkan diri, mohon kepada Allah agar amal kebajikan diterima, dosa-dosanya diampuni. Tidak merasa ujub, tidak merasa bahwasanya amal dia itu terlalu banyak, tidak merasa bahwasanya amal dia itu telah cukup untuk bekal akhirat dia.
1: Suami istri itu memiliki beban tanggung jawab atas pendidikan anak-anaknya, sehingga janganlah kita sebagai orang tua melemparkan tanggung jawab besar ini kepada mereka-mereka yang itu bagian dari cara kita melepas tanggung jawab ini. Ini bukan suatu hal yang baik, bukan suatu hal yang terpuji, karena tetap tanggung jawab mereka yang kelak kita akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah itu kepada diri kita.
2: Baik, pertanyaannya ya bagus tentang rukun-rukun atau apakah ada rukun-rukun dalam khutbah Jumat. Ini permasalahan yang bisa kita kategorikan ijtihad para ulama, ya, ijtihad para ulama dalam mencermati khutbah-khutbah Rasulullah SAW dan para khulafa ar-Rasyidin, bahwa di dalam khutbah itu yang memang harus ada dalam khutbah sebagaimana disebut oleh sebagian ulama, yaitu perintah untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kemudian ada juga solawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada tausiah, nasihat kepada kaum muslimin. Nah, intinya memang ada hal-hal seperti itu, ya. Namun urutan-urutannya memang kita tidak jumpai, yakni ketentuan harus berurutan, harus ini dan harus itu. Tapi intinya bahwa memang sholat Jumat atau khutbah Jumat itu adalah tempat untuk kita memberi peringatan kepada kaum muslimin, kaum mukminin yang berada di masjid itu. Di saat itu mereka berkumpul. Makanya selalu ada dalam khutbah Jumat itu perintah untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala. Karena ini wasiat Allah bagi orang-orang terdahulu dan bagi kita dan yang akan datang kemudian. Allah mewasiatkan untuk bertakwa kepada Allah. Oleh karena itu dalam khutbah Jumat selalu ada perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga sebagian ulama menjadikan ini sebagai rukun dalam khutbah Jumat. Kemudian ada juga tentang shalawat kepada Nabi sallam. Ya. Karena shalawat itu menunjukkan dicontohkan juga oleh Nabi SAW dalam khutbah beliau, ya. Kemudian doa juga hendaknya ada solawatnya. Kalau doa yang tidak ada solawatnya, tidak terangkat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia mahjub, tertutup. Ya, maka dalam khutbah Jumat ada perintah untuk bertakwa, memuji Allah, ya. Memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyanjung Allah Taala sebagaimana khutbah-khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dari Jumat ataupun tidak, beliau selalu mengawali khutbahnya dengan memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, perintah untuk bertakwa kepada kaum mukminin agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada selawat kepada Nabi alaihi wasallam. Kemudian ada doa, ada peringatan dalam khutbah Jumat itu, peringatan kepada umat, kepada kaum muslimin. Dan ada doanya, doa untuk kaum mukminin, kaum muslimin, doa untuk kebaikan para hamba Allah di dunia dan akhirat. Sebetulnya memang tidak ada urutan-urutan tertentu, tapi itu ada hal-hal yang merupakan ijtihad para ulama dalam menyusun atau menyebutkan dalam kitab-kitab mereka tentang arkan al-khutbah. Karena memang ada sebagian ulama menulis rukun-rukun khutbah. Ya. Tapi intinya dalam khutbah itu, apa yang disebut oleh mereka itu rukun, hendaknya ada dalam khutbah itu. Tidak mesti harus urutan. Tidak mesti harus berurutan. Tapi ada dalam khutbah itu. Ya. Wallahu ta'ala alam. Ya. Mungkin kita bisa baca juga kitab-kitab tentang pedoman, misalnya khutbah Jumat, atau pedoman sholat Jumat. Ya, mungkin di situ juga ada sebagian penulis yang, atau ulama yang menulis tentang masalah ini, bisa Bapak merujuk ke kitab-kitab tersebut. Tapi intinya dalam khutbah Jumat itu, ada pujian pada Allah Ta'ala dan sanjungan kepadanya. Dan ini biasa dimulai pada awal khutbah. Kemudian ada perintah untuk bertakwa, ada sholawat kepada Nabi SAW, ada doa untuk kaum muslimin, dan peringatan-peringatan bagi mereka. Wallahu ta'ala a'lam.

Ini ada dua poin ya, yang Anda tangkap dari pertanyaan ini, ada dua poin ya. Poin yang pertama adalah bagaimana kita belajar Al-Quran itu dari guru yang ada di kampung. Tidak masalah ya kalau belajar dari guru yang ada di manapun, asalkan dia memiliki kapasitas keilmuan.

sedikit wawasan, maka tidak masalah kita belajar yang dari guru tersebut apa yang dia miliki, dari ilmu yang dia miliki. Nah, setelah itu kita belajar dari guru yang lain. Ya. Dipindah. Ini kan sebagaimana yang dilakukan oleh para salaf dahulu. Pertama yang mereka lakukan adalah belajar dari guru yang ada di kampung mereka. Kemudian setelah itu mereka rihlah, mereka safar menuntut ilmu ke negeri yang lain. Ya. Jadi seperti itu. Kalau di guru di kampung kita itu hanya, misalkan, hanya punya ilmu mengenai nun sukun, hukum nun sukun dan mim sukun, gak apa-apa kita ambil ilmu dari itu. Tapi kita jangan sampai mencukupkan diri kita belajar tentang nun sukun dan mim sukun saja. Karena di sana ada bagian dari ilmu tajwid yang lebih penting dari ini, yang mempengaruhi makna Al-Quran. Yang mana kalau kita salah itu bisa berpengaruh terhadap makna yang kita baca. Misalkan ilmu mengenai makharijul huruf, ilmu mengenai sifat-sifat huruf yang memiliki pengaruh akan makna Al-Quran. Maka kita harus mencarinya dari guru yang lain yang memiliki ilmu tentang hal tersebut. Tapi ini bagian pertama ya dari poin tersebut. Yang kedua adalah tadi misalkan mencukupi nun, mempelajari tentang nun sukun dan hukum nun sukun dan mim sukun. Nah, tadi sudah kita jawab ya, di sana ada bagian dari ilmu tajwid itu yang sangat penting, yang mungkin jauh lebih penting dari kedua pembahasan ini. Ya, yang memiliki pengaruh terhadap makna dari apa yang kita baca. Itu juga harus kita pelajari. Ya. Adapun tentang hukum mim sukun dan nun sukun itu masuknya pada sifat tahsiniyah, tazyiniyah. Yang mana, kemarin kita bahas kesalahan dalam sifat tahsiniyah dan tazyiniyah, kalau dilakukan oleh orang yang alim, yang dia tahu tentang sifat tersebut, maka ini termasuk aib. Tapi kalau dilakukan oleh orang awam, maka tidak mengapa. Dia tidak berdosa. Justru pembahasan mengenai nun sukun, hukum nun sukun dan mim sukun itu maksudnya pada sifat ini. Di sana ada bagian yang sangat penting yang harus kita pelajari. Mungkin itu yang bisa kita jawab ya. Allahu a'lam bishawab.

Pertanyaan sangat bagus, yang nantinya kita akan mengetahui sejauh mana kualitas kaum muslimin di zaman kita. Kita lihat, di zaman mereka para sahabat, muncul seorang khalifah, seorang pemimpin, yang diantaranya adalah Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala an, sahabat yang mulia, yang dia berkorban harta dan jiwanya untuk Islam. Ya, jadi seorang pemimpin. Ya. Nah, apakah di zaman kita sekarang ini akan bisa mendapatkan pemimpin seperti beliau radhiyallahu an? Maka jawabannya, mari kita bercermin pada diri kita masing-masing. Apakah kita sampai saat ini ya sudah betul-betul menjunjung tinggi sunnah Nabi, menegakkan hukum Allah, menegakkan syariat Islam, urusan salat saja misalkan. Apakah kita semua kaum muslimin di negeri ini betul-betul memperhatikan, menjaga urusan salatnya? 5 waktu. Berjamaah di masjid Allah Subhanahu wa taala. Jika 1 poin ini saja kita jauh dari mereka, para sahabat di zaman Khalifah Uthman, maka tidak mungkin kita akan bisa mendapatkan pemimpin sebagaimana Uthman bin Affan. Kenapa? Kita lihat rakyatnya Uthman bin Affan siapa? Ali bin Abi Thalib, Abu Dzar Al-Ghifari, Ibnu Mas'ud, Abdurrahman bin Auf, dan sejumlah para sahabat mulia yang lainnya yang termasuk manusia pilihan yang Allah pilih mendampingi Nabi yang mulia alaihissalatu wassalam.

0: kita sudah bisa menjadi Ali, sudah bisa menjadi Abu Dzar, sudah bisa menjadi Ibn Mas'ud, Abdurrahman bin Auf, Bilal, dan sejumlah para sahabat yang lainnya dalam menegakkan urusan agama kita. Dalam salat saja. Apakah bisa seperti mereka? Jika belum, maka inilah jawabannya. Tidak mungkin kita akan bisa mendapatkan sosok pemimpin seperti Utsman bin Affan, ataukah Ali bin Abi Thalib, atau mungkin yang di atasnya Umar bin Al-Khattab, atau di atasnya Abu Bakar As-Siddiq, sampai kita membenahi diri kita, menempa diri kita, sehingga kita bisa menjadi seperti mereka para sahabat di zaman dipimpinnya Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar As-Siddiq, rakyatnya siapa? Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Umar bin Khattab, rakyatnya siapa? Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Dzar, sejumlah sahabat yang lain, dan seterusnya. Ya, makanya pemimpin ini adalah cerminan kita. Kondisi kita saat ini itu akan yang menentukan kualitas pemimpin kita nantinya. Jika kita saja masih melakukan dosa, maksiat, makan riba, mencuri, membegal, merampas, berdusta, meninggalkan salat, ya, menginjak-injak syiar agama, bermusuhan, saling berperang, mustahil bagi kita mendapatkan pemimpin yang saleh, yang adil seperti para sahabat radhiyallahu ta'ala an. Jika kita ingin jalan keluar, maka kita perbaiki dari kita. Kita perbaiki diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, sehingga terbentuk satu tatanan, ya, yang baik, ya, masyarakat yang betul-betul menegakkan dinul Islam, sehingga dari situ Allah akan pilih, angkat di antara kita seorang pemimpin yang saleh dan adil, dan itu adalah cerminan kondisi kita selama ini. Allahu a'lam bishawab.
1: Dosa yang paling besar adalah syirik dengan segala cabang-cabang. Akbarul kabair asyirik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ijtanibu sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 dosa besar yang membinasakan. Urutan yang pertama adalah asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah yang paling agung yang datang dari Allah adalah perintah untuk menyembahnya. Dan larangan yang paling besar yang datang dari Allah adalah larangan untuk menyekutukannya. Maka inilah dosa yang paling besar. Maka kita tidak boleh terjatuh pada kesyirikan. Karena syirik ini taruhannya adalah surga dan neraka.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang mati,
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: Alangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Wa atba'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah pada pagi hari ini telah hadir di tengah-tengah kita guru kita Fadilatul Syekh Al-Ustaz Al-Doktor Ibrahim Ibn Amir Ar-Ruhaili Hafidhahullah, yang mana insyaAllah pada pagi hari ini kita akan mendengarkan nasihat dari beliau yang berkaitan dengan tema istiqamah. Dan kemudian insyaAllah nanti di sesi yang kedua akan ada tanya jawab bersama beliau. Langsung saja kita berikan kesempatan untuk beliau. Nas'alullah ta'ala ay wafiqa syekhana wa yangfa' bi'ilmihi wa kalamihi al-islam wal muslimin. Tafadhal syekhana.
4: Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala 'abdihi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. فإن الله تبارك وتعالى خلق هذه الخليقة الإنس والجن لعبادته سبحانه وتعالى، وقد رتب على الاستقامة على هذا الدين والاستقامة على عبادة الله تبارك وتعالى الفوز والفلاح ودخول الجنة، وقد دلت النصوص على وجوب الاستقامة وفضلها. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ويقول الله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وروى الإمام مسلم من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني أو قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. فدلت هذه النصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجوب الاستقامة، وهي وصية الله لعباده ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. وقد تضمنت هذه النصوص أصلين عظيمين. الأصل الأول الذي ورد في كتاب الله: إن الذين قالوا ربنا الله، هذا هو الأصل الأول، ثم استقاموا، هذا هو الأصل الثاني. ثم ذكر ترتب دخول الجنة على ذلك، وهذا هو ثواب الاستقامة. وكذلك دل الحديث على هذين الأصلين لما سأل سفيان بن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول له في الإسلام قولا لا يسأل عنه أحدا بعده، يعني يكتفي به ولا يحتاج أن يسأل بعد ذلك أحدا عن هذه الوصية أو عن ما يجب عليه في الإسلام. فقال له: قل آمنت بالله. هذا هو الأصل الأول. والأصل الثاني: ثم استقم. فهذا الدين يبنى على هذين الأصلين. الأصل الأول على تحقيق الإيمان، وقد جاء التعبير عنه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقول: قل آمنت بالله. وهذه الكلمة هي كلمة التوحيد، ولهذا أول ما يدخل الرجل في الإسلام بأن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، كما جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. فأول ما يدخل الرجل في الإسلام بالشهادتين، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى الإيمان. وقول لا إله إلا الله لا يكفي مجرد النطق بها، بل لا بد أن يصحب ذلك الاعتقاد. وكذلك قول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله، قالوا عن يقين واعتقاد وامتثال وتسليم من القلوب لهذه الكلمة، وإلا فالمنافقون يقولون لا إله إلا الله ويقولون نشهد أن محمد رسول الله، لا تنفعهم، لأن الإيمان لا بد أن يتواطأ عليه الاعتقاد وقول اللسان. فهذا هو الأصل الأول، وهو الإيمان بالله والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. الإيمان بالله ربا والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا مبعوثا من رب العالمين لنا. وهذان الأصلان يسأل عنهما المسلم في قبره. أول ما يدخل الرجل في القبر كما جاء في الحديث: يأتيه ملكان أسودان أزرقان منكر ونكير، فيقعدانه ويقولان له: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فالمؤمن يجيب، والمنافق والكافر يقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون كذا فقلت كذا. فهذا هو الأصل الأول، الإيمان بالله. الأصل الثاني الاستقامة على الإيمان، ولهذا إيمان لا يصحبه استقامة لا ينفع. ولهذا كان السلف يهتمون بأمر الاستقامة ويخافون من سوء الخاتمة. قال الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله: قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم، يقولون بما يختم لنا، وقلوب السابقين معلقة بالسوابق، يقولون ما الذي سبق في علم الله لنا. وكان كثير من السلف يخافون من سوء الخاتمة ويشتد بكاؤهم من ذلك، ولهذا كان مالك بن دينار يقوم الليل ويبكي ويبلل لحيته بدموعه ويقول: يا ربي أكتبت مالكا في الجنة أم في النار؟ فإن كتبته في الجنة فثبته، وإن كتبته في النار فامحه، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. وهكذا كان السلف يخافون من سوء الخاتمة. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد الأمة إلى هذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء عظيم وكثير، ويكون في سجوده، وهو أشرف مقامات العبد. الاستقامة هي الثبات على الدين، والاستقامة لها أربع مراتب، والثبات له أربع مراتب. المرتبة الأولى الثبات على أصل الإسلام والدين وضده الردة، وهو أن يبقى المسلم ثابتا على أصل دينه وعلى إسلامه، لا يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام. ويتحقق للثابت على هذه المرتبة أنه مسلم، ومآله إلى دخول الجنة إن شاء الله إن مات على ذلك. لكن إن كان لديه ذنوب فإنه قد يطهر ويدخل النار بسبب ذنوبه ثم مآله إلى دخول الجنة. المرتبة الثانية الثبات على السنة، وضدها البدعة، وهو أن يكون المسلم على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحذر من البدع ويتجنب البدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من البدع كما جاء في حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترق أهل الكتاب على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة، وعدد الفرق الهالكة 72، وهذا موجب للحذر من البدع، وأن الكثير من المسلمين يقع في البدع. وأهل الثبات هم طائفة واحدة، وهم على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه. فهذا هو الثبات على السنة، بأن يتجنب البدع فلا يحدث في دين الله شيئا، يعبد الله بما شرع الله وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرتبة الثالثة الثبات على الطاعة، وضدها المعصية، بأن يكون مطيعا لله، يؤدي الواجبات ويتجنب المعاصي والمحرمات، لا يعصي الله فيما نهاه عنه. والله عز وجل قد أمرنا بفعل الواجبات ونهانا عن ارتكاب المحرمات، فلا يعصي الله بشيء من ذلك، لا بترك واجب ولا بفعل محرم من المحرمات. المرتبة الرابعة الثبات على ما كان عليه من الإيمان والفضل، وضد ذلك النقص. ويدل على هذه المرتبة قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى من وفقه الله لعمل كقيام الليل، وكذلك يقاس على ذلك الصيام وغير ذلك من النوافل. إذا وفق العبد لعمل صالح فعليه أن يثبت على ذلك حتى يلقى الله تبارك وتعالى على ذلك. وقد حدث من صحب الإمام أحمد يقول: صحبت الإمام أحمد 40 سنة وهو في كل يوم يزداد من الخير. فهكذا المسلم ينبغي له أن يحافظ على ما وفقه الله إليه من أعمال البر، ولا يقول هذه نافلة، بل يثبت على الطاعة وعلى المستحبات التي وفقه الله إليها إلى أن يلقى الله، وبهذا تتحقق الاستقامة. فإذا لقي المؤمن ربه بتحقيق هذه المراتب الأربعة فهو على درجة عظيمة من الإيمان، وهو مستحق بوعد الله تبارك وتعالى الجنة. بل جاء في الآيتين والحديث أن الملائكة تتنزل على هؤلاء، تتنزل عليهم الملائكة: ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا مما تستقبلون ولا تحزنوا من الماضي. وهذه البشارة قال العلماء تتنزل بها الملائكة عند الموت على هذا العبد الصالح، ثم يدخلهم الله الجنة ويتنعمون فيها. هذه الجنة التي أعدها الله للمتقين، ولا يمكن أن يوصف النعيم الذي فيها. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يؤتى بأشقى أهل الأرض فيغمس في الجنة غمسة واحدة، فيقال: هل رأيت شقاء قط؟ فيقول: لا يا رب. ويؤتى بأنعم أهل الأرض فيغمس في النار غمسة، فيقال: هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا. غمسة واحدة في الجنة تنسي كل شقاء، فكيف بالخلود في الجنة؟ هذا الذي شمر لطلبه المشمرون واجتهد فيه المجتهدون المشمرون إلى طاعة الله. فنسأل الله أن يثبتنا وإخواننا المسلمين على طاعته، وأن يعيذنا من نزغات الشيطان، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: Ma'ziratan, binisbah li al-martabah al-rabi'ah al-thabat al-iman wal-fadl. Jazakallah. Setelah beliau menyampaikan mukadjimahnya, kemudian memuji Allah Azza wa Jalla dan bersalawat kepada Rasulullah SAW, beliau memulai nasihatnya yang berkaitan dengan tema istiqamah. Asy-Syaikh Hafidzahullah mengatakan bahwasanya Allah Azza wa Jalla menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya. Dan Allah telah menjanjikan barang siapa yang mereka, di antara mereka itu istiqamah, mereka ini selalu melakukan ketaatan, maka Allah janjikan atas mereka sebuah keberuntungan, sebuah kemenangan, dan dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah. Dan telah menunjukkan nas-nas dari Al-Quran dan Hadis, telah menunjukkan akan wajibnya istiqamah. Di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jalla, innal ladhina qalu rabbunallah ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka malaikat akan turun kepada mereka seraya mengatakan ألا تخافوا ولا تحزنوا, janganlah kalian takut maupun janganlah kalian sedih. وأبشروا بالجنة التي كنتم تعدون, dan bergembiralah kalian terhadap surga yang telah dijanjikan atas kalian. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqamah, maka tidak ada rasa takut atas mereka dan juga mereka tidak bersedih. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha. Mereka inilah orang-orang penduduk-penduduk surga yang mereka kekal di dalamnya, dan ini adalah balasan atas yang telah mereka perbuat. Dan juga Nabi SAW dalam hadis Sufyan bin Abdullah, tatkala Sufyan meminta kepada beliau SAW untuk diberi nasihat, yang nasihat tersebut tidak akan dia minta dari kecuali dari Rasulullah SAW. Maka beliau bersabda, kulli fil islami, kulli fil, maka Sufyan mengatakan, kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Ya Rasulullah, tolong beri aku sebuah perkataan dalam agama Islam ini yang mana aku enggak mungkin bertanya kepada siapapun kecuali engkau. Maka beliau pun bersabda, Qul amantu billahi summastaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Dan istiqomah adalah wasiat dari Allah Azza wa Jalla kepada hambanya, dan juga wasiat Nabi SAW kepada umatnya. Dan istiqamah itu memiliki dua pokok. Pokok yang pertama terdapat dalam firman Allah Azza wa Jalla, innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah. Kemudian pokok yang kedua adalah lanjutan ayat tersebut, yaitu firman Allah, thummastaqamu. Kemudian mereka istiqamah. Dan barang siapa yang melakukan ini semua, yaitu beriman kepada Allah, kemudian dia istiqomah dalam menjalani syariat, maka dia akan mendapatkan lanjutan ayat setelahnya, yaitu adalah wa abshiru bil jannah. Dia akan masuk surga apabila dia melakukan pokok yang pertama yaitu beriman, dan pokok yang kedua yaitu adalah istiqomah. Dan ini juga yang ditunjukkan oleh hadis Sufyan bin Abdullah tadi. Ya, kalau kita perhatikan dalam hadis tersebut itu ada dua pokok, persis seperti ayatnya. Pokok yang pertama itu adalah kul amantu billah, ya, katakanlah aku beriman kepada Allah, ya. Yang pertama adalah beriman. Kemudian yang kedua adalah summastaqim, ya. Kemudian apa? Istiqomah. Jadi dua pokok ini yang harus kita wujudkan, beriman kepada Allah dan istiqomah. Dan pokok yang pertama yaitu beriman kepada Allah, ini merupakan syarat bagi orang yang ingin masuk Islam, ya. Barang siapa yang mau masuk Islam, dia harus mengucapkan kalimat syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Fa idza fa'alu dzalik, apabila mereka telah melakukannya, maka terjagalah darah mereka dan harta mereka. Dan syahadatain ini, dua kalimat syahadatain ini, inilah dia iman, ya. Jadi yang dimaksud dengan iman ya adalah apa? Masuk Islam, mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan yang dimaksud dengan mengucapkan dua kalimat syahadat itu bukan hanya sekedar pengucapan saja, tapi harus juga dengan keyakinan, ya, harus diyakini. Sebagaimana firman Allah tadi, ya, qalu rabbunallah, mereka mengatakan Rabb kami adalah Allah, itu maksudnya adalah binutqi wal yaqin, dengan pengucapan dan dengan keyakinan. Jadi bukan hanya sekedar diucapkan, tapi harus juga dengan keyakinan dan juga dengan amal, ya. Jadi harus diucapkan, kemudian diyakini, dan harus juga apa? Dibarengi dengan pengamalan. Kalau bukan seperti itu, maka orang-orang munafik pun mengucapkan, ya. Orang-orang munafik mengucapkan la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, tapi mereka secara hati, secara keyakinan, mereka tidak meyakininya. Maka iman itu harus dengan perkataan dan harus dengan keyakinan dalam hati. Dan ini adalah pertanyaan pertama yang akan ditanyakan di dalam kubur, ya. Tatkala seorang muslim dimasukkan ke dalam kuburnya, maka akan datang dua malaikat, yaitu Munkar dan Nakir, seraya mereka mengatakan man rabbuk, ya, siapa Tuhanmu, wa man nabiyuk, dan siapa nabimu, wa ma dinuk, dan apa agamamu, ya. Ini semua adalah pertanyaan pertama yang akan ditanyakan kepada seorang tatkala dia berada dalam kuburan. Dan orang yang beriman maka akan menjawab, ya, Rabbi Allah, Rabb aku adalah Allah, kemudian agamaku adalah Islam, dan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir akan mengatakan ha ha la adri, wah wah aku tidak tahu, ya. Aku taunya dulu orang ngomong seperti itu dan aku ikut-ikut aja, ya. Ini adalah akibat ketika seorang hanya mengucapkan tanpa meyakini. Kemudian pokok yang kedua dari hadis dan ayat yang tadi dibahas adalah istiqomah, ya. Pokok pertama adalah beriman kepada Allah, pokok kedua adalah istiqomah. Dan suatu keimanan apabila tidak dibarengi dengan istiqomah, maka tidak bermanfaat. Keimanan tersebut apa? Tidak bermanfaat. Dan para salafus saleh, mereka dahulu itu sangat takut apabila mereka itu su'ul khatimah, ya, berakhir dengan cara yang tidak baik. Dan mereka sangat menakuti hal tersebut. Diriwayatkan dari Al-Imam Malik bin Dinar rahimahullah, tatkala datang malam hari, itu beliau menangis, ya. Kemudian beliau sangat takut sekali, sampai beliau mengatakan, ya Rabbi, wahai Allah, apakah aku tidak tahu, apakah engkau itu telah takdirkan Malik ini, ya, Malik bin Dinar ini di surga atau di neraka, ya. Kalau engkau takdirkan Malik ini berada di surga, maka tolong istiqomahkanlah, tolong bantulah Malik untuk istiqomah. Tapi kalau ternyata ditakdirkan di neraka, maka tolong rubahlah takdir tersebut, karena sesungguhnya engkau mampu untuk merubah dan menetapkan takdir. Dan lauh mahfud itu ada dalam apa namanya wewenang Allah Azza wa Jalla. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sering berdoa, terutama dalam sholatnya tatkala sujud, ya, yang mana sujud adalah waktu paling dekat seorang hamba kepada Allah. Beliau berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tolong tetapkan hatiku ada dalam agamamu. Kemudian para jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, istiqomah itu memiliki empat derajat, ya, empat tingkatan, empat maratib. Tingkatan yang pertama yaitu adalah istiqomah pada aslul iman, ya. Istiqomah pada pokok keimanan, ya, iman yang asal, ya, yaitu adalah masuk Islam. Dan lawan dari pokok yang pertama ini atau tingkatan yang pertama ini adalah murtad, ya. Jadi seorang harus selalu berada dalam keislamannya, istiqomah selalu menjadi seorang muslim, dan jangan sampai kemudian waliyazubillah dia murtad meninggalkan agama Allah. Dan orang yang seperti ini, yang dia istiqomah selalu dalam agama Islam, maka dia akan kembali, akan masuk surga. Dan kalau memang dia mungkin memiliki dosa-dosa, maka bisa jadi mungkin Allah akan memasukkan sementara ke dalam neraka, dibersihkan, ya. Kemudian pada akhirnya dia akan masuk surga. Kemudian tingkatan yang kedua dari istiqomah yaitu adalah as-sabat ala sunnah, ya. Yaitu adalah beristiqomah di atas sunnah. Dan lawan dari tingkatan yang kedua ini adalah melakukan bid'ah, ya. Dan seorang muslim wajib baginya untuk mengikuti petunjuk Rasulullah SAW dan menghindari dari melakukan bid'ah. Dan Nabi SAW telah memperingatkan kita semua dari melakukan bid'ah. Sebagaimana dalam sabda Nabi SAW, sesungguhnya ahlul kitab, mereka akan berpecah belah menjadi 72 golongan. Dan umatku ini akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu saja. Dan inilah dari hadis ini, kita dapat ambil faedah atau konsekuensi. Yang pertama, bahwasanya beliau mewanti-wanti kita agar berhati-hati, menjauhi dari bid'ah. Kemudian konsekuensi yang kedua, bahwasanya kebanyakan kaum muslimin itu melakukan bid'ah. Dan orang yang istiqomah, yaitu adalah orang yang selalu berada di atas petunjuk Nabi SAW dan para sahabatnya. Dan mereka menyembah Allah Azza wa Jalla sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah dan sesuai petunjuk dari Nabi SAW. Kemudian tingkatan yang ketiga yaitu adalah as-sabat ala ta'ah, ya. Yaitu adalah istiqomah untuk melakukan ketaatan. Dan lawannya adalah melakukan hal-hal yang haram, ya. Jadi tingkatan yang ketiga ini seseorang harus istiqomah selalu melakukan ketaatan dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita semua untuk melakukan ibadah-ibadah yang wajib dan melarang kita semua dari melakukan hal-hal yang haram. Kemudian tingkatan yang terakhir, tingkatan yang keempat adalah as-sabat 'alal iman wal fadl, yaitu istiqomah untuk selalu mencapai keutamaan, berusaha untuk mencapai keutamaan yang sangat besar, ya. Dan lawan dari tingkatan yang keempat adalah apa? Berkurang, ya. Keimanannya berkurang atau keutamaannya berkurang. Jadi dia itu meninggalkan hal-hal yang sifatnya sunnah, ya, seperti itu. Sebagaimana hal ini ditunjukkan oleh Nabi dalam hadis Nabi SAW, ya Abdullah la takun mithla fulan, ya. Wahai Abdullah, jangan sampai kamu seperti fulan. Kenapa? Kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Dahulu dia itu biasa melakukan salat qiyamul lail, kemudian sekarang dia apa? Malah tidak melakukannya. Dan ini mencakup ibadah-ibadah yang lainnya, dari puasa, kemudian ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah, ya. Jadi kalau seseorang sudah melakukan suatu ibadah yang sifatnya sunnah, maka usahakanlah untuk selalu melakukannya sampai dia meninggal, sampai dia bertemu Allah Azza wa Jalla, dan usahakan jangan dia kemudian meninggalkannya. Diriwayatkan bahwasanya salah seorang murid dari Imam Ahmad mengatakan, aku pernah berteman dengan Imam Ahmad selama 40 tahun dan dia setiap hari itu bertambah semakin baik, ya. Jadi semakin bertambah harinya, Imam Ahmad itu semakin lebih baik dari sebelumnya, ya, selama 40 tahun, ya. Dan jangan sampai seseorang kemudian mengatakan, ah ini cuman hukumnya sunnah misalnya, ya, gak apa-apa ditinggalkan misalnya. Jangan seperti itu. Akan tetapi hendaknya dia tetap istiqomah melakukan ketaatan-ketaatan, dan dengan ini semua, apabila seseorang melakukan empat-empatnya, maka dia akan bertemu Allah Azza wa Jalla dengan keadaan yang baik, dan dia insya Allah akan berhak masuk ke dalam surga. Kemudian setelahnya Allah menyebutkan dalam ayat, ya, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan turun kepada orang-orang yang istiqamah seraya mengatakan alla takhafu, janganlah kalian takut. Maksudnya adalah janganlah kalian takut atas apa yang akan terjadi. Wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih atas apa-apa yang telah berlalu. Malaikat mengatakan ini kepada orang-orang yang istiqomah, yaitu tatkala mereka sedang sakaratul maut, ketika mereka akan dicabut nyawanya. Kemudian setelah itu mereka akan dimasukkan surga dan mereka akan menikmati kenikmatan yang ada di dalam surga. dan surga para jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, tidak mungkin kita semua bisa membayangkan, mensifati, membayangkan kenikmatan surga. Ya. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan, nanti ketika hari kiamat akan didatangkan salah seorang yang dia itu adalah orang paling kasihan, ya, orang yang paling kasihan hidupnya di dunia. Maka dia dicelupkan dengan sekali celupan ke dalam surga. Kemudian ditanya, apakah kamu masih ingat kesengsaraanmu selama di dunia? Maka dia mengatakan, tidak ya Allah. Begitu pula sebaliknya, nanti di akhirat akan didatangkan seseorang yang paling bahagia di dunia. Kemudian dia dicelupkan ke dalam neraka, kemudian ditanya, apakah engkau masih mengingat kesenanganmu selama di dunia? Maka dia mengatakan, tidak ya Allah. Bayangkan, ini sekali celupan aja apa? Langsung lupa kesengsaraannya selama di dunia. Lalu bagaimana dengan orang yang dia abadi selama-lamanya berada di surga? Dan inilah sebuah sifat, sebuah perangai yang dilakukan oleh orang-orang yang bersungguh-sungguh, oleh orang-orang yang semangat untuk mencari kebaikan. Maka kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla, semoga kita dijadikan orang-orang yang istiqamah, semoga Allah menetapkan kita untuk melakukan ketaatannya. Wallahu a'lam. Abda bil asilah, syahna. Kemudian kita lanjut ke sesi acara yang kedua, yaitu adalah kita tanya jawab bersama Syekh Hafidzullah. Ahsanallahu ilaikum fadilatul syekh, hadzal akh yas'al, ma hukmu taqsir al-lihyah bisababi al-amr min atau bisababi talab min mas'ul makanil amal. Wadhalika idza kana hadzal amil la yaf'aluhu sayusal anil amal. Jazakallahu khairan.
4: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu li rajulin an yuti'a ahadan fi ma'siyatillah. Hadha ma'na al-hadith. والحديث عندما ذكر السمع والطاعة لولاة الأمور قال إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. وقال العلماء لا يجوز لرجل أن يطيع غيره في معصية الله عز وجل، وإعفاء اللحية واجب، أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر أحد الباحثين أن الأحاديث في الأمر بإعفاء اللحية تزيد عن 13 حديثا كلها تدل على وجوب إعفاء اللحية. وبهذا فإن المسلم إذا طلب منه أن يأخذ من لحيته أو أن يحلقها فإنه لا يجوز أن يطيع غيره في ذلك، ولو كان مسؤولا عن العمل، ولو فصل عن العمل. من يتق الله يجعل له مخرجا، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وقد حدثنا بعض الإخوة في بعض البلدان الذين يطلب منهم حلق اللحى فأبوا ذلك وفصلوا من أعمالهم فعوضهم الله خيرا. فعلى المسلم أن يثبت على دينه، ولكن عليه أن يقنع المسؤول وينبهه على أن هذا الأمر متعلق بالدين. وأما الأمور التي أباح الله عز وجل لنا فيها أن نفعل هذا الشيء فإن الطاعة في ذلك لا بأس بها، وهذا هو المفروض على الموظف أن يطيع رئيسه في الأمور التي ليس فيها محرم. أما طاعته في ترك الواجب وحلق اللحية فإنه لا يجوز ذلك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا.
3: Soal yang pertama disebutkan, bolehkah seseorang memangkas sebagian jenggotnya dengan atau karena perintah dari atasan yang apabila tidak dilakukan nanti akan terancam dipecat dari tempat kerja tersebut? Maka Syekh Hafidzullah menjawab, Nabi SAW bersabda secara makna, ya, tidak halal atau tidak boleh bagi seseorang untuk taat kepada siapapun dalam maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan hadis yang dalam redaksi wajibnya taat kepada pemerintah, di situ disebutkan innamat ta'a fil ma'ruf, ya, sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam kebaikan saja. dan tidak boleh bagi seorang makhluk untuk taat dalam maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan memanjangkan lihyah, ya, membiarkan jenggot-jenggot itu tumbuh, itu hukumnya wajib, ya. Bahkan salah seorang atau sebagian orang-orang yang membahas masalah tersebut mengatakan hadis-hadis yang menunjukkan akan wajibnya membiarkan jenggot itu tumbuh itu mencapai 13 hadis. Semuanya menunjukkan wajibnya menumbuhkan jenggot. Dan apabila seseorang diminta, diperintahkan oleh atasan untuk melakukan hal tersebut, ya, mencukur jenggot dan sebagainya, maka tidak boleh dia mentaatinya. Dan barang siapa yang kemudian meskipun diancam akan dipecat dari pekerjaannya, dan tidak usah sedih, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih jalan keluar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka syai'an lillah awadahu Allah khairan min." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah akan ganti dengan yang lebih baik darinya. Dan Syekh Hafidzullah menyebutkan ada sebuah cerita, ya, yang mana sebagian ikhwah di suatu negeri mereka diperintahkan untuk melakukan hal-hal yang melanggar syariat, ya, kalau tidak maka akan dipecat. Maka beneran mereka kemudian tidak melakukannya, terus dipecat, dan ternyata apa yang terjadi? Ternyata Allah memberikan yang lebih baik bagi mereka semua. Maka wajib bagi seorang muslim untuk istiqamah, dan wajib baginya hendaknya dia memahamkan kepada atasannya tersebut tentang perintah untuk atau larangan dari mencukur jenggot, ya. Adapun perkara-perkara yang sifatnya adalah mubah, maka tidak apa-apa taat kepada orang yang memerintahkan. Maka wajib bagi seorang pegawai untuk mentaati atasannya dalam masalah-masalah yang sifatnya adalah mubah atau dibolehkan. Dan tidak boleh bagi seseorang untuk mentaati orang lain dalam rangka maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Ahsanallahu ilaikum fadilatul syekh. Hadzal akh yas'al au yarju minkum nasihatan binisbah li ahli sunnah fi hadhihi al-ayyam. Fa ahli sunnah fi hadhihi al-ayyam kana a'da'uhum yuharibunahu au yuhajimunahu min jami'il anha. Bal ba'du hadhihi al-a'da' yani 'indahum manasib wa al-jah. La siyama fi makanin alladhi kathura fi ahli sunnah. Fama nasihatukum? Jazakallahu khairan.
4: Nasihati li ahli sunnah bi an yathbutu 'ala dinihim ويحتسب الأجر من الله عز وجل فيما أصابهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله بقي في مكة 13 سنة وقد أوذي في ذات الله. ولما دعا إلى هذا الدين ناصبته قريش العداء وتكلموا فيه واتهموه بالجنون والسحر ووضعوا سلا الجزور على ظهره ورموه بالحجارة حتى أدموا عقبيه عليه الصلاة والسلام. ثم أرادوا قتله فخرج مهاجرا إلى المدينة فتابعوه يريدون قتله وصاحبه في الغار وهو أبو بكر الصديق أن يصبروا وأن يحتسبوا الأجر فيما يصيبهم. وأوصيهم أيضا بالرفق في الدعوة إلى الله وعدم إثارة الخصوم، وإنما يناصحونهم ويبينون لهم أن هذا هو دين الله عز وجل، ويصبرون على الأذى الذي يلاقونه من هؤلاء. وعلى أهل السنة أن يعلموا أن عامة المسلمين أنهم إنما يريدون الخير، ولكن كثير من المسلمين بسبب الجهل والبدع التي وقعوا فيها

0: يعادون أهل السنة وهم لا يعرفون الحق، فعلى أهل السنة أن يصبروا على تعليم هؤلاء وأن يعلمهم السنة ويعلمهم الدين، فإذا عرفوا الدين فإنهم لا يمكن أن يعادوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعليهم أن يبينوا هذا للناس، يقولون هذا الذي نحن عليه معشر أهل السنة هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلماذا تعادون أتباعه الذين هم على هديه وعلى سنته؟ ثم عليهم أن يتوجهوا إلى الله بالدعاء أن يثبتهم على السنة وأن يهدي المسلمين، ويتجنبوا كل أسباب الخصومة والإثارة، لأن الخصوم بعضهم قد يتسبب بعض المنتسبين للسنة في إثارتهم ببعض الكلمات أو بعض العبارات، فعليهم أن يتجنبوا العبارات التي تثير الخصوم والمخالفين وأن يترفقوا في دعوتهم، ونسأل الله أن يثبتنا وإياهم على الحق.
1: Soal selanjutnya disebutkan, mohon nasihat dari Syekh Hafidhullah, yang mana pada zaman Ahlus Sunnah dikepung dari banyak sisi oleh musuh-musuh mereka, yang mana sebagian dari mereka juga termasuk orang yang terpandang memiliki kedudukan. Maka apa nasihat Syekh Hafidhullah? Beliau menjawab, nasihat untuk kita semua yaitu agar kita selalu berpegang teguh dan istiqomah dan sabar atas menghadapi ujian ini. Dan apabila kita lihat Nabi SAW, beliau tinggal selama 13 tahun di kota Mekah, beliau mendakwahkan Islam, beliau diganggu, kemudian dimusuhi oleh kaumnya, bahkan beliau dibicarakan dengan bicara yang tidak baik, dituduh dengan gila dan sihir, bahkan pernah diberi kotoran unta, ya, bahkan kaki beliau dilempari batu sampai berdarah, ya. Bahkan ketika hijrah pun masih dicari-cari, ya. Tatkala Nabi SAW hijrah bersama Abu Bakar di dalam goa, masih dicari-cari dalam rangka mereka ingin mengganggu dan menangkap Rasulullah SAW. Begitu pula para sahabatnya, ya. Sehingga tatkala mereka semua telah sampai Madinah, maka Allah pun memenangkan dan memuliakan agamanya. Maka cukuplah bagi kita Rasulullah SAW sebagai suri tauladan, ya. Jadi kalau kita sedih dengan keadaan ini, kita lihat keadaan Nabi SAW dahulu, beliau pun juga seperti itu, ya. Jadi marilah kita bersabar dan istiqomah. Dan Syekh Hafidhullah berwasiat kepada kita semua agar mengedepankan lemah lembut dalam berdakwah, dan juga menasihati mereka, ya. Kemudian juga bersabar atas gangguan yang ada. Dan ketahuilah bahwasanya kebanyakan kaum muslimin itu menginginkan kebaikan, ya. Kebanyakan kaum muslimin itu suka dengan kebaikan. Tapi sebagian mereka itu ada yang karena mereka tidak punya ilmu, karena mereka tidak tahu, akhirnya mereka memusuhi ahli sunnah, ya. Wa illa mereka sebenarnya suka dengan kebaikan. Maka hendaknya kita mendakwahi kepada mereka, ya. Kemudian juga diajarkan agama kepada mereka. Kemudian disadarkan. Tatkala mereka sudah mengetahui agama dan mereka mengetahui kebenaran, maka mereka akan paham, ya, bagaimana kalian menyerang atau kalian memusuhi orang, ya, yang mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kalian cinta beliau, ya. Kalau kalian cinta beliau, maka jangan musuhi orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan hendaknya bagi kita semua untuk berdoa, mendoakan agar kaum muslimin diberikan hidayah, ya. Kemudian juga menjauhi sebab-sebab yang bisa menimbulkan permusuhan, seperti misalnya menggunakan kalimat-kalimat yang tidak baik. Karena terkadang suatu hal yang remeh itu bisa menyebabkan permusuhan, yang akhirnya menyebabkan ahlus sunnah kemudian dimusuhi. Jadi pilihlah kalimat-kalimat yang baik, kemudian juga lemah lembut dalam berdakwah, dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar ahlu sunnah ditetapkan dalam istiqomah. Wallahu a'lam.

0: تعالى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن كثير من المرضى إذا أصيبوا بالأمراض لجأوا إلى الأسباب المادية أو إلى الأطباء، فإذا يئسوا منهم ولم يرتفع المرض توكلوا على الله ولجأوا إلى الله فشفاهم الله. يقول ولو فعلوا ذلك ابتداء لشفاهم الله ابتداء. فعلى هذا الأخ أولا أن يدعو الله وأن يتوكل عليه وأن يرقي نفسه بكلام الله، بأسماء الله وصفاته، بكلام الله، بالفاتحة وآية الكرسي وخواتيم البقرة وخواتيم سورة الحشر والمعوذتين وسورة الإخلاص، دائما يداوم على الرقية. وأيضا يتناول الأدوية التي دلت عليها السنة كالعسل والحبة السوداء، ويكون هذا بقدر. ثم عليه أن يبذل الأسباب الأخرى في التداوي ويبشر بخير، ونسأل الله عز وجل أن يشفيه شفاء عاجلا تاما لا يغادر سقما.
1: Syekhna barakallahu fiik. Soal selanjutnya disebutkan ada seseorang yang dia penanya ini sedang diuji dengan penyakit yang lama ya. Kemudian minta agar Syekh mendoakan dan minta nasihat agar bersabar. Maka Syekh jazakallahu khairan mendoakan beliau ya agar orang tersebut disembuhkan dengan sembuhan yang sempurna dan agar Allah memberikan kesabaran dan memberikan pahala dan kesembuhan ya. Jadi semoga orang tersebut mendapatkan pahala plus mendapatkan kesembuhan. Kemudian nasihat untuk orang ini yang pertama adalah hendaknya dia berobat ya. Karena berobat itu suatu perintah yang disyariatkan. Nabi SAW bersabda, tadawau ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, berobatlah kalian dengan cara misalnya pergi ke dokter, dan jangan sampai bertawakal kepada dokter tersebut ya. Jangan menggantungkan harapan kepada dokter tersebut, tapi gantungkanlah harapan kepada Allah Azza wa Jalla ya. Pergi ke dokter ini hanya sebab, tapi kita yang mendatangkan kesembuhan, kita gantungkan harapan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah mengatakan bahwasanya banyak dari orang-orang yang sakit, ini bagus sekali para jamaah, perkataan beliau bagus sekali. Ibnu Taimiyah mengatakan banyak orang-orang yang sakit itu mereka terlalu bergantung pada sebab-sebab yang sifatnya materi ya, misalnya bergantung kepada dokter dan lain sebagainya. Apabila kemudian gagal ya, jadi penyakitnya enggak sembuh-sembuh, barulah mereka apa? Bergantung kepada Allah ya. Setelah itu baru Allah sembuhkan. Kata beliau apa? Seandainya dari awal mereka itu bergantung kepada Allah, pasti Allah akan sembuhkan dari awal ya. Jadi dari awal harus kita bergantung kepada Allah, meskipun apa, tetap harus juga mengambil sebab-sebab yang disyariatkan. Kemudian nasihat yang kedua adalah hendaknya dia melakukan ruqyah ya, meruqyah dirinya sendiri dengan membaca Al-Fatihah, membaca ayat kursi, Mu'awwidzatain, surat Al-Ikhlas, kemudian dua ayat terakhir surat Al-Baqarah dan ayat-ayat lain dari Al-Qur'an. Kemudian juga hendaknya dia mengkonsumsi obat-obatan ya yang disyariatkan seperti madu, kemudian habbat sauda ya, tentu dengan kadar yang diperhatikan juga. Kemudian dia juga harus mencari sebab-sebab lain dalam rangka mendapatkan kesembuhannya, dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar orang tersebut disembuhkan dengan kesembuhan yang sempurna. Wallahu a'lam. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذه الأخت تسأل ما حكم خلع النقاب أو كشف الوجه أمام إخوة الزوج أو أعمامه؟ جزاك الله خيرا.
0: لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها عند الرجال الأجانب، ومن هؤلاء إخوة الزوج وأعمامه وأخواله، وهؤلاء ورد فيهم النص عن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى النساء عن مخالطة الرجال، فقال من سأل النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت الحمو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمو الموت، يعني في مخالطة الحمو الموت والخطر. وقال العلماء إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمو الموت لأنه يدخل البيت ولا يستغرب من ذلك، فالأخ يدخل بيت أخيه ولا يستغرب الناس من ذلك.

0: يكون في أمن، وهذا مدعاه للشيطان أن يزله وأن يقع في المحرم. وعلى هذا فإنه لا يجوز للمرأة المسلمة أن تنزع حجابها أمام الرجال الأجانب من أقارب زوجها ومن غيرهم، وإنما تتحجب، ولا يجوز لها أن تنزع الحجاب إلا عند محارمها الذين أباح الله عز وجل لها أن تكشف لديهم وأن تبقى تجالسهم ومن غير حجاب. أما الرجال الأجانب من أقارب الزوج ومن غيره فلا يجوز لها أن تنزع الحجاب عندهم، إلا والد الزوج، فإن هذا من الرجال الذين أباح الله عز وجل له أن ينظر إليها وأن تجالسه، لأنها محرمة عليه. وأما ما عدا ذلك من أقارب الزوج فإنه يحرم على المرأة أن تخالطهم وأن تنزع الحجاب بحضورهم، والله أعلم.
1: Jazakallahu khairan syekhna. Soal selanjutnya disebutkan, izin bertanya, bagaimana hukum melepas cadar atau membuka hijab di hadapan kerabat suami, ya, seperti misalnya saudara laki-laki suami atau paman-pamannya. Maka Syekh Hafidzullah menjawab, tidak boleh bagi seorang wanita untuk menampakkan wajahnya kepada laki-laki yang bukan mahramnya, ya. Dan di antaranya yaitu seperti saudaranya suami atau pamannya suami, tidak boleh seperti ini. Dan telah datang hadis dari Nabi SAW, tatkala beliau bersabda, ara'aita alhamu, ya, tahukah kamu apa itu saudara ipar, ya, alhamu almaut, ya, saudara ipar itu sebuah kebinasaan, ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika seseorang itu bergaul tanpa batas dengan saudara ipar, ini merupakan sebuah kebinasaan. Kenapa kok di sini dikhususkan saudara ipar? Karena namanya ipar itu biasa masuk rumah dan tidak merasa aneh gitu loh, ya. Jadi sudah biasa seperti itu. Beda kalau orang lain masuk rumah mungkin agak takut-takut seperti itu, ya, agak menjaga jarak. Tapi rata-rata manusia ketika ipar itu berkunjung ke rumah itu biasanya apa? Ya seperti orang biasa, ya. Jadi la yustaghrab, tidak merasa kayak orang asing seperti itu. Makanya di sini diwanti-wanti oleh beliau. Dan ini merupakan bisa jadi sebuah langkah dari setan untuk menjatuhkan seseorang ke dalam hal yang diharamkan. Maka tidak boleh bagi seorang wanita untuk melepas hijabnya di sisi orang-orang yang bukan mahram, kecuali di sisi para mahramnya saja. Adapun orang-orang yang non mahram maka tidak boleh kecuali satu saja, ya. Jadi kerabat suami itu enggak boleh seorang wanita membuka hijabnya kecuali satu saja, yaitu adalah waliduz zauj, ya, bapaknya si suami itu saja. Adapun yang lainnya maka tidak boleh, karena kalau bapaknya suami ini termasuk apa? Termasuk mahram, ya. Adapun yang lainnya maka tidak boleh, wallahu a'lam. Syekh, idza ta'ibtum akhbirni hatta
0: atawaqqaf. La bas.
1: Jazakallahu khairan. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا الأخ يسأل، هل الخضر حي أم لا؟ نبي خضر.
0: نعم، هذه المسألة اختلف العلماء فيها، وهل الخضر قد مات أم أنه حي؟ والصحيح أنه قد مات، وأن الخضر غير موجود الآن، وهذا الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتبه، وهو الذي أيضا دلت عليه الأدلة، وأن الخضر قد يعني مات وليس هو بموجود الآن، ولم يرد في النصوص أنه مخلد أو أنه يبقى، وإنما كان في زمن موسى عليه الصلاة والسلام، كما قص الله عز وجل علينا قصته في سورة الكهف. فثم إنه لو قدر أن الخضر موجود فإنه لا يترتب على هذا شيء. وأما من يدعي أن الخضر قد علمه وأنه جاء، فإن هذا من فعل أهل البدع ومن بعض الذين أغواهم الشيطان ولبس عليهم. ولهذا ذكر بعض العلماء أن الشيطان قد يتمثل في صورة رجل كالخضر وغيره، ويقول أنا الخضر، فيضلل هؤلاء. فعلى المسلم أن يكون على حذر، والله عز وجل أغنانا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل علم آخر. وأما موسى عليه الصلاة والسلام فإنه لم يبعث إلى الخضر كما قرر هذا العلماء، ولهذا كان عنده من العلم ما ليس عند الخضر، وعند الخضر من العلم ما ليس عند موسى، كما قال هذا الخضر. وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فليس هناك علم في هذه الأمة إلا ومصدره الوحي من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس هناك أحد في هذه الأمة أعلم بالحق والهدى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن طلب الهدى من غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن غير كتاب الله فقد ضل وغوى. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. ومفهوم المخالفة، وهذا مما يقول به بعض أهل العلم، مفهوم المخالفة أن إن تركنا الكتاب والسنة ضللنا وانحرفنا. نسأل الله أن يثبت قلوبنا وإخواننا على الحق.
1: Soal selanjutnya disebutkan, apakah benar Nabi Khidir masih hidup? Maka Syekh Hafidzullah menjawab, permasalahan ini termasuk permasalahan yang ada khilaf di kalangan para ulama. Tapi yang sahih, yang benar, bahwasanya Nabi Khidir sudah wafat, ya. Dan inilah yang ditetapkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah dan juga ditunjukkan oleh dalil-dalil yang lain bahwasanya Nabi Khidir telah wafat. Dan tidak ada yang menunjukkan dari nas-nas yang ada bahwasanya beliau itu abadi, ya, belum meninggal, ya. Akan tetapi beliau ini ada di zamannya Nabi Musa alaihissalam sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Kahfi. Dan seandainya kalaupun beliau itu masih hidup, maka tidak ada hukum yang berkonsekuensi pada masalah ini, ya. Dan adapun sebagian orang yang dia mengaku bahwasanya Khidir itu datang kemudian mengajarinya dia sesuatu, maka ini termasuk yang dilakukan oleh ahlul bid'ah, ya. Dan bisa jadi itu adalah setan yang nyamar, ya. Karena sebagaimana disebutkan oleh para ulama, terkadang setan ini bisa nyamar menjadi seseorang kemudian mengajarkan sesuatu yang tidak benar, ya. Maka hendaknya seseorang berhati-hati dari masalah ini. Dan cukup bagi kita semua sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan adapun Nabi Musa alaihissalam, ya, cerita Nabi Musa bertemu Nabi Khidir, itu kenapa kok bisa seperti itu? Karena Nabi Musa tidak diutus untuk Khidir, ya. Makanya apa? Makanya Nabi Musa atau Nabi Khidir punya ilmu yang tidak diketahui oleh Nabi Musa. Begitu pula sebaliknya, Nabi Musa punya ilmu yang tidak diketahui oleh Khidir. Karena memang Nabi Musa tidak diutus untuk Khidir. Adapun Nabi kita Muhammad SAW, maka diutus untuk kita. Dan ilmu beliau berasal dari wahyu, Al-Quran dan Sunnah. Dan tidak ada seorang pun dari umat ini yang lebih pintar, lebih mengetahui dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Dan juga Nabi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, taraktu fikum amrayni lantadillu ma tamassaktum bihima. Ya, aku meninggalkan untuk kalian dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh dengan perkara ini, kalian tidak akan tersesat, yaitu adalah kitabullah, Al-Quran, dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa mafhum mukhalafahnya? Apa makna yang tersiratnya? Kata para ulama, kalau dia tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah, maka dia akan tersesat. Ya. Hadisnya bunyinya, barang siapa yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tidak akan tersesat. Berarti makna yang tersirat, barang siapa yang tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah, maka dia akan tersesat. Wallahu a'lam. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا الأخ يسأل: بعض العلماء قالوا أن الجهاد في هذه الأيام هو الجهاد بالعلم واللسان، يعني طلب العلم والعمل به والدعوة إليه. والسؤال: إذا كان طالب العلم تخلف عن المجلس عن طلب وانشغل بأمور أخرى، يعني ما يجلس في مجلس العلم، هل يقاس على man tawalla yaumuz zahf kilahuma jihad, hal yuqas ala man tawalla yaumuz zahf ilman ana fil hadis jaa anna tawalla yaumuz zahf min al kaba'ir. Jazakallahu khairan.
0: لا هذا غير صحيح. اولا الجهاد باقي الى قيام الساعه، واما من يقول ان الجهاد انتهى ولا يوجد جهاد، الجهاد باقي الى قيام الساعه. ولكن ايضا وجود احيانا بعض الفتن وبعض القتال في اماكن، ويخرج بعض الشباب ويقولون نحن نريد الجهاد، فيحذرهم العلماء من الخروج في الفتن. والجهاد إذا وجد وهو أن يقاتل لإعلاء كلمة الله، فلا يجوز لأحد من المسلمين في بلد من بلدان المسلمين إلا أن يستأذن ولي الأمر قبل أن يخرج إلى الجهاد، ويكون هذا الجهاد هو جهاد الكفار تحت راية إسلامية واضحة. وأما ما عدا ذلك من القتال في الفتن فهذا ليس من الجهاد في شيء، لكن مع هذا لا نقول أن الجهاد انتهى وأنه لا يبقى جهاد، فقد يأتي في وقت من الأوقات أن يقاتل المسلمون الكفار، وقد جاء في الملاحم والفتن أن هذه الأمة سيقاتلون الروم وأنهم ستحصل بينهم ملحمة، وهذا جاء في النصوص، وأن طائفة من المسلمين يخرجون إلى القسطنطينية وأنهم يستفتحونها بالتكبير، ولعل هذا بعد أن يذهب الإسلام من هذه البلاد فيفتحها المسلمون مرة ثانية، والحديث في صحيح مسلم. وأما طلب العلم لا شك أنه من الجهاد، لأن الخروج لطلب العلم فهو من الجهاد، وقد جاء في الحديث أن من خرج إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لطلب العلم فهو كالمجاهد في سبيل الله، وهذا يدل على أن الخروج في طلب العلم سواء كان لبلد من البلدان الذي ينتشر فيها العلم والسنة كما هو الشأن في بلادنا أو في غيرها من بلدان المسلمين، أو يخرج طالب العلم في بلده إلى مسجد من المساجد أو إلى عالم من العلماء ويطلب العلم، أنه له أجر عظيم، ويرجى أن يكون من المجاهدين، لأن الله عز وجل قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وهذا الجهاد عام، وهو مجاهدة النفس على طاعة الله، ومن ذلك طلب العلم. ولكن إذا تخلف طالب العلم عن الدرس فهذا فيه تفصيل، إن تخلف لسبب ولعذر فإنه لا بأس عليه، كما أن التخلف عن الجهاد لعذر لا محذور فيه. ولو تخلف بغير عذر وكان هذا الدرس يعني في طلب العلم المستحب فإنه لا شيء عليه، لكن إن تخلف عن طلب العلم الواجب فإنه مؤاخذ بهذا، لكن لا يقاس هذا على التخلف عن الجهاد والتولي يوم الزحف، لأن التولي يوم الزحف يكون إذا التحمت الصفوف ودار القتال بين المسلمين وبين الكفار، فينهزم بعض المسلمين عندما يوجد القتال، فهذا الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما يسمى بالتولي يوم الزحف، وكذلك حذر الله منه في كتابه. ولا يقاس على هذا التخلف عن طلب العلم، لكن فيه تفصيل كما أسلفت، والله أعلم.
1: Soal selanjutnya disebutkan ya, sebagian orang mengatakan jihad pada hari ini yaitu adalah menuntut ilmu agama, mengamalkannya dan mendakwahkannya. Pertanyaannya, apakah seseorang yang dia tidak mengikuti majelis ilmu lagi, ya, seorang penuntut ilmu yang dia enggak belajar lagi, ya, apakah orang seperti ini termasuk tergolong seperti atau dikiaskan seperti orang yang mundur dalam medan perang jihad, ya? Sebagaimana diketahui bahwasanya mundur tatkala medan perang jihad itu adalah termasuk dosa besar, ya, ketika perang, ya. Apakah seorang penuntut ilmu yang kemudian dia mundur tidak belajar
2: kebas,
1: lagi
2: kesemutan atau nyeri seperti dapat ditusuk
1: dikiaskan seperti ini atau tidak? Maka Syekh Hafidzullah menjawab, pernyataan ini tidak benar, ya. Yang pertama, bahwasanya jihad itu pasti selalu ada sampai hari kiamat. Akan tetapi karena terkadang sebagian itu ada fitnah, ya, yang mana di beberapa tempat itu ada fitnah yang kemudian sebagian orang merasa ingin jihad, maka sebagian ulama melarang mereka, ya, mewanti-wanti mereka, sudah tidak usah ikut itu, seperti itu. Karena itu adalah fitnah, bukan jihad. Dan jihad yang syar'i itu tidak boleh kecuali dengan izin dari pemimpin kaum muslimin, izin dari pemerintah kaum muslimin. Adapun peperangan-peperangan yang di situ penyebabnya adalah fitnah dan sebagainya, maka ini bukanlah jihad. Dan kita tidak boleh mengatakan bahwasanya jihad sudah selesai, bahkan jihad akan selalu ada sampai hari kiamat. Dan bahkan apabila kita baca buku-buku yang berkaitan dengan tanda-tanda hari kiamat dan sebagainya, bahwasanya umat Islam di akhir zaman mereka akan memerangi Ar-Rum, Romawi, ya, dan mereka akan menaklukkan Konstantinopel, bahkan disebutkan mereka menaklukkannya dengan takbir, ya. Dan hadis ini ada atau disebutkan dalam Sahih Muslim. Adapun thalabul ilm atau menuntut ilmu, maka tidak diragukan itu termasuk jihad, ya. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang keluar ke masjid Rasulullah SAW untuk menuntut ilmu, maka dia seperti mujahid fisabilillah. Sebagaimana ini bisa kita saksikan seperti di Al-Haramain misalnya, atau di negeri-negeri kaum muslimin yang lain, mereka bisa pergi ke masjid atau pergi mengunjungi ulama. Dan orang-orang seperti ini kita harapkan termasuk para mujahidin, termasuk orang-orang yang berjihad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang mereka berjihad bersungguh-sungguh dalam untuk kami, niscaya kami akan tunjukkan jalannya. Dan jihad yang disebutkan dalam ayat ini umum, ya, termasuk jihad, jihadun nafs, ya, berjihad dalam diri sendiri melawan hawa nafsu, dan termasuk di dalamnya adalah thalabul ilm, yaitu menuntut ilmu. Dan masalah ini itu tidak bisa dikiaskan, jadi jawaban Asy-Syaikh tidak bisa dikiaskan orang yang mundur, tidak menuntut ilmu lagi, terus dikiaskan dengan orang yang mundur dari medan peperangan, tidak, ya. Tapi masalah ini ada tafsil, ada perincian. Yang pertama, kalau seseorang itu tidak belajar atau tidak mengikuti pelajaran karena ada uzur, ya, maka ini tidak apa-apa. Sebagaimana orang yang memiliki uzur kemudian dia mundur dari medan peperangan, maka ini juga enggak apa-apa. Yang kedua, kalau dia mundur dari pelajaran atau meninggalkan pelajaran tapi pada ilmu-ilmu yang hukumnya sunnah, mustahab, maka ini juga enggak apa-apa. Tapi kalau dia menghindari belajar, mundur dari belajar ilmu-ilmu yang sifatnya wajib, maka ini yang tidak boleh. Maka hal ini tidak bisa dikiaskan dengan mundur dari medan jihad. Wallahu a'lam. Nuasil sana? Akhir soal. Abshir, insyaAllah. Hada akhir soal, lakin hunaka salah senukat. InsyaAllah. Ahsanallah alaikum fadilata syekh. Hada al-ukht tas'al. Hal yajuzu lil mar'ah antusalliya salat al-ishraq ba'da tulu isyams fi baytiha, wa hal satahsul ala al-fadl, jazakallah khairan.
0: Awalan, la yujad salat tusamma salat al-ishraq, bal an-nahi min al-Nabi sallallahu alaihi wa sallam thabit bi salat fi waqti an-nahi wa inda shuruq isyams wa inda ghurubiha. Wa qala al-ulama innama نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع، ونهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغيب تماما، فإن هذا قالوا حماية لجناب التوحيد حتى لا يصلى ولا يسجد عند شروق الشمس وعند غروبها كما كان يفعل ذلك المشركون. وقد شاع بين الناس صلاة الإشراق، وهذه من العبارات الخاطئة، وإنما هذه الصلاة التي تكون بعد ارتفاع الشمس هي صلاة الضحى، هي صلاة الضحى. وهذه لها مرتبتان: المرتبة الأولى من بقي في مصلى إلى أن تطلع الشمس وترتفع وصلى، قد جاء في الحديث أنه له أجر حج وعمرة تامتين. فقول النبي صلى الله عليه وسلم من بقي في مصلى، هذا يشمل الرجال والنساء، فمن صلى صلاة الفجر وبقي في مصلى الرجل في المسجد، والمرأة إن صلت في بيتها فبقيت في مصلاها إلى أن تطلع الشمس وترتفع فلها الأجر إن شاء الله. ولهذا جاء في بعض الروايات من بقي في مسجده، وفي هذه الرواية من بقي في مصلى، وهذا دليل على أن المرأة إذا بقيت في مصلاها في بيتها فلها الأجر إن شاء الله. والصورة الثانية أو المرتبة الثانية لأداء صلاة الضحى هو أن تؤدى بعد ذلك في الضحى، وأفضل أوقاتها أن تؤدى في آخر الوقت قبل الزوال، وهذه هي أفضل الأوقات التي تؤدى فيها صلاة الضحى لمن لم يصلي بعد طلوع الشمس وارتفاعها. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها صلاة الأوابين، قال هي عندما ترمض الفصال، والفصال هي صغار الإبل، فإذا مشت على الطريق فإن الرمضاء تصيب هذه الإبل الصغار، وهذا هو أفضل أوقات صلاة الضحى، ولكن من صلاها في وقت الضحى من طلوع الشمس وارتفاعها إلى قبيل الزوال، والوقت المنهي عنه عند الزوال ما يقرب من ثلث ساعة، ما يقرب من 20 دقيقة قبل الزوال، لا ينبغي أن يصلى. نعم.
1: Soal selanjutnya disebutkan, apakah seorang perempuan boleh sholat syuruk di rumah dan apakah dia akan mendapatkan keutamaan? Maka Syekh Hafizullah menjawab, tidak ada yang namanya sholat isyrok ya, atau sholat syuruk. Para ulama mengatakan, hadis-hadis Nabi SAW yang melarang dari sholat tatkala matahari terbit atau matahari tenggelam, di dalamnya itu terdapat penjagaan dari tauhid ya. Jadi ada hadis yang bunyinya tidak boleh sholat atau tidak ada sholat setelah subuh sampai matahari terbit. Begitu pula tidak boleh sholat setelah asar sampai matahari tenggelam. Dalam hadis-hadis ini itu ada himayah lit tauhid, penjagaan terhadap tauhid. Kenapa? Karena itu adalah waktu yang biasanya orang-orang musyrik mereka beribadah ya. Sehingga dilarang sholat di waktu-waktu tersebut. Dan sholat ini itu tersebar di kalangan manusia dengan nama isyraq dan sebagainya, itu penamaan yang tidak tepat menurut Syekh Hafidzullah. Tapi ini adalah namanya sholatul duha ya. Dan sholat duha itu ada beberapa tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu siapa yang sholat subuh, kemudian dia duduk di tempat dia sholat sampai matahari terbit, kemudian setelah matahari terbit dia sholat duha, maka sebagaimana dalam hadis disebutkan, orang ini akan mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna dua-duanya ya. Dan sabda Nabi SAW, barang siapa yang dia itu tinggal di tempat dia sholat ya, musalla man baqiya fi musallahu, ini mencakup laki-laki dan perempuan ya. Sehingga seorang wanita apabila dia sholat subuh di rumahnya, kemudian duduk sampai matahari terbit, kemudian dia sholat duha, maka dia pun akan mendapatkan pahala seperti sebagaimana laki-laki yang duduk di masjid. Meskipun dalam riwayat lain disebutkan barang siapa yang dia tinggal di masjidnya, ya, tapi karena ada riwayat yang bunyinya barang siapa yang dia tinggal di musolanya, musola itu tempat sholat, ya, maka ini juga mencakup perempuan. Yang kedua, derajat yang kedua yaitu melakukan sholat duha di akhir waktu, sebelum zawal ya. Tadi Syekh sebutkan kurang lebih sekitar 20 menit sebelum zawal ya. Jadi itu adalah akhir waktu sholat duha. Ini bagi yang belum bisa sholat ketika pagi hari ya. Dalam hadis disebutkan bahwasanya ini adalah sholatul awabin ya. Sholatnya orang-orang yang bertaubat, hinatar mudul fisol minat duha, ketika onta-onta yang masih kecil itu kepanasan karena kena matahari. Yaitu sekitar seperti tadi ya, jadi di akhir waktu, sekitar 20 menit sebelum zawal, sebelum masuk waktu duhur. Dan apa namanya, inilah dua tingkatan waktu duha. Intinya bagi seorang wanita, meskipun dia sholat subuh, kemudian nunggu di rumahnya, kemudian sholat duha, dia akan dapat pahala. Taib, akhir soal, Syekhna. Ahsanallah ilaikum, hadil ukht nafsus sa'ilah, tarju minkum nasihah, bilistiqalil istiqamah fi dhilal talabil bilistiqamah wa talabil ilm fi dhilal wujud zuruf al-a'iliyah wa tarbiyatil abna wa khidmatiz zawj wa ghairu dhalik. Jazakallahu khairan.
0: Na'am, 'ala hadhihi al-ukht wa ghayriha min al-akhawat an yunazzimna awqatahun. Tanzim al-waqt muhim jiddan. Fa inna man nazzama waqtahu yastati' an yajma' bayna a'mali بر كثيرة. وعلى هذه الأخت الفاضلة وعلى غيرها من الأخوات أن يعلمنا أن خدمة الزوج عبادة، وخدمة الأولاد والقيام على تربيتهم عبادة، وقيامها على تنظيف بيتها وإعداد طعام أولادها وزوجها، كل هذا من العبادات، فهي عابدة لله عز وجل، وعليها أن تنظم هذه الأوقات، ووقت لهذه الأعمال، ووقت آخر لعبادتها، ووقت آخر لطلبها للعلم. وقد كثرت بحمد الله الآن الوسائل التي يمكن للنساء في بيوتهن أن يطلبن العلم، وهذه الوسائل أصبحت مقروءة ومسموعة، فتستطيع هذه المرأة أن تأتي بجهاز في المطبخ وتسمع وهي تقوم بعمل طعامها وطعام أهلها وأولادها وزوجها أو غسل الملابس أو القيام على تنظيف البيت أن تسمع العلم من خلال هذه الوسائل التي هيأها الله عز وجل لنا جميعا. فمع تنظيم الوقت ومع الاجتهاد تستطيع أن تطلب العلم، ونسأل الله أن يفقهنا وإياها في ديننا وأن يثبت قلوبنا على طاعته. نعم.
1: Soal yang terakhir di sini disebutkan, penanya seorang wanita meminta nasihat dari Syekh agar tetap istiqomah dalam menuntut ilmu di tengah kesibukan mengurus rumah tangga. Maka Syekh Hafidzullah menjawab, yang pertama yang mesti dilakukan yaitu adalah tanzimul waqt, ya, jadi mengatur waktunya. Dan barang siapa yang mengatur waktunya, niscaya dia akan bisa melakukan hal-hal yang dia inginkan. Dan perlu diketahui bagi seorang wanita, seorang istri dan juga istri yang lainnya juga, bahwasanya khidmatuz zauj, membantu suami kemudian mengurusi anak-anak, mengurusi urusan rumah tangga, ini merupakan suatu ibadah. Maka Anda-anda sekalian wahai para istri itu sedang melakukan ibadah ketika sibuk dengan urusan rumah tangga. Dan baginya ya hendaknya mengatur waktunya, misalnya ini waktu untuk melayani suaminya, ini waktu untuk mengurus anaknya, ini waktu untuk mengurusi rumah, kemudian dia sisihkan waktu untuk belajar, waktu untuk ibadah. Dan alhamdulillah pada zaman ini telah ada wasail ya, gadget-gadget ya, jadi teknologi yang sudah modern, yang mana itu bisa dalam bentuk bacaan, bisa dalam bentuk pendengaran seperti radio dan sebagainya. Bisa misalnya dia ambil gadget tersebut, dibawa ke dapur sambil masak ya, atau sambil mencuci baju, kemudian dia mendengarkan pelajaran ya dengan perantara teknologi atau gadget-gadget yang ada. Maka apabila seorang wanita dapat mengatur waktunya dan bersungguh-sungguh ijtihad, maka niscaya dia akan bisa menggabungkan urusan-urusan tersebut dan dia juga bisa menuntut ilmu. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan syekhna ala hadhihi al-fursah at-thayyibah. Barakallahu fi ilmikum wa awqatikum wa ahlikum. Para jemaah yang dirahmati Allah azza wa jalla, demikianlah kajian tanya jawab bersama Asy-Syaikh Al-Ustadz Ad-Doktor Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizallah. Semoga ilmu yang dapat kita ambil dari beliau menjadi manfaat dan berkah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sudah infak aliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung mangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
4: Orang yang mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
6: Ada seorang sahabat berkata, "Wahai Rasul, ajarkan aku sesuatu amalan yang kalau aku kerjakan secara otomatis Allah sayang kepadaku, manusia sayang kepadaku." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Izhad fid dunya yuhibbakallah wa izhad fi ma indan nas yuhibbakan nas." Zuhudlah terhadap dunia, jangan ngoyo. Zuhudlah kepada dunia, Allah akan cinta kepadamu. Dan tinggalkan apa yang ada pada manusia, tidak silau dengan apa yang manusia miliki, maka manusia akan sayang kepadamu. Tidak latah untuk gampang meminta kepada orang, sekecil apapun itu, berusaha.
7: Ketika sebuah negeri dipimpin oleh seorang ulil amri yang baik, ulil amri yang saleh, maka negeri itu akan menjadi negeri yang bisa memberikan kenyamanan bagi kalangan kaum muslimin untuk tinggal di tempat tersebut. Memberikan keamanan, memberikan kesejahteraan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan mencurahkan berbagai macam keberkahan dari langit dan juga dari bumi tersebut. Ketika pemimpinnya itu adalah pemimpin yang saleh, demikian pula penduduknya, penduduk yang saleh, beriman dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla.
8: Ayo bangkit. Sebelum tiba hal tersebut, dia bukan dinanti kiamat tersebut, tapi dikhawatirkan, ditakuti. Karena kalau sudah tiba dalam keadaan kita belum siap, tidak ada kesempatan kita untuk mengatakan, stop dulu ya Allah, aku belum siap. Tidak bisa. Dan jangankan itu, sa'atu sughra, kiamat kecil saja, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Ini apa? Idza ja'a ajaluhu la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah tiba ajalnya mau dicabut oleh malaikat, enggak bisa maju, enggak bisa mundur.
9: Dalam hadis diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang beramal tidak ada perintah di atasnya, tidak ada tuntunan dari Nabi, maka amalannya tertolak.

0: Ya.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
5: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
6: Sudah infak aliman bulan ini?

0: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وغير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله. الحمد لله pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dan bermajlis di Masjid Darul Hijrah, yaitu dengan berpulangnya kalian setelah liburan. Maka insya Allah semoga dengan liburan itu dapat menambah semangat kalian untuk menuntut ilmu, dan ini adalah kesempatan yang baik untuk kita mengawali, memulai kembali ya duduk di majelis ilmu yang semestinya menuntut ilmu itu tidak ada liburannya, ya. Menuntut ilmu itu kapan dan dimanapun seorang bisa mendapatkan ilmu di majelis-majelis ilmu, maka seyogianya dia tetap hadir di majelis-majelis tersebut. Nah, oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini insya Allah kita dalam waktu yang dekat semoga bisa menyelesaikan kitab ini, dan kita akan melanjutkan dengan kitab yang lainnya, yaitu kitab Idhahul Mahajjah fi bayani sabili salaf fi akhdhi ad-din wa fahmihi wal amal bihi wad da'wati ilaih, yaitu idhahul mahajjah artinya penjelasan tentang jalan, ya, al mahajjah at-tariqah, dalam penjelasan tentang jalannya para salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in fi akhdhi ad-din, dalam mereka mengambil agama Allah, memahaminya, menerapkannya, dan berdakwah menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita yang terakhir sampai pada bab dhabitil khilaf al maqbul wal madzmum. Dan ini sudah dibaca. Bab dhabit al khilaf, yaitu ketentuan, ya, kriteria-kriteria al khilaf. Ya, dhabit jamaknya dhawabit. Jadi kriteria khilaf yang bisa diterima dan khilaf yang tercela. Karena namanya manusia, Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka ini terkadang berbeda pandangan mereka, berbeda sumber ilmu mereka, ya, maka kemudian Allah mengutus para rasul, dan terakhir Allah mengutus Rasulullah SAW. Kemudian para penerus beliau adalah al-ulama, karena al-ulama la warathatul anbiya, mereka adalah pewaris para nabi. Kemudian ilmu yang diperoleh oleh para ulama itu kemudian dari Rasulullah SAW melalui para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Nah, di sana kemudian syaitan memainkan perannya, sehingga kemudian terjadilah apa yang terjadi di kalangan kaum muslimin, terpecah belah menjadi 73 golongan, yang 72 di neraka, kemudian yang satu itulah golongan yang selamat, yang mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan inilah hadis Rasulullah SAW. Maka ada khilaf itu ada dua macam. Ada khilaf yang tadad, yang bertentangan, dan ada khilaf yang yaitu khilaf yang tadad dan khilaf yang tidak berlawanan. Ya, arti khilaf yang dia merupakan khilaf yang ijtihadi dari kalangan para ulama. Nah, oleh karena itu di antara bab yang dibahas dalam kitab ini adalah tentang ketentuan-ketentuan khilaf yang bisa diterima, makbul, atau khilaf yang madmum, yang tercelah. Ya, jadi khilaf yang tercelah itu ada khilaf yang bertentangan satu dengan yang lainnya. Sedangkan khilaf yang memperkaya pengetahuan, ya, maka atau ada disebut dengan khilaf at-tanawwu', namanya khilaf at-tanawwu'. Jadi ada khilaf tadad, ini yang terjadi pada firqah-firqah, ya, yaitu Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, Rafidah. Ya, ini kebanyakan ikhtilafnya mereka adalah tadad, ya, dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian ada khilaf at-tanawwu', yaitu ikhtilaf para ulama-ulama kaum muslimin, ulama-ulama Ahlus Sunnah, seperti dalam kitab-kitab tafsir, tafsir bil ma'thur, ya, yang ditulis oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian ikhtilaf dalam memahami hadis-hadis Nabi SAW yang memperkaya dari keilmuan Islam. Nah, ini khilaf yang berdasarkan pada ijtihad para ulama, dan itu bukan ikhtilaf yang madhmum. Dia adalah ikhtilaf yang tanawu', yang memperkaya ilmu perbendaharaan ulama kaum muslimin. Bab ini sudah kita bahas sebetulnya, ya, sudah kita bahas, dan kita lanjutkan dengan al-masail. Ya, dalam masalah, dalam bab ini ada beberapa masalah yang diambil, ya, poin-poin penting, diantaranya fil ayati dhammul khilaf al-mu'addi litafarruq. Ya, ayat yang disebutkan oleh penulis dalam firman Allah Subhanahu wa taala, surat Al-An'am ayat 159, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belahkan, mencerai-beraikan agama mereka, dan mereka berkelompok-kelompok, engkau Muhammad lasta minhum fi syai. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi pada mereka. Innama amruhum ilallah. Perkara mereka akan dikembalikan kepada Allah. Tsumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang mereka lakukan. Nah, fil ayah, ayat ini yang pertama ini, dhammul khilaf al-mu'addi lit-tafarruqi wat-tanazu'. Yaitu khilaf yang menjerumuskan kepada tafarruq, terpecah belahnya umat, tanazu', berselisihnya umat, bertikainya umat. Ini adalah khilaf yang madhmum. Dhammul khilaf al-mu'addi litafaruq wa tanazu'. Berarti jenis ikhtilaf ini adalah ikhtilaf yang madhmum. Kemudian afthaniyatu dhabitu ma yasughu minal khilafi wa ma wasi'a salafu minhu. Jadi ketentuan yang bolehnya, atau yang dibolehkan khilaf itu, yaitu ma wasi'a salafu minhu. Apa yang dulu juga ada sebetulnya pada para sahabat, para salaf, namun hal-hal yang tidak sampai mereka bertentangan satu dengan yang lainnya. Mereka saling ada khilaf di antara mereka, ya, yang mana mereka juga sebagai manusia, ya, sebagaimana pernah antara Umar bin Khattab dan Abu Bakar Siddiq dan beberapa sahabat yang lainnya, namun tidak mencerai-beraikan mereka. Mereka tetap bersatu, ya, karena sumber mereka adalah satu, yaitu agama Allah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan khilaf yang membuat terpecah belah itu adalah khilaf yang terjadi kemudian, lalu muncullah firqah-firqah, ya, Khawarij, ya, Rafidah, Mu'tazilah, ya, dan yang lain, atau Murji'ah. Ya, ini yang kemudian terpecah belah menjadi kelompok-kelompok. Kullu ma lam yas'a salafu min al-khilaf bal dhammuhu wa ankaruhu fa huwa madhmum. Setiap, ya, yang mana Pada dasarnya kalau sahabat itu mau, bisa saja mereka berbeda. Tapi mereka tidak mau mengadakan sesuatu yang tidak pernah diadakan, disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang kemudian muncullah orang-orang yang kemudian mereka mulai berbicara tentang qadar Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam risalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala an yang pernah kita baca dalam bab ini. Kemudian yang mana para sahabat dahulu kalau akan mendalami tentang qadar,

yaqtafi arti iqtada yaqtadi. Menjadikan contoh. Al-amru biqtidai athari salaf. Kita diperintahkan untuk mengikuti jalannya para salaf, jejaknya mereka. Fima sawahu, dalam hal-hal yang mereka bolehkan adanya, yang mungkin terjadi khilaf diantara mereka. Tapi itu hal yang wajar pada mereka dan tidak bertentangan dalam masalah akidah. Kemudian wama raddu, demikian pula khilaf yang mereka tolak, yaitu tidak boleh diikuti, ya. Jadi ikhtilaf yang dalam koridor ijtihadiyah, ya, umur ijtihadiyah itu masih terjadi di zaman, ya, sahabat, tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ada ikhtilaf yang menjerumuskan kepada perpecahan, munculnya kelompok-kelompok, munculnya pemikiran-pemikiran yang sesat, ya, atau khilaf tadad, ini yang kemudian dicela dan tidak dibolehkan oleh para salafus saleh, sehingga mereka melarang, ya, ahlus sunnah wal jamaah duduk di majelisnya, yakni ahlul bidah, di majelisnya orang-orang yang akan merusak akidah agama seorang ahlus sunnah wal jamaah. Ingkaru salafi alama ta'awwala ba'du asma'illah wa sifatihi wa in athbata al-baqi fa kaifa bima attalaha kullaha illa qalil. Jadi juga dalam pembahasan yang dibahas yang lalu, ingkar salaf alama ta'awwala ba'du asma'illah wa sifatihi. Jadi mengingkari pengingkaran sebagian salaf terhadap orang-orang yang mentakwilkan sebagian nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Wa in athbata al-baqi, ya, meskipun dia menetapkan yang selainnya, ya, ada sifat-sifat Allah, ya, seperti madzhab ahlul kalam yang mereka membeda-bedakan antara sifat-sifat Allah. Ada yang mereka tetapkan, ada yang mereka ingkari atau mereka takwilkan, ya. As-sadisah fi dhammu mu'taqadi al-asyairah, ya, wa wujub at-tahdhir minhum wa bayan anna khilafahum mardudun ghair maqbul. Jadi di antara ahlul kalam adalah al-asyairah. Mereka itu sebagian sifat mereka tetapkan, sebagian sifat mereka takwilkan pada makna yang lain. Ya, oleh karena itu para ulama-ulama salaf dahulu, yaitu mereka ingatkan ini kepada umat ini dari, ya, membedakan antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti sebagian diimani, sebagian diingkari atau ditakwilkan kepada makna yang lain, ya. Dan perbedaan mereka itu adalah mardud, tidak ghairu maqbul. Ya, fa kaifa bi al-mutaakhirin alladhina wafaqu al-mu'tazila fi katsir min usulihim. Jadi sebagian dari mereka ada yang mengikuti pemikiran atau cara, ya, penetapan sifat oleh al-mu'tazila, ya. Maka dari itu para salafus saleh menolak, ya, dari apa yang dibawa oleh pemahaman sebagian dari al-asyairah. As-sabi'atu wujub al-inkar fi masailil khilaf. Kewajiban untuk mengingkari dalam masalah-masalah khilaf wa tafriq bainaha wa baina masail ijtihadiyah. Ya, jadi masalah-masalah khilaf itu, ya, harus yang mempecah belahkan umat, ini harus diingkari, ya. Dan harus kita bisa membedakan bainaha, antara masail khilaf yang tidak dibolehkan dalam agama ini, wa baina masail al-ijtihad. Karena ada masalah-masalah ijtihadiyah, ya, yang tidak sampai mengeluarkan seorang ahlu sunnah dari ahlu sunnahnya, ya. Masalah-masalah, ya, ikhtilaf yang merupakan ijtihadiyah itu dibolehkan, ya, dalam pandangan ahlu sunnah wal jamaah. Baik. Kita lanjutkan jima'u abwabil jihad wal amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, ya, bab-bab yang mengumpulkan tentang yang berkaitan dengan jihad fi sabilillah, wal amr bil ma'ruf, dan dalam hal berkaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar, ya, dengan amar ma'ruf nahi munkar, karena al jihad bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Pada hakikatnya al jihad adalah bagian dari al amru bil ma'ruf dan an-nahyu anil munkar. Nah, al-jihad lughatan, ya, badlul juhdi wa taqati wal wus'i. Sama dengan mana ijtihad sebetulnya. Yani secara lughah, secara bahasa. Badlul juhd, badala yabdulu. Artinya betul-betul memeraskan tenaganya. Ya, badlul juhdi wa taqati.

0: dan kemampuan yang ada. Wal wusu kadzalik juga makna kemampuan. Makanya seorang mujtahid itu dia berupaya maksimal ya dengan dalil-dalil yang ada padanya. Ya, dengan mungkin mendengar melihat pandangan-pandangan ulama yang dahulu, kemudian dia memutuskan sesuatu dari apa yang dia ijtihadkan. Ya. Jadi makna al-jihad lughatan adalah badlu al-juhud. Ini seorang memeras, seorang berupaya keras dengan tenaganya, kekuatan yang ada untuk melakukan sesuatu. Itu nama al-jihad lughatan. Wa fil istilah bahdul juhdi fi qital al-kuffar wal bughah. Jihad dalam istilah para ulama adalah yaitu badlul juhud. Ini berupaya secara maksimal di dalam memerangi al-kuffar wal bughah. Ya, al-firq al-baghiyah. Kelompok-kelompok yang memberontak kepada penguasa yang sah. Itu namanya al-fi'atul baghiyah. Al-fi'atu al-baghiyah. Ya, jadi mereka pun harus diperangi. Sebagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala an memerangi mani'iz zakat, orang-orang yang mereka tidak mau mengeluarkan zakat. Ya, kemudian Ali bin Abi Thalib memerangi kaum Khawarij, firqah baghiyah di zamannya ketika mereka khuruj kepada al-Khalifah Ar-Rashid yang sah yaitu Ali bin Abi Thalib. Ini adalah al-bughah, namanya al-baghiyah, kelompok atau al-fi'ah al-baghiyah. Sedangkan al-kuffar jelas yaitu orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin mereka. Karena kuffar itu ada dua macam, ada kuffar ya yang harbi, ada yang bukan yang harbi. Kuffar harbi itu yang memerangi kaum muslimin, mereka disebut kuffar harbiyun. Ada kuffar muahad, ya mereka ada perjanjian dengan kaum muslimin dan mereka tidak memerangi kaum muslimin. Ya juga kita harus bedakan antara kaum kuffar. Qala ta'ala bab fadlil jihad, ya bab fadlil jihad. Qala ta'ala لا يستوي القائدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. Ya tidak sama orang-orang yang duduk, yakni dari kaum mukminin, ya. Duduk artinya tidak ikut berjihad, berperang di jalan Allah. Al-qaidun namanya. Ghairu ulil darar, dan mereka tidak punya halangan. Karena ulul darar itu berarti orang yang buta, yang pincang, yang sakit, itu namanya ulul darar. Mereka diizinkan untuk tidak berjihad. Ketika ada jihad syar'i, ada peperangan yang syar'i ya dengan kaum kufar. Makanya Allah Ta'ala mengatakan tidak sama antara orang-orang yang tidak mengikuti berperang, berjihad dari kalangan kaum mukminin dan mereka tidak mempunyai alasan. Tidak sama dengan wal mujahiduna fi sabilillah. La yastawi. Tidak sama dengan orang-orang yang pergi berperang di jalan Allah bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta-harta mereka dan dengan jiwa-jiwa mereka. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'ala al-qa'idina darajah. Allah mengangkat, mengutamakan, melebihkan orang-orang yang berperang di jalan Allah dengan harta-harta mereka dan jiwa-jiwa mereka. Allah utamakan, Allah lebihkan mereka 'ala al-qa'idina, atas orang-orang yang tidak ikut perang tanpa alasan. Ya, 'ala al-qa'idin, ya al-qa'idina 'anil jihad, orang-orang yang tidak ikut berperang. Allah mengangkat darajah, lebih tinggi daripada orang yang jadi orang berjihad jalan Allah dengan diri, dengan jiwanya, dengan hartanya, lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang duduk, yang tidak ikut berperan. Wa kullan wa'adallahu al-husna. Tapi keduanya ya Allah menjanjikan kebaikan bagi mereka. Ya. Wa faddalallahu al-mujahidina 'ala al-qa'idina ajran 'azima, dan Allah lebihkan orang-orang yang berjihad di jalan Allah atas orang-orang yang tidak ikut berjihad ajran 'azima, dengan ganjaran yang besar Allah lebihkan. Qala al-Imam al-Baghawi rahimahullah taala ya tentang ayat ini surah An-Nisa ayat 95. Fa hadhil ayatu fi fadlil jihad wal hasi alaih. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan berjihad di jalan Allah ya, dan anjuran untuk ya berjihad. Thumma qal, kemudian kata al-Imam al-Baghawi, laisa al-mu'minun al-qa'iduna 'anil jihad min ghairi udhrin. Orang-orang yang beriman yang mereka duduk, artinya tidak ikut berjihad tanpa uzur, ya. Wal mu'minun al-mujahidun, dan orang-orang beriman yang mereka berjihad, laisu sawaan. Mereka tidak sama, cuma laisanya didepankan, ya. Laisanya didepankan. Ya, gampangnya ya laisu sawaan. Mereka tidak sama, ya. Al-mu'minun al-qa'iduna 'anil jihad min ghairi udhrin wal mu'minun al-mujahidun laisu sawa. Tidak sama. Orang pergi berperang, ya, dan orang yang duduk, ya, tidak ikut perang tanpa uzur, ghairu ulid darar, kecuali orang-orang yang ada uzurnya, ya, ulid darar, ya, sebagaimana saya jelaskan tadi, yang buta, yang pincang, ya, yang lainlah, pokoknya yang punya uzur. Fa innahum yusawuna al-mujahidin, mereka yang pergi perang, yang mereka yang tidak pergi berperang karena ada uzur, mereka itu sama dengan al-mujahidun. Fa innahum yusawuna al-mujahidin, ya, li'anna al-udhra aq'adahum, karena uzurlah yang menghalangi mereka untuk ikut berperang. Seandainya mereka tidak ada uzur, mereka akan ikut. Makanya orang-orang yang ada di, ya, sebagaimana disebutkan, ya, Anas bin Malik, ya, hadis Anas bin Malik, lanjutan dari apa yang diucapkan oleh Al-Baghawi, ini yang ingin saya jelaskan. Fa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raja'a min ghazwati Tabuk, bahwa Rasulullah ketika pulang dari peperangan Tabuk tahun ke-8 Hijriah, perang Tabuk itu. Fadana min al-Madinah, lalu mereka, beliau ketika mendekati dengan kota Madinah, faqal, kata Nabi alaihi wasallam, inna bil madinati aqwaman, sesungguhnya di kota Madinah ada sejumlah orang, ya, masirtum masiratan, tidaklah kalian wahai mujahidun, ya, berjalan di satu jalan, wala qata'tum wadiyan, dan tidak pula kalian melintasi suatu lembah, ya, wala qata'tum wadiyan, dan tidak pula kalian melintasi suatu lembah, illa kanu ma'akum, melainkan mereka yang ada di Madinah itu bersama kalian. Ini Rasulullah bicara kepada siapa? Para mujahidun. Bahwa ada di kota Madinah orang-orang tidak ikut berperang, tapi mereka sama-sama kalian. Ya. Mereka bersama kalian. Qalu ya Rasulullah wa hum bil Madinah? Para sahabat bertanya, heran, ya Rasulullah, apakah mereka ada di Madinah? Yani mereka tidak ikut berperang? Qal wa hum bil Madinah. Kata Nabi alaihissalam, ya, mereka di Madinah, tapi sama dengan kalian, ya, mereka di Madinah. Habasahumul uzur, ya, mereka itu dihalangi oleh uzur, padahal niat mereka ingin ikut jihad, ya, cuma ada halangan, mereka tidak ikut. Pahala mereka sama dengan kalian yang pergi berjihad. Ini yang disebut oleh Al-Baghawi rahimahullah, ya, wal mu'minun al mujahiduna, ya, ghairu ulid darari fa innahum sawa yusawun al mujahidin. Jadi orang-orang yang al-qaidun, ya, al-qaidun yang mereka itu orang-orang berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang tidak berjihad di jalan Allah karena uzur, fa innahum yusawun al mujahidin, mereka sama dengan orang mujahidin berdasarkan hadis, di antaranya adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Kemudian wa'an Mu'adh bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, dari Mu'adh bin Jabal, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallam bersabda kepada Mu'adh, qala lahu, awala adulluka ala rasil amri wa amudihi wa dhurwati sanamihi, maukah engkau wahai Mu'adh aku tunjukkan padamu, ya, rasul amr wa amuduh, ya, ala ra'sil amri wa amudi, tentang pangkal dari semua urusan ini dan tiang dari semua urusan ini. Wa dhurwat sanamihi, dhurwat sanamihi artinya sanam di sini disebutkan Kalau unta itu punya punuk, ya. Ini menunjukkan yang memuliakan seorang mukmin, ya. Puncak kemuliaan seorang mukmin. Maukah aku tunjukkan pada engkau wahai Muhammad, wahai Mu'ad, awala adulluka ala rasil amri wa amudihi wa dhurwati sanamihi? Mu'ad mengatakan iya. Kemudian disebutkan oleh Nabi sallam, ya, amma rasul amri fal Islam. Adapun puncak dari semua urusan ini adalah Islam. Yani ketika Rasulullah diutus oleh Allah Taala untuk menyebarkan Islam, beliau diperangi, menyuruh memerangi kaum kufar untuk Islam, beliau berdakwah untuk Islam. Maka Islam adalah rasul amri. Rasul amri fal Islam. Ya. Jadi kalian kapan dan dimanapun ketika berada, kalian sebagai dai, kalian sebagai apalah, ya, ingat kalian bawa misi Islam, rasul amri al Islam, ya, tetap itu yang dibawa jadi misi. Kalian tahu para misionaris datang ke kampung-kampung, ke desa-desa, yang dibawa adalah misi mereka. Ayah, dia jadi dokter, dia adalah misionaris, ya, dia jadi pedagang, dia misionaris. Itu haula wahum ala batilihim, di atas kebatilan mereka semangat dalam berdakwah, ya. Tapi abnaul ummah malas, asatidah malas, ya, sebagian, ya, bukan semua, ya. Dakwah masya Allah mau yang mewah-mewah, coba suruh kampung-kampung, desa-desa, walafu wanai walafu, ya, ya. Makanya jangan sampai demikian. Amma rasul amri fal islamu, rasul amri islam ay al ityan bisyahadatain. Ini misi dakwah pertama adalah untuk seorang mengakui bahwa tiada sembahan yang hak kecuali Allah dan Muhammad adalah rasul utusan Allah. Yana syahadatain babul islam, pintunya Islam itu adalah dua kalimat syahadat. Faman aslama salima, maka barang siapa yang dia memeluk Islam, berarti dia telah selamat. Wa amma amuduhu, amma amuduhu fassalah. Adapun tiang dari semua perkara ini, tiang dari Islam adalah as-salah. Ini al-amru rasul amri, itu Islam dia. Berarti amudnya rasul amri tadi, amudul Islam, as-salah, yaitu salat lima waktu. Wa amma dzurwatu sanami fal jihadu fi sabilillah, adapun puncak kemuliaan Islam ini adalah al jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jihad yang paling mulia, paling tinggi derajatnya adalah yang pertama kali adalah peperangan melawan kaum kufar di saat adanya perang syar'i, ya. Maka dia paling mulia, yang paling menjadikan seorang tinggi derajatnya. Kemudian baru yang lainnya. Makanya dzurwatu sanami fal jihad fi sabilillah. Ketika ada jihad fi sabilillah dalam bentuk peperangan dahulu, ya, itu orang-orang kufar sangat takut kepada kaum muslimin, ya. Perjuangan Rasulullah, para sahabatnya menaklukkan negeri-negeri, ya, tabi'in termasuk, negeri-negeri kafir ditaklukkan oleh mereka. Itu menjadikan mereka bergetar hatinya. Ini di antara hikmah daripada al-jihad, menjadikan yang jihad dalam bentuk peperangan. Adapun tatkala tidak ada peperangan dalam bentuk jihad dalam bentuk peperangan, ya, yang secara syar'i, maka masing-masing berjihad dengan kemampuannya. Yang punya harta berjihad dengan hartanya, yang punya ilmu berjihad dengan ilmunya, yang punya pemikiran cemerlang dia berjihad dengan apa yang dimilikinya. Intinya masing-masing yakni melakukan untuk Islam dari apa yang mereka diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tentang fadlu al-jihad, keutamaan jihad fisabilillah, bahwa jihad adalah dzurwatu sanamil Islam. Ya, jadi puncak kemuliaan Islam atau seorang muslim adalah jihad fisabilillah. Fi masail. Ya, di sini ada bentar. Masalatul ula. Al-masalatul ula fil ayah fadlul jihad bin nafsi wal mal. Dalam ayat yang dibacakan tadi surah An-Nisa ayat 95 menunjukkan fadlul jihad bin nafsi wal mal, keutamaan orang berjihad dengan jiwa raganya dan harta bendanya. Ini yang pertama. Kemudian saya menukil dari perkataan para ulama, wa huwa a'la maratibil jihad. Al-jihadu bin nafsi wal mal huwa a'la maratibil jihad. Berjihad dengan harta dan jiwa, ini adalah martabat jihad yang paling tinggi. Wa fadailuhu katsiratun. Keutamaan-keutamaannya banyak. Minha di antaranya, annahu dzurwatu sanamil Islam. Dia ada puncak kemuliaan Islam. Wa bihi qama hadad din. Dan berjihad tegaklah agama ini karena berjihad. Wartafa'at rayatuhu. Dan berjihad terangkat bendera Islam, bendera agama ini. Wa huwa min a'lal qurubat. Dan jihad fi sabilillah adalah a'lal qurubat. Yani pendekatan diri pada Allah Ta'ala yang paling tinggi adalah, yani tentu setelah iman kepada Allah Ta'ala dan iman pada Rasulnya, yaitu adalah berjihad. Wa ajalli ta'at. Wa huwa min ajalli ta'at. Ya, jihad termasuk ajalli ta'at, ketaatan-ketaatan yang paling agung. Syuri'a al-jihad li'i'lai kalimatillahi ta'ala. Kenapa disyariatkan jihad? Yaitu untuk menegakkan ya kalimat Allah. Litakuna kalimatullah yal'ulya. Agar kalimat Allah, agama Allah itu yang tertinggi. Walitabalighi da'watihi linnasi kafah. Ya, tujuan dari jihad adalah menyampaikan agama Allah kepada seluruh manusia. Dan jihad ini ya, yaitu yang terakhir. Artinya dakwah itu pertama bil ilmi, ya, dengan lisan. Ya, kalau orang menerima dengan lisan dan dakwah, maka itu cukup. Kalau dibutuhkan perang, baru berperang. Selama tidak dibutuhkan peperangan, maka tidak dianjurkan berperang. Ya, jadi selama berdakwah masih bisa dengan lisan. Makanya Rasul alaihissalam ketika beliau mengutus para saroya atau syariah, yaitu pasukan yang menaklukkan satu kota misalnya atau satu desa, itu beliau menyuruh mereka itu wasiat kepada pemimpin yang memimpin syariah itu agar ud'uhum ilal Islam. Pertama kali dengan ajak mereka kepada Islam. Kalau mereka sudah taat pada Islam, ya selesai, tidak ada perang. Tapi kalau mereka menolak, maka alaihim al-jizyah. Mereka bayar jizyah. Upeti, ya. Uang jizyah ini ya miqdar ya muayyan, ketentuan harta yang tertentu diambil dari mereka orang-orang yang mau takluk kepada kepemimpinan kaum muslimin. Mereka tidak memenangi kaum muslimin dan mereka membayar upeti. Upeti ini adalah bermanfaat untuk mereka juga, menjaga keamanan mereka, harta mereka, jiwa mereka dari jizyah itu. Nah, kalau mereka tidak mau membayar jizyah, baru kemudian mereka diperangi. Itu tahapannya, ya. Jadi jihad yang terakhir, pertama tawarkan Islam. Mereka menerima, alhamdulillah. Berarti tidak ada peperangan. Kalau mereka menolak, tawarkan yang kedua, yaitu bayar jizyah. Kalau mereka bayar, selesai, ya. Yang ketiga baru, kalau mereka menolak membayar jizyah, baru kemudian diperintahkan untuk berperang, untuk memerangi mereka. Wal ayat wal ahadits an nabawiyyah fi dzalika katsira mutawafira ghair ma dzukira muallif, ma dzakarahu al muallif. Jadi ayat-ayat Al-Qur'an banyak, hadis-hadis Nabi sallallahu juga banyak tentang keutamaan jihad. Situ dinukil di antaranya adalah surah At-Taubah ayat ke-20, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Ya, jadi orang-orang yang mereka berhijrah, ya, kemudian mereka berjihad jalan Allah dan harta dan jiwa mereka a'zamu darajah, mereka derajat mereka tertinggi, terbesar di sisi Allah, wa ulaika humul faizun, dan mereka itulah orang-orang yang menang. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi ayat-ayat ini menunjukkan keutamaan berjihad fi sabilillah. Wa amal hadis an-nabawiyah, adapun hadis-hadis Nabi sallallahu di antaranya adalah hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an. Anin Nabi SAW qal, Nabi SAW bersabda, ar-rawhatu wal-ghadwatu fi sabilillahi afdalu minad dunya wa ma fiha. Ya. Ar-rawhah, yani berjalan entah di pagi hari atau di malam hari, wal-ghadwah fi sabilillah, seorang berada di pagi hari dan di malam hari di jalan Allah, itu afdal minad dunya wa ma fiha, lebih afdal daripada dunia dan seisinya. Ini menunjukkan orang-orang yang pergi berperang. Ya, mereka itu yakni perbuatan ini, ar-rawha itu adalah berjalan ya di malam hari atau di sore hari, al-ghudwa di pagi hari. Ghudwan wa asyya, ya, ghudwan wa asyya. Ghudwan itu awal nahar, asyya atau ar-rawha di akhir nahar. Jadi berjalan di malam hari, di pagi hari dan di malam hari di jalan Allah lebih afdal daripada dunia dan apa dan seisinya. Wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ghadwatun wa raw au rawhatun fi sabilillah khairun min ad-dunya wa ma fiha. Ini semua menunjukkan keutamaan dari berjihad fi sabilillah. Kemudian fi masail fil ayati fadlul jihad fi bin nafsi wal mal. Kemudian yang kedua tsaniyah bayan anil jihada dzirwatu atau dzirwatu sanamil Islam. Jadi jihad ya adalah sebagai puncak kemuliaan Islam. Kemudian tsalitsa at-targhib fil jihad wal hathu alai, perintah untuk berjihad di jalan Allah dan anjuran untuk jihad fi sabilillah di saat adanya jihad. Karena jihad ini ada ketentuan-ketentuannya. Ada dhawabit-dhawabit al-jihad. Bukan setiap kelompok angkat senjata pergi perang, tidak. Ya. Tapi ada kriterianya, ada ketentuan-ketentuan untuk berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, insyaAllah pada pertemuan akan datang kita lanjutkan dengan babul jihad madin ila yaumil qiyamati. Oh, jihad itu terus berjalan sampai hari kiamat. Artinya tetap ada jihad itu. Hanya saja ada syarat-syaratnya. Jihad ada harus ada pemimpinnya, ya. Ada benderanya, tujuannya adalah li ilahi kalimatillah, ya. Kemudian mempunyai kekuatan kaum muslimin itu, ya. Mempunyai kekuatan. Jadi ada kriteria tentang al-jihad fi sabilillah. Baik, sini ada pertanyaan tapi di luar tema. Ustaz, apakah ada ikhtilaf di antara ulama dalam meluruskan shaf dalam sholat berjamaah? Ikhtilaf apa maksudnya? Tidak ada ikhtilaf. Ya, para ulama, bukan ulama, Rasulullah SAW sebelum memulai sholatnya beliau meluruskan shaf. Ya, jadi luruskan shaf, rapatkan shafnya. Karena saya melihat jamaah di masjid ini khususnya mahasiswa banyak meluruskan jari-jari kaki mereka dalam meluruskan shaf. Memang sejajar. Jadi apa namanya, luruskan shaf, ini luruskan shaf al-ka'ab bil-ka'ab, ya, mata kaki dan mata kaki. Tapi tidak mesti dipaksakan, ya. Jadi harus kena dua dada, ya. Intinya sejajar rapat dan sejajar. Walaupun apabila kita melihat beberapa hadis, bagaimana para sahabat dulu menginikan pundak-pundak mereka dirapatkan sama, oleh para sahabat. Ila makna tarosu, itu tarosu artinya rapat. Taros. Ya. Istau itu lurus, luruskan. Ya, mana istau itu luruskan. Istaqimu tidak ada riwayatnya. Ya. Jadi mengatakan istaqimu tidak ada riwayatnya. Ya. Tapi ya wallahu a'lam lah. Ya. Kadang-kadang ada imam istaqimu. Ya. Tapi ada riwayat Rasulullah SAW mengatakan istaqimu dalam dalam apa meluruskan shaf. Ya, tapi istau atau sawu. Sawu atau istau, istau. Ya, kemudian taro, tarosu. Tarosu itu rapat artinya. Ya, kita tetap anjurkan apalagi mahasiswa ya diharapkan juga bisa merapatkan shaf, cuma jangan maksakan. Kadang-kadang ada orang jamaah luar misalnya kadang dia agak ini digeser lagi, dikejar lagi, enggak usahlah ya. Sudah jangan hanya orang lari dari masjid ini. Ya. Jadi yang wajar kalau sudah mau rapat alhamdulillah, tak mau ada renggang, ada jarak dikit sudah. Mungkin mereka juga ada hal. Kadang-kadang ada orang itu ya mungkin ilmunya tidak mendalam. Kemudian kadang dia itu merasa risih kalau sentuh. Itu ada pada manusia. Ya. Dulu kami punya Syekh Abdurrahman. Ya, mantu dari Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Dosen ana di Madinah, ya. Di kuliah syariah beliau mengajarkan subul salam. Beliau itu setiap zuhur ceramah ya, di kuliah syariah. Salah satu yang beliau ungkapkan itu masalah shaf itu. Wallah masih teringyang-nyang di apa kepala saya. Beliau menasihati para mahasiswa. Ya irfaqu binnas kata beliau. Ya ini irfaqu binnas. Ya ini lembutlah pada manusia. Karena kadang-kadang ya begitu. Ada orang sudah rapat ini orang kaya tidak mau. Tetap dikejar orang itu. Ya akhirnya orangnya pindah shofnya. Jadi lari ke tempat lain. Ada ya ini membuat orang apa ya, jauh dari ya ini melaksanakan hal-hal yang disundahkan ya karena perilaku sebagai sebagian orang. Oleh karena itu ya kita tetap menganjurkan meluruskan shaf, merapatkan shaf semampu kita. Ya, ini yang harus diingat. Baik. Cukup ya? Ini pertemuan pertama ya, insyaallah. Ini dah. Pertanyaan Ustaz, di stai ini banyak sekali nyamuk. Apakah tidak di apa? Hogging apa? Oh disemprot. Ini bahasa apa ini? Semprot gitu sudah dipahami semua lah. Ini bahasa zaman sekarang, dulu kita tidak tahu. Baik, tidak apa-apa ini masukkan nanti kepada takmir nanti di apa sampaikan. Ya, ada dana insya Allah. Tapi juga yang masuk keluar ini tutup pintunya, ya. Ini semprot tapi habis masuk buka, ya percuma, tidak ada gunanya semprot, ya. Jadi jangan hanya lihat dari satu sisi. Kenapa kok nyamuk bisa masuk ke sini kan gitu, ya? Iya. Sekarang kita semprot, masalan, ya. Apa kemudian hilang nyamuknya? Enggak. Selama pintu dibuka, masuk Anda buka, ya, tidak ditutup lagi, ya, akan tetap masuk. Maka harus ada kerjasama antara takmir dan jamaah. Wadih? Baik. Ada satu hal juga penting. Ini masjid kita ini, Masya Allah, Alhamdulillah, banyak anak kecil ya yang sholat. Jadi kami mohon, kami minta, saya dapat ilmu dari Ustaz Abdullah Zain Purwokerto. Ya, harus kita akui. Beliau mengatakan supaya ini ada benar ya, supaya masjid itu tidak anak-anak itu tidak ribut, hendaknya jamaah itu mengambil satu anak dekat sama dia. Ada dipanggil anaknya, "Ital," dekat. Jadi dipisahkan di masing-masing tanggung jawab pada anak, walaupun bukan anaknya, gitu loh. Ya. Kalau orang tua yang ada alhamdulillah, lebih utama orang tuanya yang bertanggung jawab. Tapi kadang-kadang orang tuanya imam misalnya. Iya. Ya bukan saya, yang lainnya misalnya. Kan ada imam-imam sini juga punya anak. Ya. Tidak mungkin kan? Nah, jadi yang lainnya, apalagi mahasiswa banyak sih, alhamdulillah, sudahlah. Atau ditegur, jangan diam. Yang masuk terakhir, kalau ada anak-anak di belakang yang lari-lari, jadi diingatkan mereka itu. Ya, jangan dibiarkan. Ya, jangan dibiarkan. Ini juga kaitan dengan tadi, nyamuk dan lainnya. Dan shaf. Baik. Ustaz, saya mau bertanya. Ini kertas, ini artinya untuk pertanyaan. Jadi tidak usah Anda tanya, saya ingin bertanya. Kertas yang masuk di sini untuk pertanyaan. Ya, Anda habiskan tinta aja, rugi. Ya. Langsung tulis soalnya. As-soal. Firman Allah, sabda Rasul. Anda masih bingung tentang hadis Qudsi. Syukran. Hadis Qudsi itu, ya, jadi firman Allah jelas. Itu apa namanya? Al-Quran misalnya, ya. Kemudian hadis Nabi SAW, hadis Rasulullah. Adapun hadis Qudsi itu adalah pembicaraan Allah, perkataan Allah yang langsung Allah berikan kepada, sampaikan kepada Rasulullah SAW tanpa perantaraan Jibril. Itu namanya hadis Qudsi. Dia bukan Quran, statusnya sama dengan hadis-hadis yang lainnya, ya. Hadis Qudsi itu diantara perbedaan hadis Qudsi dan Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim itu mutawatir, ya. Dari Allah ke Jibril, Jibril kepada Rasulullah, Rasulullah kepada para sahabat, sampai kepada kita. Sedangkan hadis Qudsi itu sama dengan hadis-hadis yang lainnya. Hadis Rasulullah SAW. Ada yang mutawatir, ada yang sahih, ya, yang mutawatir di atas sahih, ya. Itu sepakat tentang kesahihannya. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, itu hadis Qudsi. Ya, jadi hadis Qudsi perkataan Allah Taala sampaikan langsung kepada Rasulullah SAW, ya, tanpa perantaraan Jibril, ya. Dulu Syekh Utsaimin rahimahullah taala mengatakan, ya, ini dalam kitabnya, di antaranya kitabnya Syarah Arba'in Nawawiyah. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, di antara perbedaan hadis Qudsi dan apa Al-Qur'anul Karim, hadis Qudsi itu, ya, Al-Qur'anul Karim lafaz dan maknanya dari Allah taala. Sedangkan hadis Qudsi itu makna dari Allah taala dan lafaznya dari Rasulullah SAW. Namun saya mendengar pada akhir-akhir hidup beliau, beliau meralat pendapat ini. Ya, jadi beliau mengatakan makna dan apa makna dan lafadz dari Allah SWT kepada Rasulullah SAW. Ya. Awalnya beliau mengatakan begitu. Ya, lafadznya dari maknanya dari Allah, lafadznya dari Rasulullah SAW. Tapi kemudian di akhir katanya sebagian muridnya mengatakan beliau merujuk dari pengertian itu kemudian kepada bahwa lafaz dan maknanya dari Allah SWT, dari Qudsi. Wallahu taala a'lam. Anda bisa baca, bisa teliti lagi dalam kitab-kitab para ulama. Jadi itu secara umum tentang perbedaan antara Al-Qur'an atau firman Allah, hadis Nabi sallam dan hadis Qudsi. Baik, saya kira cukup. Aku qulu qawli hadza wa jazakumullahu khairan. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى اله وصحبه اجمعين ثم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: الايمان TV sarana penyubur keimanan.
2: Sudah infak aliman bulan ini?
3: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
5: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
6: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
7: Masya Allah, tabarakallah.
8: Orang yang
6: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
9: Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum." Sungguh Allah tidak akan lihat kepada bentuk-bentuk kalian. Tidak pula melihat kepada harta materi yang kalian miliki. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan terus melihat apa yang ada pada kalbu kalian dan apa yang kalian kerjakan dalam amal-amal kalian.

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Doa mengenakan pakaian.
2: Alhamdulillahilladzi kasani hadza tsaub wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah.
1: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
2: Doa lubsi tsaub aljadid.
1: Doa mengenakan pakaian baru.
2: Allahumma lakal hamdu anta kasawtani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lah.
1: Ya Allah, segala puji bagimu. Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
2: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
1: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
2: Tubli wa yukhlifu Allah ta'ala.
1: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
2: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
1: Silahkan kenakan pakaian barumu. Silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
2: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
1: Doa melepas pakaian.
2: Yaqul bismillah.
1: Dengan menyebut nama Allah.
2: Doa dukhulil khala.
1: Doa masuk WC.
2: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith.
1: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
2: Doa al-khuruj min al-khala.
1: Doa keluar WC.
2: Ghufranak.
1: Ya Allah, ampunilah diriku.
2: Al-dhikru ba'da al-faraghi min al-wudu.
1: Dzikir seusai wudu.
2: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
1: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
1: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat.

0: يقول: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
1: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
0: Allahumma inni a'udhu bika an adhilla au udhal, au azilla au uzal, au azlima au uzlam, au ajhala au yujhala alayya.
1: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
0: Al-zikru inda dukhulil manzil.
1: Doa masuk rumah.
0: Bismillahi walajna. وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله.
1: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
0: Doa الذهاب إلى المسجد.
1: Doa pergi ke masjid.
0: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
1: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
0: Doa dukhulil masjid.
1: Doa masuk masjid.
0: A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim.

0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
1: Aku berlindung pada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang Maha Mulia dan kekuasaannya yang Maha Terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
0: Doa al-khuruj min al-masjid.
1: Doa keluar masjid.
0: Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma 'asimni min asy-syaitanir rajim.
1: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.

0: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
1: Masya Allah, tabarakallah.
2: Orang yang mati,
0: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
3: Mari ringankan tangan, satukan hati, dukung dakwah Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman 846 AM Surabaya. Dengan infak terbaik Anda, scan barcode kami atau transfer langsung melalui Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Mamba Al-Ihsan. Konfirmasi infak Anda melalui 0873x04x846. Jazakumullahu khairan.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
5: Sudah infak Al-Iman bulan ini?
6: Talk Show Al-Iman TV menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Inspiratif, kreatif, dan edukatif. Talk Show bersama Al-Iman TV hadir setiap hari Senin jam 4 sore waktu Indonesia Barat, hanya di Al-Iman TV.
7: Ingin berangkat ke Tanah Suci, tapi sedih karena keperluan rumah yang masih terlalu banyak. Yuk ikuti program Tabungan Umroh bersama Madai. Di sini, kalian bisa menyisihkan sebagian harta kalian untuk berangkat ke Masjidil Haram. Daftarkan diri Anda sekarang juga di nomor 08138 24x846. Tabungan Umroh. Cepat mendaftar, cepat berangkat.

0: Madai Tour and Travel berdiri sejak tahun 2023. PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PPIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
1: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
2: Kajian Islam Ilmiah bertemakan pengantar jual beli bersama Ustaz Adi Fahmi Halim LCMH Hafidullah Ta'ala setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Simak kajiannya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman.
0: Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-Band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol rate 3636 KSPS, dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda, agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
3: Yuk, umroh bersama Madai.
4: Buku ini yang sangat cocok bagi Anda yang ingin memulai mendalami ilmu bahasa Arab dari dasar. Ya, buku Al-Iman, Silsilatun fi Ta'limi Lughatil Quran. Buku ini disajikan insya Allah sistematis dan mudah dipahami bagi para pemula. Jika kita melihat isi dari jilid pertama, Anda akan mempelajari beberapa materi penting, di antaranya 1. Kata dan kalimat dasar dalam bahasa Arab, 2. Beberapa percakapan ringan dalam bahasa Arab, 3. Pembahasan tentang kaidah nahwu terstruktur. Bagi Anda yang ingin belajar bersama kami, silakan langsung mendaftar melalui link yang tersedia atau melalui link yang tertera di bio Instagram Kursus Al-Iman. Kami menyediakan kelas online maupun kelas offline, sehingga Anda bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Anda. Silakan juga sebarkan video ini kepada teman, saudara, maupun orang tua yang ingin mulai belajar bahasa Arab. Barakallahu fiikum.
5: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al Iman TV.
4: Radio Suara Al Iman mengudara di frekuensi 98 AM Surabaya. Memberi makna, tingkatkan ketakwaan. Radio Suara Al Iman dapat Anda simak juga dari channel Telegram Al Iman, Clubhouse, dan website aliman.id. Jangan lewatkan channel dakwah dan edukasi. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: Fa'ayyuna yakun. Wa qult Umar laysa ghaniyan ka aba'ina yuwajibuhu maluhu. Jafatuhu syabsi. Wa 'ashiratuhu la tusami 'ashiran.
7: Sirah sahabat.

0: Sebuah kisah seorang sahabat yang dijuluki dengan Dzul Bijadain. Di sebelah kanan orang yang berkendara dari Madinah Munawwarah ke Makkah Mukarramah, berdiri sebuah gunung dengan permukaannya yang hijau. Puncaknya yang indah, membentang luas, gunung dengan nama Warqan. Di sana sebuah warga dari kabilah Muzainah tinggal. Di salah satu bukit dari bukit-bukit yang ada di gunung yang dekat dengan Yathrib tersebut, Abdul Uzza bin Abdul Naham Al-Muzani lahir. Lahir dari bapak ibu yang miskin. Kelahirannya sesaat sebelum terbitnya cahaya ilahi di kota Makkah Mukarramah. Namun tidak lama setelah itu, takdir kematian telah menjemput ayah anak ini. Padahal dia belum genap berumur 1 tahun, sehingga kemiskinan dan keyatiman pun semakin menderanya. Di sisi lain, anak ini yatim lagi miskin, mempunyai seorang paman yang berharta melimpah dan berkehidupan makmur. Pamannya tidak dikaruniai anak yang menghiasi kehidupannya. Dia tidak mempunyai penerus yang akan mewarisi hartanya. Maka dia sangat mencintai keponakannya. Dengan demikian, secara jiwa dan harta dia telah menganggapnya sebagai anaknya sendiri. Anak Muzainah ini tumbuh menjadi seorang pemuda di pelataran Gunung Warqan yang hijau lagi indah. Seakan gunung yang hijau tersebut memberikan kelembutannya kepadanya, melimpahkan kejernihannya kepadanya, sehingga anak muda ini tumbuh dengan perasaan yang halus, jiwa yang jernih, dan fitrah yang suci. Ini adalah sebab lain yang meningkatkan cinta pamannya kepadanya dan kasih sayangnya kepadanya. Sekalipun anak muda Muzainah ini sudah berusia dewasa, namun dia belum mendengar lahirnya agama yang baru. Tidak sedikit pun berita penyerunya Muhammad bin Abdullah sampai ke kedua telinganya. Hal itu berlangsung cukup lama, sampai Yathrib berbahagia dengan harinya yang besar lagi bercahaya. Hari kedatangan Rasulullah SAW kepadanya sebagai seorang muhajir. Dari sini, anak muda Muzainah ini mulai mencari-cari berita tentang Rasulullah SAW. Mengamati keadaan beliau, sehingga dia sering menghabiskan siangnya di pinggir jalan menuju Madinah untuk bertanya kepada orang-orang yang hilir mudik dari dan ke Madinah. Pertanyaannya dari orang yang sangat merindukan agama baru dan orang yang mengikutinya serta Nabi SAW dan berita-beritanya. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan dadanya yang bersih kepada Islam, membuat hatinya yang suci untuk menerima cahaya iman. Akhirnya dia pun bersaksi, "La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Tiada ilah yang berhak disembah, tiada ilah yang berhak untuk diibadahi selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Semua itu terjadi darinya sebelum kedua matanya berbahagia bisa melihat Rasulullah SAW, atau kedua telinganya merasa nikmat dengan mendengar ucapan beliau. Dialah orang pertama yang masuk Islam dari kalangan penduduk Gunung Warqan. Anak muda Muzainah ini menyembunyikan keislamannya dari kaumnya secara umum dan dari pamannya secara khusus. Dia keluar ke bukit-bukit yang jauh untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, jauh dari pandangan dan pantauan orang banyak. Dia menanti-nantikan dengan kerinduan yang sangat mendalam suatu hari di mana pamannya masuk Islam, sehingga dia pun bisa mengumumkan dirinya sebagai Muslim, dan selanjutnya keduanya bisa berangkat menghadap kepada Rasulullah SAW setelah kerinduan untuk bertemu dengan beliau menumpuk di dadanya dan menyibukkan pikirannya. Anak muda yang beriman ini mendapati kesabarannya sudah berjalan terlalu panjang. Namun pamannya belum kunjung masuk Islam. Peperangan-peperangan yang telah dijalani oleh Rasulullah SAW telah luput dari tangannya, satu demi satu. Saat itulah anak muda ini mulai bertekad bulat. Dia menyadari akibat yang akan dia terima dari apa yang akan dilakukannya untuk berbicara kepada pamannya. Dia berkata, "Wahai paman, aku sudah menunggumu masuk Islam dalam waktu yang lama sampai kesabaranku habis. jika engkau berhasrat untuk masuk Islam dan Allah menetapkan kebahagiaan bagimu, maka hal itu adalah sebaik-baik apa yang engkau lakukan. Namun, jika engkau berhasrat selainnya, maka biarkanlah aku mengumumkan keislamanku di hadapan orang-orang. Begitu kata-kata anak muda ini tertangkap oleh pendengaran pamannya, maka dia langsung marah besar. Dia berkata, "Aku bersumpah demi Lata dan Uzza, kalau kamu masuk Islam, niscaya aku akan mengambil kembali segala sesuatu yang ada di tanganmu yang pernah aku berikan kepadamu. Aku akan menyerahkanmu kepada kemiskinan. Aku akan membiarkanmu menjadi mangsa kelaparan dan kefakiran." Ancaman pamannya ini tidak menggoyahkan tekad anak muda ini sedikitpun. Tidak menyurutkan semangatnya sedikitpun, sehingga pamannya meminta bantuan kaumnya atasnya. Kaumnya pun mulai menakut-nakuti dan memberinya harapan, mengancamnya dan membujuknya. Namun dia tetap menjawab, "Lakukan apa yang ingin kalian lakukan. Aku akan tetap demi Allah mengikuti Muhammad dan meninggalkan penyembahan kepada berhala, menggantinya dengan penyembahan kepada Yang Maha Esa lagi Maha Kuat. Silahkan kalian dan pamanku melakukan apa yang kalian inginkan." Maka pamannya pun mengambil semua yang telah dia berikan kepadanya, menghentikan pemberiannya dan menghentikan bantuannya kepadanya, tidak menyisakan apapun selain kain kasar yang menutupi badannya. Anak muda Muzainah ini berangkat berhijrah membawa agamanya kepada Allah dan Rasulnya, meninggalkan kenangan masa kecilnya dan kehidupan masa mudanya di belakangnya, berpaling dari kemewahan dan kemakmuran pamannya, berharap pahala dan balasan yang ada di sisi Allah. Anak muda ini melangkahkan kakinya menuju Madinah. Kerinduannya yang telah lama terpatri di dalam dadanya yang hampir menghancurkan hatinya, mengarahkannya ke sana. Manakala perjalanannya telah mendekati Yathrib, dia merobek kainnya menjadi dua. Dia menggunakan salah satunya sebagai sarung dan potongan lainnya untuk menutupi bagian atas tubuhnya. Kemudian dia melangkah menuju Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bermalam di sana. Manakala fajar menjelang, dia berdiri di dekat pintu kamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menanti-nantikan dengan penuh kerinduan dan harapan kemunculan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia rindukan dari kamar beliau. Begitu pandangannya tertumpu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pipinya langsung basah oleh air mata kebahagiaan. Dia merasa hatinya seolah-olah hendak melompat keluar dari dadanya untuk memberikan penghormatan dan mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala salat sudah ditunaikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia seperti biasanya memandang wajah para hadirin. Beliau melihat anak muda dari Muzainah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dari mana kamu wahai anak muda?" Maka dia menyebutkan nama kabilahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Siapa namamu?" Dia menjawab, "Abdul Uzza." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak, akan tetapi namamu Abdullah." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendekat kepadanya dan bersabda, "Singgahlah di dekat kami dan jadilah kamu di antara tamu-tamu kami." Maka sejak hari itu orang-orang memanggilnya dengan Abdullah. Para sahabat yang mulia menggelarinya dengan Dzul Bijadain setelah mereka melihat dua lembar kainnya dan mengetahui kisahnya. Maka dalam sejarah dia lebih dikenal dengan nama ini, Dzul Bijadain. Para pendengar yang budiman, janganlah Anda bertanya tentang kebahagiaan Dzul Bijadain manakala dia bisa hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menghadiri majelis-majelis beliau, dia sholat di belakang beliau, menimba petunjuk beliau dan mengambil perilaku beliau sebagai uswah baginya. Dunia memanggilnya, namun dia menutup kedua telinganya sehingga dia tidak mendengar suaranya. Dia berkonsentrasi mencari akhirat di setiap jalan. Dia mencarinya melalui doa yang dia suarakan dengan penuh kekhusyuan dan kerendahan diri sehingga para sahabat menyebutnya Al-Awwah. Dia mencari akhirat dengan Al-Quran, sehingga dia tidak pernah henti melantunkan ayat-ayatnya yang mengharumkan segala penjuru masjid Rasulullah. Dia mencari akhirat melalui jihad, maka dia tidak pernah tertinggal dari perang yang diterjuni oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak dia hidup bersama beliau di Madinah. Dalam perang Tabuk, Dzulbijadain memohon kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar berdoa supaya dia mendapatkan syahadah, mendapatkan syahid. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa agar Allah melindungi darahnya dari pedang orang-orang kafir. Maka dia berkata, "Aku korbankan bapak dan ibuku demi dirimu, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan itu yang aku harapkan." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika kamu berangkat berjihad di jalan Allah lalu kamu sakit dan mati, maka kamu adalah syahid. Jika kendaraanmu berontak lalu kamu terjatuh darinya lalu kamu mati, maka kamu syahid." Belum genap 24 jam dari jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, anak muda Muzainah ini demam dan meninggal dunia. Dia wafat sebagai muhajir di jalan Allah, berjihad di jalan Allah, jauh dari keluarga dan kerabat, asing dari tanah tumpah darah. Maka Allah memberinya ganti dari semua itu dengan ganti sebaik-baik ganti. Para sahabat menggali kuburnya dengan tangan-tangan mereka yang suci, sedangkan yang menurunkannya ke liang lahat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau meratakan tanah kuburnya dengan kedua tangan beliau yang mulia. Sementara yang menurunkannya ke dalam kuburnya adalah dua orang sesepuh, Abu Bakar dan Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada keduanya, "Dekatkan saudara kalian berdua kepadaku." Maka keduanya menurunkannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menerimanya dan meletakkannya di liang lahatnya. Abdullah bin Mas'ud berdiri melihat semua itu. Maka dia berkata, "Seandainya akulah penghuni kubur ini, demi Allah, aku benar-benar ingin menggantikannya. Padahal aku sudah masuk Islam 15 tahun sebelum dia."
1: فأينا يكون وقلت عمر ليس غنيا كآبائنا يواجهه ماله جامد وشعبسي وعشيرته لا تسامي عشيرته.
2: Sebagai manusia dan tidak terjaga dari kesalahan, pasti suatu saat terjerumus pada kesalahan. Dan mesti manusia itu melakukan maksiat karena dia enggak maksud. Fa'idha kana min ahli tauhid, tetapi kalau dia ahli tauhid yang bebas dari kesyirikan, maka sesungguhnya tauhidnya itu dan ikhlasnya dia mengikrarkan la ilaha illallah itu akan menjadi penyebab kebahagiaannya dan penyebab diampuni dosanya. Manusia ini tidak ada yang tidak melakukan dosa, pasti melakukan dosa. Tetapi dengan tauhid itulah Allah akan menghapuskan dosa-dosanya.
3: Tidak ada sedetik pun dari waktu yang dilalui oleh manusia tidak ada nilai Islam di dalamnya. Tidak ada. Semua waktu yang berjalan, kalau kita pakai kacamata Islam, waktu itu adalah kesempatan, kesempatan yang bisa digunakan untuk menimbun pahala besar, untuk mendapatkan bekal yang luar biasa, guna terpastinya perjalanan yang panjang itu menyelamatkan dan selamat sampai tempat tujuan, yaitu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Rahima'an, summa rahima'an, summa rahima'an. Rajulun adraka walidayhi indal kibari aw kilahuma ahau ahaduhuma summa lam yadkhulil jannah." Celaka, celaka, celaka orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya namun dia tidak masuk surga. Allah beri dia kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tua namun dia sia-siakan sehingga dia tidak menggapai surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh ini adalah orang-orang yang merugi.

Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menentukan takdir-takdir makhluk, termasuk yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah rezeki kita. Rezeki kita sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajal kita sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakiyun am sa'idun, celaka apa bahagia, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian surga, orang ini masuk surga, masuk neraka, sudah ditetapkan Allah. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah pernah berkata kepada pena, ya kolam, uktub, wahai pena, tulislah. Pena berkata, madza aktub ya Rabbi, apa yang saya tulis, wahai Allah, wahai Tuhanku. Maka Allah katakan, uktub maqadir kulli syai. Uktub maqadir kulli syai. Tulislah takdir-takdir segala sesuatu. Maka sebelum penciptaan langit dan bumi, 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, itu sudah Allah takdirkan semua. Rezekinya sudah ditakdirkan. Cuman jangan kemudian kita berpangku tangan, karena kita nggak tahu. Maka berpositif thinkinglah kamu kepada Allah, berhusnudonlah kepada Allah. Dan pertanyaan seperti ini sudah pernah ditanyakan ke Nabi. Ya Rasulullah, bukankah kita sudah dicatat semuanya, takdirnya semua ada tulisannya, terus ngapain kita beramal ya Rasulullah? Ngapain kita beramal kalau sudah ada takdirnya semuanya? Kata Nabi, malu, tetap kerjalah. Tidak boleh berpangku tangan. Malu, kullun muyassarun lima khuliqalah. Ya, kullun muyassarun, setiap segala sesuatu akan dimudahkan menuju penciptaannya. Kemudian Nabi mengutip firman Allah, fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ya, barang siapa yang berinfak dan bertakwa dan percaya dengan balasan surga, maka akan Allah mudahkan jalannya menuju kebaikan. Wa'amma man bakhila wastaghna, barang siapa yang bakhil, tidak mau berinfak, merasa cukup, tidak bertakwa, fasanuyassiruhu lil usra. Ya, dia juga mendustakan, wa kadzdzaba bil husna, mendustakan nikmat akhirat, nikmat surga. Ya, maka Allah akan permudah dia menuju kesulitan. Jadi di situ ada sebab akibat. Kalau kamu berbuat baik, Allah kasih yang baik. Kalau kamu jelek, dikasih yang jelek. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum, ketika mereka mulai menyimpang, maka Allah simpangkan mereka sekalian. Maka dari situlah tetap kita optimis, kita kerja yang maksimal, tentu ya disertai dengan doa yang maksimal, meyakini bahwa tidak ada yang keluar dari takdirnya Allah, sambil berdoa minta yang terbaik kepada Allah. Setelah itu natijah atau hasil akhir serahkan kepada Allah. Tenteram hati kita, berusaha maksimal, doa maksimal, bergantung maksimal, hasil serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi umat Islam tidak boleh berhujjah dengan takdir kemudian berpangku tangan, enggak boleh. Itu namanya kaum Jabriyah. Ya, Ahlus Sunnah tidak boleh seperti itu. Ya, Ahlus Sunnah antara Jabriyah yang pasrah dengan takdir, berlebihan dalam menetapkan takdir sampai mereka hulu dan salah dalam hal ini. Tidak pula seperti Qadariyah yang ingkar takdir. Ya, yang semua tergantung manusianya, enggak ada takdir gitu. Nah, Ahlus Sunnah tengah-tengah. Ya, seperti yang kita sampaikan tadi, meyakini bahwa semua ada takdirnya, tapi tetap kita harus berusaha positive thinking kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu yang sudah diajarkan Nabi. Malu, kerjakan. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Begitu ya, wallahu a'lam bishawab.

Nah, kalau untuk menjual lemari ataupun bedak yang lainnya yang ada gambarnya, gambar makhluk hidup. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya dilarang bagi kaum muslimin untuk menggambar makhluk hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna asyadan nasi azaban yaumal qiyamati al-musawwirun." Sesungguhnya manusia yang paling besar azabnya di hari kiamat nanti adalah orang yang menggambar makhluk hidup. Sehingga nanti di hari kiamat pun mereka diperintahkan untuk meniupkan ruh kepada gambar-gambar yang telah dibuatnya. Maka kalau kita sebagai pelaku dari penggambar, maka terancam dengan ancaman tadi. Lalu bagaimana dengan kita yang nggak gambar? Karena gambar itu sudah ada atau dibelikan, hanya ditempel di kaca saja. Ada hadis yang lainnya yang menyebutkan bahwasanya innal malaikata la tadkhulu baitan fihi surah wa kalbun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak masuk ke sebuah rumah yang di dalamnya ada gambar makhluk hidup dan juga anjing. Apalagi lemari itu ya tempatnya di dalam rumah atau di dalam kamar. Ketika keberadaan lemari yang ada gambar makhluk hidupnya tadi akan menghalangi malaikat untuk masuk. Dan ini sebagaimana dijelaskan para ulama adalah malaikat rahmat, malaikat yang akan membawakan kebaikan, kasih sayang kepada penghuni rumah tersebut. Sehingga kalau orang yang menjual tadi menempelkan stiker gambar makhluk hidup, berarti sama saja ingin mengusir malaikat pembawa rahmat dari rumah calon pembelinya. Nah, di sini tentu apabila ya gambar ini memang gambar yang sebenarnya adalah gambar yang bisa dihilangkan atau dipisahkan. Mata seperti ya gambar robot, meskipun ada matanya, ya nggak ada makhluk hidup yang seperti itu, kan nggak ada. Itu insya Allah tidak terhitung dengan makhluk hidup. Atau ya kalau ya Spiderman, mungkin wajahnya di warna merah atau biru saja sehingga tidak kelihatan makhluk, yang mungkin itu tidak masalah. Tapi kalau itu makhluk hidup secara utuh, maka tidak diperbolehkan. Nah, tadi kaidahnya batasannya kalau itu adalah gambar yang seharusnya bisa dihilangkan, maka tidak boleh. Namun kalau kita kadang jual beli barang itu yang gambarnya itu ya melekat dan susah untuk dipisahkan. Ada orang jual sabun misalkan, atau sabun pemandi atau deterjen atau produk yang lainnya, kadang di kemasannya itu ada gambar makhluk hidupnya. Namun kalau ini ya insya Allah berbeda, artinya semoga tidak mengapa, karena ini mata umubihibal waswatu yang memang sudah tersebar dan sulit bagi kita untuk menghindarinya. Justru ketika itu nggggak bisa diakali lagi ya, kalau mensolasi melakban semuanya itu justru akan merepotkan. Intinya kalau ini tadi tidak bisa dipisahkan, ya semoga Allah memberikan kelonggaran. Tapi kalau memang bisa dipisahkan, apalagi kalau itu kita yang membuat lemarinya, maka hendaknya dipisahkan dan tidak diperbolehkan untuk memperjualbelikannya. Wallahu ta'ala alam.

Pertanyaan bagus dari ibu yang bertanya tadi. Adapun tentang sholat tarawih ini, ada hadis yang umum, ya, hadis yang umum, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan yang lainnya, sholatul layli wan nahar mathna mathna. Sholat di malam hari dan di siang hari, ini yani sholat sunnah, itu dua rakaat salam, dua rakaat salam. Ini menunjukkan lebih afdolnya sholat dua rakaat salam, dua rakaat salam. Namun kalau ditanya Ustaz, apakah boleh seorang mengerjakan empat rakaat salam, kemudian tiga rakaat? Jawabannya boleh. Ya. Mereka berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW sholat empat rakaat, jangan ditanya panjangnya dan bagusnya. Kemudian beliau sholat lagi empat rakaat, jangan ditanya panjangnya dan bagusnya. Kemudian beliau sholat tiga rakaat. Nah ini pun ini pun ya boleh dikerjakan. Karena memang ada sebagian kaum muslimin yang mengerjakan ini dan juga dasarnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha tentang sholatnya Nabi SAW. Maka itu tidak mengapa, kita tidak perlu memperdebatkan, memperselisihkan. Yang memang yakin dan mantap dengan empat rakaat salam, tiga rakaat, silahkan lakukan. Ya.

0: Ini yang pertama. Kedua, kalaupun sholat itu dua rakaat salam sebagaimana yang lainnya, juga itu menurut kami lebih afdol. Karena apa? Lebih banyak pekerjaannya. Lebih banyak pekerjaannya. Karena setiap dua rakaat salam, ada tasyahudnya, ada salamnya. Ya. Dan hadis tadi yang saya bacakan, sholatul layli wan nahar, matna-matna. Sholat di malam hari dan di siang hari, itu dua rakaat. Ya. Ini bagi yang berpendapat tentang dua rakaat salam, dan seterusnya. Jadi intinya dalam masalah ini, ya kita lakukan mana yang mantap bagi kita, ya silakan kita lakukan. Kalau saya pribadi, dua salam. Ini dua rakaat salam, dan seterusnya. Kemudian, apakah ada dalilnya? Dalilnya sudah saya sebutkan tadi, ya bagi yang mengerjakan dua rakaat salam, itu hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, salatul layli wan nahar matna-matna. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat di malam hari dan di siang hari, yakni salat sunnah, dua rakaat. Artinya dua rakaat salam, dua rakaat salam. Adapun dalil yang empat rakaat salam itu hadis Aisyah, juga sudah saya sebutkan tadi. Kemudian pertanyaan kedua tentang zikir pagi petang. Sebetulnya memang tidak ada ketentuan mana yang didahulukan, mana yang tidak. Namun wallahu a'lam, saya melihat dalam masalah ini, ya kita dahulukan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim seperti ayat kursi, ya. Kemudian qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ya. Baru kemudian doa-doa yang lainnya, ya. Ini seandainya seorang pun dia dahulukan yang doa bismillahirrahmanirrahim la yadhurru ma ismi syai'un fil ardi wala fis sama'i was samil alim, ya itu juga boleh. Kemudian baru baca ayatul kursi, baca ini hal yang luas lah. Tidak ada keharusan atau tidak ada urutan yang harus yang harus kita kerjakan. Ya, tidak ada urutan tertentu. Intinya dari hadis Nabi SAW tentang zikir pagi petang, bahwa beliau membaca ini di pagi hari, beliau membaca ini di siang hari, di sore hari, maka boleh seorang tidak tertib dia membaca, ya silakan. Ya, namun kalau kita lihat zikir-zikir pagi petang itu, kebanyakan ulama itu menulis ayat Al-Qur'an dahulu, ya, yaitu ayatul kursi, kemudian surat qul huwallahu ahad, qul huwallahu rabbil falaq, qul huwallahu rabbin nas, baru yang lainnya. Wallahu taala a'lam. Ya, pokoknya intinya ini ada keluasan dalam masalah ini, jangan kita mempersempitkan diri kita, ya, tapi kita sudahlah, amal yang penting kita amalkan dari apa yang disunnahkan diajarkan dalam zikir pagi petang tersebut. Wallahu a'lam.
1: Apabila seorang hamba mengakui bahwa dia adalah hamba yang berdosa dan dia memohon ampun, senantiasa dia bertobat memohon ampun, dia mengakui nikmat-nikmat Allah, maka sempurnalah ubudiyah dia.

0: Dan di antara pengakuan hamba, pengakuan akan dosa, pengakuan akan kelemahannya, pengakuan akan rendahnya dia, akan hinanya dia, dan pengakuan akan nikmat-nikmat Allah, maka itulah hakikat ubudiyah.
1: Seorang mukmin hendaknya tidak merasa aman walaupun dia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang mulia. Hendaknya dia tidak merasa aman, tidak merasa ujub, tidak merasa tertipu dengan apa yang telah dia lakukan.
2: أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ.
1: Ini menjadikan kita mesti takut kepada Allah SWT. Lihat Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau pernah mengatakan dalam doa.

Ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Kalau Nabi Ibrahim saja tidak merasa aman dari perbuatan syirik, terus siapa yang merasa aman? Adakah yang pantas merasa aman?

Rasulullah katakan, fa inna arbar riba istitalatur rajuli fi irdi akhihi. Sesungguhnya riba yang paling gampang berkembang itu orang yang mengumbar kehormatan orang lain. Bahkan Rasulullah SAW banyak memberikan peringatan riba, riba, riba itu, masya Allah. Dengan demikian, hati-hati ikhwan, riba ini harus dihindarkan.

0: Kita ditakdirkan futur. Ingat, takdir itu baru kita ketahui setelah terjadi. Seperti orang katanya jodoh itu sudah ditakdirkan, Ustaz. Iya, kenapa Ana bercerai, Ustaz? Iya, karena jodohmu sampai sana. Selesai. Berarti ada takdir jodoh yang lainnya mungkin. Makanya siapa yang pernah menjanda 4 kali? Kasih hadiah. Iya, mungkin kan jemaah jodohnya enggak selesai, ya terus ganti jodoh. Itu takdir Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau bicara tadi bagaimana ketika orang terkena futur. Kapan dia tahu futur? Setelah terjadi. Maka yang harus dia pikirkan, kenapa aku futur? Allah menjadikan segala sesuatu itu ada sebabnya. Contoh, orang kalau anak ditakdirkan punya anak, kan insya Allah anak punya anak, Ustaz. Loh iya, tapi sebabnya menikah. Gitu. Gimana orang mengatakan ingin punya anak sedangkan dia tidak menempuh sebab-sebab yang sudah Allah tetapkan. Maka jalani sebab tersebut. Nanti akan ketahuan, engkau punya anak apa enggak? Tadi udah disinggung, ada yang sampai mati enggak punya anak. Tapi bicara orang yang futur, coba engkau tanya, kenapa aku futur? Di bulan Syaban, pada saat amalan-amalan diangkat, kenapa isi catatanku dosa? Mana sholat malamku kok enggak ada dalam catatan itu? Mana puasa sunnahku? Mana bacaan Quranku? Ada apa sebenarnya? Yang menyebabkan futur itu sebenarnya dosa. Maka ketika engkau sedang futur, perbanyak istighfar. Nasihat ana buat orang yang futur, duduk engkau, jangan kemana-mana. Kalau engkau di kamarmu menghadap ke kiblat, kalau bisa sholat, waktunya sholat, kemudian istighfar. Sudah, baca istighfar 100 kali. Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Nabi sekali duduk baca 100 kali. Baca lebih dari itu silahkan. Jangan bergerak. Kenapa? Karena futur itu seperti motor yang businya kotor. Sekarang masih ada motor pakai busi, jemaah. Dulu ingat ya, nah dulu pakai motor yang pakai busi, kalau sudah di starter enggak mau, apa yang kita lakukan? Copot businya, gosok dulu, diamplas, nah itu. Jantung kita ini perlu dibersihkan. Karena penggerak seluruh tubuh kita itu jantung. Kalau jantungnya tersumbat, ada sumbatan-sumbatan, kita nggak bisa kita bergerak dengan bagus. Maka bersihkan, cara membersihkannya dengan istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau yang menyebabkan engkau itu futur handphonemu, titipkan handphonemu kepada suamimu. Bang, titip handphonenya. Bawa ke tempat kerja. Sudah. Kira-kira ibu-ibu bisa enggak hidup sehari tanpa handphone? Bisa apa enggak? Bisa. Yang punya suami di sini tolong disita HP-nya. Rasakan, betul jemaah. Hidup tanpa handphone. Apa yang akan dilakukan? Karena ada percobaan di barat. Ada anak-anak remaja 14 hari tidak dikasih handphone. Yang awalnya mereka bingung jemaah ini, itu. Akhirnya mereka mulai membuat kegiatan. Kegiatan sendiri. Bersama kawannya, ada yang ngobrol, ada yang baca buku, ada yang masak, ada yang olahraga, macam-macam. Itu karena tidak ada ini. Maka kalau ini yang menyebabkan futur, maka tinggalkan. Tinggalkan. Sementara, bulan Syaban aku enggak pakai handphone. Mungkin. Kayaknya berat. Oke, diatur. Jam berapa sampai jam berapa kita pegang alat ini. Sehingga kita tahu. Bahwasanya kita itu lemah, bisikan-bisikan untuk menghabiskan waktu dengan hal-hal yang kurang bermanfaat itu banyak sekali. Baik, itu yang perlu dilakukan, beristighfar, mohon ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbanyak zikirnya, karena itu termasuk asupan untuk jantung kita supaya menjadi kuat kembali. Dan ketika engkau sedang futur, cukup yang wajib-wajib dulu. Karena yang sunnah-sunnah tadi berat untuk melakukan yang sunnah-sunnah. Maka cukupkan dengan yang wajib, tapi usahakan yang wajib disempurnakan.
1: Al-Iman TV.

Abdullah bin Nafi' menjelaskan, kana Malik yaqul al-iman qaulun wa amal. Ya. Imam Malik mengatakan keimanan itu adalah qaulun wa amal, mencakup perkataan dan amalan. Baik. Maka dalam hal ini perlu kita memahami apa yang maksud qaulun di sini dan juga apa yang ya termasuk ke dalam amal. Sesungguhnya qaulun, ya qaulun, perkataan itu ada dua. Ya, ada dua. Perkataan lisan, itulah an-nutqu bisyahadatain, yaitu mengucapkan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan semua perbuatan yang merupakan ya amalan lisan. Atau mungkin semua amalan yang merupakan perbuatan lisan, ya, yang diucapkan, berzikir, qiraatul Quran, ya, itu qaulun, yang mencakup an-nutqu bisyahadatain, mengucapkan syahadatain. Ini qaulul lisan, perkataan lisan. Yang kedua, qaulul qalbi, perkataan hati. Mungkin ini suatu hal, ya, istilah yang agak aneh gitu ya. Karena kok ada perkataan hati yang selama ini kita meyakini mengatakan perkataan lisan. Nah, perkataan hati, qaulul qalbi, ya, itu maksudnya adalah at-tasdiq wa iqanuhu. Yaitu keyakinan. Keyakinan hati itu dinamakan dengan qaulul qalbi, perkataan hati. Jadi, perkataan ulama salaf tentang qaulun dalam mendefinisikan iman itu maksudnya mencakup dua hal tersebut, yaitu ucapan di lisan, qaulul lisan, ucapan di lisan, nutqu bisyahadatain, dan hal-hal yang berkaitan dengan amalan lisan. Kemudian mencakup qaulul qalbi, yaitu keyakinan hati, i'tiqad. Ya, itu dikatakan atau diistilahkan dengan qaulul qalbi. Berarti ada dua. Qaulun mencakup dua, an-nutqu bisyahadatin dan ucapan-ucapan lisan yang lainnya. Kemudian qaulul qalbi, yaitu keyakinan. Ya. Maka dengan demikian, lisan, qaulun bil lisan, dan juga keyakinan dengan hati. Baik. Kemudian amal.

semua perbuatan amalan yang berkaitan dengan hati. Selain dari keyakinan. Karena keyakinan makan qaul. Maka termasuk dalam hal ini keikhlasan. Ya. Itu amalan hati. Maka niat itu tempatnya di hati. Itu amalannya. Hati berniat. Bukan lisan yang berniat. Maka tatkala mengucapkan niat suatu ibadah itu sudah enggak niat itu. Ya. Salli misalnya. Itu bukan niat. Karena niat itu amalan hati. Ya. Kemudian juga al-mahabbah, cinta. Cinta kepada Allah. Itu amalan hati. Al-khusyuk, khusyuk. Ar-raja, berharap. Al-khawb, takut. Tawakkal kepada Allah. Ya. Ar-raghbah, war-rahbah. Ya. Dan semua yang berkaitan dengan amalan hati. Itu termasuk bagian dari iman. Maka dengan demikian, qaulun wa amal dalam ungkapan ulama salaf, iman itu kata mereka, qaulun wa amal mencakup empat perkara tersebut.

0: Iman TV.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
3: Masya Allah, tabarakallah.
4: Orang yang
2: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
5: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Sedaya puja pangalembono kunjuk wonten ngarsanipun Allah subhanahu wa ta'ala, Zat ingkang sampun nyipta ngrekso lan murba masisa mubah musi ing jagat saisinipun. Selawat serta salam mugi tansah katetepaken kaparingaken kagem panutaning umat mutikaning jagat panjenenganipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumrambah kagem para kulawasanipun, para sahabatipun lan para penderekipun ingkang tansah setya lan tuhu nindakake sunnah-sunnahipun nadyan kraosipun awrat, ananging piyambakipun madhep mantep nderek tindak lampahipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kados dawuh pangandikanipun Imam Ahmad Ibnu Sinan Al-Qattan rahimahullah, piyambakipun dawuh, al-muttabi'u li sunnati, wong kang tansah gegujengan gegondelan marang sunnah, marang syariat piwucalipun Kanjeng Nabi, kalqabidi alal jamr, paribasane kaya wong sing gegem napa mawa sing mongah-mongah. Wa huwa al-yawma indi afdalu min darbis suyuf fi sabilillah. Ning sapa wonge gelem sabar, setya lan tuhu, tansah anut runtut manut dumateng dawuhipun Nabi, senadyan awrat kaya gegem mawa, afdalu min darbis suyuf, kautamanipun ganjaranipun langkung utami tinimbang darbis suyuf fi sabilillah, melathokake pedhang wonten sanginggilipun margine Allah taala, luweh gedhe tinimbang jihad fi sabilillah. Para jamaah sedaya, para bapak, para ibu, mbah kakung, mbah putri, pak gedhe, mbok gedhe, pak cilik, mbok cilik, kang mas, mbak yu, lan adik-adik sedaya jamaah pengajian Cahaya Sunnah ingkang tansah dipun rahmati dening Allah taala. Dalu niki kita badhe sinau sesarengan magepokan kalian perkawis An-Nusrah. Perkawis napa? An-Nusrah. Sinten ingkang pirsa Nusrah niku maknanipun menapa? Angkat tangan kula caosi hadiah. Kula pilihin. Ming telu tok. Sekawan. Gangsal. An-Nusrah. Wonten sing sepuh? Wonten enten? mangke mbok menawi ditunda mawon ana. Kula pingine sing sepuh. Sing muda tumaruna gagah prakoso birawa tur sentosa niku lupute santri gek kiai niku le. Lemang suli. Ora mulih kelakon dadi jambu mete kula. Sirah tinggu mikir, sikil tinggu melaku. Anusrah menika setunggal tetembungan ingkang kapendet saking hadis dawuh pangandikanipun Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkang badhe kawula waosaken. An Jabirin radhiyallahu anhu saking sahabat Jabir, mugi Allah tansah paring ridho kagem piyambakipun. Anna billih Rasulullah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam suila nate dipun takeni nate dipun suwuni pirsa anin nusrah babakan an nusrah faqala Kanjeng Nabi tumuli dawuh Kanjeng Nabi tumuli dawuh hiya an nusrah iku min amali syaitan kelebu amal-amale setan. Jadi nusrah niku kalebet amalanipun setan para jamaah sedaya. Kaum muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu, kang mas mbayu lan adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Lajeng janjanipun nusrah niku napa? Kok didawuhake Nabi piyambakipun menika kalebet amalanipun setan. Mongko setan niku dipun dawuhake dening Allah pinangka mungsuh ingkang nyata. Innasyaitana yakti setan iku lakum tumrape sira kabeh aduun pinangka mungsuh. Fattakhiduhu aduwa. Mula padha dadekno setan iku kaya dene mungsuh. Hadas umat Islam kawulanipun Allah Ta'ala, para pendereipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedah tansah singkir melayu ngadoh saking setan lan sedaya amal-amalanipun setan. Wonten mboten menungso sing dadi kawulane setan? Enten mboten? Teko rene ra wonge. Para hamba-hamba setan niku. Na'udzubillahi min dalik. Umat Islam dipun cipta dening Allah, dipun paringi raga, nyawa, uga wastra, redana, kencana, sandang, papan pangan, garwa lan putra. Supados piyambakipun manembah ibadah dumateng Allah, dados kawula lan titahipun Allah Subhanahu wa taala. Mboten malah dadi kawulane setan menika kelentu. Nggih. Kula badhe ngaturaken maknanipun nusrah. Nusrah menika miturut bahasa nggih, bidammin nun, huruf nune niku diparingi sandangan dhammah. Nek dhammah niku ungele pripun? Unine dhammah pripun? Nek kasrah? I, nek fathah? A, nek digabung? U, I, A. A, I, U. Bidhammin nun, nusrah niku nune di dhamma. Dadi nu ngoten niku. Nggih. Maknane pun apa? At-tafriq. Misahake. Nggih menika megatake. Misahake antawisipun barang sing maune napa niku gathuk gandeng niku dipisahake. Niku maknane pun nusrah. Wa fil istilah ewon dene miturut istilahipun syariat, nusrah niku halus sihri anil mashuri, ngicali, ngilangi, nyenaake sihir saking raganipun tiyang ingkang ketaman sihir. Jadi nusrah niku nambani wong sing kepencoan santet. Mila nek versi Cahaya Sunnah judule pengajiane An-Nusrah. Nek versi Ngangsu Kawruh tolak santet sido waras. Sebab napa nusrah niku maknanipun golek tombo saking lelara sing diarani napa? Sihir. Sihir niku nggih santet, tenung, magic, teluh, jengges. Pelet barang niku kelebu sihir. Pirsa pelet mboten? Pirsa pelet mboten? Napa pelet niku? Pakan iwak. Pelet kok pakan iwak. Ora dapuramu gitu. Pelet niku ilmu pelet niku. Dadi wong sing nggadahi ilmu pelet pendamelane pun apa? Melet. Nggih, melet-melet. Li'anna hadzal ladzi yahullu sihra 'anil mashhur, sebab wong sing nindakake nusrah niku nggih mertamba utawi maringi tamba dumateng wong sing ketiban sandet, yarfa'uhu dheweke ngangkat sandet kala wau, wa yuziluhu lan ngicali, wa yufarriquhu lan misahake antaraning manungsa kalian santet kala wau. Bapak Ibu Kang Mas Mbak Iwa adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, menawi nusrah niku golek tamba saking sihir, kula penas sedaya kedah mangertosi janjane sihir niku napa to. Nggih, Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan wonten salebetipun kitab I'anatul Mustafid. Kitab napa? I'anatul Mustafid, syarah kitab tauhid. Niki sekedar informasi bile Syekh Saleh Fauzan niku nyebutake wonten kitab I'anatul Mustafid bilih wonten setunggal sahabat Nabi asmanipun Abdurrahman bin Sokhr Ad-Dausi Al-Yamani. Kala rumiyin sadaringipun lumebet agami Islam piyambakipun kondang misuwur diparingi jejulukan Abul Aswad Ad-Dausi. Abul Aswad sinten? Ad-Dausi senes Al-Bayati nggih. Lajeng nalika lumebet agami Islam piyambakipun asring gendongi cemeng. Cemeng niku anakipun kucing. Cemeng niku basa Arabe Hurairah. Pramila saking menika Kanjeng Nabi asring maringi jejulukan dumateng Abdurrahman iki sinten? Abu Hurairah. Nek riyen Abul Aswad sakniki dadi Abu Hurairah. Lah wonten kitab I'anatul Mustafid Syekh Fauzan paring dawuh, fasihru sing diarani sihir iku ibaratun pinangka tetembungan an azaim kang digunakake kanggo nyebut saperangane jimat. Sihir niku napa? Jimat. Waruqa lan japa mantra. Wa uqat lan bundelan tali. Yu'athiru kang bisa menehi daya utawa pengaruh fi badanil mashhur marang awake menungso sing disantet. Bil qatl pengaruh niku kadang kala ngantos dumugi mati. Au bil marad utawa njalari lara. Au bil ikhlali bi aqlihi utawa njalari ilang akale alias napa? Edan. Weng. Gesut, Pak. Au yufarriqu utawa misahake bainaz zaujain antarane wong bebojoan. Antarane bojo lanang kali bojo wadon. Menika dipisahake, digawe pegat. Jadi nyawang bojone niku mboten katon ganteng, mboten katon ayu. Kamangka riyen jejodohan niku rak krana ganteng ayu to nggih. Ning sak sampunipun ketaman sihir niki meripate wong bebojoan cacah loro niki nyawang bojone kaya dene nyawang buta. Buta niku bojone Pak To. Fala yastati ul usul ilaiha utawa pengaruhipun sihir niku bojo lanang mboten saged campur kalian bojo ingkang setri. Kok ora iso campur piye to? Mang pikir dhewe. Nggih, senadyan ngombe obat kuat nganti 10 pil, nggih, tetep mboten saged napa-napa. Kelumbrak, kelumbruk kaya gombal muke yo. Nggih napa mboten? Sing guyu sajake kok. Lah niku kadang kala mboten krana napa niku jenenge? napa jenengi loloro niku? Jenengi loro napa niku jenengi? Lemah sahwat, mboten. Kadang kala dijalari dening napa? Sihir niku wau. Naudzubillahi min dzalik. Dadi sihir niku jalari maneka warna leloro. Sepisan iso jalari mati, loro iso jalari loro, telu jalari papat napa wau? Misahake wong bebojoan, nomor 5 napa wau? Nggih. Mboten saged campur antawisipun garwa kakung kalian garwa putri. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala dawuh, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ya Allah, kula nyuwun pengayoman dumateng paduka saking panggodha pangrencanane annafasat. Wong-wong kang penggaweane ndamu, penggaweane nyebul. Ngoten iki. Kaget ta jenengan? Kula dhewe nggih kaget ya. Kula kita nek mboten banter ya. Jebule mikir banter. Nggih. Nyebul napa? Nyebul bundelan tali para jamaah sedaya. Mengke badhe kula aturke. Bagaimana SOP operasionalipun para tukang sihir nalika nyantet niku pripun? Jadi carane nyantet niku kula ngerti carane, Pak. Ning kula dudu dukun lho nggih. Ila para ulama dawuh araftu syarrala li syarri. Aku sinau perkara sing elek, niate ora kanggo nindakake perkara elek. Walakin li tawaqqihi ananging supaya aku bisa sumingkir, melayu ngadoh saka perkara elek. Wa man lam ya'rifis syarr minal khair yaqa' fihi. Sapa ora mangerteni perkara sing elek saka sing apik dheweke bakal gejlomprong. Yakni as-sawahir. Sinten iku tiyang sing pendamelane penggaweane nyebuli bundelan tali? Maknanipun para tukang sihir, para jamaah sedaya. Ning wonten seperangane umat Islam sing boten iman, boten pitados, ora percaya marang wontenipun ngelmu sihir. Kamangka dalilipun cetha mlaha welo-welo ketok mata. Wonten surat Al-Falaq. Kula nyuwun pengayoman dumateng paduka ya Allah saking panggoda pangrencanane, gendak sikarane para tukang sihir. Wah, aku kan kurang cetha, pengin cetha melih. Nggih. Wa ma kafara Sulaiman lan Nabi Sulaiman iku ora kafir, walakinna syayatin kafaru, ananging para setan iku sing kafir, yuallimunan nasa sihra, sebab dheweke paringi piwulang marang manungsa arupa ngelmu sihir. Dadi ngelmu sihir niku wonten dalilipun saking Al-Qur'an, dalilipun saking hadis dawuh pangandikanipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, mila umat Islam kedah tansah nyuwun pangayoman dumateng Allah saking gangguanipun para tukang sihir. Syekh Shalih Fauzan dawuh melih, fasahiru tukang sihir iku yaqidul aqda. Dheweke gawe bundelan tali, al-uqad. Bundelan apa? Tali. Bil khait kanthi bolah, lawe, dadung lan sapi turutipun. Tsumma yanfusu fiha min riqihi. Banjur bundelane tali iku disebul. Dikempus, didamu, min riqihi dicampuri idu sethithik. Mboten akeh. Kewadu. Sithik mawon. Mila nek enten dukun nek ngidoni idune akeh niku dukun anyaran. Wa yasta'inu bisyaiton, banjur tukang sihir iku njaluk pitulungane setan. Wa yu'athiru hadza biiznillah, nggih, tuminta iki menehi pengaruh kanthi izin talilai Allah fil mashuri marang wong sing disantet. Ning kadang kala nek Allah mboten maringi izin talilah, nggih, santet sing mejen niku nggih akeh, Pak. Santet sing mejen niku nggih ka kathah padha ruqyah sing mejen niku enten mboten? Enten. Nggih. Wong mertamba niku napa mesti waras? Boten. Semanten ugi tukang santet niku. Boten mesti kasil. Kadang kalau lagi jenengan ngaji ngeten iki, tukang sihire bodoh, ora ngerti jadwal ngaji. Wong lungguh ngaji kok diyupi suwiwine malaikat digrujuki sih wilasanipun Allah kok dibalang santet. Ya bali keneng raine dhewe pating penyonyon. Na'udzubillah min dzalik. Dukune ra sinau. Jadwal pengajian pun diumumke Ustaz Abu Hafsah. Dukun weng niku. Al muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Lajeng nambani utawi nusrah niku nambani tiyang ingkang ketaman napa niku wau santet niku wonten maneka warna tata caranipun. Wonten ingkang gunakake cara ingkang haram nggih menika kanthi maradayah utawi njaluk pitulungane si tukang sihir. Niku sing boten pareng. Niku nusrah sing dingendikake Kanjeng Nabi min amal syaiton, kelebu amale setan para jamaah sedaya. Na'udzubillahi min dzalik. Dadi nusrah niku wonten maneka warna. Wonten nusrah sing dikeparengake, wonten nusrah ingkang haram. Nggih. Nusrah ingkang haram niku nambani santet kanthi nggunakake ngelmu santet. Nambani pelet dilawan nganggo pelet. Wah, aku ke taman ajian jaran goyang. Aku tak tangkal, tak tolak pelet jaran goyang iki kanthi nggunakake badak goyang ta meneh. Supaya luwih napa? Sekti mandraguna. Kono mung jaran enten dukun ora kuat ngelmune, ora kuat tirakate, jaran goyang urung lulus nggih nganggo belo goyang. Niku sedaya mboten di keparengake. Jaluk pitulungane dukun kanggo nambani sihir niku mboten pareng, Pak. Napa kemawon alesanipun? Kula ke taman loro Pak Ustadz, kula mboten enten sing saged nambani kejawi nek kula sowan teng kene Mbah Dukun. Lah dukun niku leh nambani carane ugi maneka warna. Wonten nambani sihir kanthi nggunakake ngelmu sihir, wonten sing nambani sihir nggih kanthi mboten nggunakake ngelmu sihir. Nggih, nggunakake napa? Nggunakake akal tipu daya. Ngoten niku. Nek dheweke nggunakake pitulungane setan ateges jenengan sampun kejlomprong wonten tumindak syirik. Ning nek mboten njaluk pitulungane setan, nggih jenengan tetep dosa senajan mboten mencapai derajat kesyirikan ananging tetep nanang dosa pidendan saking ngarsanipun Allah. Sebab Nabi dawuh man sapa kata teko kahinan marang dukun, aw arrafan utawa tukang ramal, fasaddaqahu bima yaqulu banjur percaya apa kandhane dukun, faqad kafara yakti dheweke wis kufur. Bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Marang wahyu peparingipun Allah dumateng Kanjeng Nabi. Nek wong teko tok mboten percaya omongane dukun, lam tuqbal lahu shalah. Mboten ditampa salate. Dangune pinten? Arba'ina yauman, 40 dina. Ana iki pitakonan kagem bapak-bapak, kagem Mbah Kakung, nggih. Sihir niku nggadahi pengaruh jalari napa mawon. Monggo. Jalari napa mawon sihir niku iso marake lara, larane niku awujud napa mawon. Monggo, angkat tangan. Benten enten? Panjenengan, Pak. Liyane ra butuh kita. Napa mawon? Mati nggih, terus? Napa? Hilang akal, terus? Memisahkan suami istri, terus? Napa meli? Tesih kalih. Sakit sing nomor gangsal napa? Napa? Suami? Suami napa? Lemah syahwat. Oh nggih, Pak sinten asmane? Pak Muhtadi. Saking pundi Pak Muhtadi? Saking pundi? Siwal. Oh, Siwal niku rak kambil cilik niku nggih. monggo hadiah pinarak mriki, Pak. Katuran mriki, Pak. Pak Muh tadi saking Siwal. Siwal niku kecamatan Ngemplak nggih. Oh nggih, monggo. Kalih sinten niku rawuh mriki?
4: Bapak sale istri.
3: Oh nggih, kula tambahi arep nggih. Sami-sami. Wah ya aku nggih. Kiai napa nggih hari iki apike? Kiai Siwal Kencono. Iku sesuk kena diturunke anak putu. Ile arit iki aja mbok dol. Iki mbiyen lah ku tirakatan ana ngiri rata. Dugi pun dikula wale matur. Nusrah niku wonten ingkang haram. Al awwalu ingkang sepisan antakuna bistikhdamis syayatin. Kanthi nggunakake pitulungane setan. Setan niku nek maringi pitulungan kali awake dhewe mboten gratis. Wa annahu kana rijalun minal insi yakti ana sepirangane menungso lanang. Ya'udzuna jaluk pitulungan birijalin minal jin saka jin lanang. Fazaduhum rahaqa. Pitulungan jin marang menungso orang jalari, orang nambahi kejaba saya sasar, saya sesat lan saya dosa. Jadi ampun ngantos awake dhewe njaluk pitulungane jin, Pak. Yayasan Cahaya Sunnah niku galang donasi kok suwe men to ya. Kita njaluk pitulungane bangsa jin kon bangunke masjid wae, kaya Nabi Sulaiman kan. Ku mboten pareng, Pak. Nabi Sulaiman syariate mbiyen awake dhewe niku umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Wa in kana la yasudu ila hajatihi minhum illa bisyirki kanat syirkan. Nek gegayuane niku mboten saged dipun gayuh. Nggih menika golek tamba niku. Kejaba nindakake tumindak syirik ateges pitulungane jin niku nggih njalari napa? Kesyirikan niku. Waras lorone setahun rong tahun sedoso tahun kalih doso tahun ning jingben ten akhirat mlebu neraka sak lawas lawase. Na'udzubillahi min dzalik. Milo ampun ngantos mertamba tenggene dukun. Dukun iku mesti njaluk pitulungane setan. Asani antakuna bisihri kal adawiyati warruqa wal uqat wan nafas wa ma asbaha dzalik. Fa hadza lahu hukmu sihri ala ma sabaq. Engkang angka kalih nambani wong keneng santet niku kanthi napa? Japa mantra. Kanti buhul ugi, buhul sihir dilawan kanti buhul. Nafas mbah menika disebul, disuwuk niku wau. Nggih, nek jenengan ketaman sihir mboten saged waras, terus merta mboten ngene dukun kok waras, mbok menawa setan dukun sing nomor loro niki, niki luwih gedhe tinimbang sing nyerang panjenengan. Ya pancen waras, wong setane cilik digetak mlayu kok. Karo setan gede niku. Ning padha napa ne? Padha setane. Dukun pertama niku kawulane setan, jenengan nggih dadi kawulane setan. Sama-sama menghamba kepada setan. Menika dipun wastani napa? An-nusrah al-muharramah. Nambani santet kanthi cara ingkang haram. Bapak Ibu Kang Mas Bayu adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Taala, dipun sebat dening Syekh Al-Qasim setunggalipun imam ten Masjid Nabawi mereka, la yajuzu halu sihri inda sahirin. Ora dikeparengake nambani sihir kanthi mara dayah ning gone tukang sihir. Kana haluhu bisihrin am biduni sihrin. Boh, carane nambani kanthi nggunakake ngelmu sihir utawa ora padha wae. Mboten Pak, mboten pareng. Sebab Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang kula panjenengan sedaya dolan ning gone dukun secara mutlak. Kejaba nek kepengin nuturi ngelekke asung pepeling pemut mendakwahi nek cara istilah zaman sakniki. Sebab ingkang angka kalih dukun niku njaluk pitulungane setan. Sebab ingkang angka tiga dukun santet niku mboten wonten kesaenane. Dukun niku sedaya elek. Kejawa dukun pijet mboten napa-napa. Sebab dukun pijet niku mboten nyuwun pitulungane setan ogurung gecel tok. Bapak Ibu Kang Mas Mbakyu adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun kula badhe ngaturaken proses terjadinya napa? Sihir niku. Bi ayyi syai'in yakunu sihru? Sihir niku saged dumati kanthi cara sing kepiye? Nggih. As-sihru yakunu bi iddati turuqin. Sihir niku dumadi kanthi maneka warna cara. Wa hadhihi turuqu mayati carane kaya kasebut ing ngisor iki. Sepisan yakunu sihru bil akli. Sihir niku kadang kala dicampur kalian daharan panjenengan. Dadi kaya wong diendrim ngoten niku. Fa yudha'u sihru fi ta'am. Sihir niku diselehke wonten nggen roti, wonten nggen pecel, wonten nggen sekul. Napa melih dahare piyayi ngemplak niki. Sego goreng gitu. Dadi sihire digoreng. Gitu. Bumboni. Niku sing ra diawrat. Niku rada rekoso. Sebab napa sihire tempel wonten usus ta. Jenengan ajeng diruqyah ping karo belah. Nek sihire niku tisih nempel ten usus niki angel marine angel warase. Mula carane kudu ditetel sihir sing tumempel wonten nggih usus niki. Lah carane netel pripun apa nganggo arit iki mau? Mboten, Pak. Horor niku. Mengki kula sanjangi. Wa tsaniyan engkang angka kalih yakunu sihru bisurbi. Kadang-kadang sihir niku dicampur kalian unjuan. Nggih wedang ngeten niki. Napa Pak jenenge? Nggih niku pokoke. Ah nggih. Wong wedangi jenengan saben dinten pun dicampur kali sihir jenengan unjuk niku panjenengan saged dados gerah utawa edan utawa mboten saged nyampuri garwanipun utawi dadi gething kali garwanipun. Niku nggih angel sebab tumempel wonten usus mak. Kedah dipun tetel. Carane netel pripun panjenengan madosi herbal-herbalan ingkang biasanipun saged ngresiki usus saking materi-materi sing reget. Tuladanipun napa kira-kira? Napa? Jamu utawa herbal sing bisa ngresiki usus. Tuladanipun napa kira-kira? Madu, napa meleh? Degan, napa meleh? Iye jeruk nipis, napa meleh? Minyak zaitun, niku jenengan waosake ayat-ayat ruqyah. Ruqyah niku ayatnya napa? Bebas Pak, sedoyo ayat Al-Quran niku pinangka tombo. Nge? Nek mboten apal sing surat-surat pendek niku. Kul hu falak nas, patekah ayat kursi jenengan sebul nge. Ya diunjuk syukur bagi air zam-zam sederenge unjuk maos doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifa'an min kulli da'in. Allahumma ya Allah inni yaktasipun kula niki as'aluka nyuwun dumateng paduka ilman nafi'a ngelmu ingkang manfaat wariskon wasi'a rejeki ingkang tansah sumanding jembar wiyar ombo bawira wasyifaan min kulidain lan kula nyuwun tombo saking sedaya lelara ingkang nembe kula lampahi niki disebulke diambali kaping 3 kaping 7 sae kaping 9 sing ganjil-ganjil terus diunjuk enjing sonten kanthi telaten nyuwun dumateng Allah sihir sing bacut kalu niki supados saged napa tetel utawi saged maos awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanat ratqan fa fataqnahuma. Apa wong kafir iku ora mangerteni menawa biyen mula langit lan bumi iku dadi sawiji banjur ingsun tetel ingsun pisahake antarane langit lan bumi. Nalika maos fa fataqnahuma. Nggih, jagat niku ditetel dening Allah, langit bumi dadi pisah. Niku diambali bolak-balik sinambi nyuwun dumateng Allah supaya sihir niku saged napa? Tetel, Pak. Rontok. Nggih. sedinten kalih dinten, seminggu kalih minggu, sebulan kalih bulan, menawi yakin dumanteng pitulunganipun Allah, insyaallah Allah Subhanahu wa taala paring kesarasan kanthi cara-cara ingkang sae. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Ananging kula panjenengan sedaya pinangka umat Islam boten pareng gigrik, boten pareng ajrih, boten pareng sumelang, nggih. Sauger kula panjenengan sedaya niki madhep mantep keimananipun dumateng Allah. Salat gangsal wekdal dipun jagi. Wirid enjing lan sonten ditansah dipun rapal, tansah dipun waos. Putra wayah bibar subuh, bibar asar ugi dipun suwunake pengayoman. Uiduka ingsun nyuwunake pengayoman kanggo kowe. Bikalimatillahi tama, kanti kalimati Allah kang maha sampurna. Min kulli syaitonin wahamah, saka gangguane setan. Wahamah menika sedanten kewan ingkang mawa wiso, mawa racun, gadai racun. Kalau jengking, ulon, apa boleh? Ketonggeng, terus kelabang, katah tau nggih. Ular serengenge, tomcat, wa akhawatuhum, dan saudara-saudara mereka. Wa min kulli ainin lamah, lan saking gangguane pandangan mata jahat. Insyaallah setan ora doyan, demit ora dulit. Napa malih jenengan lenggah wonten majelis sing diberkahi dening Allah taala, diayub-ayubi dening malaikat Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril niku suwiwine suwida. Kaum Lut niku dicuthik nganggo suwiwi siji. Dipun sebat wonten tafsir Ibnu Katsir. Nggih. Negeri Sadum niku dicuthik malaikat Jibril nganggo suwiwi siji, diangkat ten langit terus ditumplak. Iku suwiwi siji, mongko suwiwine wonten 600. Mboten suwidak ning pinten? 600, Pak. Niku wis gawe geger jagat sak isine suwiwi siji. Kaya panjenengan dinaungi dening para malaikat. Ingkang angka 3 yakunu as-sihru birasyi. Sihir niku kadang kala dicipratke pasang kala tukang santet niku. Jenengan lewatan pundi papan dalane jenengan sing biasa dilewati niku diciprati sihir. Niki nek jenengan liwat mriku lara. Nggih. Lah niki langkung sekeco tinimbangane sihir sing napa? Sing kolu kala wau. Wa yakunu sihru bil kitabati, kadang kala sihir niku kanthi lumantar tulisan ta. Bit talasim wal jadawil, kanthi jimat lan napa niku jadwal. Kados napa rumus gambar-gambar niku lho. Al ahruf al muqatta'ah, huruf-huruf ingkang dipedhot-pedhot. Nun nun nun, kaf kaf kaf, gambar pedang, rompi, nggih. Kitmir ngoten niku. Niku pun enten rumuse, Pak. Nek jenengan pengen iso nulis jimat mang maca kitab al mujarobat utawa Samsul Ma'arif. Ora usah nek ngene dukun nulis. Nggih. Nggih dadi distributor jimat. Na'udzubillahi min dzalik. Lah niku gampang melih, nggih. Sauger napa niku jenenge papan sing diciprati niku konangan jenengan mendhet banyu sak ember diwaosake ayat rukyah gerujuk niku mikir rampung. Utawi barang sing rupa tulisan niku biasane didelikke. Iku sing diarani ukot kala wau. Dadi kula aturke napa niku dukun niku nek ajeng nyantet mendhet tali ngeten niki terus dibundelke. Iki jenenge ukot. Iki terus disebul. Sinambi nyuwun pitulungane setan. Supaya wong kae gawenen supaya lara. Kadang kala ukot niki dicampur di iculi ngeten niki, dileboni rambute wong sing ajeng di santet. Utawi dileboni idune. Mula jenengan ampung gampang-gampang ngidoni wong. Cuh, menungso elek. Idune jenengan dideruki ngoten niku, dikok ning nggon mori ditali, disebul ngeten iki perot lambene sampeyan. Na'udzubillahi min dzalik. Mboten pareng nyepelekke menungso niku, padha-padha menungso. Tangane yang sego metune nggih mung ngoten nika gitu. Ora sah gemblung kumalunggung adigang adigung Adi kuno. Kadang kalau diseni foto, kadang kalau diseni cuwilan kelambi, sing pun mambu keringete wong sing ajeng di sihir niku. Nggih, terus dicampur napa niku dom, napa paku, napa beling, napa dicampur darah haid, dicampur suwean Al-Qur'an sing kudu dicampur darah haid terus disebul. Ini jenengan dadi loro. Ukur niki, buhul niki mengke terus didelikke. Diuncal lagi ten samping omahe jenengan, ten ngisor toko, ngisor bantal. Kadang kalau dipendem ten ngisor niku, niku sing rekoso, Pak. Terus carane mangerteni ukut niki dipun sebutake dening para ulama kanthi kalih. Nek ukut niki ketemu, bundelane jenengan iculi ngeten, nggih. Terus diobong rampung. Lorone rampung. Lah masalahe ukut niki didelikke lek areng goleki kepiye? Sing arep ditakoni sapa? Nggih, sepisan kanthi nggunakake lisane si setan niku. Tiyang sing gerah dipun waosake ayat Al-Qur'an, mengki nek pun ngomong nggih, sihire tak delikke ning ndi? Tak delikke ning omahe sing lara iki. Sisih ngendi? Pojok kidul, nggih, keramik nomor 4 saka pojok mengetan, terus nomor 15 hitungan, lha niku diduduk. Kirang meter, 3 meter. Jugil, Pak, diduduk. Kok ora ning dul? Kena tipu piye ngoten niku? Jine niku. Oh, jin kurang ajar kowe. Ngerusak jugi menungso nanti telung meter jebule ngapusi ora ono ampunan kanggo kowe dino iki nggih. Terus diwacake ayat kursi nganti mati. Ampun ampun kula tak duduke napa niku buhule wis ora sah butuh, sing penting pokoke kowe mati dino iki. Pak Ustadz dendang kesumat lah. Gembrok bias duduk jugi nanti telung meter jebule kena tipu niye ngono iki ora setan kurang ajar. Angka kalih lumantar ngipi. Carane dos pundi kula panjenengan sedaya kedah tansah ningkatake iman takwa dumateng Allah. Sing waune salat gangsal wekdal niku bolong-bolong digenepi. Jamaah ten masjid. Sing waune mboten siam sunah. Sing waune mboten salat rawatib, rawatib. Sing waune mboten salat dalu, salat dalu. Terus nyuwun dumateng Allah, ya Allah. Kula titah paduka ya Allah. Kula ketaman loro dijahati dening tiang sanes. Kula tiang ingkang dizalimi. Utusan paduka dawuh, dongane wong sing dizalimi niku mandi. Kula nyuwun dumateng paduka, jenengan tuduhake ten pundi papan dununge sihir niku. Biasanipun mengke panjenengan terus ngipi, nggih wonten isyarat, oh mapane wonten sumur, wonten ngisor kasur, nek ketemu, nek enten taline, pamane taline 10, iku nggih di iculi Pak, ping 10. Nggih, ping 10. Nek kayu dipaku pirang-pirang, pakune dijugili sitok-sitok. Nggih, nek ben rampung mengki nembe diobong. Utawi dirupiah langkung rumiyin, insyaallah Allah Subhanahu wa taala maringi mantun. Nek mboten konangan sihire, mboten konangan ukote bundelane terus dos pundi? Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas. Nggih. Kalebet ingkang sarujuk dumateng fatwanipun Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dikeparengake mendet banyu putih ngeten iki dicampur godhong widoro. Kersa godhong widoro? Janjane widoro kali bidara Arab niku beda, Pak. Nggih. Godhong widoro kali daun bidara Arab niku benten. Nek bidara Arab niku jenenge sidrun. Nek godhong widoro niku mboten ngerti kula. Nggih, pokoke bentuke godhonge mirip niki mboten enten rine. Nek daun bidara niku wonten apane? Wonten rine. Iku jenengan pendet pitu dideplok campurke banyu niku diwaoske pate kahful hu falaknas ayat kursi. Disebulke. Ngoten niku. Sebab dukun ning ajeng nyandhat nggih nyebul. Mula awake dhewe bales napa? Nyebul. Arek endi sing kuat sebule? Amengke terus seperangan diunjuk, seperangan digunakake kagem siram. Ning sirame ampun ten toilet nggih. Sebab niku toyo sampun dipun waosake ayat-ayat suci Al-Qur'an mboten pareng dibuak wonten papan-papan sing najis. Jenengan jumeneng ngadeg ten ember gedhe ngoten, ora kudu do. Ya terus banyu bidara sing pun dirukyah niku diciduki, gerujukne saking mbun-mbun iki diratake. Nek empun kan ketadahan banyune nggih. Tenan bergedhe niku jenengan guru joge ten halaman rumah sing suci. Sing mboten enten pecerene, mboten wonten barang-barang najis. Ping setunggal, ping tiga, ping gangsal, ping pitu ngantos Allah Subhanahu wa taala maringi man, maringi mantun, maringi waras. Wasipun pirembakan para jamaah sedaya an nusrah niku wonten ingkang dipun larang. Nggih menika nambani sihir kanthi nyuwun pitulungane tukang sihir. Kanthi nyuwun pitulungane dukun. Terus cirine dukun niku napa? Dipun sebat Syekh Wahid Abdul Salam Bali, biasane dukun niku takon weton, Pak. Nek jenengan mertamba tengene Pak Dokter nate ditekoni wetone mboten? Pak Dokter ajeng suntik, wetonmu apa le? Mboten nenten. Sing tekon weton niku biasane dukun. Tekon jenenge Mae. Terus Yutam Tim. Nggih, dheweke niku maca japa mantra sing ora cetha, ora genah. Nek rupiah niku cetha, Pak, gamblang kapendet saking ayat suci Al-Qur'an. Kadang kala dipun pendet saking hadis dawuhipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lorong kon weteng dicekel wetenge. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi antas syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama. Yang bali kaping gangsal, yang bali kaping pitu. Terus esok sore, esok sore. Insyaallah Allah taala maringi waras. Ning kok kula mboten waras pas urung niku. Kadang kula rupiah niku nggih sok kasil, nggih sok mboten kasil. Nggih napa mboten? Sihir semanten ugi kadang kala kasil, kadang kala mboten. Kula nate ngrukyah wong ning kula senes tukang ngrukyah lho nggih. Mengke bar niki aja nganti eneng wong sing teko teng omah kula njaluk dirukyah. Tak kon lunga. Sebab kula sanes tukang rukyah. Jenengan rukyah awake dhewe. Mboten kudu ustad, mboten kudu kiai. Nggih. Ngoten niku. Kula nate ngrukyah wong niku gara-gara rebutan tanah warisan awake dadi lara angger-angger salat maghrib. Awak ini ku kaya kobong antek gulung komeng nih kan. Yeah. Terus kulo mengwaos ke kulhu falaknas ayat kursi kali al-fatihah. Kulo sebul gundul ini ku. Campuri idu sidik ini buatan oke. Bar ini ku bengi ini ku sesok dewe takon. Takon. Anu ini ku mas, pripun. Bar dirupiah ini ku kulo bengi ini ku anu ngipi. Weruh manuk. Manuk ini ku buntutnya dua wani ku. Lan niku kula plathok ngoten buntute potol terus kobong manuke ceblok. Niku pripun niku? Oh, apik kula ngoten niku. Apik kula ngoten. Terus pripun niku? Rukyah melih. Rukyah melih niku lapor melih. Dene bar dirukyah niku kula salat wengi nembe tengahe ndonga niku kula niku mlukok enten padang-padang ijo mlayu ngulon. Mlayune ten pundi? Ngulon. Sing regejekan kalih jenengan niku omahe pundi? Nggih sisih kulon. Niku pripun Mas? Oh, apik kula ngoten. Kan niku waras. Niku pas waras niku nggih. Nate kula kan ngrukyah wong niku ngen waras bengi-bengi mara kula rupiah. Pun rampung to? Kados dene padha kulhu falaknas ayat kursi patekah. Niku andalan kula kok niku. Patekah kulhu falaknas ayat kursi. Sebul. Mantuk kula, ajeng mapan turu didodoki dok dok dok dok. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pripun Pak? Sing jenengan rukyah wong pun mati ngoten. Oh alah. Itu enggak kengen waras malah bablas. Eh ngoten niku, kadang kala kasil, kadang kala mboten. Sedaya kanthi izin palilahipun Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, Kang Mas Bayu, adik-adik dados nalika kula panjenengan sedaya ketiban sihir niku sing sabar sepisan. Angka kalih nuwun nyuwun tamba dumateng Allah taala. Dipun sregepi ibadahipun. Nek diparingi waras alhamdulillah kanthi maneka cara sing kula aturake kala wau. Ewon dene kok dereng mbok menawa iki pinangka cobaan lan ujian kanggo aku. Hari aku sabar apa ora? Nek ra sabar aku tak mertamba ning ngene dukun. Mertamba teng ngene dukun niku napa nggih mesti waras? Mboten. Warase kalih mbotene akeh pundine? Akeh mbotene, Pak. Delalah mertamba ning ngene dukun waras pisan diceritake ten pundi-pundi. Nggih. Sing gagal niku ning kemal. Mboten nate diceritake. Nggih. Lu becik aku nandang lara sedithik ning sesuk ning akhirat aku mlebu swarga tinimbang aku jerit-jerit ora sabar moro ning gone dukun sesuk ning akhirat aku diobong neraka. Na'udzubillahi min dzal. Jangan ada kata dukun dalam kamus kehidupan umat Islam. Pokoke tansah nyuwun diparingi istiqomah dening Allah Subhanahu wa taala. Siap napa mboten kinten-kinten? Bapak Ibu, Mbah Kakung, Mbah Putri menawi menjenengan nandang gerah nyuwun dumateng Allah, nyuwun ditungake, nyuwun dirukyah mboten napa-napa. Ning ampun ngantos kumawani golek tombo tenggene dukun. Sebab niku njalari kacilakan wonten ngalam donya wonten alam akhirat. Kula panjenengan sedaya sampun pinaringan mapinten-pinten kanugrahan dening Allah taala. Sandang, papan, pangan, boga, wastra, redana, kencana, anak, bojo, kesarasan nggih, sedaya sampun diparingi dening Allah. Nek Allah maringi lelara, iku pinangka sarana kagem Allah ngicali dosa kaluputan kula panjenengan sedaya. Kok aku mertombo ning dindi kok ora waras, muga-muga laraku iki dadi sarana dosa kaluputanku diapura dening Allah Subhanahu wa taala. Satemah somben nek aku mati suwanten ngarsane Allah kanthi kahanan suci kaya dene ponang jabang bayi ingkang nembe mijil saking padharanipun ibu. Alhamdulillah. Ngaten nggih? Mekaten lan semanten lan iki tesih wonten hadiah nih cacah kalih pitakenanipun putri wonten miki pun mboten Ustaz. Oh wonten nggih. Kagem ibu-ibu, pitakenan kagem ibu-ibu. Asmanipun Abu Hurairah saderenge lumebet Islam wau sinten? Kunyahipun Abu Hurairah saderenge pun lumebet agami Islam. Kagem ibu-ibu, Mbah Putri, Mbak Yu, adik-adik remaja putri, gendok-gendok cilik, mboten napa-napa. Enten mboten?

0: Bapak-bapak riyen nggih. Pitakenanipun kula dadi lali. Sihir niku saged dumadi kanthi cara napa kemawon. Kula nyebutake gangsal belakang, monggo ngisor lawang nggih jenengan. Nggih. Napa mawon? Kalih. Nggih. Napa? Makanan nomor kalih. Campur minuman leres Mas sinten? Sinten? Asmane sinten? Hardi. Hari. Mas Hari saking putih Mas Hari. Kelayutan. Oh nggih, pun kanggo krungu ngoten sampean. Di anu nggih, dilong-longke nggih. Tesih tiga melih sihir niku monggo njenengan. Hah? Empun. Dinapake? Oh dicipratkan air leres. Terus tulisan terus nggih leres bundelan sing diisi napa? Rambut nggih mboten arem-arem. Monggo, Pak sinten? Ismanto. Saking pundi? Sindon. Saking Sindon. Sindon iku napane Gunung Londo nggih. Oh sak wetanipun Gunung Londo. Suruh tes lagi mikrofonnya ibu-ibu. Anggih monggo, nama kunyah Abu Hurairah sebelum masuk Islam. Sinten? Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi Al-Yamani. Niku asmane, kunyahe sinten? Abu sinten wau. Abu Hurairah niku sakwise mlebu Islam, sederenge mlebu Islam sinten? Ayo. Menyerah mangkake kancane. Anu
1: Abdul Aswad Ad-Dawsi.
0: Oh nggih, Abdul Aswad Ad-Dawsi leres nggih. Mangke hadiahipun saged sesambetan kalian panitia nggih sampun wonten. Kese kalih nggih. Pitakenan salajengipun kagem ibu-ibu. Maknanipun nusrah niku napa monggo? Sing gampang-gampang mawon ibu-ibu. Soale anu kok napa kerepotan ngurus anak niku kadang kok. Nusrah niku maknanipun napa monggo ibu-ibu? Nusrah sihir kelentu. Lah napa malah tekon? Oh kelentu. Enten jawaban sanesi mboten utawa genti wong. Nusrah niku napa? Leres. Mengobati sihir dengan ilmu sihir. Niku mboten pareng nggih. Saking ibu sinten menika? Nur Eni Gedongan mangke saged sesambetan kalian panitia putri. Pitakenan ingkang pungkasan, kados pundi caranipun mangertosi papan dununge bundelan sihir? Wonten kalih wau monggo ibu-ibu. Ibu-ibu kok sing lanang ngacung ah. Piye tapi kados pundi caranipun mangertosi papan dununge bundelane sihir? Wonten di sudut enak men eh ning pojok napa niku pojok gandok napa kirang leres nggih nek di sudut ten put carane pripun mangertosi papan dununge bundelan sihir monggo ibu mbak-mbak parang mbah putri nggih parang mbah putri monggo mbah putri wonten nggih monggo. Sing cetok mboten di sudut sing cetok. Di sudut kelentu niku.
1: Bisa dinakan
0: leres, ingkang kok kalih?

0: Terus?
1: Bidara.
0: Oh, daun, kok daun bidara. Nggih niku iman takwa niku leres ning dijangkepi sithik. Oh nggih. Mboten lewat mimpi, kanthi nyuwun pitulunganipun Allah Subhanahu wa taala. Satemah kadang kala Allah niku maringi pitedah lumantar ngipi. Ibadah, iman, takwa sregep, ndonga ndremimil nika dumateng Allah. Nyuwun waras, nyuwun dituduhake ten pundi papan dununge bundelan sihir. Aneku kadang kalau Allah maringi pitedah lumantar ngipi. Menika kalian ibu? Ibu sin? Ibu sinten? Oh, Ibu Erni dari Muniroh. Oh, Masjid Muniroh. Oh, nggih. Okay. Ibu Erni saking Masjid Muniroh mangke saged sesambetan kalian panitia putri. Para jamaah sedaya mekaten lan semanten menggah pengaosan ingkang saged kawula aturaken mugi-mugi wonten guna paedahipun. Wonten lepatipun atur solah bawa tindak tandu ingkang kirang meranane ing penggalih kirang ing trapsilo lan subosito kula tansah nyuwun agung ing samudra pangaksama wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
2: Sudah infak aliman bulan ini?

0: Melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga, bersama sarung bangga, bangga. Bersarung mangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
4: Orang yang mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
6: Zina itu yang dilarang tidak hanya zinanya, tapi perjalanan menuju zina juga dilarang. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Maka setiap apa saja yang mengantarkan anak Adam terjatuh pada perbuatan zina, maka pengantarnya ini pun dilarang di dalam Islam. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian melakukan zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan satu jalan yang sangat buruk.
7: Setiap kali kita itu selesai ibadah, yang perlu kita pikirkan, yani apakah ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ataukah tidak. Dan itu perkara penting, yang sangat penting. Karena seorang muslim dalam beribadah mengharapkan ridha dari Allah, mengharapkan kabul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan bahwasanya ibadah dia itu diterima yani oleh yani Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan bahwasanya ibadah dia itu diterima yani oleh yani Allah Subhanahu wa Ta'ala.
8: Sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian. Wa inna Allaha idza habba qauman ibtalahum. Jika sesungguhnya Allah idza habba qauman, jika dia mencintai satu kaum, apa buktinya? Ibtalahum, justru. Maka barang siapa ridho, maka baginya keridhoan. Man sakhita falahu sakhat. Barang siapa murka dengan ujian itu, maka baginya kemurkaan.
9: Barang siapa yang menginfakkan, pasti akan digantikan 10 kali lipat.

0: Assalamualaikum Mas Bro.
1: Waalaikumsalam Mas Tri.
0: Pripun kabare Mitra?
1: Alhamdulillah. Apik no. Sampean sik ngendi?
0: Sik omah Mitra.
1: Kok kita wis aja penting biyanget iki ning opo?
0: Iki lagi bingung aku Mas Bro. Butuh modal kanggo buka warung.
1: Buka warung butuh modal.
0: Awakmu mikir bingung ngalor ngidul golek silian orang entuk-entuk iki nendi ya?
1: Wis. Terus sampean rene.
0: Berharap Mas Mitra iso bantu aku iso nyili modal kuwi lho.
1: Sampean butuh modal.
0: Iya, butuh modal Mas Mitra.
1: Sik. Ende butuh modal berapa?
0: 30 juta ya Mas Mitra.
1: Subhanallah, 30 juta. Ente sudah cukup 30 juta.
0: Insya Allah cukup.
1: Sekarang ente punya uang berapa?
0: Justru dene iki mergo ora duwe duit arep njaluk tulung sampean Mas Mitra.
1: Ente enggak punya uang. Tapi pasti handphone punya ini. Mana?
0: Ya,
1: handphone
0: mana?
1: Handphone. Dijual aku berapa ini handphone nih?
0: 500.000 ya payu Mas.
1: Kalau 500.000 kurang. Ente kesini naik apa?
0: Numpak motor Mas.
1: Naik motor. Naik motor. Ente Muslim kan?
0: Muslim Mas.
1: Ente percaya Al-Quran kan?
0: Percaya.
1: Manja'a bil hasanati falahu asru amsalha. Tahu enggak artinya ente?
0: Ora ngerti. Aku butuhe duit yang dene iku ora diceramahi ngono kuwi ya.
1: Barang siapa yang menginfakkan pasti akan digantikan 10 kali lipat.
0: 10 kali lipat? Kok wah banget, Mas?
1: Iya, akan digantikan 10 kali lipat. 10 kali lipat itu minimal.
0: Maksudnya piye ta Mas iki?
1: Maksudnya kalau ente itu hartanya disedekahin, itu akan digantikan 10 kali lipat. Bahkan Allah bisa gantikan 700 kali lipat, bahkan lebih. Ente kan punya motor?
0: Duwe Mas motor.
1: Kira-kira motor ente laku berapa?
0: 7 juta ya Pak Ayu Mas nek didol.
1: 7 juta. Itu artinya ente mau kakak uang 70 juta?
0: Gelem banget hitung loh itu ya.
1: 70 juta mau kan?
0: Gelem.
1: Mana kuncinya mana?
0: Lah kok arti jaluk kuncinya biaya Mas?
1: Hitung mana lo. Kuncinya mana?
0: Arti jaluk gua nanti anak kayak gitu di hitung loh itu.
1: Ente sedekahin itu motor.
0: Tapi ya tulung tenan lo Mas Mitra nggak apa mau.
1: Ente tidak percaya.
0: Hitung loh itu.
1: Ente Muslim kan?
0: Muslim.
1: Ente percaya Al-Quran kan?
0: Percaya.
1: Ya sudah, disedekahin aja. Uang hasil jual motor tadi 7 juta itu akan digantikan menjadi 70 juta itu minimal. Bahkan Allah bisa gantikan 700 kali bahkan lebih.
0: Engko aku pira-pirine piye ya Mas? Bingung aku nek.
1: Ente percaya aja sama Ane. Enggak usah banyak mikir. Kalau ente minta tolong sama Ane seperti itu.
0: Tapi ditulungin tenan lho Mas Mitra ya.
1: Sudah Bapak sini. Kuncinya mana? Kuncinya mana? Bapak sini.
0: Ini tenanan lo Mas.
1: Lho,
0: 70 juta lho.
1: Ente Muslim kan?
0: Muslim Mas.
1: Ente percaya Al-Qur'an kan?
0: Percaya
1: sudah,
0: Mas.
1: Sini. Sini. Bapak sini.
0: Tenanan lho.
1: Ini gimana ini?
0: Tenanan ora ya?
1: Ente Muslim tidak?
0: 70 juta tenan.
1: Ente Muslim tidak.
0: Muslim Mas aku.
1: Udah, ini
0: Mas
1: ini
0: tenan toh Mas.
1: Sudah 70 juta tenan toh. Sudah percaya sama Ani.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Iki sajae rebutan apa to iki Mas Tri karo Mas Mitra iki? Kok le saja serius banget iki? Rebutan kunci motor ini ngopo? Piye, mbok diceritani aku.
1: Ini lho Mas, aku ki butuh modal 30 juta. Aku moro nang Mas Mitra iki mergo Mas Mitra iki kancaku apik. Iso nulungi aku, sok lunglungan aku ngulungi aku duit.
2: Oh, kowe nyelah modal Mas Mitra.
1: Nggih, Mas. Ha iki aku ndene iki malah motorku kan setor dadi 70 juta jarine nek motor iki tak setorke.
2: Maksudnya piye, Tro? Kok malah butuh modal, kok malah kon setor motor iki piye maksudmu iki?
1: Nah, kayak gini nih. Orang yang ngajinya kurang yang kayak gini nih. Mas Anto, ente pernah dengar enggak firman Allah? Man ja'a bil hasanati falahu asru amsalisa. Barang siapa yang menginfakkan hartanya itu akan digantikan 10 kali lipat. Bahkan Allah bisa gantikan 700 kali lipat bahkan lebih. Percaya enggak ente?
2: Percaya terus aku ki. Aku yo tau krungu. Ning saratiku nek sedekah mbok sing ikhlas wae. Lillahi ta'ala, rasa hitung-hitungan. Ngono kuwi.
1: Saya hanya menyampaikan firman Allah. Ente harus percaya aja. Itu akan digantikan 10 kali lipat. Bahkan 700 kali lipat bahkan.
2: Sik, Tro. Ki mau coba nek Mastri ngeke motore neng kuwi. Nek terus ra bali, terus kepiye?
1: Ente sih kurang beriman. Percaya aja itu yakin sama Allah. Sudah dijelaskan itu firman Allah. Masih aja tadi sudah percaya. Imannya sudah segini. Ketika ente datang imannya jadi tipis gini. Memberi pengaruh yang buruk pada Masih. Padahal Masih sudah percaya penuh. Sudah yakin sama Allah. Katanya ente muslim. Harus percaya itu firman Allah.
2: Sedekah itu ya sing ikhlas. Kita tuh yang penting balasan di akhiratnya. Kan ngono.
1: Ya kita bisa dapatkan dua-duanya. Dunia maupun akhirat.
2: Sik Mas, rasa ngono Mas.
1: Enggak usah dengerin. Tahu semuanya.
3: Masya Allah.
1: Karena imannya tebel segini enggak kayak ente. Tipis sekali.
3: Sebenarnya.
1: Ini Ustaz, enggak percaya sama firman Allah. Sudah dijelaskan kok tadi bahwa barang siapa yang menyedekahkan pasti akan digantikan 10 kali lipat. Bahkan Allah akan gantikan 700 kali lipat bahkan lebih. Masa enggak percaya kan imannya tipis Ustaz. Moga Ustaz jelaskan aja. Jelaskan Ustaz.
3: Gimana? Ini kalau penampilannya Masya Allah kok bagus sekali. Tapi mirip mirip sinten nggih kayak ustaz. Wah, sing terkenal ning YouTube
2: saun. Eh, ustaz ya
3: tahu kok. Lah iya.
2: Gini Ustaz. Tadi itu Mas Tri itu kesini ketemu sama Mas Mistro Ustaz. Beliau itu butuh modal karena pengen usaha Ustaz.
3: Mas Tri butuh modal.
2: Mas Tri butuh modal. Tapi sama Mas Mitro itu malah justru motornya itu diminta, mau dijual, mau disegahkan. Kalau misalkan itu enggak kembali gimana Ustaz?
1: Kurang yakin sama Allah. Kurang yakin dengan firman Allah ya kayak gini. Enggak percaya padahal sudah dijelaskan berkali-kali sama
3: Ani. Enggak, maksudnya Mas Tri ini motornya mau dijual untuk modal?
4: Iya, dijual disegahkan sama Mas Mitro. Disegahkan ke Mas Mitro.
2: Biar diganti. 10 kali lipat, misalkan itu motor dijual laku 7 juta. Nanti dapatnya 70 juta. Itu gimana, Ustaz?
1: Ente muslim.
2: Muslim.
1: Ente percaya Al-Qur'an kan?
2: Percaya.
1: Sebentar. Ana jelasin dulu, sebentar. Itu akan digantikan
4: Mas,
1: 10 kali lipat.
4: Mas men dijelasno entar mau pilih omong
1: sebentar.
2: Engko se, aku wis ket mau ngrungokke kowe mung bulan baleni wae, wis.
3: Baik. Saya coba memahami kasusnya dulu ya. Jadi ini ceritanya Mas Mitro ngasih motivasi kepada Mas Tri bahwa dengan sedekah itu pasti nanti akan digantikan di dunia 10 kali lipat bahkan sampai 700 kali lipat. Bahkan sampai tidak terhingga. Hanya Allah yang tahu. Jadi anda percaya itu?
4: Jistat.
3: Hei, wajib percaya.
4: Jistat.
3: Percaya enggak, Mas?
4: Percaya.
3: Wajib percaya.
4: Lah iyo. Percaya yo Wanto.
3: Itu ayat dalam Al-Qur'an. Allah Ta'ala berfirman, "Man ja'a bil hasanati falahu asyru amtsaliha." Barang siapa yang melakukan amal baik, maka dia mendapatkan 10 kali lipat. Dan itu minimal. Karena dalam sedekah bisa lebih dari itu, bisa 700 kali lipat, bahkan tidak terhingga sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Tapi perlu diingat, ya, perlu diingat bahwa sedekah itu semangatnya harus mencari balasan di akhirat, bukan mencari balasan di dunia. Sehingga kalau ada orang yang bersedekah, tapi tujuannya adalah untuk mencari keuntungan yang lebih di dunia, ini salah satu di antara tanda ada masalah dalam hatinya. Mungkin bisa jadi dia nggak ikhlas, dia mencari dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah ingatkan itu dalam Al-Qur'an. Wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Dan siapa yang menghendaki balasan di dunia, aku bisa berikan kok.
1: Nah, Ustaz aja tahu ini. Biasa enggak tahu. Bisa toh? Sebentar dulu. Bisa diberikan itu.
3: Lanjut dulu tangannya nanti dulu. Ya. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tapi nanti di akhirat dia enggak punya jatah.
2: Lah. Ora oleh jatah kowe nang akhirat. Milih ndi?
1: Ayo milih dunia akhirat kok.
2: Karepe.
3: Jadi beramal itu harus ikhlas. Dan ketika orang sholat, dia mengharapkan pahala di akhirat. Ketika orang puasa mengharapkan pahala di akhirat. Sedekah juga seperti itu, Mas Mitro. Harus dengan semangat mengharapkan pahala di akhirat. Makanya Nabi SAW mengajarkan, semangat sedekah itu semangat untuk akhirat. Rasulullah SAW pernah bersabda, ittaqun nar walau bisyikkit tamrah. Takutlah kalian dari neraka, meskipun hanya sedekah secuil kurma. Jadi sampai sedekah semurah itu, secuil kurma harganya berapa, Mas? 7 juta sama motor mahal mana? Motor jenengan sama kurma ditukar boleh nggak? Nggak boleh, kurma 1 ton. Jadi kalau meskipun orang itu sedekah dengan sesuatu yang sangat murah, secuil kurma, itu Nabi SAW arahkan, semangatnya adalah untuk takut kepada neraka. Takut terhadap azab Allah. Bukan untuk mencari keuntungan dunia. Sehingga beliau tidak motivasi para sahabat, ayo sedekah sekian, nanti biar hartamu semakin banyak. Tidak. Tapi beliau kasih motivasi, ayo sedekah biar nanti kamu selamat di akhirat. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga pernah memberikan ceramah kepada ibu-ibu ya, pada waktu khutbah Id. Lalu beliau sampaikan, ya ma'syaran nisa tasaddaqna. Wahai para wanita, ayo bersedekah. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Karena aku melihat kalian itu kebanyakan penduduk neraka. Sehingga beliau kasih mukaddimah, mari bersedekah agar ini bisa menjadi pemadam bagi neraka yang diancamkan oleh Allah taala kepada para hambanya yang banyak melakukan kesalahan. Sehingga seharusnya ketika sedekah itu motivasinya adalah untuk mencari akhirat, bukan dalam rangka mencari dunia. Kalau jenengan memotivasi banyak orang untuk memperbanyak sedekah, monggo. Tapi arahkan mereka untuk meluruskan niat dalam rangka mencari akhirat, bukan untuk mencari tambahan di dunia.
2: Wis tro ngono kuwi, nek ngandani wong ya aja ngawur.
1: Ya. Aduh, luput meneh cah.
5: Instagram Al Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Orang yang
5: mati, you follow Instagram Al Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
6: Mari ringankan tangan, satukan hati, dukung dakwah Al Iman TV dan Radio Suara Al Iman 846 AM Surabaya dengan infak terbaik Anda. Scan barcode kami atau transfer langsung melalui Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Mamba Al Ihsan. Konfirmasi infak Anda melalui 0873x04x846. Jazakumullahu khairan.
7: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
8: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: Abbad bin Bishr. Abbad bin Bishr, sebuah nama yang bersinar dan bercahaya dalam sejarah dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah nama yang bersinar dan bercahaya dalam sejarah dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika Anda mencarinya dalam deretan ahli ibadah, niscaya Anda akan menemukannya sebagai orang yang bertakwa lagi soleh, menjaga sholat malam dengan membaca beberapa juz Al-Quran. Jika Anda mencarinya di antara deretan para pahlawan, maka Anda akan menemukannya sebagai seorang petarung yang handal.
1: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
3: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya,
4: orang yang paling mulia yang di sisi Allah di antara kamu sekalian, adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
2: Dan lantunan ayat.

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه
2: ونستغفره. Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Qur'an,

0: ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
1: Persiapkan diri Anda, karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda program acara Rembulan. Request malam bersama Suara Al-Iman, hanya di radio kesayangan Anda, Radio Suara Al-Iman.

0: Udah lama niat umroh, tapi takut kemahalan? Madai Tour and Travel punya jawabannya.
1: Hah? Serius?
0: Serius. Madai Tour and Travel menghadirkan program super hemat. Dengan hotel berbintang, jarak kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
1: Wah, deket banget. Berapa harganya?
0: Program perjalanan 9 hari. Rp28.900.000. Program perjalanan 12 hari. Rp31.900.000.
1: Berangkatnya bulan apa aja?
0: Bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2026, dan Januari 2027.
1: Harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
0: Harga sudah termasuk hotel berbintang, tur di kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya.
1: Wah,
0: buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel di 08138 24 kali 846 atau follow Instagram madai.id.
1: Oke deh, aku daftar sekarang.
0: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga.
2: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan, request malam bersama Suara Al-Iman.

0: Pahlawan kisah kita kali ini adalah seorang laki-laki buta. Allah telah menurunkan 16 ayat terkait dengan pribadinya, yang ayat-ayat tersebut senantiasa akan dibaca dan akan terus dibaca selama masih terjadi pergantian siang dan malam. Siapa laki-laki yang karenanya Nabi SAW diingatkan oleh Allah dari atas langit ketujuh dengan peringatan yang keras lagi pedas? Siapa laki-laki yang karenanya Jibril Al-Amin turun ke dalam hati Nabi SAW yang mulia dengan membawa wahyu dari sisi Allah? Dia adalah Abdullah bin Ummi Maktum, muadzin Rasulullah SAW. Abdullah bin Ummi Maktum adalah seorang laki-laki Mekah dari Quraisy. Masih ada hubungan kekerabatan dengan Rasulullah SAW. Karena dia adalah putra paman Ummul Mukminin, Khadijah binti Khuwailid. Bapaknya adalah Qais bin Zaidah. Ibunya adalah Atikah binti Abdullah. Dia dipanggil dengan Ummi Maktum karena ibunya melahirkannya dalam keadaan maktum alias buta. Abdullah bin Ummi Maktum menyaksikan lahirnya cahaya Islam di Makkah. Maka Allah Subhanahu wa taala melapangkan dadanya kepada iman, sehingga dia termasuk orang-orang yang masuk Islam angkatan pertama. Ibnu Ummi Maktum mengalami apa yang dialami oleh kaum muslimin di Makkah. Ujian-ujian yang menuntut pengorbanan tinggi, keteguhan dan kegigihan iman. Abdullah menerima perlakuan buruk orang-orang Quraisy seperti yang diterima oleh rekan-rekannya. Dia merasakan kekejaman dan kekerasan mereka seperti kawan-kawannya. Namun semua itu tidak menyurutkan semangatnya, tidak mengendurkan keteguhannya, dan tidak melemahkan imannya. Justru semua itu menambah keteguhannya di atas agama Allah, meningkatkan keterkaitannya dengan kitab Allah, dan memicu semangatnya dalam bertafaqquh terhadap syariat Allah, serta mendongkrak kedekatannya kepada Rasulullah SAW. Kedekatan Ibnu Ummi Maktum kepada Rasulullah SAW dan kesungguhannya untuk menghafal Al-Quran yang agung sampai pada tingkat di mana dia tidak membiarkan kesempatan kecuali dia memanfaatkannya, tidak menyia-nyiakan peluang kecuali dia menggunakannya. Bahkan terkadang kesungguhannya yang berlebih membuatnya mengambil jatahnya dari Rasulullah SAW dan jatah orang lain. Di saat itu Rasulullah SAW sedang mengonsentrasikan dakwah beliau kepada para pembesar Quraisy. Beliau benar-benar berharap mereka masuk Islam. Suatu hari beliau bertemu dengan Utbah bin Rabi'ah dan saudaranya Syaibah bin Rabi'ah, Amru bin Hisham yang dipanggil dengan Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, dan Al-Walid bin Mughirah, bapak Khalid bin Walid yang mendapat gelar Saifullah. Rasulullah SAW mulai mengajak mereka, berbicara kepada mereka dan menjelaskan Islam kepada mereka. Beliau sangat berharap mereka mau masuk Islam atau menahan diri dengan tidak mengganggu para sahabatnya. Ketika Rasulullah SAW sedang bersungguh-sungguh dalam mendakwahi mereka, tiba-tiba Abdullah bin Ummi Maktum datang meminta kepada Rasulullah SAW agar membacakan kitab Allah kepadanya. Dia berkata, "Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku apa yang telah Allah ajarkan kepadamu." Rasulullah SAW berpaling darinya, memperlihatkan muka masam. Beliau menghadapkan wajah kepada para pembesar Quraisy. Beliau lebih memperhatikan mereka dan mengabaikan Abdullah bin Ummi Maktum dengan harapan mereka akan masuk Islam, sehingga keislaman mereka akan membawa kemenangan bagi agama Allah dan dukungan besar bagi dakwah beliau. Begitu Rasulullah SAW selesai berbicara dengan mereka dan menyudahi perbincangan dengan mereka, kemudian hendak pulang ke keluarga beliau, tiba-tiba Allah Ta'ala menahan sebagian pandangannya. Beliau merasakan seolah-olah sesuatu mengetuk kepala beliau. Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya,
1: "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: dararah,
1: yang artinya dia Muhammad bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya, padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri atau beriman. Adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya. Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah dia memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan lagi disucikan, di tangan para malaikat yang mulia lagi berbakti. Quran Surat Abasa, ayat yang ke-1 hingga ke-16. 16 ayat, Jibril Al-Amin membawanya ke dalam hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan perkara Abdullah bin Ummi Maktum, yang akan terus dibaca oleh setiap mukmin sejak ia turun di hari itu dan akan terus dibaca sampai datangnya hari kebangkitan. Sejak hari itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berhenti memberikan tempat khusus kepada Abdullah bin Ummi Maktum jika dia datang. Beliau mendudukannya di dekat beliau, bertanya kepadanya tentang kabarnya dan memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya. Tidak aneh, bukankah beliau telah diingatkan oleh Allah Ta'ala dari langit ketujuh karenanya dengan peringatan yang keras lagi pedas? Manakala orang-orang Quraisy semakin meningkatkan kekejamannya terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang beriman kepada beliau, maka mereka pun semakin membabi buta menyakiti kaum muslimin. Allah Ta'ala mengizinkan kaum muslimin untuk berhijrah. Dan Abdullah bin Ummi Maktum adalah orang yang paling bersegera meninggalkan negerinya untuk menyelamatkan agamanya. Dia dan Mus'ab bin Umair adalah orang pertama dari para sahabat yang datang ke Madinah. Begitu Abdullah bin Ummi Maktum dan Mus'ab bin Umair tiba di Madinah, keduanya langsung berkeliling kepada penduduknya untuk mengajarkan Al-Quran kepada mereka dan memahamkan mereka kepada agama Allah. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, beliau mengangkat Abdullah bin Ummi Maktum dan Bilal bin Rabah sebagai dua muadzin yang menyuarakan kalimat tauhid 5 kali dalam sehari, menyeru kaum muslimin kepada amal perbuatan terbaik dan mendorong mereka untuk meraih keberuntungan. Bilal mengumandangkan azan sedangkan Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan iqamah. Dan terkadang Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan dan Bilal yang iqamah. Di bulan Ramadan, kedua orang mulia ini mempunyai urusan baru. Kaum muslimin menyantap sahur dengan azan salah seorang dari keduanya dan menahan diri dengan azan yang lainnya. Bilal mengumandangkan azan di malam hari membangunkan orang banyak, sedangkan Ibnu Ummi Maktum menunggu datangnya fajar sehingga tidak terlewatkan datangnya waktu subuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam memuliakan Ibnu Ummi Maktum sampai-sampai beliau menyerahkan urusan Madinah manakala beliau meninggalkannya selama belasan kali. Salah satu dari kesempatan tersebut adalah ketika beliau meninggalkannya untuk menaklukkan Makkah. Pasca perang Badar, Allah Ta'ala menurunkan ayat-ayat Al-Quran yang mengangkat derajat orang-orang yang berjihad, mengunggulkan mereka di atas orang-orang yang tidak berangkat jihad. Hal ini agar para mujahid semakin giat berjihad dan mendorong orang-orang yang tidak berjihad agar berjihad. Semua itu berpengaruh pada diri Ibnu Ummi Maktum. Dia merasa sangat berat karena harus merelakan keutamaan jihad ini. Dia berkata, "Ya Rasulullah, kalau aku mampu berjihad, niscaya aku akan melakukannya." Kemudian Ibnu Ummi Maktum memohon kepada Allah dengan hati yang khusyuk agar menurunkan Al-Quran terkait dengan dirinya dan orang-orang sepertinya yang terhalang oleh kekurangan fisik dari jihad. Dia mulai berdoa dengan kerendahan diri. "Ya Allah, turunkanlah alasanku. Ya Allah, turunkanlah alasanku. Ya Allah, turunkanlah alasanku." Allah Azza wa Jalla menjawab doanya dengan segera. Zaid bin Thabit, penulis wahyu, menyampaikan, dia berkata, Aku sedang duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba beliau diam tertunduk. Paha beliau menimpa pahaku. Aku tidak merasakan sesuatu yang lebih berat daripada paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mendongakkan kepala seraya bersabda, "Tulislah wahai Zaid." Lantas aku menulis. Tidaklah sama antara orang mukmin yang duduk tidak ikut berperang dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Maka Ibnu Maktum berdiri. Dia berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan orang yang tidak mampu berjihad?" Begitu Ummi Maktum menyudahi kata-katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali tertunduk diam. Pahanya menimpa pahaku. Aku merasakan beratnya paha beliau seperti yang aku rasakan sebelumnya. Kemudian beliau mendongakkan kepala dan bersabda, "Baca apa yang telah kamu tulis, wahai Zaid." Maka aku membaca, "Tidaklah sama antara orang mukmin yang duduk tidak ikut berperang dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah." Nabi sallallahu alaihi wasallam menambahkan, "Tulislah yang tidak mempunyai uzur." Maka pengecualian yang diharapkan oleh Ibnu Ummi Maktum pun turun. Sekalipun Allah Ta'ala telah memaafkan Ibnu Ummi Maktum dan orang-orang yang sepertinya dari kewajiban jihad, namun jiwa Ibnu Ummi Maktum yang berteguh hati meraih kebaikan menolak untuk duduk bersama orang-orang yang duduk. Maka dia membulatkan tekad untuk berangkat berjihad di jalan Allah. Hal itu karena jiwanya yang besar hanya akan menerima perkara-perkara besar. Maka sejak hari itu, Ibnu Ummi Maktum berusaha keras agar tidak tertinggal oleh kesempatan berjihad. Dia menentukan tugasnya sendiri di medan perang. Dia berkata, "Letakkan aku di antara dua barisan. Berikanlah panji kalian kepadaku. Aku akan menjaganya untuk kalian. Aku laki-laki buta tidak bisa kabur." Di tahun ke-14 Hijriah, Umar bin Khattab menetapkan untuk mengirim pasukan yang akan menerjuni medan perang. Perang melawan orang-orang Persia dalam sebuah peperangan dahsyat yang akan meruntuhkan kekuasaan mereka dan merontokkan kerajaan mereka serta membuka jalan bagi pasukan kaum muslimin. Maka Umar menulis kepada para gubernurnya, "Jangan membiarkan seseorang pun yang mempunyai senjata atau kuda atau kekuatan atau pendapat kecuali kalian harus memilihnya kemudian mengirimkannya kepadaku." Kaum muslimin pun memenuhi panggilan Al-Faruq. Mereka hadir membanjiri Madinah dari segala pelosok. Di antara para mujahidin tersebut terdapat seorang mujahid buta, Abdullah bin Ummi Maktum. Al-Faruq menyerahkan pasukan besar ini kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Umar berwasiat kepadanya dan melepasnya. Manakala pasukan besar ini tiba di Qadisiyah, Abdullah bin Ummi Maktum muncul dengan baju besinya, menenteng perlengkapannya, dan menyodorkan dirinya untuk mengibarkan panji kaum muslimin dan menjaganya atau dia mati karenanya. Dua pasukan bertemu di medan Qadisiyah selama 3 hari dalam perang yang sangat besar dan dahsyat. Dua pasukan berperang dengan peperangan yang belum pernah disaksikan oleh sejarah dan belum ada yang menandinginya. Dan akhirnya, hari ketiga hadir dengan kemenangan gemilang di pihak kaum muslimin. Maka, sebuah negara yang termasuk ke dalam deretan negara-negara besar pun runtuh. Sebuah singgasana dunia yang termasuk singgasana terhormat runtuh. Panji Tauhid berkibar di bumi berhala. Harga kemenangan gemilang ini adalah ratusan syuhada. Di antara mereka adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Dia tergeletak berlumur darah sambil mendekap panji kaum muslimin.

خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك

0: ensemble.
1: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
2: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara Nasihat, Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al Iman. Suara Al Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Ma'asyiral hadirin, saudaraku seiman yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah karena Allah masih meringankan langkah kaki kita, mempermudah jalan kita, dan Allah masih menggerakkan hati kita sehingga kita bisa menghadiri salah satu di antara panggilan, di antara panggilan-panggilan Allah. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda." Jika sesungguhnya seorang hamba jika ia melakukan perbuatan dosa dan maksiat, maka muncullah dalam hatinya nukta-nukta hitam, muncullah dalam hatinya bintik-bintik hitam. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba sukila qalbuhu. Akan tapi dia ketika meninggalkannya, bertobat dan mohon ampunan kepada Allah, sukila qalbuhu, hatinya menjadi putih bersih, hatinya menjadi hati yang suci kembali. Wa in ada, akan tetapi jika dia mengulangi maksiat tersebut, zida fiha, semakin bertambah bintik-bintik hitam tersebut. Semakin dia melakukan maksiat, semakin bertambah pula bintik-bintik hitam tersebut, dan semakin banyak pula bintik hitam. Hatta ta'lu wa qalbahu, sampai hitam pekatlah hatinya, sampai warna hitam itu menguasai hatinya sehingga hatinya menjadi hati yang gelap gulita. Saudaraku kaum muslimin, dari hadis yang mulia ini bisa kita tarik simpulkan atau bisa kita tarik kesimpulan betapa bahayanya maksiat yang kita lakukan, sehingga maksiat itu bisa menggelapkan hati kita. Dan itu tidak heran, tidakkah kita ingat mengapa iblis diusir oleh Allah dan dilaknat oleh Allah? karena dosa dan pembangkangan yang ia lakukan. Mengapa ayah kita Adam alaihissalam dan ibunda kita Hawa diusir dari surga? Karena dosa dan maksiat yang ia lakukan. Mengapa kaumnya Nabi Nuh ditenggelamkan oleh Allah? Karena dosa dan maksiat yang ia lakukan. Mengapa Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah? Karena dosa dan pembangkangan yang mereka lakukan. Mengapa umat-umat yang terdahulu dihempaskan oleh Allah? Karena dosa dan maksiat yang mereka lakukan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, maka dari itulah para ulama menulis tentang dampak negatif dari perbuatan dosa dan maksiat. Di antara ulama yang sangat meneliti dan terus membahas hal ini adalah Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul, dalam kitabnya Ad-Da'u Wad-Dawa, beliau memperinci dengan detail bahaya dari perbuatan maksiat. Maka melalui mimbar yang sangat singkat ini, kami sampaikan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim tentang bahaya dosa dan maksiat. Yang pertama, ikhwatal iman, khirmanul ilm. Orang yang melakukan dosa akan terhalangi untuk mendapatkan ilmu agama. Ilmu agama selama-lamanya tidak akan pernah bersatu dengan kemaksiatan. Pernah suatu ketika Al-Imam Asy-Syafi'i belajar kepada Imam Malik. Dan pada waktu itu Imam Malik berada di kota Madinah. Karena Imam Malik memang salah satu di antara gurunya Imam Syafi'i. Ketika belajar, maka Imam Malik melihat kecerdasan, kejeniusan, dan kepandaian, hafalan yang kuat yang dimiliki oleh Imam Syafi'i. Melihat fenomena yang sangat menakjubkan tersebut, maka Imam Malik berkata kepada Imam Asy-Syafi'i, "Inni arallaha qad alqa ala qalbika nura, fala tudfi'hu bidhulmatil ma'siyah." Wahai Syafi'i, aku melihat bahwa Allah telah menancapkan dalam hatimu itu cahaya, maka jangan sesekali engkau padamkan cahaya dalam hatimu itu dengan perbuatan maksiat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, terlebih khusus para mahasiswa setai Ali bin Abi Thalib, terutama mahasiswa baru, ketahuilah bahwa maksiat tidak akan pernah bersatu kepada ilmu agama. Tinggal pilih ilmu agama apa maksiat, karena ilmu agama selama-lamanya tidak akan bertemu dengan kemaksiatan. Pernah suatu ketika Imam Syafi'i mengeluhkan tentang jeleknya hafalan beliau. Padahal ini Imam Syafi'i merasa hafalannya ada yang kurang. Maka beliau mengadu kepada gurunya Imam Waqi', seraya beliau melantunkan sebuah syair, "Syakautu ila Waqi'in su'a hifdzi fa arsadani ila tarkil ma'asi." Aku mengadu kepada Imam Waqi', guruku, tentang jeleknya hafalanku. Maka guruku tersebut menasihati aku supaya aku meninggalkan maksiat. Wa qala i'lam bi annal ilma nur wa fadlu wa nurullahi la yu'tahu asi. Sesungguhnya ilmu adalah cahaya dan cahaya Allah tidak akan pernah diberikan kepada pelaku maksiat. Saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, terlebih khusus para mahasiswa setai, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, wa yu'allimukumullah, Allah akan memberimu ilmu. Dalam ayat yang mulia ini Allah katakan Allah memberi ilmu, tapi dengan syarat yang pertama, wattaqullah, bertakwalah, Allah akan memberimu ilmu. Maka tidak ada jalan untuk memperoleh ilmu agama kecuali kita harus meninggalkan maksiat. Dan inilah hakikat dari ketakwaan. Sebagaimana dikatakan seorang penyair, Khalid dzunuba sahiraha wa kabiraha dzaka tuqa wasna kamasin ala ardi syauqi yahdaru ma yara. Tinggalkanlah dosa kecil dan tinggalkanlah dosa besar. Inilah hakikat takwa. Dan berbuatlah seperti orang yang berjalan di atas duri yang dia harus hati-hati ketika berjalan di atasnya. Itulah bahaya pertama dari maksiat, seseorang akan terhalangi dari mendapatkan ilmu agama. Bahaya yang kedua dari maksiat dan dosa adalah khirmanur rizq. Seseorang akan terhalangi dari rizki karena maksiat yang ia lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, "Innal abda la yuhramu rizqa bidzan bin yusibuh." Sesungguhnya seorang hamba akan terhalangi untuk mendapatkan rezeki karena maksiat dan dosa yang ia lakukan. Maka jika kita mengalami gagal bisnis, kita merasa bahwa kehidupan kita tidak nyaman, maka bisa jadi karena dosa yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan beri makhraj, solusi, jalan keluar dari kesulitan hidupnya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari segi yang ia tidak duga-duga sebelumnya. Mafhum mukhalafah, pemahaman terbalik yang kita ambil. Kalau takwa itu menyebabkan mudahnya urusan kita, kalau takwa itu menyebabkan datangnya rezeki, maka kebalikannya, maksiat itu menjadikan kesulitan bagi perkara kita, dan maksiat itu bisa menjadikan tertolaknya rezeki dari diri kita. Kemudian ikhwatal iman, poin yang nomor 3 di antara bahaya maksiat adalah sesungguhnya maksiat itu akan menggelapkan hati dan melemahkan jiwa. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas. Beliau mengatakan, inna lisayyi'ati sawadan fil wajhi. Sesungguhnya dosa itu akan mempunyai tanda di wajah, kemurungan di wajah. Wa dhulmatan fil qabri wal qalbi. Dosa itu akan mempunyai tanda di wajah, kemurungan, dan akan menggelapkan hati dan kuburan. Wa wahnan fil badani, akan mendatangkan kelemahan jiwa. Wa nuqsan fi rizqi, akan memotong dan mengurangi rezeki. Wa bughdatan fil qulub, dan akan menyebabkan kebencian di dalam hati. Maka jangan sesekali kita melakukan maksiat. Kemudian poin yang nomor 4 di antara bahaya maksiat adalah innal ma'asi tazra'u amsalaha wa tuwallid ba'dhuha ba'dha. Sesungguhnya maksiat itu akan melahirkan kemaksiatan yang lain. Tidak ada di muka bumi ini maksiat yang berdiri sendiri. Tidak ada. Tidaklah maksiat terjadi kecuali akan melahirkan kemaksiatan yang lain. Orang yang sudah berani minuman keras tidak mungkin cukup sampai di minuman keras. Pasti akan terjulur kepada perzinahan, terjulur kepada pencurian. Dan orang yang berzina tidak akan cukup dengan berzina. Dosanya nanti dia membohongi istri, dia akan menelantarkan anaknya dan seterusnya. Karena kemaksiatan tidak pernah berdiri sendiri, akan tetapi kemaksiatan itu melahirkan kemaksiatan yang lain. Kemudian ikhwatal iman, poin berikutnya di antara bahaya dari kemaksiatan adalah annaha madadun minal insani yumiddu biha aduwwahu. Sesungguhnya orang yang melakukan maksiat sama dengan dia menyuplai senjata untuk musuhnya. Siapa yang melakukan maksiat sama dengan dia memberikan senjata kepada musuhnya untuk membunuh dirinya. Maka kalau kita melihat banyaknya kaum muslimin yang didolimi, itu karena kemaksiatan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Dan sering saya sampaikan di antara perkataan yang masyhur dari Umar bin Khattab sebelum memberangkatkan pasukannya, Umar bin Khattab berkata kepada panglimanya, Umar bin Khattab berkata kepada pasukannya, Umar bin Khattab mengatakan, minta tolonglah kepada Allah untuk mengalahkan jiwa-jiwa kalian sebelum kalian minta pertolongan kepada Allah untuk mengalahkan musuh-musuh kalian. Wallahi yang aku takutkan bukan musuh kalian, tapi yang aku takutkan adalah diri-diri kalian. Sesungguhnya kalian diberi pertolongan oleh Allah karena kemaksiatan yang dilakukan oleh musuhmu. Kalau kamu juga melakukan maksiat, maka musuhmu lebih berhak dimenangkan oleh Allah karena senjata mereka lebih banyak, jumlah mereka lebih banyak. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita tahu di antara dampak-dampak negatif dari perbuatan maksiat, maka hendaklah kita membentengi hati kita agar maksiat itu tidak masuk ke hati kita yang akhirnya menggelapkan hati kita. Seandainya maksiat itu tidak punya dampak negatif kecuali satu saja. Saya ulangi, seandainya maksiat itu tidak memiliki dampak negatif kecuali satu saja, yaitu menggelapkan hati kita, niscaya itu cukup bagi diri kita untuk bertahan dan menahan diri supaya tidak melakukan maksiat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari itu, pada hari kiamat, tidak bermanfaat lagi harta benda, tidak bermanfaat lagi anak keturunan laki-laki kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat, hati yang bersih. Maka barang siapa yang mengotori hatinya, sama dengan dia mengotori satu-satunya modal ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hati kita adalah tanaman kita. Sebagaimana kalau tanaman itu butuh disiram, demikian juga dengan hati kita. Hati kita butuh suplemen, butuh penyubur, sebagaimana tanaman kita. Dan apabila tanaman kita dikelilingi oleh rumput-rumput liar, maka kita harus mencabuti rumput-rumput tersebut. Begitu juga dengan hati kita. Kita harus menghilangkan maksiat-maksiat yang bisa mengotori hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang memiliki hati yang bersih sehingga menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti dalam keadaan selamat. Demikianlah apa yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
0: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
2: مُنَاس مُنَاس مُتِيَارَا نَصِيحَةً. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan, request malam bersama Suara Al-Iman.

0: Terima kasih, Anda telah mengikuti program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Ikhwan ahibai, ada satu hal yang paling sulit untuk kita nikmati. Suatu hal yang paling nikmat di dunia ini, namun ternyata paling jarang kita rasakan. Allah subhanahu wa ta'ala begitu murah, begitu luas rahmatnya kepada kita, sehingga kebahagiaan paling bahagia di dunia ini diberikan kepada umat Islam, namun kita sebagai umat Islam paling sering mencampakkannya dan bahkan tidak tahu, bahkan tidak mau merasakannya. Tahukah anda, tahukah antum sekalian, apakah itu? Itulah khusyuk fi shalah. Khusyuk dalam salat adalah suatu amalan, suatu nikmat yang andai kita bisa merasakannya, niscaya kita tidak akan pernah mau menebusnya dengan yang lain. Kita akan berusaha untuk menebusnya dengan yang lain. Kita tidak mungkin menggantikan khusyuk, nikmatnya khusyuk dalam salat dengan yang lainnya. Karena lihatlah bagaimana dahulu Rasulullah SAW yang telah merasakan indahnya khusyuk dalam salat. Begitu nikmatnya hidup dalam detik-detik, dalam saat-saat, dalam naungan Allah Azza wa Jalla, dalam kekhusyuan, nikmat munajah, nikmat berbincang-bincang dengan Allah Azza wa Jalla dalam salatnya. Rasulullah SAW setiap kali, kata Aisyah, kana idza hazabahu amrun faza ila shalah. Dahulu Rasulullah SAW setiap kali beliau sedang sibuk kundah memikirkan suatu hal, apa yang beliau lakukan? Fazia ila salat, segera beliau mendirikan salat. Namun kalau kita umat Islam di zaman ini, setiap kali ada kesibukan, apa pertama kali yang dikorbankan? Salatnya ditunda, diperpendek salatnya, disegerakan bacaannya. Itulah kita, kita mengira bahwa salat menyita waktu kita, salat mengganggu kehusuan, ke konsentrasi kita, salat mengurangi celah atau peluang keberhasilan kita. Sehingga setiap kali ada kesibukan,

0: kita menjadikan sholat kita awal pengorbanan kita. Kita tunda, kita potong waktunya, kita kurangi kekhusyukan konsentrasinya. Padahal sebaliknya, sholatlah letak kebahagiaan. Di sholatlah letak kebahagiaan kita. Dahulu Rasulullah SAW menjadikan sholat sebagai pelarian dari permasalahan beliau, bukan menjadikan sholat sebagai pengorbanan beliau. Karena Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, wasta'inu bisabri wassalah. Hendaknya engkau menjadikan as-sabr dan salah itu sebagai isti'anah, cara kalian menyelesaikan masalah, tempat kalian melarikan diri dari permasalahan hidup. Wasta'inu bisabr wassalah. Bahkan pertama kali tatkala ada seorang sahabat, ya Rasulullah, ketika dia datang kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah memberikan janji indah kepadanya, salni, wahai sahabatku, mintalah kepadaku sesuatu, pasti aku akan beri. Maka sahabat yang cerdas ini memanfaatkan kesempatan emas ini untuk meminta sesuatu yang paling berharga dibanding emas. Apa yang beliau minta? As'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, aku meminta untuk menjadi sahabatmu di surga. Suatu permintaan yang luar biasa. Rasulullah SAW menguji keseriusan sahabatnya dengan mengatakan, awa ghaira dzalik? Tidakkah engkau meminta yang lebih baik? Tidakkah engkau minta dengan sesuatu yang lebih, yang selain dari itu? Kata dia, huwa dzaka ya Rasulullah. Itulah satu-satunya permintaanku kepadamu. Awa ghaira dzalik? Sekali lagi Rasulullah SAW menguji keseriusan sahabatnya dengan mengatakan, tidakkah engkau meminta yang lain? Katanya, huwa dzaka ya Rasulullah. Itulah permintaanku. Itulah satu-satunya harapanku. Menjadi sahabatmu, bukan di dunia saja, akan tapi hingga di surga nanti. Simak jawaban Rasulullah SAW. Apa yang beliau katakan kepada Rasulullah SAW kepada seseorang yang meminta permintaan yang luar biasa ini? Beliau mengatakan, a'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau itu permintaanmu, maka bantulah aku untuk mewujudkan permintaanmu dengan apa? Dengan banyak-banyak salat. Sehingga salat bukanlah halangan, salat bukanlah hambatan, bukan rintangan untuk mewujudkan cita-cita, mewujudkan keinginan kita. Namun sebaliknya, salat adalah sarana, manjur obat, manjur resep paling manjur untuk menyegerakan terwujudnya cita-cita kita. Karena khusyuk dalam salat, keseriusan, kesungguhan kita dalam mendirikan salat adalah bekal utama kita dalam menjalani hidup. Walau demikian kenyataannya, khusyuk adalah makhluk langka yang ada dalam hidup kita. Jarang kita merasakan khusyuk. Karena Rasulullah SAW mengatakan, awalu syai'in yurfa'u, satu hal yang pertama kali diangkat dari umat ini adalah al-khusyuk. Al-khusyuk adalah salah satu hal yang pertama kali sirna dari umat ini. Karena Rasulullah mengatakan, innar rajul la yansarifu min salatih. Bisa jadi seseorang keluar dari sholatnya, walam yuktab lahu min sholatihi illa usyruha. Namun, walaupun dia telah usai dari sholatnya, akan tapi dia tidak mendapatkan pahala sholatnya kecuali hanya 1/10. Illa tusu'uha, kecuali 1/9. Illa thumunuha, kecuali 1/8, dan seterusnya. Wa bisa jadi, kata Rasulullah SAW, walam yuktab lahu syai'. Bisa jadi dia keluar dari sholatnya, akan tapi dia tidak mendapatkan pahala sholat sedikit pun. Semuanya itu apa sebabnya? Kata Abdullah bin Abbas, dijelaskan dalam riwayatnya, beliau mengatakan, laisa laka min salatika illa ma aqalta minha. Sejatinya engkau tidaklah mendapatkan pahala sedikit pun dari salatmu kecuali yang engkau aqalta minha, engkau talaah, engkau tadabburi, engkau menjalankannya dengan khusyuk. Sebesar kadar kekhusyuan engkaulah engkau merasakan pahala salatmu. Sebesar itulah pahala yang akan engkau dapatkan dari salatmu. Karena ikhwan wa hibai, marilah kita terus berusaha berbenah diri, koreksi diri, bagaimana caranya agar kita bisa khusyuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan satu resep manjur agar kita bisa khusyuk, agar khusyuk bisa mudah kita capai. Beliau mengatakan, idza qumta ila shalah, kalau engkau hendak mendirikan salat, maka fa shalli salata muwaddi'in, hendaknya engkau tata hatimu, engkau yakinkan bahwasanya bisa jadi ini adalah salat terakhir yang engkau kerjakan di dunia ini, dan selanjutnya engkau akan menghadap kepada Allah Azza wa Jal. Ingatlah kematian ketika engkau salat. Tidak ada yang menjamin. Siapa yang memberikan jaminan kepada anda, kepada antum sekalian, kepada kita, bahwasanya kita akan punya kesempatan lain setelah sholat yang kita jalankan ini. Bisa jadi ajal telah menunggu kita, sehingga ini adalah akhir sholat kita. Karena untuk bisa sholat, ingatlah setiap kali mendirikan sholat, ingatlah bisa jadi ini adalah sholat terakhir. Ingatlah al-maut dan lupakanlah dunia. Karena mengingat dunia adalah faktor utama yang menghalangi khusyuk dalam sholat kita. Karena kita semua pernah merasakan betapa indahnya jadi orang kaya sesaat, kapan? Ketika sholat. Betapa enaknya menjadi orang pandai sesaat, kapan? Ketika sholat. Lamunan jadi orang kaya itu datang, kapan? Ketika sholat. Hayalan untuk menjadi orang pandai itu datang, kapan? Ketika sholat. Namun setelah sholat semuanya itu sirna. Rasa malas bekerja datang lagi, malas belajar datang lagi. Indahnya memiliki keluarga yang sakinah mawaddah, kapan datang? Ketika sholat. Hanya sekedar hayalan dan lamunan. Namun ketika kita selesai salam, maka semuanya sirna. Itulah sebabnya kenapa kita sulit untuk khusyuk. Karena kita mengingat dunia di dalam sholat kita. Karena resep manjur untuk bisa khusyuk ialah lupakan dunia ketika sholat. Dengan apa? Dengan mengingat al-maut. Karena ketika orang ingat al-maut di dalam sholatnya, maka dia insya Allah akan bisa khusyuk. Namun ketika dia yatamanna alallahil amani, dia mengira bahwasanya Allah masih akan memberi waktu luang, memberi waktu tenggang, memberi kesempatan untuk hidup lebih panjang, maka khusyuk adalah suatu hal yang langka untuk bisa hadir dalam hidupnya. Tapi ketika kita pupus harapan al-maut, kematian ada di depan mata, bisa jadi malakul maut telah menanti saya di pintu masjid. Bisa jadi malakul maut telah berada di saf ini yang sesaat akan mencabut nyawa saya. Maka saat itulah kita bisa khusyuk. Karena Rasulullah SAW berpesan, "Shalli salata muwaddi'in." Salatlah bagikan salatnya orang yang sesaat lagi akan mengucapkan selamat tinggal duniaku. Ikhwan wa habai, karenanya untuk memudahkan bisa melupakan ad-dunya ketika kita salat dan mengingat al-maut, maka satu poin penting yang harus kita yakini. Ingat, dunia tidak akan lari dikejar. Dunia juga tidak akan luput karena direbut oleh orang. Karena dahulu Rasulullah SAW berpesan kepada Abdullah bin Abbas, "I'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak." Percayalah bahwa sesuatu yang terluput darimu tidak akan mungkin bisa engkau dapatkan. "Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak." Dan apapun yang sudah terlanjur terluput darimu tidak mungkin untuk bisa engkau ambil kembali. Karenanya para ulama menjelaskan bahwasanya al-imanu bil qadar, iman dengan takdir, bahwasanya semua yang terjadi, kullu syai'in biqadarin hatta al-qais wal 'az, segala sesuatu terjadi karena sudah Allah takdirkan, sudah Allah suratkan, sudah Allah tulis. Sampai pun rasa malas, rasa lemah, tidak berdaya yang engkau rasakan, itu semuanya sudah bagian dari suratan takdir. Karena jangan perlu khawatir di dunia ini, jangan gentar urusan rezeki, jangan gundah karena urusan rezeki. Untuk urusan dunia semua itu akan berjalan sesuai dengan yang Allah takdirkan. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Semua itu sudah diatur, semua itu akan berjalan sesuai yang Allah kehendaki. Karena tidak perlu antum bawa dunia antum dalam sholat. Ingatlah al-maut. Ingatlah al-maut dalam sholat. Lupakan dunia sesaat karena tidak akan luput dari genggaman kita kalau memang itu bagian dari rezeki kita. Dan tidak mungkin untuk bisa kita tangkap walaupun kita pikirkan dalam sholat kalau memang bukan rezeki kita. Karena marilah kita terus berusaha belajar bagaimana menumbuhkan keyakinan dengan takdir, bagaimana mengaplikasikan iman kepada takdir dalam sholat kita, sehingga tidak perlu ada kekhawatiran, tidak perlu ada lamunan tentang dunia, tidak perlu ada hayalan tentang harta dunia. Ketika kita sedang sholat, yang kita ingat adalah al-maut, al-maut. Hanya satu yang kita ingat, yaitu kematian. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita al-khusyuk dalam sholat kita, dan kita terlindung dari qalbin la yakhsha, sebagaimana dahulu Rasulullah SAW pinta, "Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha." Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak bisa khusyuk.
1: Suatu hari datang kepada mereka, kepada saya, orang yang seperti yang saya maksudkan. Dia mengatakan, "Ustaz, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah mengislamkan Bilal dan Suhaib dan Salmanul Farisi. Tidak butuh waktu 10 tahun, 20 tahun. Dia mengatakan, "Ustaz, jadikan diri saya sebagai Bilal. Ustaz, jadikan diri saya seperti Salmanul Farisi dan Suhaibur Rumi. Jadikan diri saya seperti sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Pertanyaan ini membuat saya terkesima, karena banyak di antara kita juga yang hadir di majlis ta'lim 10 tahun, 20 tahun, bahkan sudah mungkin sudah mulai belasan tahun, akan tetapi tidak ada iman Bilal, sedikitnya akidah Suhaib, dan langkahnya keyakinan Salmanul Farisi. Membuat saya bertanya, bagaimana Rasulullah SAW menjadi umat yang begitu kokoh imannya dalam waktu yang sangat sebentar? Dan Bilal bin Rabah, itu yang pertama. Satu lagi, di sebuah daerah ada seseorang menghampiri saya dari salah seorang ikhwan. Kemudian dia mengatakan, "Ustaz, bahwa saya mengajar di taman pengajian Al-Quran di sebuah masjid. Kemudian setelah selesai salat maghrib dan saya disibukkan untuk mengisi pengajian di masjid kecil tersebut, semua orang berangkat, tinggal satu orang. Kemudian setelah saya mengajar satu dua orang anak, maka dia mulai mendekat kepada saya. Kemudian dia mengatakan, 'Ustaz,' dan dia adalah ustaz mengajar Al-Quranul Karim, 'Ustaz, saya ingin bertanya tentang bentuk solat saya. Untuk solat saya, apa kata ustaz tersebut, apa yang terjadi pada solat bapak?' Kemudian dia mengatakan, 'Saya solat, yang satu solat, dua rakaat saya yang saya lakukan, saya harus mengganti, atau empat atau dua rakaat yang saya lakukan, setiap dua rakaat tersebut saya harus mengganti pakaian saya karena basah dengan air mata.' Basah dengan air mata, sahkah solat saya? Subhanallah al-Azim. Sahkah solat saya? Pertanyaan yang baru datang, yang tiba-tiba datang kepada ikhwan kita tersebut, yang membuat dia tidak bisa sembarang menjawab. Kalau seandainya dia tanyakan apa hukum menggerak-gerakkan jari dalam solat, dia akan menjawabnya. Kalau seandainya ditanyakan tentang masalah sedekap atau lepaskan isdal, maka dia akan menjawabnya. Kalau seandainya ditanyakan apakah menjaharkan bismillah atau tidak, dia akan menjawabnya. Akan tetapi pertanyaan dalam bentuk lain, saya salat dalam keadaan setiap selesai rakaat saya harus mengganti pakaian saya karena air mata saya terus mengalir, sahkah salat saya? Benarkah salat saya seperti salat Rasulullah SAW? Ikhwan tersebut datang kepada saya pada hari pertama kali saya datang di daerah tersebut. Kemudian saya katakan, temukan saya dengan bapak tersebut, temukan. Maka malam harinya saya bertemu dengan seorang pemuda, dan dia bukan pemuda karena dia telah menikah dan mempunyai anak, akan tetapi wajah yang kuyu, orang yang benar-benar hancur hatinya, hendak bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Dia mengatakan, "Ustaz, saya developer, dan saya telah menjual dan saya telah infakkan semua harta saya, tinggal kap 70 Honda, kap 70 di depan rumah ini, dan saya takut akan azab Allah. Subhanallah, saya takut akan azab Allah." Orang seperti itu adalah orang yang berjiwa hanif. Satu hari lagi salah seorang pejabat, semua maksiat dia lakukan. Dia mengatakan kepada saya, Ustaz, tidak ada maksiat kecuali telah saya lakukan. Setiap kali saya ke Jakarta, seharusnya saya berangkat hari Jumat, maka saya berangkat biasanya hari Selasa atau Rabu. Terang bagi saya Jakarta tersebut, sibuk bagi saya Jakarta tersebut, Ustaz. Dia katakan begitu. Terang karena banyak maksiatnya. Kemudian suatu hari saya mengisi pengajian, menceritakan tentang kisah Uwais Al-Qarni, bagaimana baktinya kepada orang tuanya. Tiba-tiba, dan dia laki-laki, dia orang besar, tiba-tiba tanpa saya membuat-buat kajian tersebut, kajian biasa, tidak ada pengaruhnya dengan sebuah orang yang sudah terbiasa dengan mendengar pengajian, akan tapi tiba-tiba dia meneteskan air matanya di hadapan istri dan anak-anaknya dan di hadapan keluarganya semuanya. Kami sholat asar, kemudian dia mengatakan, Ustaz, demi Allah, malu saya rasanya menangis, akan tapi air mata ini keluar. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita di zaman yang membutuhkan hati yang seperti ini. Rasulullah SAW bersabda, yadkhulu aqwamunul jannah afidatuhum mithla afidatut tayr, akan masuk surga satu kaum hati mereka selembut hati burung, selembut hati burung. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah. Kapan lagi bagi seorang mukmin khusyuk hatinya untuk mengingat Allah azza wajal? Disebutkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu an, sesungguhnya ayat ini ditunggu oleh Allah azza wajal kepada sahabat Rasulullah 13 tahun setelah mereka masuk salaf ahlu sunnah wal jamaah, setelah mereka masuk Islam. Saya melihat di kalangan ikhwan sangat kikir dengan air mata, ya ikhwan, sangat kikir, kecuali di awal-awal dia mendapatkan hidayah. Mana air mata ciri khas seorang yang saleh, orang yang tunduk hatinya kepada Allah azza wa jal? Mana air mata di solat tahajud, mana air mata di dalam doa dan tadarru' kepada Allah azza wa jal? Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita, untuk menendang, untuk menyakiti kaum muslimin? Tidak. Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah azza wajal, untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah azza wajal, Allah azza wajal, untuk menyempurnakan bahwa diri kita adalah hamba Allah, hamba Allah. Tiba-tiba saya tidak melihat dia lagi ke sebuah pengajian. Wajahnya yang bersinar telah berubah menjadi wajah yang hitam kerana maksiat kepada Allah azza wajal. Orang yang telah kembali kepada maksiat dan jalan syaitan setelah dia mendengar nidaur rahman, panggilan Allah azza wajal. Saya takut kepadanya firman Allah azza wajalla yang mengatakan, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka melenceng, maka Allah subhanahu wa ta'ala lencengkan hati mereka. Ketika mereka telah mendapatkan hidayah dan mereka tidak mau mengolahnya, mereka tidak mau mencobanya, mereka duduk akan tapi tidak pernah menyemak, mereka hadir akan tapi tidak pernah menghadirkan hati, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala hanya pertemukan dia nanti di neraka, di azab akhirat.
2: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه
1: جهيا سنة
2: عن أبي أمر الشيباني قال حدثنا صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله. Dari Abu Amr Asy-Syaibani, beliau mengatakan, telah mengabarkan kepadaku pemilik rumah ini, yaitu rumahnya Abdullah. Qala, Abdullah berkata, Sa'altun Nabiya sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ayyul amali ahabbu ilallahi azza wa jalla. Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Qala, maka Rasulullah menjawab, amalan yang paling dicintai Allah yang nomor pertama adalah as-salatu ala waktiha. Salat tepat pada waktunya. Qultu thumma ay. Kemudian aku bertanya lagi, sesudah salat tepat waktu, apalagi amalan yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah menjawab, Thumma birrul walidaini, yaitu berbuat baik atau berbakti kepada ibu bapak. Qultu thumma ayyun. Kemudian aku bertanya lagi kepada Rasulullah, apalagi ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, Thummal jihadu fi sabilillah. Kemudian jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini hadis sahih, diriwayatkan Imam Bukhari.
1: Cahaya Sunnah.

0: Katakanlah Muhammad, wahai para hambaku yang melampaui batas atas diri mereka, jangan kalian putus asa rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semua, dan sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.
1: Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu. Kemudian kamu tidak dapat ditolong, dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu, Al-Quran, dari Tuhanmu, sebelum datang azab kepadamu secara mendadak, sedang kamu tidak menyadarinya.
0: Maksud singgah, ya Allah, ya Allah, dengan pujian kepadamu, aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang benar kecuali Engkau. Aku mohon ampunan dan tobat kepadamu. Setelah menjalankan ketaatan tetap diperintahkan oleh Allah untuk istighfar. Setelah menjalankan kebajikan diperintahkan oleh Allah untuk tobat. Ini menunjukkan bahwa tobat diperintahkan dan diperuntukkan untuk siapapun. Walaupun bagaimana kesolehan seorang, bagaimana baiknya seorang, bagaimana tingkat ibadahnya dan keimanan seorang, tetap diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi orang-orang yang menjalankan kemaksiatan, menjalankan kemungkaran, menjalankan peribadatan tanpa dasar, menjalankan perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan kekufuran, maka mereka adalah paling berhak, lebih berhak dan berhak untuk tobat kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahman rahimnya, dengan tawwab ghafurnya, maka si penyayangnya, maha pengampun dan maha memberikan tobat, senantiasa membuka pintu-pintu tobat bagi para hambanya yang senantiasa mendambakan tobat ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada silahnya orang-orang yang tidak bisa tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semua bisa tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah telah mengabarkan Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Beritahulah, kabarkanlah kepada para hambaku, sesungguhnya aku adalah maha pengampun lagi maha penyayang. Maka untuk tobat senantiasa dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala selama belum terbit matahari dari barat. Maka apabila terbit matahari dari barat, dan ini adalah merupakan tanda-tanda kiamat besar, maka tidak lagi ada kesempatan bagi seorang untuk tobat kepada Allah subhanahu

0: isilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
1: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya,
2: orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
0: Dan lantunan ayat

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillah.

Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.

0: Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran dan kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Tuhanmu itu adalah benar. Tetapi kebanyakan manusia tidak beriman kepadanya.

Allah yang meninggikan langit tanpa tiang, sebagaimana yang kamu lihat. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Dia menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing beredar menurut waktu yang telah ditentukan. Dia mengatur urusan makhluknya dan menjelaskan tanda-tanda kebesarannya agar kamu yakin akan pertemuan dengan Tuhanmu.

0: Dan Dia yang menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai di atasnya. Dan padanya Dia menjadikan semua buah-buahan berpasang-pasangan. Dia menutupkan malam kepada siang. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir.
1: وَفِي

0: Dan di bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan, kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman, pohon kurma yang bercabang, dan yang tidak bercabang. Disirami dengan air yang sama, tetapi kami lebihkan tanaman yang satu dari yang lainnya dalam hal rasanya. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti.
1: Oh,

Dan jika engkau merasa heran, maka yang mengherankan adalah ucapan mereka. Apabila kami telah menjadi tanah, apakah kami akan dikembalikan menjadi makhluk yang baru? Mereka itulah yang ingkar kepada Tuhannya, dan mereka itulah yang dilekatkan belenggu di lehernya. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Dan mereka meminta kepadamu agar dipercepat datangnya siksaan, sebelum mereka meminta kebaikan. Padahal telah terjadi bermacam-macam contoh siksaan sebelum mereka. Sungguh, Tuhanmu benar-benar memiliki ampunan bagi manusia atas kezaliman mereka. Dan sungguh, Tuhanmu sangat keras siksaannya.

Dan orang-orang kafir berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu tanda mukjizat dari Tuhannya? Sesungguhnya engkau hanyalah seorang pemberi peringatan, dan bagi setiap kaum ada orang yang memberi petunjuk."

0: Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, apa yang kurang sempurna, dan apa yang bertambah dalam rahim. Dan segala sesuatu ada ukuran di sisinya.
1: Alimul ghaib wasyahadatil kabirul muta'al.
0: Allah yang mengetahui semua yang gaib dan yang nyata, yang maha besar, maha tinggi.

Sama saja bagi Allah, siapa di antaramu yang merahasiakan ucapannya dan siapa yang berterus terang dengannya? Dan siapa yang bersembunyi pada malam hari dan yang berjalan pada siang hari?

Baginya manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

Dialah yang memperlihatkan kilat kepadamu, yang menimbulkan ketakutan dan harapan, dan Dia menjadikan mendung.

0: hal.
1: Dan guru bertasbih memujinya. Demikian pula para malaikat karena takut kepadanya. Dan Allah melepaskan halilintar, lalu menimpakannya kepada siapa yang dia kehendaki. Sementara mereka berbantah-bantahan tentang Allah, dan dia maha keras siksaannya.
0: Lahu da'watul haq.

Hanya kepada Allah doa yang benar. Berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat mengabulkan apapun bagi mereka. Tidak ubahnya seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air, agar air sampai ke mulutnya. Padahal air itu tidak akan sampai ke mulutnya. Dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka.

Dan semua sujud kepada Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi, baik dengan kemauan sendiri maupun terpaksa, dan sujud pula bayang-bayang mereka pada waktu pagi dan petang hari.

Katakanlah Muhammad, siapakah Tuhan langit dan bumi? Katakanlah, Allah. Katakanlah, pantaskah kamu mengambil pelindung-pelindung selain Allah? Padahal mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi dirinya sendiri. Katakanlah, samakah orang yang buta dengan yang dapat melihat? Atau samakah yang gelap dengan yang terang? Apakah mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaannya? Sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka. Katakanlah, Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan Dia, Tuhan yang Maha Esa, Maha Perkasa.

Allah telah menurunkan air hujan dari langit. Maka mengalirlah ia air di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka arus itu membawa buih yang mengambang. Dan dari apa logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat. Ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan tentang yang benar dan yang batil. Adapun buih akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya. Tetapi yang bermanfaat bagi manusia akan tetap ada di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan.

Bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhan, mereka disediakan balasan yang baik. Dan orang-orang yang tidak memenuhi seruannya, sekiranya mereka memiliki semua yang ada di bumi, dan ditambah sebanyak itu lagi, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu. Orang-orang itu mendapat hisab perhitungan yang buruk, dan tempat kediaman mereka jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman.

0: Maka apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Tuhan kepadamu adalah kebenaran, sama dengan orang yang buta? Hanya orang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran.
1: Alladzina yufuna bi'ahdi Allahi wa la yanquduna al-mitsaq.
0: Yaitu orang yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjian.

0: الْكِتَابِ.
1: Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk.

Dan orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik.

yaitu surga-surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang saleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu.

sambil mengucapkan, "Selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu." Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu.

0: أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار.
1: Dan orang-orang yang melanggar janji Allah setelah diikrarkannya dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah agar disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi, mereka itu memperoleh kutukan dan tempat kediaman yang buruk, jahanam.

Allah melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang sedikit dibanding kehidupan akhirat.

Dan orang-orang kafir berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad tanda mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah Muhammad, "Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk orang yang bertaubat kepadanya."

yaitu orang-orang yang beriman, dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram.

Dan sekiranya ada suatu bacaan kitab suci, yang dengan itu gunung-gunung dapat digoncangkan, atau bumi jadi terbelah, atau orang yang sudah mati dapat berbicara, itulah Al-Quran. Sebenarnya segala urusan itu milik Allah. Maka tidakkah orang-orang yang beriman mengetahui bahwa sekiranya Allah menghendaki, semua manusia beriman, tentu Allah memberi petunjuk kepada manusia semuanya. Dan orang-orang kafir senantiasa ditimpa bencana, disebabkan perbuatan mereka sendiri. Atau bencana itu terjadi dekat tempat kediaman mereka, sampai datang janji Allah penaklukan Mekah. Sungguh, Allah tidak menyalahi janji.

0: Dan sesungguhnya beberapa rasul sebelum engkau Muhammad telah diperolok-olokan. Maka aku beri tenggang waktu kepada orang-orang kafir itu. Kemudian aku binasakan mereka. Maka alangkah hebatnya siksaanku itu.
1: أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ

0: Maka apakah Tuhan yang menjaga setiap jiwa terhadap apa yang diperbuatnya, sama dengan yang lain? Mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Katakanlah, sebutkanlah sifat-sifat mereka itu. Atau apakah kamu hendak memberitahukan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya di bumi? Atau mengatakan tentang hal itu sekadar perkataan pada lahirnya saja? Sebenarnya bagi orang kafir, tipu daya mereka itu dijadikan terasa indah, dan mereka dihalangi dari jalan yang benar. Dan barang siapa disesatkan Allah, maka tidak ada seorang pun yang memberi petunjuk baginya.
1: Lahum adabun fil hayati dunya wal adabul akhirati ashaq wa ma lahum min Allahi min waq.
0: Mereka mendapat siksaan dalam kehidupan dunia, dan azab akhirat pasti lebih keras. Tidak ada seorang pun yang melindungi mereka dari azab Allah.

Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang, dengan izin Tuhan, yaitu menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.

Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Celakalah bagi orang yang ingkar kepada Tuhan karena siksaan yang sangat berat.

0: ada.
1: Yaitu orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dan menginginkan jalan yang bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh.

0: Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dia yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Walaqad

Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami, dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu dari kegelapan kepada cahaya terang benderang, dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang penyabar dan banyak bersyukur.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah nikmat Allah atasmu, ketika dia menyelamatkan kamu dari pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih, dan menyembelih anak-anakmu yang laki-laki, dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Pada yang demikian itu, suatu cobaan yang besar dari Tuhanmu.

Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat.

0: ide.
1: Dan Musa berkata, jika kamu dan orang yang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.

Apakah belum sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, dan orang-orang setelah mereka? Tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah. Rasul-rasul telah datang kepada mereka, membawa bukti-bukti yang nyata. Namun mereka menutupkan tangannya ke mulutnya karena kebencian, dan berkata, "Sesungguhnya kami tidak percaya akan bukti bahwa kamu diutus kepada kami, dan kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu serukan kepada kami."

Rasul-rasul mereka berkata, "Apakah ada keraguan terhadap Allah, pencipta langit dan bumi? Dia menyeru kamu untuk beriman, agar dia mengampuni sebagian dosa-dosamu, dan menangguhkan siksaanmu sampai waktu yang ditentukan." Mereka berkata, "Kamu hanyalah manusia seperti kami juga. Kamu ingin menghalangi kami menyembah apa yang dari dahulu disembah nenek moyang kami. Karena itu, datangkanlah kepada kami bukti yang nyata."

Rasul-rasul mereka berkata kepada mereka, "Kami hanyalah manusia seperti kamu. Tetapi Allah memberi karunia kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Tidak pantas bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kamu, melainkan dengan izin Allah, dan hanya kepada Allah saja, hendaknya orang yang beriman bertawakal."

Dan mengapa kami tidak akan bertawakal kepada Allah, sedangkan Dia telah menunjukkan jalan kepada kami, dan kami sungguh akan tetap bersabar terhadap gangguan yang kamu lakukan kepada kami. Dan hanya kepada Allah saja, orang yang bertawakal berserah diri.

Dan orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, "Kami pasti akan mengusir kamu dari negeri kami, atau kamu benar-benar kembali kepada agama kami." Maka Tuhan mewahyukan kepada mereka, "Kami pasti akan membinasakan orang yang zalim itu."

0: Dan kami pasti akan menempatkan kamu di negeri-negeri itu setelah mereka. Yang demikian itu adalah untuk orang-orang yang takut menghadap kehadiratku dan takut akan ancamanku.
1: وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ.
0: Dan mereka memohon diberi kemenangan, dan binasalah semua orang yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala.

Diteguk-teguknya air nanah itu, dan dia hampir tidak bisa menelannya. Dan datanglah bahaya maut kepadanya dari segenap penjuru. Tetapi dia tidak juga mati. Dan di hadapannya masih ada azab yang berat.

perumpamaan orang yang ingkar kepada Tuhannya. Perbuatan mereka seperti abu yang ditiup oleh angin keras. Pada suatu hari yang berangin kencang, mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat sama sekali dari apa yang telah mereka usahakan di dunia. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh.

0: Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan hak, benar? Jika Dia menghendaki, niscaya Dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu.
1: وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ.
0: Dan yang demikian itu tidak sukar bagi Allah.

Dan mereka semua di padang mahsyar berkumpul untuk menghadap kehadirat Allah. Lalu orang yang lemah berkata kepada orang yang sombong, "Sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu. Maka dapatkah kamu menghindarkan kami dan azab Allah, walaupun sedikit saja?" Mereka menjawab, "Sekiranya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepadamu. Sama saja bagi kita. Apakah kita mengeluh atau bersabar? Kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri."

Dan setan berkata ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu, mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sungguh, orang yang zalim akan mendapat siksaan yang pedih.

0: Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, seperti pohon yang baik, akarnya kuat, dan cabangnya menjulang ke langit.
1: تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون.
0: Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat.

Dan perumpamaan kalimat yang buruk, seperti pohon yang buruk, yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikitpun.

Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.

0: Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan ingkar kepada Allah dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan?
1: جهنم يصلونها وبئس القرار.
0: Yaitu neraka Jahanam. Mereka masuk ke dalamnya, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman.

Dan mereka orang kafir itu telah menjadikan tandingan bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah Muhammad, bersenang-senanglah kamu, karena sesungguhnya tempat kembalimu ke neraka.

Katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan secara sembunyi atau terang-terangan sebelum datang hari, ketika tidak ada lagi jual-beli dan persahabatan.

Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dengan air hujan itu, Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rizki untukmu. Dan Dia telah menundukkan kapal bagimu, agar berlayar di lautan dengan kehendak-Nya. Dan Dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu.

Dan dia telah menundukkan matahari dan bulan bagimu yang terus-menerus beredar dalam orbitnya, dan telah menundukkan malam dan siang bagimu.

Dan dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah.

Dan ingatlah, ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhan, jadikanlah negeri ini, Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku, agar tidak menyembah berhala."

Ya Tuhan, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak dari manusia. Barang siapa mengikutiku, maka orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa mendurhakaiku, maka Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman, di dekat rumah Engkau, Baitullah, yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rizki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur.

Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit.

Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku, dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan, hari kiamat.

Dan janganlah engkau mengira bahwa Allah lengah dari apa yang diperbuat oleh orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak.

Mereka datang tergesa-gesa, memenuhi panggilan dengan mengangkat kepalanya, sedang mata mereka tidak berkedip-kedip, dan hati mereka kosong.

Dan berikanlah peringatan Muhammad kepada manusia pada hari ketika azab datang kepada mereka. Maka orang yang zalim berkata, "Ya Tuhan kami, berilah kami kesempatan kembali ke dunia, walaupun sebentar. Niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti Rasul-Rasul." Kepada mereka dikatakan, "Bukankah dahulu di dunia kamu telah bersumpah bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa?"

Dan kamu telah tinggal di tempat orang yang menzalimi diri sendiri. Dan telah nyata bagimu bagaimana kami telah berbuat terhadap mereka. Dan telah kami berikan kepadamu beberapa perumpamaan.

Dan sungguh, mereka telah membuat tipu daya, padahal Allah mengetahui dan akan membalas tipu daya mereka. Dan sesungguhnya tipu daya mereka tidak mampu melenyapkan gunung-gunung.

Maka karena itu, jangan sekali-kali kamu mengira bahwa Allah mengingkari janjinya kepada Rasul-Rasulnya. Sungguh, Allah Maha Perkasa dan mempunyai pembalasan.

yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka manusia berkumpul di padang mahsyar, menghadap Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa.

0: Dan pada hari itu, engkau akan melihat orang yang berdosa bersama-sama diikat dengan belenggu.
1: Sarabiluhum min qatiran wa tawsha wujuhahum an-nar.
0: Pakaian mereka dari cairan aspal dan wajah mereka ditutup oleh api neraka.

agar Allah memberi balasan kepada setiap orang terhadap apa yang dia usahakan. Sungguh, Allah Maha Cepat perhitungannya.

0: Dan Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, agar mereka diberi peringatan dengannya, agar mereka mengetahui bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan agar orang yang berakal mengambil pelajaran.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Surah ini adalah sebagian dari ayat-ayat kitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan.
1: Rabbana yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin.
0: Orang kafir itu kadang-kadang nanti di akhirat menginginkan, sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang muslim.
1: Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun.
0: Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya.
1: Wa ma ahlakna min qaryatin illa wa laha kitabun ma'lum.
0: Dan kami tidak membinasakan suatu negeri, melainkan sudah ada ketentuan yang ditetapkan baginya.
1: Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yasta'khirun.
0: Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya, dan tidak pula dapat meminta penundaannya.
1: وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ.
0: Dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila.
1: Law ma ta'tina bil malaikati in kunta minas sadiqin.
0: Mengapa engkau tidak mendatangkan malaikat kepada kami, jika engkau termasuk orang yang benar?

0: Kami tidak menurunkan malaikat, melainkan dengan kebenaran untuk membawa azab, dan mereka ketika itu tidak diberikan penangguhan.
1: Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun.
0: Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang memeliharanya.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ.
0: Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad kepada umat-umat terdahulu.
1: وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: Dan setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya.
1: Kadzalika nasluquhu fi qulubil mujrimin.
0: Demikianlah kami memasukkannya olok-olok itu ke dalam hati orang yang berdosa.
1: La yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalin.
0: Mereka tidak beriman kepadanya Al-Quran, padahal telah berlalu sunatullah terhadap orang-orang terdahulu.

0: يَخْرُجُونَ
1: Dan kalau kami bukakan kepada mereka salah satu pintu langit, lalu mereka terus-menerus naik ke atasnya.
0: لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ
1: Tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan. Bahkan kami adalah orang yang terkena sihir.
0: وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ
1: Dan sungguh, kami telah menciptakan gugusan bintang di langit dan menjadikannya terasa indah bagi orang yang memandangnya.
0: Wah.

dan kami menjaganya dari setiap gangguan setan yang terkutuk, kecuali setan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat, lalu dikejar oleh semburan api yang terang.

0: Dan kami telah menghamparkan bumi, dan kami pancangkan padanya gunung-gunung, serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran.
1: وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ.
0: Dan kami telah menjadikan padanya sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu. Dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rizkinya.
1: Oh,

Dan tidak ada sesuatu pun, melainkan pada sisi kamilah hasanahnya. Kami tidak menurunkannya, melainkan dengan ukuran tertentu.

0: Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan. Dan kami turunkan hujan dari langit. Lalu kami beri minum kamu dengan air itu. Dan bukanlah kamu yang menyimpannya.
1: Wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnu al-warithun.
0: Dan sungguh, kamilah yang menghidupkan dan mematikan, dan kami pulalah yang mewarisi.
1: Walaqad 'alimnal mustaqdimina minkum walaqad 'alimnal mustakhirin.
0: Dan sungguh, kami mengetahui orang yang terdahulu sebelum kamu, dan kami mengetahui pula orang yang terkemudian.
1: Wa inna rabbaka huwa yahshuruhum innahu hakimun alim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang akan mengumpulkan mereka. Sungguh, Dia maha bijaksana, maha mengetahui.
1: Wa laqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia, Adam, dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk.
1: Wal janna khalaqnahu min qablu min narissamum.
0: Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam, dari api yang sangat panas.

0: Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sungguh, aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk."
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
0: Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan aku telah meniupkan ruh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.
1: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ.
0: Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama.
1: إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ.
0: Kecuali iblis, ia enggan ikut bersama-sama para malaikat yang sujud itu.
1: قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ.
0: Dia Allah berfirman, "Wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka?"

0: Dia, iblis, berkata, "Aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk."
1: Qala fakhruj minha fa innaka rajim.
0: Dia, Allah, berfirman, "Kalau begitu, keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk."
1: Wa inna 'alaika al-la'nata ila yaumiddin.
0: Dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat.
1: Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun.
0: Ia, iblis, berkata, "Ya Tuhanku, kalau begitu maka berilah penangguhan kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan."
1: Qala fa innaka minal munzalina ila yaumil waqtil ma'lum.
0: Allah berfirman, "Baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk yang diberi penangguhan sampai hari yang telah ditentukan, kiamat."

0: ajma'in.
1: Ia iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya.
0: Illa ibadaka minhumul mukhlasin.
1: Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka.
0: Qala hadha siratun 'alayya mustaqim.
1: Dia Allah berfirman, ini adalah jalan yang lurus menuju kepadaku.

0: Sesungguhnya kamu iblis, tidak kuasa atas hamba-hambaku, kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang yang sesat.
1: Wa inna jahannama lamaw'iduhum ajma'in.
0: Dan sungguh, Jahanam itu benar-benar tempat yang telah dijanjikan untuk mereka pengikut setan semuanya.

0: Jahanam itu mempunyai 7 pintu. Setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun.
0: Sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada dalam surga-surga, taman-taman, dan di dekat mata air yang mengalir.
1: Udkhuluha bisalamin aminin.
0: Allah berfirman, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman.

0: Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan.
1: La yamassuhum fiha nasabu wa ma hum minha bimukhrajin.
0: Mereka tidak merasa lelah di dalamnya, dan mereka tidak akan dikeluarkan darinya.
1: Nabbi'ibadi anni anal ghafurur rahim.
0: Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa akulah yang maha pengampun, maha penyayang.
1: Wa anna 'adzabi huwal 'adzabul alim.
0: Dan sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih.
1: Wa nabbi'hum 'an dhaifi Ibrahim.
0: Dan kabarkanlah Muhammad kepada mereka tentang tamu Ibrahim, malaikat.
1: Idh daqalu 'alaihi faqalu salama qala inna minkum wajilun.
0: Ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan salam. Dia, Ibrahim, berkata, kami benar-benar merasa takut kepadamu.
1: Qalu la tawjal inna nubashiruka bighulamin alim.
0: Mereka berkata, janganlah engkau merasa takut. Sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang

0: Dia Ibrahim berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya, kecuali orang yang sesat.
1: Qala fama khatubukum ayyuhal mursalun.
0: Dia Ibrahim berkata, apakah urusanmu yang penting, wahai para utusan?
1: Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin.
0: Mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa.

Kecuali para pengikut Lut, sesungguhnya kami pasti menyelamatkan mereka semuanya. Kecuali istrinya. Kami telah menentukan bahwa dia termasuk orang yang tertinggal bersama orang kafir lainnya.

Maka ketika utusan itu datang kepada para pengikut Lut, dia, Lut, berkata, "Sesungguhnya kamu orang yang tidak kami kenal." Para utusan menjawab, "Sebenarnya kami ini datang kepadamu, membawa azab yang selalu mereka dustakan. Dan kami datang kepadamu, membawa kebenaran, dan sungguh kami orang yang benar."

Maka pergilah kamu pada akhir malam, beserta keluargamu, dan ikutilah mereka dari belakang. Jangan ada di antara kamu yang menoleh ke belakang. Dan teruskanlah perjalanan ke tempat yang diperintahkan kepadamu.

0: dan telah kami tetapkan kepadanya, Lut, keputusan itu, bahwa akhirnya mereka akan ditumpas habis pada waktu subuh.
1: وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ
0: Dan datanglah penduduk kota itu ke rumah Lut dengan gembira karena kedatangan tamu itu.
1: Qala inna ha'ula'i dhaifi fala tafdahun.
0: Dia, Lut, berkata, sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka jangan kamu mempermalukan aku.
1: Wattaqullaha wa la tukhzun.
0: Dan bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu membuat aku terhina.
1: Qalu awalam nanhaka 'anil 'alamin.
0: Mereka berkata, bukankah kami telah melarangmu dari melindungi manusia?
1: Qala ula'i banati in kuntum fa'ilin.
0: Dia, Lut, berkata, mereka itulah putri-putri negeriku. Nikahlah dengan mereka, jika kamu hendak berbuat.
1: La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun.
0: Allah berfirman, demi umurmu, Muhammad, sungguh mereka terombang-ambing dalam kemabukan, kesesatan.

0: Maka kami jungkir balikan negeri itu, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras.
1: Inna fi dzalika laayatin lil mutawassimin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang memperhatikan tanda-tanda.
1: Wa innaha labisabilin muqim.
0: Dan sungguh, negeri itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui manusia.
1: Inna fi dzalika laayatan lil mu'minin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang yang beriman.
1: Wa in kana ashabul aikati ladzalimin.
0: Dan sesungguhnya penduduk Aikah itu benar-benar kaum yang zalim.
1: Fantaqamna minhum wa innahuma labi imamin mubin.
0: Maka kami membinasakan mereka. Dan sesungguhnya kedua negeri itu terletak di satu jalur, jalan raya.
1: Walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin.
0: Dan sesungguhnya penduduk negeri Hijr benar-benar telah mendustakan pada rasul mereka.
1: Wa atainahum ayatina fakanu anha mu'ridin.
0: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling darinya.
1: Wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin.
0: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung batu yang didiami dengan rasa aman.
1: Fa akhadhathumus sayhatu musbihin.
0: Kemudian mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur pada pagi hari.
1: Fama aghna anhum ma kanu yaksibun.
0: Sehingga tidak berguna bagi mereka apa yang telah mereka usahakan.

0: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan kebenaran. Dan sungguh, kiamat pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
1: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
0: Sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, Maha Mengetahui.
1: Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anal 'azim.
0: Dan sungguh, kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, dan Al-Quran yang agung.

0: Jangan sekali-kali engkau, Muhammad, tujukan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka, orang kafir. Dan jangan engkau bersedih hati terhadap mereka, dan berendah hatilah engkau terhadap orang yang beriman.
1: وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ.
0: Dan katakanlah, Muhammad, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang jelas.
1: كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ.
0: Sebagaimana kami telah memberi peringatan, kami telah menurunkan azab kepada orang yang memilah-milah kitab Allah.
1: Alladzina ja'alul Qur'ana 'idhin.
0: Yaitu orang-orang yang telah menjadikan Al-Qur'an itu terbagi-bagi.

0: Maka demi Tuhanmu, kami pasti akan menanyai mereka semua tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu.
1: Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin.
0: Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang yang musyrik.
1: Inna kafainakal mustahzin.
0: Sesungguhnya kami memelihara engkau Muhammad dari kejahatan orang yang memperolok-olokkan engkau.

0: yaitu orang yang menganggap adanya Tuhan selain Allah. Mereka kelak akan mengetahui akibatnya.
1: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ.
0: Dan sungguh, kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan.
1: فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ.
0: Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dan jadilah engkau di antara orang yang bersujud, salat.
1: وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ.
0: Dan sembahlah Tuhanmu, sampai yakin ajal datang kepadamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

ketetapan Allah pasti datang. Maka janganlah kamu meminta agar dipercepat datangnya. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan.

0: Dia menurunkan para malaikat, membawa wahyu dengan perintah-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Dengan berfirman, yaitu, peringatkanlah hamba-hamba-Ku bahwa tidak ada Tuhan selain Aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepada-Ku.
1: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون.
0: Dia menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan.
1: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين.
0: Dia telah menciptakan manusia dari mani. Ternyata dia menjadi pembantah yang nyata.

0: dan hewan ternak telah diciptakannya untuk kamu. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat. Dan sebagiannya kamu makan.
1: وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ.
0: Dan kamu memperoleh keindahan padanya ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat pengembalaan.

dan ia mengangkut beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup mencapainya, kecuali dengan susah payah. Sungguh, Tuhanmu Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dan dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai untuk kamu tunggangi dan menjadi perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui.

Dan hak Allah menerangkan jalan yang lurus, dan di antaranya ada jalan yang menyimpang. Dan jika Dia menghendaki, tentu Dia memberi petunjuk kamu semua ke jalan yang benar.

Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu. Sebagiannya menjadi minuman, dan sebagiannya menyuburkan tumbuhan. Padanya kamu mengembalakan ternakmu.

Dengan air hujan itu, dia menumbuhkan untuk kamu tanaman-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir.

dan Dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang dikendalikan dengan perintah-Nya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti.

Dan dia juga mengendalikan apa yang dia ciptakan untukmu di bumi ini, dengan berbagai jenis dan macam warnanya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengambil pelajaran.

Dan dialah yang menundukkan lautan untukmu, agar kamu dapat memakan daging yang segar, ikan darinya. Dan dari lautan itu, kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

0: Dan dia menancapkan gunung di bumi, agar bumi itu tidak goncang bersama kamu. Dan dia menciptakan sungai-sungai, dan jalan-jalan, agar kamu mendapat petunjuk. Dan dia menciptakan tanda-tanda penunjuk jalan, dan dengan bintang-bintang, mereka mendapat petunjuk.
1: أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ
0: Maka apakah Allah yang menciptakan sama dengan yang tidak dapat menciptakan sesuatu? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
1: Wa

0: Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Walladzi
0: Dan Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Dan berhala-berhala yang mereka seru selain Allah tidak dapat membuat sesuatu apapun, sedang berhala-berhala itu sendiri dibuat orang.
0: أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ.
1: Berhala-berhala itu benda mati, tidak hidup, dan berhala-berhala itu tidak mengetahui kapankah penyembahnya dibangkitkan.

Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka orang yang tidak beriman kepada akhirat, hati mereka mengingkari keesaan Allah, dan mereka adalah orang yang sombong.

tidak diragukan lagi bahwa Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka lahirkan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang yang sombong.

ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna. Dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan, yang tidak mengetahui sedikitpun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah, alangkah buruknya dosa yang mereka pikul itu.

Sungguh, orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan tipu daya. Maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka, mulai dari pondasinya. Lalu atap rumah itu jatuh menimpa mereka dari atas. Dan siksa itu datang kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari.

Kemudian Allah menghinakan mereka pada hari kiamat dan berfirman, "Di manakah sekutu-sekutuku itu yang karena membelanya kamu selalu memusuhi mereka, nabi-nabi dan orang yang beriman?" Orang-orang yang diberi ilmu berkata, "Sesungguhnya kehinaan dan azab pada hari ini ditimpakan kepada orang yang kafir."

yaitu orang yang dicabut nyawanya oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim kepada diri sendiri. Lalu mereka menyerahkan diri sambil berkata, "Kami tidak pernah mengerjakan sesuatu kejahatan pun." Malaikat menjawab, "Pernah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang telah kamu kerjakan."

maka masukilah pintu-pintu neraka jahanam. Kamu kekal di dalamnya. Pasti itu seburuk-buruk tempat orang yang menyombongkan diri.

Dan kemudian dikatakan kepada orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, kebaikan. Bagi orang yang berbuat baik di dunia ini, mendapat balasan yang baik. Dan sesungguhnya negeri akhirat pasti lebih baik. Dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa.

yaitu surga-surga Aden yang mereka masuki. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam surga itu mereka mendapat segala apa yang diinginkan. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang yang bertakwa.

yaitu orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik, mereka para malaikat mengatakan kepada mereka, "Salamun alaikum, masuklah ke dalam surga, karena apa yang telah kamu kerjakan."

Tidak ada yang ditunggu mereka orang kafir, selain datangnya para malaikat kepada mereka, atau datangnya perintah Tuhanmu. Demikianlah yang telah diperbuat oleh orang-orang kafir sebelum mereka. Allah tidak menzalimi mereka. Justru merekalah yang selalu menzalimi diri mereka sendiri.

Maka mereka ditimpa azab akibat perbuatan mereka dan diliputi oleh azab yang dulu selalu mereka perolok-olokan.

Dan orang musyrik berkata, "Jika Allah menghendaki, niscaya kami tidak akan menyembah sesuatu apapun selain Dia, baik kami maupun bapak-bapak kami, dan tidak pula kami mengharamkan sesuatu pun tanpa izinnya. Demikianlah yang diperbuat oleh orang sebelum mereka. Bukankah kewajiban para rasul hanya menyampaikan amanat Allah dengan jelas?"

Dan sungguh, kami telah mengutus seorang Rasul untuk setiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah dan jauhilah Tagut. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan Rasul-Rasul.

Jika engkau Muhammad sangat mengharapkan agar mereka mendapat petunjuk, maka sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang disesatkannya, dan mereka tidak mempunyai penolong.

Dan mereka bersumpah dengan nama Allah, dengan sumpah yang sungguh-sungguh. Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Tidak demikian, pasti Allah akan membangkitkannya. Sebagai suatu janji yang benar darinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

agar dia menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, dan agar orang kafir itu mengetahui bahwa mereka adalah orang yang berdusta.

Sesungguhnya, firman kami terhadap sesuatu, apabila kami menghendakinya, kami hanya mengatakan kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu.

0: Dan orang yang berhijrah karena Allah setelah mereka dizalimi, pasti kami akan memberikan tempat yang baik kepada mereka di dunia. Dan pahala di akhirat pasti lebih besar, sekiranya mereka mengetahui.
1: Alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun.
0: Yaitu orang yang sabar, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal.

Dan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui. Mereka kami utus dengan membawa keterangan-keterangan, mukjizat dan kitab-kitab. Dan kami turunkan Az-Zikr, Al-Quran, kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan agar mereka memikirkan.

0: Maka apakah orang yang membuat tipu daya yang jahat itu merasa aman dari bencana, dibenamkannya bumi oleh Allah bersama mereka, atau terhadap datangnya siksa kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari?
1: أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين.
0: Atau Allah mengazab mereka pada waktu mereka dalam perjalanan, sehingga mereka tidak berdaya menolak azab itu.
1: أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم.
0: Atau Allah mengazab mereka dengan berangsur-angsur sampai binasa. Maka sungguh, Tuhanmu Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dan apakah mereka tidak memperhatikan suatu benda yang diciptakan Allah? Bayang-bayangnya berbolak-balik ke kanan dan ke kiri dalam keadaan sujud kepada Allah, dan mereka bersikap rendah hati.

dan segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi hanya bersujud kepada Allah, yaitu semua makhluk bergerak bernyawa dan juga para malaikat, dan mereka, malaikat, tidak menyombongkan diri.

Dan Allah berfirman, "Janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa. Maka hendaklah kepada-Ku saja kamu takut."

dan miliknya meliputi segala apa yang ada di langit dan di bumi. Dan kepadanyalah ibadah dan ketaatan selama-lamanya. Mengapa kamu takut kepada selain Allah?

dan segala nikmat yang ada padamu, datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanyalah kamu meminta pertolongan.

0: Kemudian apabila dia telah menghilangkan bencana dari kamu, malah sebagian kamu mempersekutukan Tuhan dengan yang lain.
1: لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ.
0: Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka. Bersenang-senanglah kamu. Kelak, kamu akan mengetahui akibatnya.

0: Dan mereka menyediakan sebagian dari rizki yang telah kami berikan kepada mereka untuk berhala-berhala yang mereka tidak mengetahui kekuasaannya. Demi Allah, kamu pasti akan ditanyai tentang apa yang telah kamu ada-adakan.
1: وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ.
0: Dan mereka menetapkan anak perempuan bagi Allah. Maha suci Dia, sedang untuk mereka sendiri, apa yang mereka sukai, anak laki-laki.

Padahal apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, wajahnya menjadi hitam, merah padam, dan dia sangat marah.

Dia bersembunyi dari orang banyak, disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan, atau akan membenamkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Ingatlah, alangkah buruknya putusan yang mereka tetapkan itu.

Dan kalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ada yang ditinggalkannya di bumi dari makhluk yang melata sekalipun. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai waktu yang sudah ditentukan. Maka apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.

Dan mereka menetapkan bagi Allah apa yang mereka sendiri membencinya. Dan lidah mereka mengucapkan kebohongan, bahwa sesungguhnya segala yang baik-baik untuk mereka, tidaklah diragukan bahwa nerakalah bagi mereka. Dan sesungguhnya mereka segera akan dimasukkan ke dalamnya.

Demi Allah, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum engkau Muhammad. Tetapi syaitan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan mereka yang buruk. Sehingga dia syaitan menjadi pemimpin mereka pada hari ini, dan mereka akan mendapat azab yang sangat pedih.

Dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.

Dan Allah menurunkan air hujan dari langit, dan dengan air itu dihidupkannya bumi yang tadinya sudah mati. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mendengarkan pelajaran.

dan sungguh, pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya, berupa susu murni, antara kotoran dan darah, yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya.

dan dari buah kurma dan anggur. Kamu membuat minuman yang memabukkan dan rizki yang baik. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti.

Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia.

Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir.

Dan Allah telah menciptakan kamu, kemudian mewafatkanmu. Di antara kamu, ada yang dikembalikan kepada usia yang tua renta, pikun, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Kuasa.

Dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rizki. Tetapi orang yang dilebihkan rizkinya itu tidak mau memberikan rizkinya kepada para hamba sahaya yang mereka miliki, sehingga mereka sama-sama merasakan rizki itu. Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?

Dan Allah menjadikan bagimu pasangan suami atau istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rizki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?

Dan mereka menyembah selain Allah, sesuatu yang sama sekali tidak dapat memberikan rizki kepada mereka, dari langit dan bumi, dan tidak akan sanggup berbuat apapun.

Maka janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain yang tidak berdaya berbuat sesuatu, dan seorang yang kami beri rizki yang baik. Lalu dia menginfakkan sebagian rizki itu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Samakah mereka itu? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Dan Allah juga membuat perumpamaan dua orang laki-laki, yang seorang bisu, tidak dapat berbuat sesuatu, dan dia menjadi beban penanggungnya. Kemana saja dia disuruh oleh penanggungnya itu, dia sama sekali tidak dapat mendatangkan suatu kebaikan. Samakah orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan, dan dia berada di jalan yang lurus?

dan milik Allah segala yang tersembunyi di langit dan di bumi. Urusan kejadian kiamat itu hanya seperti sekejap mata atau lebih cepat lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur.

Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dapat terbang di angkasa dengan mudah? Tidak ada yang menahannya selain Allah. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman.

0: Dan Allah menjadikan tempat bernaung bagimu dari apa yang telah Dia ciptakan. Dia menjadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan Dia menjadikan pakaian bagimu yang memeliharamu dari panas, dan pakaian baju besi yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikian Allah menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu, agar kamu berserah diri kepada-Nya.
1: فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.
0: Maka jika mereka berpaling, maka ketahuilah kewajiban yang dibebankan atasmu Muhammad hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang.

mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya, dan kebanyakan mereka adalah orang yang ingkar kepada Allah.

Dan ingatlah, pada hari ketika kami bangkitkan seorang saksi, Rasul, dari setiap umat, kemudian tidak diizinkan kepada orang yang kafir untuk membela diri, dan tidak pula dibolehkan memohon ampunan.

Dan apabila orang zalim telah menyaksikan azab, maka mereka tidak mendapat keringanan dan tidak pula diberi penangguhan.

Dan apabila orang yang mempersekutukan Allah melihat sekutu-sekutu mereka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, mereka inilah sekutu-sekutu kami yang dahulu kami sembah selain Engkau." Lalu sekutu mereka menyatakan kepada mereka, "Kamu benar-benar pendusta."

Dan pada hari itu, mereka menyatakan tunduk kepada Allah, dan lenyaplah segala yang mereka ada-adakan.

Dan ingatlah, pada hari ketika kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri. Dan kami datangkan engkau Muhammad menjadi saksi atas mereka. Dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri, Muslim.

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji. Dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan. Sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Kamu menjadikan sumpah perjanjianmu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Allah hanya menguji kamu dengan hal itu, dan pasti pada hari kiamat akan dijelaskannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu.

Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat saja. Tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Tetapi kamu pasti akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan.

0: ولكم عذاب عظيم.
1: Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu, yang menyebabkan kakimu tergelincir setelah tegaknya kokoh. Dan kamu akan merasakan keburukan di dunia karena kamu menghalangi manusia dari jalan Allah. Dan kamu akan mendapat azab yang besar.

Dan janganlah kamu jual perjanjian dengan Allah dengan harga murah. Karena sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Apa yang ada di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan kami pasti akan memberi balasan kepada orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

0: Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.
1: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.
0: Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk.

0: musyrikun.
1: Pengaruhnya hanyalah terhadap orang-orang yang menjadikannya pemimpin dan terhadap orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah.

Dan apabila kami mengganti suatu ayat dengan ayat yang lain, dan Allah lebih mengetahui apa yang diturunkannya, mereka berkata, "Sesungguhnya engkau Muhammad, hanya mengada-ada saja. Sebenarnya, kebanyakan mereka tidak mengetahui."

Katakanlah, Rohul Kudus, Jibril, menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran, untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman, dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah.

Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu hanya diajarkan oleh seorang manusia, kepadanya Muhammad. Bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya adalah bahasa ajam. Padahal itu Al-Quran adalah dalam bahasa Arab yang jelas.

Sesungguhnya orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, Al-Quran, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka, dan mereka akan mendapat azab yang pedih.

Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong.

Barang siapa kafir kepada Allah setelah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir. Padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa. Tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya, dan mereka akan mendapat azab yang besar.

0: Mereka itulah orang yang hati, pendengaran, dan penglihatannya telah dikunci oleh Allah. Mereka itulah orang yang lalai.
1: La jarama annahum fil akhirati humul khasirun.
0: Pastilah mereka termasuk orang yang rugi di akhirat nanti.

yauma ta'ti. Kemudian Tuhanmu pelindung bagi orang yang berhijrah setelah menderita cobaan. Kemudian mereka berjihad dan bersabar. Sungguh, Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Ingatlah pada hari ketika setiap orang datang untuk membela dirinya sendiri, dan bagi setiap orang diberi balasan penuh sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan mereka tidak dizalimi, dirugikan.

Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram. Rizki datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat. Tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu, Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat.

Dan sungguh, telah datang kepada mereka seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri. Tetapi mereka mendustakannya. Karena itu, mereka ditimpa azab, dan mereka adalah orang yang zalim.

maka makanlah yang halal lagi baik dari rizki yang telah diberikan Allah kepadamu. Dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya menyembah kepadanya.

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya, dan tidak pula melampaui batas, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta. Ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung.
1: Mata'un qalilun walahum azabun alim.
0: Itu adalah kesenangan yang sedikit, dan mereka akan mendapat azab yang pedih.

Dan terhadap orang Yahudi, kami haramkan apa yang telah kami ceritakan dahulu kepadamu, Muhammad. Kami tidak menzalimi mereka. Justru merekalah yang menzalimi diri sendiri.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Kemudian sesungguhnya Tuhanmu mengampuni orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohannya. Kemudian mereka bertaubat setelah itu dan memperbaiki dirinya. Sungguh, Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Sungguh, Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, patuh kepada Allah dan Hanif. Dan dia bukanlah termasuk orang musyrik yang mempersekutukan Allah.
1: Syakiran li an'amihi jitabahu wa hadahu ila siratim mustaqim.
0: Dia mensyukuri nikmat-nikmat-Nya. Allah telah memilihnya dan menunjukinya ke jalan yang lurus.
1: Wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin.
0: Dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang yang saleh.

0: musyrikin.
1: Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia bukanlah termasuk orang musyrik.
0: Innama ju'ila as-sabtu 'ala alladhina ikhtalafu fihi wa in

sesungguhnya menghormati hari Sabtu hanya diwajibkan atas orang Yahudi yang memperselisihkannya. Dan sesungguhnya Tuhanmu pasti akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat terhadap apa yang telah mereka perselisihkan itu.

Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.

Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar.

dan bersabarlah Muhammad, dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah. Dan janganlah engkau bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan jangan pula bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan.

0: Sungguh, Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya, Dia Maha Mendengar, Maha Melihat.

0: Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, "Janganlah kamu mengambil pelindung selain aku."
1: ذريت من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا.
0: Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur.

Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini dua kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar.

Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana.

أَكْثَرَ نَفِيرًا. Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar.

0: مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا.
1: Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu. Lalu mereka masuk ke dalam masjid, Masjidil Aqsa, sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali. Dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai.

Mudah-mudahan Tuhan kamu melimpahkan rahmat kepada kamu. Tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, niscaya kami kembali mengazabmu, dan kami jadikan neraka jahanam, penjara bagi orang kafir.

Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar.

Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa.

Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam, dan kami jadikan tanda siang itu terang benerang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas.

0: Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Dan pada hari kiamat, kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka.
1: Iqra' kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba.
0: Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu.

Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang Rasul.

Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu, agar menaati Allah. Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sepantasnya berlakulah terhadapnya perkataan hukuman kami. Kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu.

Dan berapa banyak kaum setelah Nuh yang telah kami binasakan. Dan cukuplah Tuhanmu yang maha mengetahui, maha melihat dosa hamba-hambanya.

Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir.

Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik.

kepada masing-masing golongan, baik golongan ini yang menginginkan dunia, maupun golongan itu yang menginginkan akhirat, kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu, dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi.

0: Perhatikanlah bagaimana kami melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Dan kehidupan akhirat lebih tinggi derajatnya dan lebih besar keutamaannya.
1: La taj'al ma'allahi ilahan akhar fa taq'ud madhmuman makhlula.
0: Janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Nanti engkau menjadi tercela dan terhina.

Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya, atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan, "Ah!" Dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.

0: nadhira.
1: Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil.

0: Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang yang baik, maka sungguh, Dia Maha Pengampun kepada orang yang bertaubat.
1: وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا.
0: Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros.

Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.

Dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut.

Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya, sangat pemurah. Nanti kamu menjadi tercela dan menyesal.

0: basira.
1: Sungguh, Tuhanmu melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, Dia Maha Mengetahui, Maha Melihat hamba-hambanya.

0: Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rizki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.
1: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا.
0: Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.

Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik, bermanfaat, sampai dia dewasa. Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.

Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu, dan lebih baik akibatnya.

Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.

Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi, dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung.

Itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Tuhan kepadamu, Muhammad. Dan janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Nanti engkau dilemparkan ke dalam neraka, dalam keadaan tercela, dan dijauhkan dari rahmat Allah.

0: Maka apakah pantas Tuhan memilihkan anak laki-laki untukmu, dan dia mengambil anak perempuan dari malaikat? Sungguh, kamu benar-benar mengucapkan kata yang besar dosanya.
1: وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا.
0: Dan sungguh, dalam Al-Quran ini telah kami jelaskan berulang-ulang peringatan, agar mereka selalu ingat, tetapi peringatan itu hanya menambah mereka lari dari kebenaran.

0: Katakanlah Muhammad, jika ada Tuhan-Tuhan di sampingnya, sebagaimana yang mereka katakan, niscaya Tuhan-Tuhan itu mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai ars.
1: Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira.
0: Maha suci dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka katakan, luhur dan agung, tidak ada bandingannya.

langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh, Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun.

0: Dan apabila engkau Muhammad membaca Al-Quran, kami adakan suatu dinding yang tidak terlihat antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat.
1: Wajah.

Dan kami jadikan hati mereka tertutup, dan telinga mereka tersumbat, agar mereka tidak dapat memahaminya. Dan apabila engkau menyebut Tuhanmu saja dalam Al-Quran, mereka berpaling ke belakang, melarikan diri karena benci. Nah.

0: Kami lebih mengetahui dalam keadaan bagaimana mereka mendengarkan, sewaktu mereka mendengarkan engkau Muhammad, dan sewaktu mereka berbisik-bisik, yaitu ketika orang zalim itu berkata, kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir.
1: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا.
0: Lihatlah bagaimana mereka membuat perumpamaan untukmu Muhammad. Karena itu mereka menjadi sesat dan tidak dapat lagi menemukan jalan yang benar.

0: Dan mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru?
1: Qul kunu hijaratan aw hadida.
0: Katakanlah Muhammad, jadilah kamu batu atau besi.

Atau menjadi makhluk yang besar yang tidak mungkin hidup kembali, menurut pikiranmu. Maka mereka akan bertanya, siapa yang akan menghidupkan kami kembali? Katakanlah, yang telah menciptakan kamu pertama kali. Lalu mereka akan menggeleng-gelengkan kepalanya kepadamu, dan berkata, kapan kiamat itu akan terjadi? Katakanlah, barangkali waktunya sudah dekat.

yaitu pada hari ketika Dia memanggil kamu, dan kamu mematuhinya sambil memujinya, dan kamu mengira, rasanya hanya sebentar saja, kamu berdiam di dalam kubur.

Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, benar. Sungguh, setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh, setan adalah musuh yang nyata bagi manusia.

Tuhanmu lebih mengetahui tentang kamu. Jika Dia menghendaki, niscaya Dia akan memberi rahmat kepadamu. Dan jika Dia menghendaki, pasti Dia akan mengazabmu. Dan kami tidaklah mengutusmu, Muhammad, untuk menjadi penjaga bagi mereka.

orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Mereka mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya. Sungguh, azab Tuhanmu itu sesuatu yang harus ditakuti.

Dan tidak ada suatu negeri pun yang durhaka penduduknya, melainkan kami membinasakannya sebelum hari kiamat, atau kami siksa penduduknya dengan siksa yang sangat keras. Yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz.

Dan tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami, melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang terdahulu. Dan telah kami berikan kepada kaum Samud unta betina sebagai mukjizat yang dapat dilihat, tetapi mereka menganiaya unta betina itu. Dan kami tidak mengirimkan tanda-tanda itu, melainkan untuk menakut-nakuti.

Dan ingatlah ketika kami wahyukan kepadamu, sungguh ilmu Tuhanmu meliputi seluruh manusia, dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu melainkan sebagai ujian bagi manusia. Dan begitu pula pohon yang terkutuk, zakum, dalam Al-Quran. Dan kami menakut-nakuti mereka, tetapi yang demikian itu hanyalah menambah besar kedurhakaan mereka.

Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam, lalu mereka sujud, kecuali Iblis. Ia Iblis berkata, apakah aku harus bersujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah?

Ia iblis berkata, "Terangkanlah kepadaku, inikah yang lebih engkau muliakan daripada aku? Sekiranya engkau memberi waktu kepadaku sampai hari kiamat, pasti akan aku sesatkan keturunannya, kecuali sebagian kecil."

Dia Allah berfirman, "Pergilah. Tetapi barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu,

dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau iblis sanggup dengan suaramu yang memukau. Kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka yang berkuda dan yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak, lalu beri janjilah kepada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka.

Sesungguhnya terhadap hamba-hambaku, engkau iblis, tidaklah dapat berkuasa atas mereka. Dan cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga.

Tuhanmulah yang melayarkan kapal-kapal di lautan untukmu, agar kamu mencari karunia-Nya. Sungguh, Dia Maha Penyayang terhadapmu.

Dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilang semua yang biasa kamu seru, kecuali dia. Tetapi ketika dia menyelamatkan kamu ke daratan, kamu berpaling darinya. Dan manusia memang selalu ingkar, tidak bersyukur.

Maka apakah kamu merasa aman bahwa dia tidak akan membenamkan sebagian daratan bersama kamu? Atau dia meniupkan angin keras yang membawa batu-batu kecil, dan kamu tidak akan mendapat seorang pelindung pun?

Ataukah kamu merasa aman bahwa dia tidak akan mengembalikan kamu ke laut sekali lagi? Lalu dia tiupkan angin topan kepada kamu, dan ditenggelamkannya kamu disebabkan kekafiranmu. Kemudian kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun dalam menghadapi siksaan kami.

Dan sungguh, kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rizki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.

Ingatlah, pada hari ketika kami panggil setiap umat dengan pemimpinnya, dan barang siapa diberikan catatan amalnya di tangan kanannya, mereka akan membaca catatannya dengan baik, dan mereka tidak akan dirugikan sedikitpun.

Dan barang siapa buta hatinya di dunia ini, maka di akhirat dia akan buta dan tersesat jauh dari jalan yang benar.

Dan mereka hampir memalingkan engkau Muhammad dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu, agar engkau mengada-ada yang lain terhadap kami. Dan jika demikian, tentu mereka menjadikan engkau sahabat yang setia.

Jika demikian, tentu akan kami rasakan kepadamu siksaan berlipat ganda di dunia ini, dan berlipat ganda setelah mati. Dan engkau Muhammad tidak akan mendapat seorang penolong pun terhadap kami.

Dan sungguh, mereka hampir membuatmu Muhammad gelisah di negeri Mekah, karena engkau harus keluar dari negeri itu. Dan kalau terjadi demikian, niscaya sepeninggalmu, mereka tidak akan tinggal di sana, melainkan sebentar saja.

Yang demikian itu merupakan ketetapan bagi para rasul kami yang kami utus sebelum engkau, dan tidak akan engkau dapati perubahan atas ketetapan kami.

Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula sholat subuh. Sungguh, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat.

Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji.

0: Dan katakanlah Muhammad, "Ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku."
1: وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا.
0: Dan katakanlah, kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh, yang batil itu pasti lenyap.

Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian.

0: manusia.
1: Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa.
0: Qul kullun ya'malu ala shakilatih, farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila.
1: Katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.
0: Wa

Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit.

0: Dan sesungguhnya jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, Muhammad. Dan engkau tidak akan mendapatkan seorang pembela pun terhadap kami.
1: Illa rahmatan min rabbika inna fadlahu kana 'alaika kabira.
0: Kecuali karena rahmat dari Tuhanmu. Sungguh, karunia-Nya atasmu, Muhammad, sangat besar.

Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain.

0: Dan sungguh, kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi kebanyakan manusia tidak menyukainya, bahkan mengingkarinya.
1: وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا.
0: Dan mereka berkata, kami tidak akan percaya kepadamu Muhammad sebelum engkau memancarkan mata air dari bumi untuk kami.

0: qabila.
1: Atau engkau jatuhkan langit berkeping-keping atas kami, sebagaimana engkau katakan, atau sebelum engkau datangkan Allah dan para malaikat berhadapan muka dengan kami.

Atau engkau mempunyai sebuah rumah terbuat dari emas. Atau engkau naik ke langit, dan kami tidak akan mempercayai kenaikanmu itu sebelum engkau turunkan kepada kami sebuah kitab untuk kami baca. Katakanlah Muhammad, Maha Suci Tuhanku, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi Rasul?

0: rasula.
1: Dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk datang kepadanya, selain perkataan mereka. Mengapa Allah mengutus seorang manusia menjadi rasul?

0: rasula.
1: Katakanlah Muhammad, sekiranya di bumi ada para malaikat yang berjalan-jalan dengan tenang, niscaya kami turunkan kepada mereka malaikat dari langit untuk menjadi rasul.
0: Qul

Katakanlah Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Sungguh, Dia Maha Mengetahui, Maha Melihat akan hamba-hambanya.

Dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa dia sesatkan, maka engkau tidak akan mendapatkan penolong-penolong bagi mereka selain dia. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat dengan wajah tersungkur, dalam keadaan buta, bisu, dan tuli. Tempat kediaman mereka adalah neraka Jahanam. Setiap kali nyala api Jahanam itu akan padam, kami tambah lagi nyalanya bagi mereka.

itulah balasan bagi mereka. Karena sesungguhnya mereka kafir kepada ayat-ayat kami. Dan karena mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk baru?

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah Maha Kuasa pula menciptakan yang serupa dengan mereka. Dan Dia telah menetapkan waktu tertentu, mati atau dibangkitkan bagi mereka yang tidak diragukan lagi. Maka orang zalim itu tidak menolaknya kecuali dengan kekafiran.

Katakanlah Muhammad, sekiranya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan karena takut membelanjakannya, dan manusia itu memang sangat kikir.

0: Dan dia Musa menjawab, "Sungguh, engkau telah mengetahui bahwa tidak ada yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu kecuali Tuhan yang memelihara langit dan bumi sebagai bukti-bukti yang nyata. Dan sungguh, aku benar-benar menduga engkau akan binasa, wahai Fir'aun."
1: فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا.
0: Kemudian dia Fir'aun hendak mengusir mereka, Musa dan pengikutnya, dari bumi Mesir. Maka kami tenggelamkan dia, Fir'aun beserta orang yang bersama dia, seluruhnya.

Dan setelah itu, kami berfirman kepada Bani Israel, tinggallah di negeri ini, tetapi apabila masa berbangkit datang, niscaya kami kumpulkan kamu dalam keadaan bercampur baur.

Dan kami turunkan Al-Quran itu dengan sebenarnya. Dan Al-Quran itu turun dengan membawa kebenaran. Dan kami mengutus engkau Muhammad hanya sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.

Dan Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur, agar engkau Muhammad membacakannya kepada manusia perlahan-lahan, dan kami menurunkannya secara bertahap.

Katakanlah Muhammad, berimanlah kamu kepadanya Al-Quran, atau tidak usah beriman sama saja bagi Allah. Sesungguhnya orang yang telah diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkurkan wajah, bersujud.

Dan mereka berkata, Maha suci Tuhan kami, sungguh, janji Tuhan kami pasti dipenuhi.

Katakanlah Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman, dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru. Karena dia mempunyai nama-nama yang terbaik, Asma'ul Husna. Dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam sholat, dan janganlah pula merendahkannya. Dan usahakan jalan tengah di antara kedua itu.

0: Dan katakanlah, segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak pula mempunyai sekutu dalam kerajaannya. Dan dia tidak memerlukan penolong dari kehinaan. Dan agungkanlah dia seagung-agungnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillah.

0: sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik.
1: Makithina fihi abada.
0: Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya.
1: Wa yunzir alladhina qalu ittakhadhallahu walada.
0: Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak.

Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka.

Maka barangkali engkau Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling. Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, Al-Quran.

0: Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka. Siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya?
1: وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا.
0: Dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering.

Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai arokim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan?

0: Ingatlah, ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua lalu mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami."
1: فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا.
0: Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun.

Kemudian kami bangunkan mereka, agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal dalam goa itu.

kami ceritakan kepadamu Muhammad, kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka.

Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri. Lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran.

Mereka itu kaum kami yang telah menjadikan Tuhan-Tuhan untuk disembah selain Dia. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang jelas tentang kepercayaan mereka? Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah?

Dan apabila kamu meninggalkan mereka, dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu, dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu.

0: Dan engkau akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan apabila matahari itu terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas di dalam gua itu. Itulah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong yang dapat memberi petunjuk kepadanya.
1: Oh.

dan engkau mengira mereka itu tidak tidur, padahal mereka tidur. Dan kami bolak-balikan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu goa. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan berpaling, melarikan diri dari mereka. Dan pasti kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka.

Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Dan bawalah sebagian makanan itu untukmu. Dan hendaklah dia berlaku lemah lembut, dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun."

Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempari kamu dengan batu, atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya.

Dan demikian pula, kami perlihatkan manusia dengan mereka, agar mereka tahu bahwa janji Allah benar, dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika mereka berselisih tentang urusan mereka, maka mereka berkata, "Dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka." Orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, "Kami pasti akan mendirikan sebuah rumah ibadah di atasnya."

nanti ada orang yang akan mengatakan, jumlah mereka 3 orang, yang 4 adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan, jumlah mereka 5 orang, yang 6 adalah anjingnya, sebagai terkaan terhadap yang goib. Dan yang lain lagi mengatakan, jumlah mereka 7 orang, yang 8 adalah anjingnya. Katakanlah Muhammad, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu janganlah engkau Muhammad berbantah tentang hal mereka, kecuali perbantahan lahir saja, dan jangan engkau menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada siapapun.

0: Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, "Aku pasti melakukan itu besok pagi." Kecuali dengan mengatakan, "Insya Allah." Dan ingatlah kepada Tuhanmu, apabila engkau lupa, dan katakanlah, "Mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepadaku, agar aku yang lebih dekat kebenarannya daripada ini."
1: وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9.
0: Dan mereka tinggal dalam goa selama 300 tahun, dan ditambah 9 tahun.

Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di goa. Miliknya semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tidak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain Dia. Dan Dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan.

Dan bacakanlah Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain kepadanya.

Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginannya, dan keadaannya sudah melewati batas.

Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan, minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk, dan tempat istirahat yang paling jelek.

Sungguh, mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu.

Mereka itulah yang memperoleh surga Aden, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam surga itu, mereka diberi hiasan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah.

Dan berikanlah Muhammad kepada mereka sebuah perumpamaan. Dua orang laki-laki, yang seorang yang kafir, kami beri dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma. Dan di antara keduanya kebun itu, kami buatkan ladang.

kedua kebun itu menghasilkan buahnya, dan tidak berkurang buahnya sedikitpun. Dan di celah kedua kebun itu, kami alirkan sungai.

dan dia memiliki kekayaan besar. Maka dia berkata kepada kawannya yang beriman, ketika bercakap-cakap dengan dia, "Hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikutku lebih kuat."

Dan dia memasuki kebunnya dengan sikap merugikan dirinya sendiri, karena angkuh dan kafir. Dia berkata, "Aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya."

Dan aku kira hari kiamat itu tidak akan datang. Dan sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada ini.

0: Kawannya yang beriman berkata kepadanya sambil bercakap-cakap dengannya, "Apakah engkau ingkar kepada Tuhan yang menciptakan engkau dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu Dia menjadikan engkau seorang laki-laki yang sempurna?"
1: Lakinnahu Allahu Rabbi wa la usyriku bi Rabbi ahada.
0: Tapi aku percaya bahwa Dialah Allah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu pun.

Dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu, tidak mengucapkan, Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah, semua ini terwujud. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekalipun engkau anggap harta dan keturunan

Dan harta kekayaannya dibinasakan. Lalu dia membolak-balikan kedua telapak tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang telah dia belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur roboh bersama penyangganya, para-para, lalu dia berkata, "Betapa sekiranya dahulu aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu pun."

Dan tidak ada lagi baginya segolongan pun yang dapat menolongnya selain Allah. Dan dia pun tidak akan dapat membela dirinya.

Di sana pertolongan itu hanya dari Allah yang Maha Benar. Dialah pemberi pahala terbaik dan pemberi balasan terbaik.

dan buatkanlah untuk mereka, manusia, perumpamaan kehidupan dunia ini. Ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit, sehingga menyuburkan tumbuh-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering, yang diterbangkan oleh angin. Dan Allah, Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan.

Dan ingatlah, pada hari ketika kami perjalankan gunung-gunung dan engkau akan melihat bumi itu rata, dan kami kumpulkan mereka, seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka.

Dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Allah berfirman, sesungguhnya kamu datang kepada kami, sebagaimana kami menciptakan kamu pada pertama kali. Bahkan kamu mengatakan,

Dan diletakkanlah kitab catatan amal. Lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, "Betapa celaka kami. Kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil, dan yang besar melainkan tercatat semuanya. Dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan tertulis. Dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang jua pun."

Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku, padahal mereka adalah musuhmu? Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim.

0: Adam.
1: Aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Dan aku tidak menjadikan orang yang menyesatkan itu sebagai penolong.

Dan ingatlah, pada hari ketika Dia berfirman, panggillah olehmu sekutu-sekutuku yang kamu anggap itu. Mereka lalu memanggilnya. Tetapi mereka sekutu-sekutu tidak membalas seruan mereka, dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan mereka.

0: Dan orang yang berdosa melihat neraka, lalu mereka menduga bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya, dan mereka tidak menemukan tempat berpaling darinya.
1: Walaqad

Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah.

Dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan memohon ampunan kepada Tuhannya, kecuali keinginan menanti datangnya hukum Allah yang telah berlaku pada umat yang terdahulu, atau datangnya azab atas mereka dengan nyata.

Dan kami tidak mengutus rasul-rasul, melainkan sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Tetapi orang yang kafir membantah dengan cara yang batil, agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang hak, kebenaran, dan mereka menjadikan ayat-ayatku dan apa yang diperingatkan terhadap mereka sebagai olok-olokan.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, lalu dia berpaling darinya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya? Sungguh, kami telah menjadikan hati mereka tertutup, sehingga mereka tidak memahaminya. Dan kami letakkan pula sumbatan di telinga mereka. Kendatipun engkau Muhammad menyeru mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapat petunjuk untuk selama-lamanya.

Dan Tuhanmu Maha Pengampun, memiliki kasih sayang. Jika Dia hendak menyiksa mereka karena perbuatan mereka, tentu Dia akan menyegerakan siksa bagi mereka. Tetapi bagi mereka ada waktu tertentu untuk mendapat siksa yang mereka tidak akan menemukan tempat berlindung darinya.

0: Yakuba.
1: Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada pembantunya, "Aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun."

Maka ketika mereka sampai ke pertemuan dua laut itu, mereka lupa ikannya. Lalu ikan itu melompat, mengambil jalannya ke laut itu.

Maka ketika mereka telah melewati tempat itu, Musa berkata kepada pembantunya, "Bawalah kemari makanan kita. Sungguh, kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini."

Dia pembantunya menjawab, "Tahukah engkau ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi? Maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya kecuali setan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali."

Dia Musa berkata, "Itulah tempat yang kita cari." Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula.

Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami, yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami.

0: Musa berkata kepadanya, "Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk?"
1: Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra.
0: Dia menjawab, "Sungguh, engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku."
1: وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا.
0: Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu, sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu?

Dia Musa berkata, "Insya Allah akan engkau dapati aku orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun."

Dia berkata, "Jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku menerangkannya kepadamu."

0: Maka berjalanlah keduanya, hingga ketika keduanya menaiki perahu, lalu dia melubanginya. Dia Musa berkata, "Mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh, engkau telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar."
1: قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا.
0: Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku?"
2: Pendengar radio Suara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan salat subuh untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar radio Suara Al-Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, azan salat subuh untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah salat subuh. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Al-Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
2: Doa az-zahab ila al-masjid.
3: Doa pergi ke masjid.
2: Allahumma ij'al fi qalbi nura وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا. اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا. اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
3: يا الله، ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
2: Doa dukhul al-masjid.
3: Doa masuk masjid.
2: A'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytanir rajim. Bismillah was-salatu was-salamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
3: Aku berlindung pada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang Maha Mulia dan kekuasaannya yang Maha Terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
4: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Azkaru Sabah,
6: zikir-zikir di waktu pagi.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
8: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang ter-

Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang maha hidup lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah maha tinggi lagi maha besar. Dibaca di waktu pagi 1 kali.

0: كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: النفاثات العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: fil qabr.
1: Kami telah memasuki waktu pagi, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza asbaha

0: Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Sayyidul Istighfar.

0: Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku yakin dengan janjimu, dan aku akan setia pada perjanjianku kepadamu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul Allahumma

0: الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: ثلاث مرات.
2: يا الله selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah

0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Allahumma alimal ghaibi wasyahadati fatiras samawati wal ardi

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره على مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata, wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca di waktu pagi satu kali.

0: عليم.
1: ثلاث مرات.
2: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: 3 مرات.
2: Aku rela Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: طَرْفَةَ عَيْنٍ.
1: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rabb yang Maha Berdiri Sendiri dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. Dibaca di waktu pagi 1 kali.

0: waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul

0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali, atau 10 kali, atau 100 kali di waktu pagi.
1: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih.
2: 3 مرات.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arasy-Nya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta kalimat-Nya. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
2: Mi'ata marrah.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca di waktu pagi, 100 kali.
2: Wa yaqul.
3: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca di waktu pagi 100 kali.
4: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
5: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
6: orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
4: Dan lantunan ayat

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dan ingatlah hari ketika itu orang yang zalim menggigit dua tangannya seraya berkata, aduhai, kiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Kecelakaan bagiku, andai kiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sungguh ia telah menyesatkanku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan adalah setan itu tidak mau menolong manusia.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك وننفخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحا طيبا وننفخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا قبيحا.
2: Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam ahibati fillah rahimakumullah pernah menggambarkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dengan sanad yang sahih tentunya, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, masalul jalisus salih, perumpamaan teman yang saleh, teman yang kita cintai karena Allah, bukan teman yang saleh, bukan teman yang menjadikan kita, menjadi hati kita perlu dengan lara. La ikhwah. Teman saleh, perumpamaan teman yang saleh kata Rasulullah dengan teman yang tidak saleh, kamasa kahamilil miski wa nafihil kir, seperti pembawa minyak wangi, penjual minyak wangi, atau dia tukang pandai besi. Ketika kita bertemu dengan orang saleh dengan hamilil misk kata Rasulullah, imma an tu'tiya imma an yu'tiyaka, mungkin saja dia memberimu minyak itu dan insyaallah dia akan beri, paling tidak engkau bisa membeli darinya minyak tersebut sehingga kita mendapatkan harumnya. Paling tidak kata beliau, ikhwah, antaji dari haha minhu, engkau mendapatkan harumnya yang kau dapatkan darinya ketika engkau dekat dengannya, ciuman harum bau yang keluar semerbak dari sahabat yang kita cintaikan Allah. Adapun teman-teman yang buruk kata Rasulullah, maka dia seperti pandai besi, walaupun mungkin tidak membakar dan bisa membakar, dan banyak yang sudah terbakar dengan api yang dia kobarkan, dengan bara yang dia nyalakan, paling tidak ikhwah, harum yang tidak sedap kita cium darinya. Oleh karena itu berhati-hati ikhwah, ketika kita memilih sahabat, hendaknya dipilih karena Allah. Dia aku cintai karena Allah. Ketika harus aku benci pun, aku benci dia karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati ikhwah. Bagaimana pengaruhnya tukang minyak wangi tadi, pembawa minyak wangi tadi, begitu kuat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu agamanya bagaimana temannya. Oleh karena itu nasihat mulia, beliau katakan, falyandur ahadukum aman tukhalil. Oleh karena itu hendaknya setiap orang melihat siapa yang harus dia jadikan teman.

dipancarkan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib Surabaya. Suara Aliman, sarana penyubur keimanan.

0: إذاعة صوت الإيمان للذاكرين والذاكرات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.
3: Ya Rabbku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Quran, Surah An-Naml, ayat 19.

0: Ya Rabbku, berikanlah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan supaya aku dapat berbuat amal soleh yang Engkau ridhoi. Berikanlah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada-Mu, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 15.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: isilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
1: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
2: orang yang paling mulia yang di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
0: Dan lantunan ayat

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu.
2: Masyaallah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Qur'an, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Sesaat lagi akan segera hadir di ruang dengar Anda kajian ilmiah Islamiah yang kita kemas dalam program Mutiara Subuh. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Di penutup Al-Quran, ya, karena ketika setoran dari awal Al-Quran, ya, ketika sampai di akhir-akhir Al-Quran, ya, di antara salah satu bentuk syukur dan kegembiraan kita adalah dengan mengucapkan takbir dimulai dari akhir surat Ad-Duha sampai akhir surat An-Nas. Au farhan li nuzulil wahyi 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da inkifa'in. Atau sebagai ungkapan kegembiraan dan rasa bahagia atas turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah sempat terputus. Jadi dahulu ketika awal-awal turun wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sempat terputus. Ya. Ada yang mengatakan sampai 15 hari, ada yang mengatakan 40 hari, dan ada yang mengatakan sampai 2 tahun. Jadi ya, ini masa-masa itu dinamakan dengan fatratul wahyu. Fatratul wahyu. Terputusnya, masa-masa terputusnya wahyu. Sehingga orang-orang kafir mengatakan bahwasanya Rabbnya Muhammad telah meninggalkannya dan membencinya. Kemudian setelah itu turunlah wahyu sebagai bantahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada perkataan orang-orang kafir tersebut, yaitu surat Ad-Duha, yang mana di dalam surat Ad-Duha tersebut ada bantahan yang berbunyi ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu tidak meninggalkanmu wahai Muhammad dan tidak memilih. Ya. Karena senangnya akan turunnya wahyu setelah terputus sekian lama, ya, maka disyariatkannya takbir, ya, sebagai ungkapan rasa senang dan gembira, ya, sebagaimana pada hari Id, ya, ini menurut pendapat yang mengatakan disyariatkannya takbir, ya, sebagaimana pada hari Id, Idul Fitri atau Idul Adha, sebagai bentuk kegembiraan kita yang datangnya hari tersebut disyariatkan takbir. Sighatuhu, lafadznya adalah al-mujma alaihi inda man athbathahu lafzu Allahu Akbar. Ya, bagi pendapat yang mengatakan disunnahkan takbir, maka lafadz yang disepakati oleh mereka itu adalah lafadz Allahu Akbar. Sebagaimana lafadz ketika takbiratul ihram dan ketika takbiratul intiqal. Ya. Wa hadzal lafadz min sya'air hadzal din, dan lafaz ini termasuk syiar-syiar agama ini. Dan na'ti bihi fil adhan wal iqamah was salah wa fil idaini. Yang mana kita ucapkan lafaz tersebut ketika azan, ketika iqamah, ketika solat, dan ketika dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Ini lafaz yang disepakati bagi ulama yang menetapkan adanya takbir dari akhir surat Ad-Duha sampai akhir surat An-Nas. Wa zada ba'dhum at-tahlil. Sebagian mereka itu menambahkan tahlil. Selain takbir, tambahkan juga tahlil. Lafaz la ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Jadi lafaz la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Wa huwa kalimatut tauhid wa kalimatut taqwa. Ini lafaz tahlil ini adalah kalimatut tauhid. Kalimatut taqwa. Wa qila li alla yaltabis bi takbiratir ruku'. Dikatakan sebab kenapa ditambahkan lafaz tahlil, ya, agar tidak tertukar atau terjadi kerancuan dengan takbir ketika ruku. Tadi disampaikan bahwasannya jumhur qurra berpendapat bahwasannya takbir dari akhir surat Ad-Duha sampai akhir surat An-Nas itu disyariatkan di waktu sholat maupun di waktu setoran. Ya. Ketika seseorang selesai membaca surat Ad-Duha, misalkan di dalam sholatnya, dan dia mengucapkan Allahu Akbar, kemudian setelah itu mengucapkan Allahu Akbar untuk ruku, maka nanti terjadi kerancuan. Ya. Sehingga supaya tidak terjadi kerancuan, maka setelah surat Ad-Duha dan setelah surat-surat yang lain, setelah surat Ad-Duha sampai setelah surat An-Nas, nah itu lafaz takbirnya ditambahi dengan tahlil, yaitu la ilaha illallah wallahu akbar. Ini bagi pendapat sebagian ulama yang menetapkan adanya takbir. Ya. Wa zada al-ba'd al-akhar lafaz walillahilhamd. Sebagian mereka menambahkan lagi walillahil hamd, la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Ya. Namun ini dalam riwayat Hafiz Jalur Syatibiyah tidak diriwayatkan adanya takbir, ya. Riwayat Hafiz yang Jalur Syatibiyah tidak diriwayatkan adanya takbir, adanya pada jalur yang lain. Pada jalur yang lain, selain jalur Syatibiyah itu ada dua riwayat. Ada dua wajah. Yang pertama takbir, yang kedua tidak takbir. Hukum takbir pada akhir surat Ad-Duha sampai akhir surat An-Nas, al-istihbab. Al-istihbab. Ini sebagaimana tadi kita sampaikan, ya, ini pendapat sebagian ulama. Qaulil Imam Syafi'i, kemudian penulis di sini menukilkan dapatnya Imam Syafi'i, in tarakta takbir faqad tarakta sunnah min sunani nabiyika. Kalau engkau meninggalkan takbir, maka engkau meninggalkan sunnah, di antara sunnah-sunnahnya Nabi-Mu. Ya. Ini kami belum cek ini dalam konteks apa Imam Syafi'i mengatakan ini. Karena yang kami ketahui dari pendapat beliau itu pesannya takbir ini tidak sunnah. kami belum mengecek ini dalam konteks apa perkataan beliau. Jadi kalau koha itu jumhur koha katakan itu tidak sunnah, ya. Kecuali Imam Ahmad, ya. Imam Ahmad dalam salah satu riwayat beliau mengatakan sunnah. Namun dalam riwayat yang lain beliau sepakat dengan jumhur koha yang mengatakan dia tersebut tidak sunnah. Hakal Imam Ibn al-Jazari kemudian menulis mengatakan Al-Imam Ibn al-Jazari menghikayatkan Lamma mannallahu alayya bil mujawarah di Makkah wa dakhala syahr Ramadan falam ara ahadan mimman sallat tarawih bil masjid al-haram illa yukabbir min al-duha indal khatam فعلمت أنها سنة باقية فيهم إلى اليوم. الإمام ابن الجزري menceritakan kisah beliau. Lama manna Allah alaiya, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan kepadaku, aku tinggal di Mekah. Wadakhala syahr Ramadan, dan wadakhala syahr Ramadan, dan ketika masuk bulan Ramadan, alam aro ahadan mimman sholat tarawih, aku tidak menyaksikan seorang pun ketika sholat tarawih di Masjidil Haram, di Masjidil Haram di Mekah, illa yukabbir, kecuali mereka melafadzkan takbir dari surat Al-Duha sampai akhir surat An-Nas. Ya, indal khatam, ketika menghatamkan. Ya. Karena sholat tarawihnya orang dahulu itu panjang. Bisa-bisa satu Al-Quran, ya. Mereka baca dalam tarawih mereka. Namun tidak, umumnya tidak dibaca dalam satu malam. Melainkan dicicil. Ketika di penghujung menghatamkan Al-Quran dalam tarawih mereka, mereka melafadzkan takbir pada akhir surat Al-Duha sampai akhir surat. Fa'alimtu annaha sunnah baqiyah, maka aku pun mengetahui bahwasanya melafadzkan takbir dari surat Al-Duha sampai surat An-Nas, ya, itu merupakan sunnah yang tetap ada bagi ahlu Mekah sampai hari ini. Sampai hari ini sampai di zamannya beliau, ya. Sebab kenapa disyariatkan takbir? Warada anna al-asal fi takbir anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inqata'a anhu al-wahyu. Sebagaimana tadi disinggung di awal, bahwasanya dahulu terputus wahyu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa waktu, ya? Faqala al-musyrikun qala Muhammadan rabbuk. Orang-orang musyrik mengatakan Rabbnya Muhammad membencinya. Ya. Fanazalat surat Al-Duha, maka turunlah surat Al-Duha, yang mana di dalam surat Al-Duha tersebut terdapat bantahan bagi perkataan orang kafir tersebut. Al-Duha wal-layli idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu tidak meninggalkanmu wahai Muhammad dan tidak membenci. Maka Nabi SAW pun mengucapkan ketika turun surat Al-Duha, beliau mengucapkan Allahu Akbar sebagai bentuk kegembiraan beliau setelah terputusnya waktu sekian lama. Wa amara an yukabbir idza balagha wadh-dhuha, dan Nabi SAW pun memerintahkan untuk mengucapkan takbir, ya, bagi setiap pembaca Al-Quran yang telah sampai pada surat Al-Duha. Ma'akhwati matikun li suratin hatta yakhtum, beserta penutup tiap surat setelah surat Al-Duha ya, sampai akhir surat Al-Quran yaitu surat An-Nas.

0: Namun hadis ini menurut jumhur fikih lemah ya. Hadis-hadis yang bahas mengenai takbir di akhir surat Al-Duha sampai akhir surat An-Nas itu derajatnya lemah. Waqala ba'duhum kabara Nabi sallallahu alaihi wasallam syukran lillah lamma kadzdzaba Allahu al-musyrikin. Sebagian mereka mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir sebagai bentuk syukur kepada Allah ketika orang-orang ketika Allah Subhanahu wa taala mendustakan mengingkari perkataan orang-orang musyrik yang mana mereka mengatakan bahwasanya Rabbnya Muhammad telah meninggalkan. Waqala akharun dan sebagian mereka mengatakan qala Allahu akbar tasdiqan lima ana alaihi wa takdziban lil kafirin. Pengucapan Allahu Akbar ini sebabnya adalah tasdiqan lima ana alaihi sebagai bentuk pembenahan atas apa yang mana aku itu berada di atasnya. Aku di sini maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa takdziban lil kafirin dan sebagai bentuk pendustaan terhadap orang-orang kafir. Waqila dan
1: kita kembali sesaat lagi. Kita simak bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.

merupakan syukur, bentuk syukur dan bentuk ungkapan kebahagiaan dan penanda bahwasanya engkau telah berada di penghujung Al-Quran. Ala tara annana nukabbir fil idaini ba'da adai ruknaini azimaini. Bukankah engkau mengetahui bahwasanya kita itu bertakbir pada hari Id, dua hari Id, ya, itu pun sebagai bentuk kapan kegembiraan dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ba'da adai ruknaini azimaini, setelah kita melaksanakan dua rukun yang agung, maksudnya dua rukun yang agung di sini rukun Islam, ya, pada Idul Fitri itu dilakukan setelah menunaikan puasa, karena puasa adalah salah satu rukun Islam. Pada Idul Adha, takbir itu dilakukan setelah menunaikan haji. Haji itu merupakan juga rukun Islam, salah satu rukun Islam. Ibtihajan wa syukran lillahi ta'ala, sebagai bentuk kegembiraan dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah yang lain disebutkan juga. Kedalika yahtamil annahu lamma kana zakara ma fi dhuha wa syarh min an-ni'am alayhi, disebutkan pula hikmahnya, ya, kemungkinan bahwa ada kemungkinan bahwa karena dalam surat ad-dhuha dan asyarah itu disebutkan berbagai nikmat yang Allah anugerahkan kepada Nabi SAW. Kalau kita perhatikan surat Al-Duha dan surat Asy-Syarah itu isinya adalah penyebutan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi. Awadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu tidak meninggalkanmu dan tidak membenci. Ini nikmat. Ya, Allah selalu bersama Nabi SAW dan selalu menyertai beliau. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wa lal akhiratu khairul laka min al-ula wa sawfa yu'tika rabbuka fatawwa alam yajidika yatiman fa'awa. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yang yatim, kemudian dia melindungimu. Wa wajadaka dhalan fahada, dan dia mendapatimu dalam keadaan tersesat, kemudian dia memberikan petunjuk kepada. Wajadaka a'ilan fa aghna, dan Allah mendapatimu sebagai orang yang fakir, miskin, kemudian dia mengkayakan. Ini di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada nabinya, dan ini Allah sebut dalam surat Al-Duha. Penyebutan ini berlangsung terus sampai surat Asy-Syarah. Karena dahulu sebagian ulama menganggap Asy-Syarah dan Al-Duha itu adalah satu surat, hingga mereka, sebagian mereka menggabungkan antara Asy-Syarah dengan Al-Duha, karena memang kandungannya itu sama, kandungan kedua surat itu sama, yaitu penyebutan akan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Dalam surat Asy-Syarah Allah menyebutkan alam nasyrah laka sadra, bukankah kami telah melapangkan dadamu. Nah, ini juga merupakan kenikmatan. Wa wada'na 'anka wizrak, dan kami ampuni dosa-dosamu. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan namamu, penyebutanmu. Ya. Jadi kemungkinan yang lain kenapa disyariatkan takbir, karena pada surat Al-Duha dan surat Asy-Syarah itu disebutkan berbagai kenikmatan yang Allah berikan kepada Nabi SAW. Wahuwa min tamami ti'dadin ni'am, yang merupakan bagian dari rangkaian penyebutan nikmat. Fa'akhara ayat takbir ila intihai. Ya. Maka takbir

ditunda hingga akhir surat, ya akhir surat Duha. Wahada dalilu tarjih takbir di awakhiri fa'akhara takbir ila intihaihi. Maka takbir pun ditunda, disyariatkan dan dilanjutkan sampai akhir Al-Quran. Dilanjutkan dari surat akhir surat Al-Duha sampai akhir surat An-Nas. Wahada dalil tarjih takbir. Dan ini merupakan dalil akan disyariatkannya takbir, dan ini adalah pendapat yang rajih. Ini menurut beliau ya. Di awakhir surat Al-Khatam, pada akhir-akhir surat Al-Quran. Ya. Haitsul hukm alladhi fi dhuha unsuhiba liswar allati taliha. Sebab hukum yang terdapat dalam surat Al-Duha dilanjutkan, diberlakukan juga pada surat-surat setelahnya. Ya. Yang mana tadi dalil yang dibawakan itu, yang mana Nabi takbir setelah surat Al-Duha, ya Nabi takbir setelah surat Al-Duha, itu hanya ada pada surat Al-Duha. Ya. Nah, setelah turunnya surat Al-Duha, Nabi bertakbir, ya, itu hanya pada surat Al-Duha. Namun hukumnya diberlakukan pada surat-surat setelahnya. Ya. Mulahadhah. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Al-Mufassal minas suwar. Jadi Al-Quran itu ada yang namanya Al-Mufassal. Ada yang namanya Al-Masani At-Tiwal. Kemudian ada Al-Masani. Kemudian ada Mufassal. Mufassal itu di akhir-akhir Al-Quran. Di sini ulama membagi lagi. Mufassal itu ada yang Tiwalul Mufassal. Ada yang Mufassal yang panjang. Ada yang Awsatul Mufassal. Mufassal yang tengah-tengah. Ada yang Qisarul Mufassal, Mufassal yang pendek. Kenapa dinamakan Mufassal? Karena pembatas antara surat itu banyak, antara ayat. Dalam sebuah surat, pembatas antara ayat itu banyak. Ya, sehingga dinamakan Mufassal. Berasal dari kata Fassal, yaitu pembatas, pemisah. Tiwalul Mufassal itu Mufassal yang panjang, yang ayat-ayatnya panjang. Awsatul Mufassal itu Mufassal yang tengah-tengah, ayat-ayatnya tidak panjang dan juga tidak pendek. Qisarul Mufassal itu ayat-ayatnya yang pendek. Ya. Di sini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, dan penulis hanya menukil dua pendapat dari mazhab fikih, ya. Pendapatnya Syafi'iyah dan Hanafiyah yang dinukilkan oleh penulis di sini. Menurut Syafi'iyah, tiwalul mufassal minal hujurat ila al-am, ila amma, amma yatasa'alun. Menurut pendapat Syafi'iyah, tiwalul mufassal, mufassal yang ayatnya panjang, itu dimulai dari hujurat sampai surat amma yatasa'alun. Anda baik. Awsatul mufassal min am ila duha. Adapun awsatul mufassal, mufassal yang tengah-tengah, itu dari surat An-Naba sampai surat Al-Duha. Wa qisarul mufassal min Al-Duha ila An-Nas. Adapun qisarul mufassal dari surat Al-Duha sampai surat An-Nas. Sedangkan pendapat Hanafiyah, tiwalul mufassal min Al-Hujurat ila Al-Buruj. Tiwalul mufassal itu dari Hujurat sampai Al-Buruj. Awsatuhu min al-buruj ila lam yakun. Sedangkan pertengahan mufassal itu dari al-buruj sampai al-bayyinah. Qisaruhu min lam yakun ila an-nas. Adapun qisar mufassal, mufassal yang pendek, itu dari surat al-bayyinah sampai surat an-nas. Ini pendapat yang dinukilkan oleh penulis. Di sana ada pendapat lain di kalangan mazhab fikih Zahib Arba'ah, ya. Pendapat Malikiyah
pasal yang panjang itu dari surat Al-Hujurat sampai surat An-Nazi'at, ya. Sedangkan Ausatul Mufassal dari surat An-Nazi'at sampai surat Al-Duha, sedangkan Qisarul Mufassal dari Al-Duha sampai akhir Al-Quran. Adapun pendapatnya Al-Hanabilah, ya, Tiwalul Mufassal, pasal yang panjang itu dari surat Qaf sampai surat Naba, sedangkan pertengahan pasal itu dari surat Naba sampai surat Al-Duha, dan Qisarul Fasal, pasal yang pendek dari surat Al-Duha sampai akhir Al-Quran. Baik. Kemudian al-awju al-ja'isa fi takbir baina suratain awakhir suwar al-khatam. Bagi pendapat yang mengatakan disyariatkannya takbir, ada beberapa wajah, ada beberapa cara yang diperbolehkan dalam memutus dan menyambung antara satu surat dengan surat yang lain dengan adanya takbir di tengah-tengahnya, ya. Ada 7 wajah, ya. Ada 8, yang 7 itu diperbolehkan, yang 1 itu dilarang. Ya, ini bagi pendapat yang mengatakan disyariatkan takbir. Idza wasala al-qari akhir as-surah min suratil khatam bi surah allati ba'daha. Apabila seseorang membaca, menyambung akhir surat di antara surat-surat penutup, yaitu surat Duha sampai surat An-Nas, dengan surat berikutnya, disambung dengan surat berikutnya, misalkan akhir surat Ad-Duha disambung dengan awal surat Asy-Syarah, ya, atau akhir surat Asy-Syarah disambung dengan awal surat At-Tin, falahu samaniyatu awjuh, maka baginya ada 8 cara, yang tani minha wajhun wahid ijma'an, yang mana satu cara di antara 8 cara itu dilarang berdasarkan kesepakatan para ulama yang berpendapat akan disyariatkannya takbir. Wahuwa waslu takbir bi akhir surah wal basmalah wal waqaf alaihi. Cara yang dilarang adalah mewasalkan takbir, membaca takbir dengan wasal, menyambung, ya, dengan akhir surat. Akhir surat Al-Duha misalkan dibaca wasal dengan takbir tanpa waqaf, kemudian setelah itu, setelah takbir dibaca wasal lagi dengan basmalah, kemudian setelah itu waqaf, kemudian setelah waqaf dia membaca surat Asy-Syarah misalnya. Ini cara yang dilarang. Kenapa? Li'anna al-basmalah ju'ilat di awwalis surah la li akhirih. Karena basmalah itu dijadikan di akhir surat, diletakkan di akhir surat. Ya. Pada kasus yang tadi kita sebutkan, pada cara yang tadi kita sebutkan, jadi basmalah jadinya diletakkan di akhir surat, bukan di awal surat, ya. Padahal sejatinya seharusnya basmalah itu diletakkan di awal surat, bukan di akhir surat. Karena basmalah ju'ilat di awal surah la li akhirih. Karena sesungguhnya basmalah itu diletakkan di awal surat, bukan di akhirnya. Ya. Jadi pada cara tadi yang kita sebutkan, seolah-olah kita meletakkan basmalah itu berada di akhir surat Ad-Duha, bukan di awal surat Asy-Syarah. Karena kita menyambung akhir surat Ad-Duha dengan takbir, kemudian disambung lagi dengan basmalah, kemudian waqaf, dan setelah itu membaca surat Asy-Syarah. Jadi cara seperti ini seolah-olah kita meletakkan basmalah di akhir surat Ad-Duha, bukan di awal surat berikutnya. Sebagaimana ini telah dibahas pada pembahasan basmalah dahulu, ya. Yaqulul Imam Ibnu Al-Jazari, Imam Ibn al-Jazari mengatakan wa hadhihi al-awjuh sab'ah ja'izah. 7
cara ini hukumnya boleh. Qara'tu biha ala kulli man qara'tu alaihi min syuyukh wa biha akhudh. Aku membaca dengan 7 cara ini ya pada semua guru-guruku ya, dan dengannya aku bertalaqqi Al-Qur'an ya, mengambil Al-Qur'an. Fabaina surat al-duha wa surat al-syarh masalan yathassal lana al-awjuh sab'ah al-taliyah. Misalkan kita praktekkan ya antara surat al-duha dengan surat al-syarh. Ya, 7 cara tadi kita praktekkan. Cara yang pertama waslul jami', membaca semuanya dengan wasal. Akhir surat al-duha diwasalkan dengan takbir, kemudian takbir diwasalkan dengan basmalah, kemudian basmalah diwasalkan dengan al-masyrah. Fa'amma bini'mati rabbika fahaddith, Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, alam nasrah. Yang kedua, waqaf pada akhir surat al-duha, kemudian takbir Allahu Akbar ya, diwasalkan dengan basmalah. Takbirnya diwasalkan dengan basmalah, kemudian diwasalkan lagi dengan awal surat asyraf. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alam nasrah. Kemudian yang ketiga, waqaf pada akhir surat al-duha, kemudian membaca Allahu Akbar, kemudian waqaf, kemudian membaca basmalah dengan diwasalkan dengan awal surat asyraf. Amma bi ni'mati rabbika fahaddith, Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, alam nasrah. Kemudian cara yang keempat adalah waqaf pada akhir surat al-duha, kemudian membaca takbir dengan mewasalkannya dengan basmalah, kemudian waqaf, kemudian membaca awal surat asyraf. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, alam nashrah laka sadrak. Kemudian yang kelima, faslul jami', memisahkan semua bagian tadi ya, waqaf pada surat akhir surat al-duha. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, waqaf, kemudian membaca Allahu akbar, kemudian waqaf, kemudian membaca bismillahirrahmanirrahim, kemudian waqaf, kemudian membaca alam nasrah laka sadrak. Cara yang keenam, waqaf pada akhir, pada takbir, mewasalkan akhir surat al-duha dengan takbir, kemudian waqaf, kemudian membaca basmalah, kemudian waqaf, kemudian setelahnya baca awal surat asyraf. Ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, alam nasrah laka sadrak. Kemudian yang ketujuh, mewasalkan akhir surat al-duha dengan takbir, kemudian waqaf, kemudian setelahnya mewasalkan basmalah dengan awal surat asyraf. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, Allahu akbar,
Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Ini ketujuh cara dalam membaca takbir antara satu surat dengan surat yang lain, ya, antara surat Al-Duha sampai surat An-Nas. Kaifiyatul khatam fi salat at-tarawih ma'at takbir. Cara mengkhatamkan, ya, mengkhatamkan Al-Duha sampai An-Nas itu pada salat tarawih dengan takbir, ya. Rawal Imam Ibn al-Jazari an syuyukhihi annahu kana ba'dukum idha wasala fil ihya min layali Ramadan ila duha. Ya. Ibn al-Jazari meriwayatkan dari guru-guru beliau bahwa sebagian mereka ketika membaca sisa Al-Quran. Sisa Al-Quran yang dimaksud dari di sini Ad-Duha sampai An-Nas, ya. Pada bulan Ramadan, pada sholat tarawih. Min layali Ramadhan ila duha. Apabila sampai pada surat duha, qama bima baqiya min al-Quran fi raqatin wahidah. Ya. Maka dia salat. Salat baca yang tersisa dari Al-Quran dalam satu rakaat. Ya. Dalam satu rakaat. Yukabbir isra kulli suratin, dan bertakbir pada tiap selesai satu surat dari Al-Duha sampai An-Nas tadi, ya. Fa idzan taha ila qul a'udzu birabbin nas, dan ketika selesai membaca akhir surat An-Nas, ya, kabbara fi akhiriha thumma yukabbir thaniyah li ruku', maka setelah selesai membaca surat An-Nas tadi itu dari Ad-Duha sampai An-Nas, pada akhir-akhir suratnya selalu bertakbir, ya. Kemudian di akhir surat An-Nas juga bertakbir. Tsumma yukabbir tsaniyah di ruku. Kemudian bertakbir lagi untuk ruku. Ya. Karena sebagaimana yang kita tahu, ketika hendak ruku kita bertakbir. Ya. Wa idza qama fi rak'ah tsaniyah qara' al-Fatihah wa ma tayassara min awwal al-Baqarah. Dan ketika berdiri menuju rakaat yang kedua, ya, membaca Al-Fatihah dan apa yang mudah dari awal surat Al-Baqarah. Ya. Qala wa fa'altu ana kadzalika marrat kama lamma kuntu aqumu bil ihya imaman di Dimasy wa Misr. Dan aku pun melakukan hal tersebut beberapa kali ketika aku menjadi imam salat tarawih di Damaskus dan di Misr. Selesai pembahasan takbir yang disampaikan oleh penulis dari surat Al-Duha sampai surat An-Nas. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan tampilkan pendapat yang lain dalam hal ini beserta hujjah mereka. Pendapat yang mengatakan tidak disyariatkannya takbir.

Assalamualaikum. Di sini ada pertanyaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika seseorang membaca Al-Quran menggunakan mushaf yang tidak mencantumkan keterangan tentang takdir setelah abduha, bagaimana ia mengetahui adanya pembahasan tersebut? Ya, dari talaqqi. Ya, biasanya ketika talaqqi itu disampaikan oleh gurunya, ada pendapat yang mengatakan demikian disampaikan. Kalau di Al-Quran memang tidak disebutkan, karena belum mendapati adanya Al-Quran yang menyebutkan adanya takdir. Jauh ini Anda belum mendapati. Mungkin ada ya, tapi Anda belum mendapati itu. Adanya suatu mushaf Al-Quran, yang mana dalam mushaf tersebut disebutkan takbir dari Abduha sampai Anas. Ya, umumnya Al-Quran tidak, mushaf Al-Quran tidak menyebutkan hal itu. Jadi, kita tahu dari kata laki, ya, atau dari kitab-kitab tajwid yang membahas, dan kitab-kitab tajwid pun jarang yang membahas ini, kitab-kitab tajwid. Ada sebagian, hanya sebagian kitab-kitab tajwid yang membahas akan hal ini. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kebenaran, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila ada kesalahan, jadi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
1: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: Alangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga, bersama sarung bangga, bangga. Bersarung mangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Faedah Kajian.
8: Nabi kita memberikan tamsil tentang dunia. Satu diantaranya kayak apa ya kawan? Apa yang antum ketahui tentang tamsil Nabi tentang dunia? Apa? Apa diantaranya? Dunia ditamsilkan dengan apa aja? Satu kayak tidak sebanding dengan sayap seekor nyamuk. Lawakan nanti dunia tak tiru indallahi jana hamba Allah masa kau kafir om sarbatan ma okam kola. Kata Nabi, seandainya dunia itu setanding, sebanding dengan sayap seekor nyamuk, niscaya orang kafir tidak akan Allah berikan minum walaupun seteguk. Apalagi yang kedua, dunia Nabi tafsirkan dengan apa? Kayak bangkai kambing. Nabi pernah berjalan-jalan di sebuah pasar, kemudian ketemu bangkai kambing, ada para sahabat, lalu Nabi ingin ngasih pelajaran. Ayuhibbu analau bidirham. Ada enggak yang mau membeli kambing ini dengan satu dirham? Dijual murah. Hanya satu dirham. Kata para sahabat, ya Rasulullah, man uhibbu lana, gak ada kami yang mau. Untuk apa? Wong juga sudah jadi bangkai. Baik, atuhibuna annahu lakum, kalau begitu ambil aja gratis, gak usah bayar. Ya Rasulullah, lau kana hayyan kana aiban li annahu asah wa kaifa wa huwa mayyit. Nabi, seandainya kambing ini hidup, kami memilikinya itu aib karena cacat. Bagaimana lagi kambing ini sudah jadi bangkai. Tiga, apalagi tafsirnya, ikhwan, dunia ditafsirkan dengan apa? Tetesan air ketika jemari kita dicelupkan ke lautan. Lalu diangkat, lihat tetesan yang menempel di jemari, itulah tamsil tentang dunia. Mat dunia fil akhirah illa ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi falyandur bima yarfa. Perumpamaan dunia dengan akhirat itu kayak diantara kalian mencelupkan jemarinya ke lautan, Lalu diangkat, perhatikan apa yang menempel di jemari Anda. Tetesan air menempel di jemari Anda. Tetesan yang menempel di jemari kayak dunia, luasnya lautan kayak yakni akhirat. Apalagi? Apalagi? Kayak orang yang sekedar mampir berteduh sebentar. Mali wali dunia. Apa urusanku aku dengan dunia? Aku dengan dunia adalah karokib. Seperti pengendara. Istawalla tahta sajarah faraha tumma taraka. Perumpamaanku dengan dunia itu kayak orang yang mereka sekedar berteduh, pengendara yang berteduh sebentar kemudian meninggalkan. Ada lagi enggak perumpamanya? Bahkan Nabi katakan kayak minta maaf apa yang keluar dari perut. Semua kalau belum masuk perut itu membuat ngiler. Kempleng, coto, apalagi semua menu-menu yang membuat ngiler. Buah-buahan, tapi kalau sudah masuk perut, keluar masih ngiler enggak? Ya enggak ada, yang ngiler lagi. Semua penggila dunia hanya akan berakhir dengan menjijikan. Karena menjadi budak-budak dunia. Ini semuanya adalah tamsil-tamsil yang menunjukkan dunia itu mataun qalil. Dan qalil dengan mana pula menikmati dunia itu sangat sedikit

0: فائدة كاجية.
1: Ada kaidah, saya dengar dari Syekh Al-Khamis Hafidhahullah. Kaidah ini saya pegang dan peganglah kaidah ini. Dalam dunia ini Pak, ada dua kaidah yang harus sampean pegang biar enggak gampang sedih. Apalkan dua kaidah ini. Kaidah yang pertama, la tahzan illa min amrin 'adzim. Jangan bersedih kecuali dalam perkara yang besar. Kaidah pertama, jangan bersedih kecuali dalam perkara besar. Kaidah kedua, seluruh perkara dunia kecil. Kaidah kedua, seluruh perkara dunia kecil. Artinya musib kalau urusan dunia jangan terlalu sedih, Pak. Makanya Rasul itu memandang kecil urusan dunia. Di antara doanya Nabi adalah Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibahku ada pada agamaku. Kenapa kok Nabi ngomong agama? Nek musibah dunia itu, Pak, ya memang sakit, Pak. Tapi ngangkat derajat, ngampuni dosa, mlebokno nang ngone surga. Jadi hakikatnya musibah dunia itu enggak musibah. Akan didatangkan pada hari kiamat orang yang paling susah di muka bumi. Akan didatangkan pada hari kiamat orang yang tidak pernah enak hidupnya. Susah, malang, penuh dengan penderitaan, enggak pernah melakukan kenikmatan, enggak dapat, hidupnya selalu susah. Orang yang paling susah hidupnya di dunia, nanti di akhirat. Orang ini dicelupkan ke surga dengan satu kali celupan. Terus ditanya oleh Allah, apakah kamu pernah menderita? Tidak pernah. Ya. Lali. Dan akan didatangkan pada hari kiamat, orang yang paling enak hidupnya di dunia. Serba enak, sejak kecil tidak pernah mengalami penderitaan. Tidak pernah mengalami susah. Ternyata dia menjadi ahli neraka, dimasukkan ke neraka satu kali celupan, ditanya oleh Allah, kamu pernah merasakan kenikmatan? Tidak pernah, ya Allah. Susah, ya Allah. Itulah maksud dari dunia itu kecil. Kamu akan lalai, terus melebu surga, Pak. Terus hilang kabeh. Orientasi kita akhirat. Jadi kalau ada kurang-kurangnya dunia, temannya rumahnya bagus-bagus, rumahnya kok belum sendiri? Tidak apa-apa, urusan dunia. Semuanya mobilnya teman-teman bagus-bagus, mewah-mewah, mobilnya kok masih jelek. Enggak apa-apa urusan dunia, enggak usah sedih. Nek anakmu gak sholat, sedih. Itu agama, Pak. Nek duwe bojo gak sholat, punya istri gak mau pakai jilbab, punya anak gak sholat, ini musibah agama. Ini yang membuat kau harus bersedih di malam hari. Nangis ya, ini musibah agama. Ya, urusan dunia. Sedihmu akan dibalas Allah. Urusan dunia itu susahmu akan diganti kenikmatan akhirat. Tapi nek duwe anak enggak sholat, yang biasa ngaji kita kok sekarang kok aku malas ngaji ya. Sekarang kok enggak kayak dulu ya. Sekarang aku kok enggak pernah sholat malam. Itu baru sedih awakmu. Iku musibah agama. Adapun nek dunia ono kurang-kurangi, enggak apa-apa. Makanya ada hadis. Kullu ma anfaqahu ibnu Adam yujar illa fil bina, au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Seluruh yang diupayakan, diinfakkan, dinafkahkan anak Adam, semuanya dapat pahala kecuali bangun rumah. Oleh pahala. Kuape ngekei bojo oleh pahala. Nyekalo nana oleh pahala. Tuku sandaliana oleh pahala. Tuku pakaiane ana oleh pahala. Nek bangun rumah kau oleh pahala. Soale roto-roto nggae omah itu lebih dari hajat. Adanya aja kabeh ngono kok omahku wis api-api lho kok warnane beda diganti. Wis api-api modele kok gak sinkron diganti. Makanya ya silakan tapi gak dapat pahala. Enggak ojo teman-teman. Mati-mati. Ojo teman-teman mati-mati. Tapi insya Allah kita yang hadir di sini panjang umur dalam ketaatan.

Doa sebelum tidur. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Senjata ampuh seorang mukmin. Senjata ampuh seorang mukmin.

0: ketika takut dan gelisah saat tidur. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabi wa syarri ibadi wa min hamazati syayatin wa an yahdurun. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari murkanya, dari siksanya, dari kejahatan hamba-hambanya, dari godaan para setan, dan dari kedatangan mereka kepadaku.
1: Senjata ampuh seorang mukmin. Senjata ampuh seorang mukmin.

0: Syukur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah ditidurkannya, dan kepadanya kami dibangkitkan. Senjata ampuh seorang mukmin. Yuk, sahabat Aliman, kita mengenal dunia dengan berkeliling ke penjuru dunia bersama Salman.
1: Masya Allah.
0: Mengenal dunia bersama Salman hanya di Al-Iman TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aliman, senang sekali kita bisa bertemu kembali di program Mengenal Dunia bersama Salman. Hari ini Salman mau mengajak kalian terbang tinggi. Tapi bukan naik pesawat ya, melainkan dengan sayap yang lebar dan kuat. Siapakah yang akan kita bahas hari ini? Ya, hari ini kita akan mengenal burung elang. Burung yang gagah, matanya tajam, dan bisa melihat dari kejauhan. Yuk, kita cari tahu kenapa burung elang disebut si Raja Langit. Sahabat Al-Iman, burung elang adalah burung pemangsa atau disebut juga raptor. Mereka hidup di pegunungan, hutan, bahkan tebing yang tinggi. Dengan sayap yang lebar dan cakarnya yang tajam, elang jadi salah satu pemburu paling hebat di langit. Di Indonesia sering ada banyak jenis burung elang, dan yang paling terkenal adalah elang Jawa, burung yang juga menjadi inspirasi dari lambang negara kita, Garuda Pancasila. Elang bukan hanya hebat karena bentuk tubuhnya, tetapi juga karena sifatnya yang luar biasa. Ingin belajar bersama Salman? Yuk, kita belajar bersama. Sahabat Al-Iman, burung elang bisa melihat mangsa kecil dari jarak lebih 1 km. Mata elang sangat kuat dan bisa fokus walaupun dia sedang terbang tinggi. Subhanallah, benar-benar ciptaan Allah yang hebat ya. Elang bisa terbang sangat tinggi, bahkan hingga 3.000 meter di udara. Dengan bantuan angin, mereka bisa melayang tanpa mengepakkan sayapnya terlalu sering. Mereka menghemat tenaga dan bisa bertahan terbang selama berjam-jam. Cakar elang disebut talon dan memiliki ciri yang sangat tajam. Cakar ini digunakan untuk mencengkram mangsa seperti ular, ikan, atau bahkan burung kecil. Sekali cengkraman, sulit sekali lepas. Masya Allah. Selain itu, elang biasanya hidup sendirian. Dia berburu sendiri, terbang sendiri, dan sangat mandiri. Tetapi saat berpasangan, mereka akan setia dan saling menjaga. Sahabat Al-Iman, elang Jawa hanya hidup di Indonesia dan termasuk hewan yang sangat langka. Jumlahnya sedikit karena hutan tempat tinggalnya semakin sempit. Itulah kenapa kita harus menjaga alam agar elang tetap bisa hidup. Sahabat Al-Iman, saat anak elang cukup besar, Induknya mengajarinya cara terbang, bahkan terkadang mendorongnya keluar dari sarang agar berani mencoba. Induknya tetap terbang di sekitar dan siap menangkap anaknya ketika akan jatuh. Masya Allah, penuh kasih sayang ya. Sahabat Al-Iman, burung elang mengajarkan banyak hal. Ia kuat, bukan karena ia selalu cepat, tetapi karena ia tahu waktu yang tepat untuk terbang dan bertindak. Elang bisa menunggu, mengamati, dan baru bertindak saat peluang datang. Coba kita bayangkan, kalau elang bisa fokus dan sabar, apakah kita juga sudah begitu saat belajar? Kadang kita belajar tergesa-gesa, tidak sabar. Padahal kalau kita bisa tenang dan sabar, insya Allah hasilnya akan lebih baik. Dari elang, sahabat Al-Iman bisa belajar tentang fokus, kesabaran, dan keberanian. Elang tidak terburu-buru. Ia mengamati, menunggu, lalu bertindak dengan tepat. Kita juga bisa meneladani dalam hal kemandirian dan tanggung jawab. Ketika anak elang belajar terbang, induknya tidak langsung menolong terus-menerus, tetapi ia juga memberikan kesempatan kepada anaknya untuk mencoba dan siap membantu jika diperlukan. Ini mengajarkan kepada kita bahwa di dalam kehidupan kita harus belajar mandiri, berani mencoba, dan tidak takut jatuh. Karena selalu ada pertolongan Allah jika kita bersungguh-sungguh dan tidak menyerah. Dan satu hal lagi, elang mengingatkan kita bahwa untuk melihat jauh dan tinggi, kita harus naik lebih tinggi. Artinya, kita harus terus belajar, memperluas wawasan, dan punya tujuan hidup yang tinggi. Insya Allah, kita akan menjadi anak yang membanggakan. Wah, luar biasa banget ya sahabat Al-Iman. Burung elang mengajarkan kita untuk terbang tinggi, tetapi tetap sabar dan cerdas dalam mengambil keputusan. Semoga kita semua bisa seperti elang, yang kuat, fokus, dan penuh semangat untuk terbang meraih cita-cita kita. Insya Allah, kita akan bertemu lagi di episode berikutnya mengenal makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini sahabat Al-Iman? Semoga selalu dalam lindungan Allah. Kembali lagi bersama Salman di program Mengenal Dunia Bersama Salman. Hari ini kita akan mengenal burung yang sering dianggap misterius. Dia aktif di malam hari, suaranya yang khas, dan matanya bulat besar. Kadang-kadang sering dikira menyeramkan, tetapi sebenarnya sangat luar biasa. Betul sekali, hari ini kita akan membahas tentang burung hantu. Siap belajar bersama Salman? Yuk kita mulai. Sahabat Al-Iman, burung hantu adalah burung pemangsa malam atau biasa disebut juga dengan nokturnal. Artinya, burung ini aktif di malam hari dan tidur di siang hari. Kira-kira sahabat Al-Iman tidak seperti burung hantu kan? Burung hantu memiliki penglihatan malam yang sangat tajam dan pendengaran yang luar biasa. Burung hantu tinggal di hutan, padang rumput, dan bahkan di dekat pemukiman manusia. Walau bentuk wajahnya terlihat datar dan tatapan matanya yang tajam, tetapi jangan takut dulu. Burung hantu bukan hantu beneran ya, tetapi makhluk ciptaan Allah yang sangat unik. Berbeda dengan burung yang lainnya, mata burung hantu menghadap ke depan seperti manusia. Karena itu, ia bisa melihat dengan fokus dan sangat dalam. Tetapi matanya tidak bisa digerakkan ke kiri ataupun ke kanan. Maka dari itu, burung hantu bisa memutar lehernya sampai 270 derajat. Masya Allah, berarti dia hampir bisa berputar-putar wajahnya. Burung hantu bisa mendengar suara tikus kecil yang berjalan di antara daun-daun yang kering, bahkan dari jarak yang jauh. Ini membantunya mencari mangsa di malam hari saat keadaan gelap gulita. Sahabat Al-Iman, sayap burung hantu dirancang sedemikian rupa sehingga ia bisa terbang tanpa suara sedikit pun. Jadi, mangsanya tidak tahu bahwa burung hantu sedang mendekat. Itulah sebabnya dia disebut sebagai pemburu senyap. Masya Allah. Sahabat Al-Iman, burung hantu senang sekali memakan tikus, serangga, katak, dan burung kecil. Ia sangat membantu petani karena bisa mengurangi jumlah hama di sawah dan ladang. Masya Allah. Burung hantu suka tinggal di lubang pohon, atap rumah tua, atau bahkan bangunan yang kosong. Ia mencari tempat yang gelap dan tenang untuk beristirahat di siang hari. Di banyak budaya, burung hantu dianggap sebagai simbol ilmu dan kebijaksanaan karena dia diam, penuh perhatian, dan bisa melihat dalam kegelapan. Ini mengajarkan kepada kita bahwa orang bijak tidak selalu banyak bicara, tetapi banyak berpikir. Sahabat Al-Iman, terkadang sesuatu yang terlihat menyeramkan belum tentu buruk loh. Burung hantu sering dianggap menakutkan karena aktif di malam hari dan wajahnya yang sangat tajam. Tetapi ternyata ia sangat berguna, tenang, dan penuh kemampuan luar biasa. Coba kita renungkan. Pernahkah kita menilai seseorang hanya dari penampilannya saja? Padahal yang terpenting adalah hati, akhlak, dan kebaikan yang kita bawa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang kita bukan dari luar, tetapi dari iman dan amal soleh kita. Dari burung hantu, sahabat Al-Iman bisa belajar untuk tidak cepat menilai sesuatu hanya dari luarnya saja. Burung hantu juga mengajarkan kita tentang pentingnya fokus, diam yang penuh makna, dan kemampuan mendengar dengan hati. Burung hantu bukan hewan yang bising, tetapi ketika ia bergerak, hasilnya sungguh luar biasa. Dalam hidup, kita juga perlu belajar diam untuk mendengar, belajar sabar untuk mengerti, dan menggunakan kemampuan kita dengan bijak, bukan dengan pamer ya. Burung hantu pun mengajarkan kita bahwa dalam kegelapan masih ada makhluk Allah yang bisa melihat jalan. Artinya, dalam segala kesulitan pasti ada jalan keluar jika kita tenang dan berpikir jernih. Setelah itu, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, ternyata burung hantu bukan makhluk yang menyeramkan ya, tetapi hewan yang bijaksana, berguna, dan penuh pelajaran. Jadi, mulai sekarang jangan takut lagi ya sama burung hantu, karena dia bukan hantu loh. Semoga setelah mengenal burung hantu, sahabat Al-Iman bisa menjadi anak yang bijaksana, tidak cepat menilai dari luar, dan selalu mau belajar. Insya Allah kita akan bertemu lagi di episode berikutnya dengan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak kalah menarik. Salman pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ismi Salman, sahabat Al-Iman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan adik-adik sahabat Al-Iman. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Kaifa halukum? Masya Allah. Insya Allah, hari ini kita akan belajar mengenal nama-nama binatang menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan bahasa Inggris. Apakah kalian siap?
3: Kami siap.
2: Are you ready?
3: Yes, I'm ready.
2: Hal anta musta'id?
3: Naam, ana musta'id.
2: Ayo kita mulai. Hayya nabda. Let's go.